0: Bung Jamal.
1: Pagi Pak.
0: Update informasi 0638 dari perempatan Daplang menuju depan Formosa ya. Kalau tadi dari Gubuk ramai lancar, ini depan mulai perempatan Daplang sampai ke arah pintu masuk Formosa sepertinya sudah mulai padat.
2: Belan-belan.
0: Para pengguna sepeda motor mulai mengambil sisi bahu jalan seperti yang kemarin disampaikan Bang Yuda. Mudah-mudahan volume atau lebar jalan ini di ini ya diperlebar gitu ya, sehingga kita bisa berbagi jalan dengan para pengendara sepeda motor. Jadi kan kalau cuma segini gitu, terus kita berbagi jalan antara sepeda motor dengan mobil gitu, kesannya belum pelan. Tapi misalkan bahu jalannya ini bisa di aspal gitu atau di beton gitu, barangkali kan
2: nyaman ya.
0: Para pengguna sepeda motor bisa manfaatin bahu jalan untuk akses masuk pabrik ya, jadi tidak sampai terjadi penumpukan seperti ini setiap harinya. Terima kasih, mudah-mudahan didengar sama pihak-pihak terkait demi kepentingan dan kelancaran bersama. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur suwun Pak Rauful Umam dan Pak Dono Nugroho dari kawasan Formosa di Jalan Raya Grobogan yang lagi rame-rame dan puncak-puncak kepadatannya nih saat ini, Kawan Rasika. Mantap, yus, nanti kita update lagi ya, Kawan Rasika. Sementara masih baik-baik-baik dan baik, rame lancar saja informasi kepadatan dan juga hambatan yang sampai signifikan hingga harus perlu dihindari dan jadi perhatian sampai jam 7 pagi ini masih nihil. Untuk Anda semua yang akan menuju jalurnya, silahkan lewat jalur utama saja. Tidak perlu lewat mana-mana atau
2: tidak lewat, lewat jalur alternatif.
1: Betul, kalau rute Anda ada tol, ya tentu lewat tol enak, kayak Kawan Rasika. Tapi untuk jalur arteri, sementara masih landai kedua arahnya.
3: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 7 pagi. Waktu di Rasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
5: Imbas rusaknya karet penahan pada bendungan Welahan Bum atau Bongpes di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, ratusan hektar lahan padi kini terancam gagal panen akibat tercemar air asin. Kondisi ini membuat sumber irigasi warga bercampur dengan air laut sehingga batang padi meranggas dan menguning. Salah satu petani, Supadi, menyebut jika tidak segera ditangani, potensi hasil panen petani yang selamat diprediksi hanya tinggal 30%. Saat ini pihak BBWS Pemalijuana bersama Pemkab Jepara telah bergerak cepat membuat tanggul darurat dari karung pasir untuk membendung intrusi air laut agar tidak kian meluas. Selain penanganan darurat, Pemkab Jepara juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong perbaikan permanen pada bendungan Bongpes. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan strategi besar untuk mengembangkan olahraga lari lintas alam atau trail run sebagai bagian dari penguatan sektor sport tourism. Melalui Asosiasi Lari Trail Indonesia atau ALTI Jawa Tengah, Pemprov menargetkan penyelenggaraan event trail run di hampir seluruh kabupaten kota pada tahun depan. Ketua ALTI yang juga Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan setiap daerah di Jawa Tengah memiliki karakteristik alam yang sangat unik dan berpotensi menjadi lintasan perlombaan. Selain mengembangkan jalur yang sudah ada seperti di Kebumen dan Muria, pihaknya kini tengah melakukan asesmen di lokasi baru seperti kawasan Pura Mangkunegaran dan Kebun Raya Baturaden. Program ini diharapkan tidak hanya mendongkrak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi gerakan nyata dalam melestarikan lingkungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: aku baca sebuah analisa dari warganet, tapi warganet Indonesia sih, bukan warganet Brazil sih. Neymar mengumumkan keputusan itu tuh agar untuk meredam gejolak karena Brazil kalah. Makanya kemudian orang-orang dan juga pecinta sepak bola Brazil jadinya jadi simpati. Karena Neymarnya mengundurkan diri itu.
1: Pikirannya rada gendu ya.
0: Kalau Neymarnya tidak ada aksi mengundurkan diri waktu Brazil kemarin kalah, mungkin wah.
1: Pikirannya.
0: Karena netizen Brazil sama netizen Indonesia katanya hampir sama, barbar gitu. Terus komentar-komentarnya.
1: Berani kalah wah.
0: Nah, betul sekali. Nah, kemudian Neymar. Ini memang momen yang tepat untuk Neymar mengumumkan dia keluar dari timnas sepak bola Brazil untuk meredam gejolak yang ada karena Brazil kalah. Makanya kemudian sekarang pecinta sepak bola Brazil jadinya pada simpati. Ya, karena ya. Si Neymar itu tadi.
1: Ya Allah, Neymar kok mengundurkan diri.
0: Ya Allah, Neymar. Kowe batal durung iso tekan kono.
1: Ya Allah, Gusti wajan dunia yo mesake.
0: Gelani nek ngene iki jan gelani tenan ku mulih dadi apa kowe njuk anek semua men metu saka ketim saya pak bola kimi kerja apa?
1: Bola kimi itu mar.
0: Emangnya mbak EDB ya?
1: Isu main neng di gue.
0: Hame neng di jualan kau bariki, apa-apa neng Brazil kok gue kimi neng di kau malah pensiun tolel ya Allah wabar. Iki kijek angel lo, adimu meh melebu kuliah lo mar.
1: Apa ya Arab total kerupuk?
0: Ya Allah Gusti kok malah metu sekot timnas ya Allah Gusti. Ya wes semoga dengan untuk kerjaan yo mar.
1: Tahun. Messi 39. Ronaldo 42 wajib main.
0: Lah iya, mbok ngopo kok kesusu iki kok ya ngopo?
1: Jose kowe diiso-iso 38 diiso main mar.
0: Pindah ning ndi pindah negara ngendi ya wae. Ibu mungkin wis tuwa ning kene dhewe.
1: Ora pindah negara nih mungkin pindah klub. Mar, mari sing apik ya Mar, uripmu ya, jogo.
0: Ya wis ya Mar, wis apik-apik ya Mar.
1: Ya artike pikirane do terbagi gitu untuk mengalihkan. Apa? Mengalihkan situasi.
0: Ini aku baca dari komentarnya salah satu warganet sih.
1: Isu rasa simpati kepada Neymar.
0: Apa? Ya di Instagramnya Bola Sport ya. Komentarnya pada kayak gitu. Ya ini memang kayak momennya, oh aku kalah ya wis berarti inilah momenku yang tepat untuk mengumumkan keluar. Ya berarti sepak bola kan ya drama ya isinya ya gak sih?
1: Ya ya penuh dengan apa situasional drama
0: lah. Lah ya ada drama di sepak bola.
1: Ada politik juga yang tadi disampaikan oleh Pak Boartanto.
0: Gak jauh beda sama sinetron nih ternyata.
1: Ada sepak bola itu melibatkan emosi seluruh negara. Emosi warga, emosi penontonnya, juga emosi pemainnya.
0: Apalagi Brazil kan kamu dulu pernah bilang kalau Brazil tuh sepak bolanya gila banget kan?
1: Iya, ya, kalau di Indonesia ya bulu tangkis gitu, amben RT ono lapangan, amben RW ono lapangan. Dan olahraga nasionalnya Brazil ya sepak bola.
0: Oh gitu.
1: Makanya Brazil mendapat julukan sesuai dengan tarian nasional di negaranya itu samba.
0: Gimana? Tim kamu bisa narik? Kamu dulu waktu kuliah waktu itu pernah nampilin tari samba kan?
1: Enggak bisa, aku gambyong. Gambyong.
0: Ini siapa tahu?
1: Tim samba Brazil. Kalau Argentina tim tango. Goyangannya goyang tango.
0: Kalau Indonesia?
1: Tim gambyong tadi.
0: Tim gambyong.
1: Ya sesuai dengan tarian negara aslinya itu loh. Jadi tariannya itu meliuk-liuk goyangnya semangat tango tim samba. Kalau
0: lah Indonesia masuk gabyong semangatnya ya, mana
1: ya semangat tapi kan itu meliuk-liukannya kayak ya, Indonesia belum ada julukan tarian sih ya
0: tari kalo, harimau toh
1: kalau julukannya tim kan ini apa Garuda.
0: Oh Garuda ini kok harimau.
1: Kalau harimau Malaysia,
0: harimau Malaysia
1: harimau kalau nanti itu Maroko julukannya singa atlas. Singa Atlas.
0: Ya ya sudahlah kalau gitu. Intinya Indonesia rame lebih Piala Dunia lah. Masa netizennya banyak yang bilang gini. Ikut, coba Indonesia melu.
1: Ikut babak penyisian aja, nggak sampai putaran final. Kalau bilang nggak ikut ya keliru. Ikut Indonesia sampai 4 babak, 4 apa namanya ronde keempat, nggak sampai putaran final di Amerika atau Meksiko kan gitu. Headlines.
0: Kortas Tibidkor Polri mengungkapkan adanya dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait kebutuhan pasukan batubara pada sejumlah PLTU. Kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai 5 triliun rupiah, disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Direktur Penindakan Kortas Tibidkor Polri Brigjen Robertus Yohanes Deyu kemarin Senin 6 Juli 2026. Taksiran kerugian negara tersebut bukan hasil perhitungan akhir. Saat ini, Polri masih terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigasi secara resmi terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga dugaan korupsi terkait kebutuhan pasukan batubara pada sejumlah PLTU. Beberapa pihak yang diduga terlibat nanti akan disampaikan lebih lanjut. Polri mengatakan penyidik akan segera memeriksa sejumlah saksi hingga ahli, serta mencari alat bukti terkait kasus ini. Sebelumnya, Polri tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batubara pada sejumlah PLTU periode 2018 sampai 2026. Kasus ini

0: apa? Belani Belgia.
1: Oh, belani Belgia. Pokoknya kalau warganet Indonesia kompak belani negara sing jarang.
0: Dan ini apa namanya? Apa? Tuan rumah tuh udah pada gugur. Meksiko gugur kalah. Nah, ini Amerika kita ya harap nyusul kalah.
1: Ya nanti ditelepon Pak Donald Trump lagi.
0: Nanti lihat hasil akhir aja lah. Kalau sekarang harus nonton ora telaten.
1: Pak Bibi Haryatno.
2: Pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini perjalanan menuju Karanganyar Solo, Mas. Seputaran sedang menyometeseh, cerah, berangkat tadi jam 6.20 menit, Mas. Simpang Berjajar 3, Sigar Bencah, Tembalang, kawasan Al-Azhar, lancar sekali, Mas. Ini sudah masuk tol arah ke selatan, sudah di res area Ungaran. Arus lalu lintas lancar dua arah, cuaca cerah. Matur suwun.
1: Nah, kita yang matur suwun pun sudah disampaikan walaupun lancar.
0: Tulisannya tetap ya.
1: Mm-hmm.
0: Lancar semuanya.
1: Nah, nih Pak Ayuk nih juga udah ngasih info.
3: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal. Kita melaporkan perjalanan dari KIC menuju ke Kemang sampai di tol masuk tol Manyaran sebelum tol Cacing Alam ada pekerjaan jalan
0: perbaikan
3: matur
1: suwun. Oke, matur suwun.
3: Tapi lalin masih lancar.
1: Baik, matur suwun Pak Ayuk informasinya. Ini tindak dari KIC.
0: Antar Jatinggaleh sampai Krapyak.
1: Kebalik, Krapyak arah Jatinggaleh. Betul sekali. Pekerjaan jalan yang tempo hari ada di lajur tengah itu toh Kawarasika. Sekarang sudah geser di lajur paling kiri. Pekerjaan jalannya di tol Semarang ABC. Berarti di tol Semarang ABC masih ada pekerjaan jalan kawan, tepatnya di kilometer 425. Ya, tepatnya di kilometer 425A.
0: Sisi kiri ya.
1: Betul, sisi paling kiri tapi masih lancar. Sip. Pak Khairuddin, Fahri, selamat pagi Masjid Mas Jamal, ikut nyimak dari Kudus, Kudus ya. Pagi hari ini, kok ini juga cerah.
0: Nggak kemana-mana nih, nggak kemana-mana nih.
1: Iya, santai. Kuliah preyok kayak nih, Pak Fahri. Termasuk Pak Fahri ini juga prei.
0: Juga prei, nggak kemana-mana. Ya, nggak dosen.
1: Pak Aziz, no Ferdi.
4: Mas Yuda dan Bung Jamal, aku kok penasaran ya sama warung yang berada di samping atas Kali Waridin ini di Brangsong.
1: Oh, itu warung.
4: Setiap pagi sini rame sekali warungnya, Mas.
0: Mana jajan, mana
4: saya penasaran mau nyoba juga.
0: Kita tanyakan itu
4: spesial menunya apa ini ya?
0: Ya tuku tuku tuku tuku.
4: Nah, tiap pagi warung ini selalu rame, Mas Yuda Budaman. Warungnya sederhana, kecil tapi rame sekali.
0: Wah, aku
4: warungnya soto sama ramesan. Gorengan juga ada tersedia. Tempat makannya lesehan berada di samping Kali Waridin ya.
0: Ya Allah,
1: Brangsong. Bisa ramine.
4: Ini Mas Yuda Bung Jamal, penampakan sotonya untuk satu porsinya 6.000 ya.
0: Just.
4: Namanya Warung Soto Butin di pinggir Kali Waridin Brangsong. Ya. Begitu.
1: Oh.
4: Selamat okay. Sarapan.
1: Parkir soalnya sampai bahu jalan
0: iya,
1: gitu pun.
0: Iya kemarin sempat ditanyakan, oh kok mau motor berhenti itu ada apa? Toko apa?
1: Ternyata warung soto Butin.
0: Dan gorengan endoke ceplok yo, endoke dadar yo mengerikan itu. Waduh.
1: Seminggu yang lalu ya kayaknya Pak Aziz Noverdi ya.
0: Iya itu. Ini sampai beliau juga penasaran.
1: Sampai mampir.
0: Tapi bagus itu menjawab rasa keingintahuan.
1: Oke.
0: Dan keingin sotoan. Nah.
1: Dan ini Kawarasika kalau Anda lewat Pantura Brangsong Kendal toh, tapi yang arah ke Kendal ya, yang arah ke barat itu setelah Kali Waridin ki kemarin kita dapat
0: rame pol.
1: Dapat kiriman video apa toh kok rame banget motornya sampai doting telecek iki di pinggir jalan.
0: 100 meter ada ini motornya.
1: Nah itu ternyata setelah diparani sama Pak Aziz Noverdi pagi ini ternyata warung soto Mbak
0: Tin.
1: Tin.
0: Nah ini Mbak Yayu lagi jajan.
1: Ya, kok sampai serame iki ya?
0: Ya karena lengkap tuh, lawah-lawahnya tuh lengkap.
1: Enggak, maksudnya kan di tepi jalan utama terus enak apa enggak ada perkampungan di situ?
0: Ya, adalah kanan kirinya kan kampung. Oh. Enak mungkin dan juga harga

0: nya merakyat.
1: Tuh belakangnya aja alas sak. Maksudnya kok wong-wong sampai dong ngecakke lewat pantura ning warunge ngono lho.
0: Para pekerja-pekerja pabrik merlokke sebelum
1: pekerja nih. Iya ya.
0: Enak banget tuh. Bayangke toe klamet-klamet aku.
1: Oh lu kebayangin.
0: Ya.
1: Sake menih. Pak Iwan Kendal.
0: Aduh.
1: Neymar meh kerja ning koperasi Merah Putih apa Indonesia po ya.
0: Kumbai ompreng.
1: Ini Pak Iwan Kendal bilang kuwi enak lho kuwi soto ne perkedele, soto Wariden kalau orang-orang bilang.
0: Lho Pak Iwan memang aku.
1: Emang kuih. Udah rame toko koinnya aku lihat dari videonya kawan-kawan baru beberapa hari ini sih ramenya.
0: Nah, mungkin kamu kita baru tahu tapi Pak Iwan mengakui sebagai apa namanya warga Kendal mengakui enak beliau favoritnya perkedel.
1: Pak Iwan juga pernah dari situ, Pak. Ini sangar ya Pak Iwan ya.
0: Bisa tahu perkedel enak berarti sudah pernah.
1: Iya iya, ih membumi banget ya Pak Iwan Kendal ki, cinta deh gue sama Pak Iwan Kendal SMM.
0: Wah, udah lama katanya gitu.
1: Masa?
0: Lah itu udah lama.
1: Oh.
0: Udah lama. Iya iya, Mbak Tin. Coba kapan-kapan tak lewat kono.
1: Lewat toh.
0: Yo kan jajan.
1: Bu Selvi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Bu. Jadi ikut tertarik komen Piala Dunia.
0: Iya,
2: nah,
0: boleh.
2: Mas Yuda, Bung Jamal tuh udah tahu belum sih singkatannya FIFA itu? FIFA itu fixing it for America. Jadi udah ketahuan kan. Ah, mudah-mudahan Amerika enggak lolos deh.
0: Iya.
2: Ingat kan serial kopi yang viral itu apa?
1: Apa?
2: Americano. Ya, Amerika. No. Jadi harus tersingkir ini. Terus jagoan saya Spanyol, mudah-mudahan juara dunia gitu. Amin. Makasih Mas Yuda, Bung Jamal dan teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berarti netizen Indonesia kompakan dukung pokoknya apapun itu negaranya yang penting orang Amerika.
0: Kayaknya gitu ya. Amerika no.
1: Komedi.
3: Untuk Lingkar Kudus ya yang menuju ke arah Pati terpantau lancar, yang ke arah Semarang sendat ya.
1: Lingkar Kudus
3: di Jepang ekornya SPBU lah. Mending hindari lah Pakota aja.
1: Lah ono apapun perbaikan masih.
3: 725 ya pun Bang Jamal sudah sama masuk di Kota Pati ya. Masih terpantau lancar, cuaca cerah. Terima kasih.
1: Lah Lingkar Kudus ada apapun iki? Kok aku beberapa
0: penyebabnya
1: hari ini
0: apa?
1: Kok
0: penyebabnya apa nih?
1: Jujur kok aku juga udah kurang lebih 2 atau 3 harian juga tidak menyebutkan jalan Lingkar Kudus kok ujug-ujug ada antrian yang arah Semarang.
3: Iya ataupun ada yang lajur kanan kan ada. Perbaikan jalan kan lajur kanan tunggu cor kering pun lajur kiri belum diperbaiki. Terima kasih.
1: Oh di Tanjung arah Semarang. Oke, baiklah kalau begitu matur suwun Koh Wendy. Di jalan Lingkar Kudusnya ternyata masih ada perbaikan jalan guys. Tepat udah geser yang arah menuju Semarang. Sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu sih. Cuma aku jujur saja tidak
0: di Lingkar Kudusnya.
1: Sudah lama tidak menyebut Lingkar Kudus sih jujur
0: arah
1: aja.
0: Arah Semarangnya tapi. Jadi ada ketersendatan sampai SPBU kan tadi ya.
1: Oh, di travel ke Jepang, mohon maaf kok Tanjung. Berarti yang di travel ke Tanjung sudah selesai, geser yang di travel ke Jepang. Iya betul kok Ben. Dan kawan-kawan mungkin titip mata. Oh, kalau di kawasan Jepang aku belum mencaret nih kayaknya. Berarti baru beberapa hari ini toh di Jalan Lingkar Kudusnya yang arah menuju ke Semarang. Oke, noted. Thank you so much Wendy Yuwono. Laporannya dari Jalan Lingkar Kudus ya Kawarasika. Pekerjaan jalan arah Semarangnya sudah geser, tidak di Tanjung lagi. Ternyata infonya, mohon maaf kalau aku terlambat ngasih infonya ya. Saat ini sudah geser di sekitaran traffic light Jepang yang arah menuju Semarang. Pak Chandra.
4: Selamat pagi, Rasika. Selamat pagi. Mas. Perjalanan dari rel kereta Kaligawi sampai Sayung merambat ramai lancar. Jam 6.50 saya di Sayung, saya mendengarkan saja dari Pak Bu karena saya di belakangnya. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Chandra, Pak Rizky Septa, Al Fajar.
5: Pukul 7 sudah sampai daerah Wirasari. Cukup tertahan agak lama di seputaran PT Bungkuk ya Bun ya. Kesemrawutannya luar biasa. Tadi saya mau video kesemrawutan di PT Bungkuk. tapi ini HP yang baru ini kok kalau buat video nggak bisa enak ya Bun ya, cahayanya terlalu, kontrasnya terlalu tinggi, tak setelin nggak bisa terus, ya wes nggak jadi.
1: Lo kayaknya ini anyar toh Pak?
5: Tadi siapa ya tanggalnya memang ngantuk ini.
1: Lu kayaknya ini katanya itu anyar HP-nya.
5: Pagi terus jam 3, jam 4. Jadi malam masih nonton bola, pagi-pagi banget udah berangkat kerja, jadi yo harap maklum. Yeah. Terima kasih.
1: Oke, di copy Pak Rizky Sabta Al Fajar informasinya perjalanannya beliau ke Blora guys. Perjalanan dari Purwodadi Blora sudah sampai Pungkoknya
0: Soekarno.
1: Yes, kilo sampai Pak Hari Ratmoko tanyai Kaliwariden di mana Bung?
0: Kaliwariden di Kendal Pak.
1: Di Pantura Brangsong Kendal Pak.
0: Brangsong Kendal.
1: Setelah jalan lingkar Kaliwungu kalau arah menuju ke Kendal, setelah SPBU Maju Sidi.
0: Nanti ada Kaliwariden, nanti betul. Di pinggirnya ada Soto Mbak Tin.
1: Tapi serius Pak Hari Ratmoko mau dahar di situ?
0: Terjauh Pak.
1: Apanya?
0: Lokasinya kan jauh dari kantor. Dari rumahnya di Tembalang mosok merlokin waduh.
1: Ya bukan itunya sih kalau aku sih. Ya tapi enggak apa-apa deh wong Pak Iwan SEMM aja juga dahar di situ kok.
0: Iya tuh Pak Ade.
1: Ya wis lah ya Pak Ade Ratmoko juga.
0: Berhenti yang CEO Pak Aziz Nuferti di sana kok.
1: Pak Yulianto Prasetyo, perjalananku dari Salatiga sampai Boyolali dua arah lancar ya. Cuaca cerah. Sudah sampai deket PT Unza, batas kota Salatiga yang baru tuh loh. Arah ke kota Salatiga ada truk trailer dan ayam trouble di lajur kiri. Tapi lalu lintasnya masih lancar. Perjalanan dari Salatiga sampai Boyolali. Pak Mamat Lubis melintas di tol Semarang ABC sekitar Tembalang juga riang gembira katanya.
0: Riang gembira.
6: Tanjakan Gombel, tanjakan Gombel, tanjakan Tembalang di tol.
0: Maraton.
6: 6 lebih 59 menit. Gitu masih dabung Jamal.
1: Oke. Okay.
6: Cuaca cerah, happy.
1: Alhamdulillah, cerah lalu lintasnya lancar.
0: Happy New Year.
1: Pak Adito Reto.
7: Betul, Pak. Usia di atas 40 itu nonton bal dini hari ya, wani saya ngantuk. Saya mikir kerjaan bareng. Beda sama zaman kuliah, zaman sekolah guys. Nonton bal jam piro wis. Gas tok.
1: Oke, matur suwun Pak Adito Reto. Pak Antonius Rian Himawan, selamat pagi. Oh sip, nggih matur suwun Pak Antonius Rian Himawan. Sudah, mohon ditunggu Pak Antonius Rian. Pak Bawa Artanto, jalan lingkar Kudus sekitar traffic light Jepang arah Semarang sudah 2 minggu dan ini pun pekerjaannya. Oh iya Pak Bawa, mohon maaf ya guys. Aku kok jujur belum mencarat sama sekali nih di jalan lingkar Kudus. Sudah geser ke sekitar Jepang, betul. Tak kira ya masih udah kublek di kawasan mana? Kawasan Tanjung saja. Bu Lili Herina, Mas Jamal aja ngebayangin makanan nanti suara keruncengannya masuk mikrofon lagi loh.
0: Sudah Ibu. Sudah.
1: Bu Heni Novi, perjalanan dari Salatiga bagaimana? Aduh. Coba ki Pak Jamaludin ki sudah sampai mana?
0: Kakak Jamal akan menjawabnya nih.
1: Yang dari Salatiga
0: ke arah Semarang.
8: Pukul 7.15 sudah sampai depan Akpol tadi ya. Lalu lintas lancar. Ini rekor ini dari Salatiga sampai TL Akpol itu nggak pernah terjebak oleh lampu merah. TL lampu merah itu mulai dari jalan lingkar
1: hijau
0: hijau terus
8: kemudian di Mbawen ekstol hijau kemudian di Karangjati los kemudian di Ungaran TL DPRD hijau ya Pegadian hijau kemudian TL Anon Lama hijau TL Asalama hijau kemudian di Banyumane hijau Sukun hijau Slondol hijau terus di Don Bosco hijau terus di Akwal hijau. Nah, keberuntungan ini ya, jarang-jarang kayak gini.
1: Betul. Matur suwun Pak Jamal.
0: Jawab Ibu Heni Novi. Ijo. Yes.
1: Ijo, perjalanannya tandanya lancar. Jalur arteri aja lancar apalagi tol. Tadi Pak Wibi Haryatno juga melintas tol Semarang Solo kan?
0: Lancar.
1: Betul. Pak Resep Afritia. Lagi di mana nih Pak Resep Afritia Kurniawan?
0: Pemandangannya bagus banget nih.
1: Kok lagi cakep-cakepnya nih pemandangannya?
0: Aras Mboja Bujak arah ke Bantir.
1: Nah
9: nih. Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Hari ini saya lagi cuti. Ini perjalanan mau Magelang lewat jalan yang hijau-hijau. Terima kasih. Nalinya pasti sepi ya kalau lewat sini dari jalan Bojong Sumuwono.
1: Nah, oh Bojong Sumuwono tenanan. Bener. Sumpah ada jalan secantik
0: iya,
1: ini.
0: Iya ini bagus banget ini. Sumuwono Bantir nih. Saya pernah lewat sini.
1: Sumuwono Bantir.
0: Ya dari arah Boja ke arah Sumuwono.
1: Sumpah landscape-nya secakep ini.
0: Lewat tapi lewat Bantir, lewat Buri, bukan lewat yang Bandungan tapi lewat sana.
1: Lewat mana?
0: Dari gunung.
1: Bantir, jadi Bantir yang Bantir. Kemah itu.
0: Iya, lewat Bantir ini.
1: Yang tembusnya Limbangan.
0: Limbangan nanti tembusnya Sumuwono ini. Betul ya, Pak ya?
1: Weather, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Ngawarasika. Perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang pagi sampai siang nanti cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan ya. Baik itu pagi sampai dengan siang ataupun siang sampai dengan awal malam nanti. Secara umum, cuaca cerah hingga cerah berawan saja kecuali daerah pegunungan bagian tengah yang diperkirakan akan hujan dengan intensitas ringan siang sampai dengan awal malam nanti. Waspada potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan memasuki musim kemarau Indonesia kali ini Ngawarasika. Untuk perakiraan cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan dari pagi siang sampai awal malam nanti. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam dan suhu udara berkisar 16 sampai 33 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimal mencapai 0,9 meter mulai pukul 12, 13, dan 14.00 untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 7 Juli 2026 beserta informasi perakiraan cuaca dari BMKG Ahmad Yani Semarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Negara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Kontingen sepak bola Polresta Banyuwangi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara 3 Kapolda Cup 4 Jawa Timur setelah melalui perjalanan panjang dan penuh perjuangan menghadapi tim-tim terbaik dari seluruh jajaran Polda Jawa Timur. Perjalanan Polresta Banyuwangi dimulai pada babak penyisihan grup dengan catatan impresif, yakni 3 kali meraih kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan, sehingga berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo melantik dan mengambil sumpah jabatan 25 kepala sekolah jenjang SMP serta puluhan aparatur sipil negara ASN di Pendopo Rakyat Situbondo. Langkah itu diambil oleh pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengakhiri kekosongan jabatan kepala sekolah definitif yang selama ini dipimpin oleh pelaksana tugas PLT. Sebanyak 20 pegawai negeri sipil dilantik dalam jabatan fungsional yang terdiri dari 13 orang melalui pengangkatan pertama, 6 orang melalui perpindahan jabatan, dan 1 orang melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing. Selain itu, 25 guru yang resmi ditugaskan menjadi kepala sekolah SMP telah memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara BKN.
3: Saya B Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Diskum Perindah Kota Batu siapkan strategi bangkitkan UMKM Junrejo. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau Diskum Perindah Kota Batu menyiapkan sejumlah strategi untuk menghidupkan kembali ekosistem UMKM di Kecamatan Junrejo. Langkah ini merupakan respon atas keluhan pelaku usaha yang mengaku mengalami penurunan aktivitas dan penjualan. Pemerintah akan memperkuat pendampingan, memperluas akses pemasaran serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak agar produk UMKM lebih kompetitif dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Diskum Perindak menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan, sehingga pelaku usaha di Junrejo dapat kembali berkembang dan menjadi penggerak perekonomian daerah.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkab Boyolali akan menerapkan 5 hari sekolah bagi siswa SD dan SMP negeri. Kebijakan baru ini rencananya diberlakukan sebagai tahap uji coba, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Dan 5 hari sekolah tidak langsung dipatenkan secara permanen, melainkan akan melewati fase uji coba selama 1 semester ke depan. Selain bersandar pada hasil survei, Pemkab Boyolali juga mempertimbangkan aspek efisiensi, serta faktor kesiapan fisik maupun mental dari para tenaga pendidik dan siswa.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sampai dengan jam 7.40, situasi arus lalu lintas masih terpantau lancar ya, Kawah Rasika. Tadi ada satu lokasi, tepatnya di Jalan Lingkar Kudus, Kawah Rasika, yang ternyata kurang lebih sudah 2 mingguan ini pekerjaan jalan masih berlangsung di Jalan Lingkar Kudus, arah Semarang, di sekitar Jepang Kudus. Kawah Rasika ternyata sudah tidak di Tanjung lagi. Mohon maaf ya Kawah Rasika kalau mungkin baru menginformasikan. Ini saat ini lalu lintasnya merambat kawan di Jalan Lingkar Kudus yang arah menuju ke Semarang di sekitar trafiknya Jepang. Tapi kalau yang menuju arah ke Patinya so far masih lancar. Jadi kalau untuk Anda dari Semarang mau ke Pati lewat Lingkar Kudus oke.
1: Tidak apa-apa.
0: Kalau menuju arah Semarang ya baru tadi rekomendasi dari Pak Bawa Artanto, Wendy Yuwono Putro. Tadi lewat kota saja. Kalau Anda yang dari Pati menuju arah ke Semarang. Pak Korin Fahri, selamat pagi. Info lalu lintas di klinik boleh nggak ya? Ini soalnya saya lagi antri di RSUD.
1: Ramai menunggu
0: jadwal. Lah sinten iki sing gerah Pak Fahri?
1: Kenapa Pak Fahri?
0: Cepat sembuh ya Pak Fahri, kok malah antri di RSUD? Ini malah kabar sing enak nek kita berdua.
1: Kontrol atau ada periksa apa?
0: Pak Andika, perjalanan pagi hari ini lanjut ya Bung. Semarang ke Jepara los kedua arah, tidak ada kendala sama sekali.

0: Terima kasih.
1: Seolah segalanya yang versi asli dari
0: Zona Memori.
1: Kakak Rinto Arahab.
0: Oh, ini berarti yang pertama.
1: Iya, ini versi aslinya yang dinyanyikan sendiri oleh penciptanya Rinto Arahab. Ini dirilis tahun 1986 kalau nggak salah ini. Dan kemudian dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi cewek. Setelahnya ada Betaria Sonata, ada siapa-siapa lagi gitu ya. Lagu termasuk kategori lagu cengeng waktu itu. Di tahun 86.
0: Yes, Rinto Arahab kawan, dengan Kaulah Segalanya di lagu legenda Indonesia pagi hari ini.
2: Anak Kota Rasika.
0: Bupati Pati nonaktif Sudewo kemarin dalam sidang lanjutan dugaan kasus korupsi yang melanda Sudewo melontarkan serangan balik terhadap pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra usai menjalani sidang lanjutan dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang Senin 6 Juli 2026. Sudewo membantah seluruh tudingan bahwa dirinya tidak pernah memberikan peran kepada wakil bupati saat masih memimpin Pati pada waktu itu. Dirinya justru mengklaim selalu melibatkan Risma Ardi Chandra dalam berbagai agenda pemerintahan. Usai persidangan, Sudewo mengatakan selama menjabat sebagai Bupati Pati, dia kerap mendengarkan tudingan dari Risma Ardi Chandra yang menyebut wakil bupati tidak pernah dilibatkan dalam roda pemerintahan. Menurutnya, tudingan tersebut merupakan fitnah yang terus disampaikan kepada berbagai pihak. Dirinya mengklaim pernyataan serupa juga sempat disampaikan oleh Risma Ardi Chandra kepada sejumlah pejabat di pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi dan masyarakat. Sudewo mengatakan dirinya memiliki bukti bahwa selalu melibatkan wakil bupati terhadap seluruh aktivitas pemerintahan yang ada di Pati waktu itu. Dirinya telah mengumpulkan bukti-bukti dan akan menunjukkan adanya upaya Risma Ardi Chandra untuk menjatuhkan dirinya melalui berbagai tudingan tersebut. Hal itu disampaikan kemarin dalam sidang lanjutan Kawah Rasika yang dilakukan oleh Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang Senin 6 Juli 2026 dalam kasus korupsi di lingkungan DJKA dan juga lingkungan suap anggota Kepala Desa di Kabupaten Pati yang saat ini masih menjerat Sudewo. Pak Danar, selamat pagi. Ini kawasan industri Mayong ya. Om Yud, Om Jamal, saya tadi on the way jam 7 pagi sampai dengan kawasan industri Mayong, Parkland dan sekitarnya. Ya. Kalau saya juga jujur melintas di kawasan pabrik seperti ini melihat para karyawan, melihat para apa, para pekerja gitu, saya juga seneng mas, rame gitu, ya, kawasan industrinya rame,
1: bergeliat secara ekonomi, tidak
0: betul
1: ada
0: betul sekali hentinya. Jepara arah Kudus tersendat. Ya memang agak tersendat, dampaknya merambat. Cuma kalau kita melihat dari bukannya menormalisasi ini ya, menormalisasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mereka ya.
1: Ini di jalanannya rame tetap, berarti mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan income.
0: Nah ya betul sekali, dan tanda juga kalau istilahnya ya masih ada pabrik yang mampu menggaji dan juga memberikan hak ekonomi ke
1: kayaknya meningkat pendapatan mereka, ada order dari banyak tempat.
0: Nah ya.
1: Disyukuri.
0: Matur suwun Pak Danar, informasinya dari Jeporo pagi hari ini tadi waktu lewat ya di kawasan mana? Kawasan industri Mayong. Pak Wahyu, ini juga menuju Jeporo juga.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat
0: pagi Pak Wahyu.
3: Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Kembali mengudara di tanggal 7 bulan 7 2026. Perjalanan kali ini dari Kota Demak menuju ke Wilahan. Untuk lalu lintas ini baru sampai Desa Sedo. Untuk lalu lintas masih aman, masih lancar. Mataharinya juga cemlorot. Tadi Mas Yuda, saya melihat ada pick up yang trouble di sebelum pulau putar balik di Pantura Demak Trengguli yang arah ke Semarang. Untuk lalu lintasnya sementara masih aman ya Mas Yuda.
0: Oke.
3: Sekian, terima kasih.
0: Matur suwun Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu perjalanannya ternyata sudah sampai Mijen. Udah sampai Mijen Demak ya. Udah sampai Mijen Demak, ketemu sama truk operasi merah putih pagi hari ini.
1: Lagi bertugas.
0: Lagi bertugas, betul. Pak Adri, pagi Pak Adri.
4: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi.
4: OTW nih, kantor. Alhamdulillah tadi lancar. Mau nanya Mas, kemarin sore itu yang meninggal siapa ya, bapak-bapak atau apa yang di Terboyo macet? Aku lewat cuma lihat motornya udah di atas mobil polisi sama ada truk.
0: Oke. Okay.
4: Itu di prank itu dari kemarin. Nungkoh Wendy pengen dari Semarang, utak-atik, tok pura-pura ke radio karo nge-gmap.
0: Dia. Okay. Kemarin yang kita dapatkan kabarnya yang meninggal adalah mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung, Pak Andri.
1: Apa tadi?
0: Farmasi. Yang kemarin disampaikan ada laka di kawasan Terboyo. Pak Diki Hermanto.
5: Lingkar Kudus itu belum selesai Mas, perbaikan jalan cor-corannya belum selesai. Sudah nyampe daerah Jepang sih.
0: Tapi yang di Tanjung sudah toh?
5: Berapa waktu ke depan tinggal nunggu kering aja.
0: Okay.
5: Betul kan Koh Wendy? Laporkan perjalanan saja Mas Yuda dan Om Jamal dari Kudus menuju Semarang. Cuaca cerah dan lalu lintasnya lancar. Ini 745 sudah sampai enggak ayam sari.
0: Sip.
5: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Diki. Pak Afif Putra.
6: Itu Bung, kalau macetnya itu di traffic Jepang. Itu ada pengecoran jalan yang arah ke
0: Semarang. Oke. Okay. Yang Tanjungnya tapi sudah selesai. Tapi betul, sudah selesai toh yang Tanjungnya?
1: Kayaknya udah nih.
0: Udah.
1: Yang harus baliknya sudah berlangsung.
0: Dah, di copy kalau gitu kawan Rasik yang matur suwun. Pak Eko Tanah Mas.
7: Tadi saya dari arah apa itu patung Pangeran Diponegoro, Mas. Terus turun ke arah Gombel.
0: Lah kok bisa, Pak?
7: Kontraflow itu sampai di ujung, saya putar balik ke kiri ke arah Golep itu, tempat Golep soalnya.
0: Oh, mau ke tempat Golep.
7: Bojone wong. Kerjaannya nganter bojone wong. Gitu Mas, jadinya bisa mantau yang jalur perbaikan setengah jalan itu.
1: Oke.
7: Kalau yang bagian atasnya pasti lebih lama sih. Kan mungkin nunggu pembangunan mall juga biar rampung sekalian.
0: Kelihatan Pak mallnya Pak dari Golf Pak.
7: Sudah, Bung Jamal.
1: Oke.
7: Ini saya melintas di jalan apa ya? Gedung Mundur Raya. Sepi Mas. Cenderung sepi. Enggak ada anak-anak sekolah. Menyenangkan ini jalurnya. Kalau ada anak-anak sekolah sama orang kerja itu, wah. Rame pol kayak mau masuk pabrik di KIK itu pemandangannya. Saat ini rame lancar.
1: Sepi lancar.
7: Ngomong-ngomong bola Mas. Ini Norway lolos ya Mas. Berkat 2 gol dari Haaland. Saya lihat Haaland itu suka ekspresinya Mas. Gerusa-gerusu enggak, cuma nonton aja. Teman-temannya di sebelah itu kalau pada ngoper bola ke rekan-rekannya sambil gesit-gesit gitu badannya lari-lari. Nah Haaland itu begitu buat gol tadi ekspresinya datar aja. Ekspresinya lucu-lucu kalau dia itu.
0: Oke, matur suwun. Pak Eko, Tanah Mas, Pak Wimala Hadi.
8: Selamat siang, Mas.
1: Selamat pagi. Siang, Pak.
0: Siang, Pak.
8: Bapak-bapak semuanya ingin melaporkan perjalanan dari Majapahit Semarang via Gorawe menuju Kudus lancar manunggal.
0: Sip, matur suwun sekali Pak Aziz Noverdi.
9: Iya benar itu Mas Yuda dan Bung Jamal. Saya menjawab satu minggu yang kemarin karena saya juga merasa penasaran kok setiap pagi selalu ramai ya kendaraan motornya di situ. Ternyata itu sudah banyak yang upload di TikTok juga kok. Mas, itu ibunya yang jualan aslinya malah dari Gunung Kidul Jogja sana.
0: Sampai apal ya?
1: Mangkate Jambiro.
0: Pertama kali rawuh ke warung langsung tawa salah-salah yang dodol ya, luar
1: berarti
0: biasa.
1: Berarti dia ini berjiwa wartawan ini. Pak Aziz Novati langsung tanya aslinya ibu
0: Pak Ian Sasvita Aji.
10: Selamat pagi Bung Yuda Mas Jamal.
0: Ayo.
10: Ini jalan Seliwangi dua arahnya ramai lancar. Yang ingin saya tanyakan itu, kok kemarin minggu itu saya naik bis Trans dari Kerapia. Naik bis yang dari Mangkang ke Penggaron, dari Cangkiran ke Tawang maupun feedernya. Itu kok tidak ada yang mau berhenti ya? Padahal kalau saya lihat itu dalamnya keadaannya kosong. Itu kenapa ya? Akhirnya saya nekat naik ojek ke arah balai kota, baru busternya mau berhenti.
0: Kerap ya?
10: Itu kenapa ya? Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Nanti biar teman-teman kawan-kawan yang apa dari Trans Semarang yang menjawab, kita simpan atensinya ya Pak Ian, nanti kita laporkan ke Kota Semarang. Pak Rizky Septa,
11: untuk soto yang di Kaliwaridin itu udah lama pun.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa. Pak Yusuf Sebastian,
12: pagi Mas Yuda.
0: Yo.
12: Sama Mas Boy, pagi kawan Rasika. Bergeser dari Alian ya Mas, di turunan Permata Medika itu ada bis BRT trouble di jalur kiri pas haltenya itu agak ke tengah. Lalu lintas dari arah selatan agak tersendat ya Mas. Ya imbas dari apa namanya bis BRT yang trouble tadi. Gitu. Setelah itu sampai di pasar juga ramai lancar Mas. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
13: 0732 sampai di TL Exit Kerapia ya Mas. Lalu lintas ramai lancar seperti biasa hari-hari jam kerja. Yang dari tol juga terlihat banyak yang keluar. Yang dari barat juga mengarah ke timur juga lancar. Yang dari timur di TL Kerapia mengarah ke barat juga lancar. Cuaca cerah sekali. Terima kasih.
0: Lepertanung sekarang mana yang tidak lancar? Oh ya, Lingkar Kudus tadi itu tadi ya.
1: Yang arah Kudus yang arah ke Semarang aja.
0: Mm-hmm, betul sekali. Jadi matur suwun Pak Yusuf. Kemudian ada Pak Agus Rianto nih, menyapa dari Surabaya.
1: Selamat pagi Surabaya.
0: Perjalanan saya cuma membutuhkan waktu 23 menit saja dengan cuaca yang sangat cerah, tapi udara dingin mendidih di Surabaya pagi hari
1: cuaca
0: ini.
1: Cuaca adem di sana.
0: Yuhu, betul sekali Bu Tati.
14: Oke, Mas Uda, Om Jamal.
1: Selamat pagi.
14: Ya. Jalan dari Jalan Candi Penataran Suropati, Jalan Untung Suropati sampai ini ya, Simongan Pertigaan. Aduh, jalannya Mas serasa aku naik kuda jundil-jundil ini kalau di video slow motion gitu, kira-kira yo apik.
1: Ateng gronjal.
14: Naik roda empat serasa naik kuda mabuk. Betul, badanku jundil-jundil semua. Awak-awakku lucu deh jundil-jundil. Ini ya hati-hati, bener banyak lubang, bergelombang. Bahkan orang nyebrang aja asal itu. Jadi kalau lewat Candi Penataran
0: ya,
14: sama Untung Suropati harus benar-benar waspada gitu aja. Mas, info ada kecelakaan ya ini, aduh, di perempatan Pemuda itu Mas, mau Gajah Mada Pemuda itu pas ini ya, aduh merinding semua aku. Di pas di jalan mau masuk mana sih itu
0: motor Pandan
14: Sari itu ya,
1: gendingan.
14: Aduh, aku lihat pikir kenapa kok pada kerumun-kerumun, mah ini pasti ada kejadian agak tersendat ya di situ. Ternyata
0: motor Bu Tati.
14: Tahu-tahu pokoknya udah kerumun-kerumun, korbannya udah ditolong itu. Enggak tahu kok bisa ya, mungkin langgar ini ya, lalin kali. Masa di pas di situ di perempatan gitu aja. Semoga korbannya enggak apa-apa.
0: Oke. Nggih, matur suwun Bu Tati untuk laporan perjalanannya pagi hari ini yang cukup menantang,
1: menggeronjal dan juga
0: menggeronjal dan ketemu sama insiden. Betul sekali. Oh, ini sudah menambahkan lagi nih.
14: Motor itu Mas.
0: Oh, motor.
14: Pasti itu melanggar lalin Bang Ijo itu kan, belum waktunya kayak itulah. Pas 12, mau ya. Masuk. Itu tadi kata Bung Jamal pas di situ.
0: Oke. Nggih, matur suwun. Bu Tati, kita ke Gambir Jawa Tengah jam 8 pagi dulu ya. Yang di Pekalongan sama yang di Kendal, situasi lancar dan lengang nggih.
1: Tidak ada info apa-apa nih.
0: Betul.
1: Ditunggu sekali. Ya.
15: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
16: Beb, kamu gak ngantuk kan?
17: Enggak kok.
16: Beb, jangan ngebut. 90 aja.
17: Iya deh.
18: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.
15: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
18: Liburnya operasional dapur makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah diduga menjadi pemicu utama anjloknya harga telur di tingkat peternak. Kondisi ini dikeluhkan para peternak ayam telur di Kabupaten Jepara karena harga jual kini anjlok di bawah biaya produksi. Salah seorang peternak di Kecamatan Pakis Aji, Lili Setio, mengungkapkan harga telur dari kandang saat ini berada di kisaran Rp213.000 per peti atau 10 kg. Padahal dapur MBG beroperasi harga bisa mencapai Rp220.000 hingga Rp250.000 per peti. Peternak berharap situasi ini segera membaik karena harga saat ini merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong dapur MBG untuk memprioritaskan penggunaan ayam dan telur dari peternak lokal. Langkah ini diambil guna menahan anjloknya harga kedua komoditas tersebut yang kini sudah berada jauh di bawah harga eceran tertinggi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, Pemprov telah mengusulkan agar menu berbahan ayam dan telur lokal menjadi menu rutin setiap minggu. Kabupaten dan kota juga diminta segera mendata kebutuhan tiap dapur MBG. Untuk mempercepat implementasi, Pemprov Jawa Tengah memilih segera menerbitkan surat edaran agar penyerapan hasil ternak lebih optimal. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi para peternak di Semarang, Blora hingga Jepara yang sebelumnya mengeluhkan kerugian akibat merosotnya permintaan pasar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi, Kawarasika, situasi arus lalu lintas masih terpantau baik secara umum. Kepadatan ya satu Kawarasika yang saat ini terpantau tadi cukup signifikan adalah di Jalan Lingkar Kudus ya, yang arah menuju ke Semarang. Dengan simpulnya itu adalah di sekitar ini, sekitar traffic light Jepang atau dekat tempat kerjanya Kawarasika.
1: Bawa.
0: Deket. Bukan dong, cendekia utama. Betul sekali.
1: Siapa ya?
0: Kawan-kawan tuh ada Pak Udin, terus juga ada kawan-kawan di cendekia utama Kudus, ya kan, yang selalu bersama kawan kita. Nah, jadi untuk saat ini cuma satu aja dari 14 kabupaten dan kota wilayah jangkauan Rasika bersama 88,9 Rasika Pekalongan. Ya, sementara tidak ada ketersendatan signifikan ya kawan. Hanya satu saja merambat di Jalan Lingkar Kudus. Ya, kalau kita lihat di 2 minggu kebelakang memang di kawasan Genuk ya, yang sudah mulai ada antre jam-jam segini nih.
1: Mulai jam 8, 8.30, 9 dan seterusnya rame ya.
0: Yes, betul sekali. Jam 8 gini.
1: Saat ini belum ada yang kasih info nih.
0: Jam 8 gini biasanya udah rame banget nih, dari pertigaan Genuk puter balik di Padiraya ke Banganom, dan masih ada jalur yang
1: Walter,
0: betul, yang menyempit ya karena ada pekerjaan saluran limbah di sana. Tadi masih ada beberapa atensi di bawah jam 8, coba aku munculkan dulu. Yang pertama ada Pak Haryo Subekti.
2: Pagi Rasika.
0: Pagi.
2: Pagi ini melintas di Mayong, kawasan industri. Sudah lancar ini, ramai lancar, tidak ada hambatan dari. Makasih.
0: Matur suwun Pak Haryo dari Mayong Jeporo, kita ke Magelang nih. Ada Pak Erna Wasindu.
3: Selamat pagi Mas Yuda Om Jamal, update perjalanan sampai Secang. Jam 7.24 tadi OTW dari Ungaran jam 6.30. Jadi konsisten ya, enggak ada 1 jam. Untuk lalu lintasnya lancar total, sepi-sepi aja seperti biasa di hari Selasa pagi. Untuk cuacanya itu tadi mendung, mulai dari Gemawang sampai Soropadan. Lewat Soropadan terang lagi, panas lagi. Begitu, lanjut lagi sampai Mertoyudan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Erna Wasindo. Katanya tabe buya di sekitaran Mertoyudan udah bermekaran semua ya. Ih, cantiknya. Pak Bibit Satsu ini juga sama nih. Bagaimana situasi Magelang?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika. Izin absen saja ini. Cuaca Magelang ini sudah mulai cerah pagi ini Mas Yuda. Ini posisi di bengkel mau ganti oli ini Mas Yuda.
0: Wah,
4: terima kasih.
0: Matur suwun. Ini dia nih truk boxnya yang kanan kiri stikeran semua ya, yang kemarin beberapa waktu sempat ditemui sama kawan Rasika di jalan.
1: Masih di kantor mau ganti oli di bengkel.
0: Yes, thank you Pak Bibit Satsu sama Pak Erna Wasindu ya, dari kawasan Magelang pagi hari ini cuacanya cerah. Pak Wahid.
5: Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Amin.
5: Pak Wahid mau melaporkan ini dari Majapahit. Tujuh, ini sudah sampai KM 4257 Solo. Lagi ada catatan di traffic light Banyumanik itu ada motor, tidak tahu kronologinya di mana itu. Ada yang tergeletak juga ibu-ibu sama mas-mas pengendaranya itu. Belum ada petugas. Terima kasih.
6: Ada anak-anak sekolah.
5: Oke, itu tadi di traffic sukun, mas, traffic
0: lagi sukun.
5: Tolong, itu kayaknya terjadi laka itu. Belum ada petugas, tolong nanti infonya dong. Buat rekan-rekan yang melintas.
0: Baik, matur suwun. Nah, informasinya Pak Wahid nyuwun sewu baru kita munculkan ya. Tadi jam 8 lebih 5 itu sudah ada ambulans dari Puskesmas Rondol. Informasinya.
1: Korban ya.
0: Betul, atas informasi tadi ada
1: mas-mas.
0: Insiden di sekitar Jalan Setiabudi pertigaan Sukun di jam 7.45 tadi Pak Wahid melaporkan pertama kali, dan informasinya sudah dibawa oleh tim medis ambulans milik Puskesmas Srondol Pak Wahid. Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi, perjalanan sudah sampai ke Solo ini. Saya, kalau setiap kali ke Solo lewat konven, ada sego liwet Mbak Yanti, Mas, adik Mas Yanto. Nasi liwet, telur, teh panas, 14.000 saja. Update di Lawean Solo, lalu lintas lancar dua arah tadi dari Solo Tigo. Notes-nya di traffic light Pasar Kartosuro saja. Ada pengecoran jalan yang arah bandara. Nanti lanjut di sekitar Solo Baru, Sukoharjo, perjalanannya pagi ini. Pak Warsito.
7: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan selamat kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya melintas di Jalan Tirtagung. Kondisi masih tetap seperti kemarin, lengang, sepi, nggak ada ketersendatan sama sekali. Oke Mas, saya tertarik dengan obrolan soto yang tadi dibicarakan. Tapi kok jauh ya Mas, nggak ada acara ke arah sana ya Mas untuk beberapa hari ini. Ini saya acaranya ke selatan, ke Ambarawa, ke Salatiga hari ini. Sekalian muter ke proposal untuk Ambalwarso Permadani Kabupaten Semarang gitu Mas.

0: Nah, ini Kak Warasika menanggapi atensinya dari Bu Tati dan kawan-kawan masyarakat Kota Semarang terkait Jalan Candi Penataran Kali Pancur dan sekitarnya. Ada rilis nih dari Pemerintah Kota Semarang, Kak Warasika. Saat ini Pemerintah Kota Semarang tengah menyiapkan langkah penanganan kerusakan Jalan Kali Pancur, kemudian juga Jalan Candi Penataran Kota Semarang bersama Dinas Pekerjaan Umum. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng saat ini terus melakukan pemetaan dan terus menghadirkan infrastruktur yang dirasa aman dan juga nyaman melalui beberapa respon, salah satunya jalur strategis yang menghubungkan Semarang Bawah dengan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang tersebut. Saat ini Pemerintah Kota Semarang menyiapkan langkah percepatan melalui Dinas Pekerjaan Umum sembari koordinasi penyelesaian persoalan secara menyeluruh bersama instansi-instansi terkait. Perbaikan fisik jalan yang rusak saat ini terus ditangani oleh DPU Kota Semarang. Kemudian juga persoalan agar benar-benar selesai, saat ini akan dilakukan upaya sinergi dengan berbagai pihak menyangkut pengaturan lalu lintas hingga aktivitas angkutan tambang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan saat ini Pemerintah Kota Semarang terus berupaya bersama beberapa pihak agar solusinya itu tidak satu masalah selesai muncul masalah lain saja, namun komprehensif melibatkan beberapa pihak termasuk terkait pengaturan jalan, penindakan kendaraan yang melanggar ketentuan, serta dukungan dan koordinasi dengan Polrestabes Semarang. Bukan hanya itu, Pemerintah Kota Semarang juga akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha galian di tingkat hulu menjadi bagian untuk mencegah kerusakan jalan, mengingat kewenangan perizinan dan pengawasan operasional tambang ada di Pemprov Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang akan terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak dan koordinasi agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai aturan tanpa merugikan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang juga sudah sounding dengan Pemprov Jawa Tengah yang memiliki kewenangan terkait perizinan operasional tambang, yang harapannya nantinya penanganan bukan hanya perbaikan jalan rusak oleh Pemerintah Kota Semarang saja, tapi juga mengatasi penyebabnya sehingga masyarakat dapat memperoleh solusi yang tuntas. Dalane nggone Pemerintah Kota Semarang, tambangnya izinnya punya Pemprov Jawa Tengah, proyeknya punya proyek nasional.
1: Wis, gabungan antara kabupaten kota, provinsi dan nasional.
0: Nah, ini kan sudah ada komitmen nih dari yang paling bawah istilahnya, dari pemerintah kotanya kan, sing duit halan untuk nanti sounding ke provinsi dan juga ke mungkin beberapa pihak lanjutan. Nah, bagaimana hasil ke depannya? Kita sebagai masyarakat cuma bisa
1: menunggu. Realisasi
0: ketiganya. Kawarasika, aku tidak membayangkan kalau Jalan Candi Penataran Kali Pancur tuh sekompleks ini ya.
1: Ternyata itu adalah beberapa pihak yang berkaitan.
0: Makanya Kawarasika, proyeknya proyek strategis nasional, dalam tanda petik backingannya pemerintah pusat, tambangnya izinnya di provinsi, sementara dalane nggone Kota Semarang. Pemunyainya pemerintah Kota Semarang. Tapi kemarin Ngawarasika mengenai kegiatan pengaspalan-pengaspalan secara berkala dan juga pemeliharaan, kalau Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ngendikan itu sudah terus dilakukan upaya percepatan untuk pengaspalan, penambalan jalan berlubang, tapi ya itu sementara masih upaya minimal.
1: Minimalis saja ya.
0: Betul, upaya minimal untuk pengaspalannya. Karena untuk upaya komprehensifnya nanti ya
1: pusat,
0: pengaturan ya, dari kendaraan-kendaraan muatan itu tadi. Pengaturan kendaraan muatan, kemudian juga penindakan dan juga pelarangan, serta koordinasi lintas sektor saat ini terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yang terus didorong agar solusi di Jalan Kali Pancur, Jalan Candi Penataran Kota Semarang bisa tertangani.
1: Kapan-kapan tak lewat sana, tak lihat-lihat nanti.
0: Ninja. Naik mobil aja lo kamu, naik mobil aja tadi Bu Tati jondel-jondel, jangan naik motor lo pun.
1: Naik motor supaya melihat.
0: Iya, ojo pun.
1: Kalau naik mobil kan nggak bisa lihat. Nggak
0: tega nanti gue lu lewat situ, numpak motor.
1: Sambil ini jalan-jalan nanti naik motor aja.
0: Bonceng aja ya? Hah? Bonceng aja ya?
1: Naik sendiri aja.
0: Kayak bapak be anake lo. Bonceng lihat aja pun. Dalane kaya ngono jondel-jondel kamu numpak motor, kipi tanganmu kan sudah ini yang kiri.
1: Alon-alon waton klakson.
0: Ya, nanti lihat-lihat
1: kanan kiri. Nanti terus Greenwood naik.

0: langsung ke gua Kreo tilik saudara ya.
1: Motormu masih ini toh, masih kuat nanjak-nanjak situ?
0: Masih toh ya. Kan bawanya motor baru.
1: Oh gitu, motor yang baru.
0: Baik ada.
1: Itu kawan, respons dari Wali Kota Semarang nih. Kita baca hari ini kawan Rasika mengenai Jalan Candi Penataran, Kali Pancur, yang istilahnya juga suara dari warga masyarakat Kota Semarang sudah puluhan kali menyoroti, berbagai akun media sosial juga sudah banyak yang menyoroti, dan sementara masih koordinasi lintas sektoral kawan Rasika karena punya banyak pihak.
0: Ya, banyak kepentingan yang ada di sana.
1: Dalane nggone Kota Semarang, izin tambangnya ada di Pemprov Jawa Tengah, kemudian proyeknya untuk tanah-tanahnya nasional. Untuk proyek strategis nasional. Kebayang ya birokrasinya di Indonesia ini seperti apa, berarti kenapa kok sampai dengan sekarang belum
0: jadi
1: ada lama penanganan.
0: Terjadi, nah, ya, betul. Terus koordinasi A, B, C, D, E, F.
1: Nah, betul sekali, kebayang sendiri ya, kawan-kawan, enggak perlu dijelaskan detail ya.
2: Kelana Kota, Rasika.
1: Pak Parianto.
3: Selamat pagi Bang Jamal, Bung Yuda.
1: Pagi Pak.
3: Ini saya tadi di rumah menonton bola, terus ada order menjemput di sekitar Kali Gawe di Pom Trimulyo ya, Terboyo Timur. Ada sedikit cerita ini Mas.
1: Nah gimana nih Kali Gawe
3: Naris? Ini korban, salah satu korban reak ya, tadi malam sekitar jam, tadi pagi sekitar jam 3
1: dia
3: bercerita ini. Ini korbannya saya, bersama saya. Cuma dia aman karena dia masuk ke POM SPBU Trimulyo itu, terus ditolong sama security. Itu ada sekitar 15 anak-anak reak. Itu aja masih dilawan satpamnya itu, sekuritinya itu. Sekuritinya 3, warganya 2. Persis kan itu di depan kantor polisi kan. Itu kuncinya hilang, dicabut. Motornya sempat di apa? Diremuk lah itu yang itu. Apa ini baru bisa pulang, saya jemput. Soalnya kuncinya hilang, dikunci setang. Gitu Mas Yuda, Bung Jamal ceritanya.
1: Dan itu kendaraannya
3: ini untuk penanganannya, penanganannya masih ada banyak kreak. Dia pakai masker hitam. Ini ketinggalan satu maskernya dibawa sama korban. Begitu ceritanya Mas Yuda.
1: Ini berarti Pak Parianto menjemput korban ini, korban kreaknya di SPBU Trimulyo Genuk, Kota Semarang. Di mana motornya semalam informasinya dirusak sama perlaku anak-anak muda, kurang lebih 15 orang ya. Berlindung ke SPBU di Trimulyo Genuk, dilindungi security, tapi security-nya juga melu diroyok.
0: 15 kreak tadi.
1: Wow. Ini baru aku selesai membacakan rilis untuk masalah dalan di Candi Penataran, sudah muncul lagi di Kota Semarang ya, guys.
0: Tentang kreak.
1: Iya, betul sekali. Kita simpan atensinya Pak Parianto nih, langsung tak laporkan, aku minta laporan atau aku minta bantuan ke Pak Yunaldi deh. Kita sampaikan ke kawan-kawan di Polrestabes Semarang. Matur suwun ya Pak Parianto. Pak Kusmanto.
4: Kerjaane kan aku di Depok.
1: Enggak, Kusmanto di mana nih? Halo Pak, pagi.
5: Selamat pagi. Mas Yuda, Bung Jamal, selamat pagi pendengar rahasia semuanya. Izin melaporkan perjalanan saya dari Semarang menuju Jepara. Pukul 7.57 menit ini sudah sampai Trengguli. Ini perjalanan sedikit melambat karena ada pengecatan marka jalan lebih kurang 600 meter sebelum traffic light dari Demak menuju ke Jepara. Jadi jalur sebelah kiri ditutup, sementara yang bisa digunakan jalur sebelah kanan. Untuk lalu lintas setelah itu lancar, hanya sedikit melambat. Itu yang dapat saya laporkan, Mas Yuda, Bung Jamal, dan pendengar SK semuanya. tetap hati-hati di jalan dan terima kasih.
1: Matur suwun Pak Kusmanto, Pak Syamsul Bahri.
6: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Selamat pagi Pak.
6: Dengan Syamsul. Perjalanan dari Banyuwangi menuju Demak. Tadi berangkat dari rumah jam 5 pagi.
1: Banyuwangi
6: sekarang sudah sampai
1: Timur.
6: Tanggul ya, iya. Sebelah baratnya Jember.
1: Oh, Tenanan.
6: Nanti rencana
1: Banyuwangi daerah mana?
6: Terus Lumajang, Probolinggo masuk tol. Nanti keluar di Sragen. Sragen Purwodadi, Purwodadi Demak.
0: Sampai mana ini Pak?
6: Untuk lalu lintas saat ini di daerah Tanggul.
1: Oh, Tanggul. Tanggul itu masih jauh Timur.
0: Probolinggo.
6: Area pasar nih. Kemudian cuaca mendung ya sini ya. Forecast jadi kriyip-kriyip kayak masih.
0: Istirahat dulu Pak, istirahat dulu Pak.
6: Begitu. Kawan-kawan Nasika tetap hati-hati yang di jalan.
1: Oke.
6: Okay. Safety riding. Jaga jarak aman, sehat selalu.
0: Sehat selalu Pak.
6: Matur nuwun, sehat-sehat.
1: Matur nuwun sekali lho Pak dari Banyuwangi
0: lah ya. Dulu 15 menit.
1: Masih tetap bersama kita. Tak kira dari apa Kendemaknya tuh dari Semarang tiwas aku meh menjawab pakai atensinya Pak Kodri.
0: Mau Kendemak dari Banyuwangi sudah sampai Tanggul di daerah Probolinggo.
1: Soalnya kalau dari Semarang tuh aku mau menjawab atensinya Pak Kodri soalnya kali gawe sepi, enggak banyak kontestan katanya. Nih. Menyusuri tol Semarang ABC kan tadi Pak Kodri tindakannya dari tol Semarang ABC sampai Muktiharjo juga landai. Ini Yuten Kubro. Yuten Kubro juga so far masih mengalir saja toh Pak Kodri nggih. Enggak ada sampai apa kemacetan panjang gitu atau sampai
0: ya,
1: tersendat
0: rame-rame
1: lama.
0: Biasa rame pagi aja.
1: Ini
0: truk membawa Erickson Gilder.
1: Dan nih kendaraan tetap melaku kalau Kubro tuh hitungannya masih baik ya. Masih mengalir.
0: Agak sulit ini, panjang soalnya.
1: Betul. Matur suwun Pak Kodri, nah ini ya update di Kaligawenya ya kawan. Di jam 8.30 Pak Kodri ngasih info Kaligawe dan Yuten Kubronya masih lancar kedua arahnya. Pak Afan Gafar, Assalamualaikum. Menyapa dari Pasar Kembang Sari, Solo 3. Jangan lupa sarapan dengan yang lembut-lembut.
0: Bubur.
1: Bubur. Bubur candil tau ki. Tuh. Sum-sum ding.
0: Campur
1: kabeh.
7: Pagi ini kula Pasar Bang Sari.
1: Titip.
8: Bolang baling.
0: Oh, bolang baling.
1: Wis ya wis cocok bubur sama bolang baling.
0: Bolang baling bolong.
1: Enak Pak Zuri Al-Bukhari.
9: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi, Pak.
9: Bongaran serondol lancar nggih. Biasa terpasir saja. Masuk tol Serondol keluar Muktiharjo alhamdulillah lancar karena terlihat map hijau kuning sedik saya memutuskan keluar Muktiharjo. Belum kena rel tadi jam 8 kurang ya. Ini sudah sampai Pemuda alhamdulillah lancar semuanya. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Oke.
9: Matur nuwun.
1: Matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Kita ke pariwara dulu nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota pagi sampai jam 9.
10: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
14: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
15: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
15: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
15: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
15: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
15: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
15: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: Siaran Klan Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Update di jam 8.40 pagi ini, Kawah Rasika, Kendal, Batang, Pekalongan, lancar. Ini ada Pak Pur memberikan informasi jam 8.30 juga. Kendal sampai dengan Jerakah, lancar. Tersendatnya ya di KIW aja. Tapi secara umum untuk wilayah Kendal, Kaliwungu, Mangkang, kedua arah, tidak ada ketersendatan atau hambatan yang berarti. Terus tadi juga ada Pak Nathan, aku masih mencatat perjalanannya mau menuju ke Adiwerna kan. Tadi sudah masuk tol Semarang Batang, sampai dengan sekarang belum ada report lagi.
1: Selanjutnya berarti lancar. Sampai ke Adiwerna Kabupaten Tegal.
0: Yes, pokoknya toh kawan-kawan, ini habitnya kita baru bisa menyimpulkan kayak maybe satu tahunan ke belakang sih, dari aku, Greta, Yuli, Haris gitu.
1: Kalau sampai dengan
0: Mas saya mau ke kota ini gitu kan. Saya sudah sampai sini gitu. Nah, ketika ke depan ki wis sembuh, wis ilang, enggak ada suaranya, kabarnya lagi, iya, berarti lancar. Baik situasinya.
1: Karena pasti kalau ada sesuatu langsung bingung. Hmm. Mas ini kok ada?
0: Nah, betul. Kita habitnya baru bisa mengatakan itu kayak satu tahun ke belakang ini ya, Kawarasika.
1: Ini sekaligus menjawab untuk Bu Heni Novi. Karena tidak ada informasi sampai dengan Krapia ada persendatan atau
0: Jadi
1: lancar.
0: Jerakah Krapia ya.
1: Sama saja lancar, dan kita doakan sampai dengan blok 5 lancar. Yes. Amin.
0: Ini Pak Pur tadi dari Kendal ya.
1: Pak Pur, selamat pagi.
0: Ya, ini ada Pak Aji nih. Pak Aji biasanya dari Weleri toh, mau aku putar dulu deh. Yes.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi, Pak.
2: Melaporkan perjalanan saya dari eksit tol Kandeman menuju Semarang. Dari eksit tol Kandeman saya lihat di print out itu 0645 sampai masuk kembali di tol Krapia ini tepat di pukul 08.30. Tidak ada notis yang berarti, lebih dominan lancar. Mulai dari Tulis, Subah, Banyu Putih, Plelen, Lingkaro Leri, Cepiring, Kendal Brangsong, Kaliwungu,
1: lancar.
2: TL Pelabuhan, semuanya steril lancar. Terima kasih Mas Yuda, selamat pagi.
0: Wah, kita yang motor suwun pun.
1: Terima kasih atas laporan Anda.
0: Soko ya. Batang, Plelen, Weleri.
1: Dirompel sampai dengan masuk Kaliwungu kok ya.
0: Sip, matur suwun Pak Pur, Pak Aji ya. Wilayah barat ini
1: ke arah timur ya. Bagaimana Pekalongan kota? Bagaimana nih pagi hari ini? Kawan-kawan yang ada di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, yang ada di Kabupaten Batang, Kota Batang, bahkan yang ada di Pemalang, pagi hari ini kita tunggu infonya ya.
0: Melengkapi informasinya Pak Aji sama Pak Pur nih. Pak Aji lewat kawasan Batang, Plelen, Weleri, kemudian dilanjutkan Pak Pur tadi dari Kendal ke Semarang lancar. Berarti Semarang Batang
1: lancar. Yang dari arah barat lancar, barat ke timur juga lancar.
0: Betul sekali Pak Slamet Hartono.
3: Pagi Mas Yuda, pagi. Mas Jamal. Okay. Berjalan dari PSB mau ke Selawi. Sementara sampai gerbang Tol Krapia yang ke arah Jakarta masih lancar Mas ya.
1: Yes.
3: Tadi yang tadi kalian ada bus apa BRT ya, Nemoko udah tidak ada.
0: Oh, sip.
1: Terus
3: konsentrasi. OTW
0: ke Selawi.
3: Ya. Ke Selawi via Adiwerna tol. Okay. Makasih.
1: Terima kasih.
0: Adiwerna juga. Ya berarti kayak kawan kita tadi dong.
1: Banyak yang ke sana nih bagian ada dua orang.
0: Iya, makanya.
1: Adiwerna.
0: Mantap kalau gitu, materuswan Bapak Ibu, semuanya yang ada di kawasan Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, situasi dua arah lancar. Wah, ini persaingan lagi panas-panasnya nih di Kabupaten Pekalongan, karena informasinya ada 41 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan yang memperebutkan kursi eselon 2 di tingkat Kabupaten Pekalongan. Persaingan memperebutkan jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan informasinya semakin memanas. Total sudah ada 41 pejabat yang mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP tahun 2026 di Kabupaten Pekalongan. Ketua Panitia Seleksi yang sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Muhammad Julian Akbar mengatakan hasil asesmen mengelompokkan peserta dalam kategori memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan juga kurang memenuhi syarat, dan total ada 21 pendaftar untuk memperebutkan 10 kursi eselon 2 di Kabupaten Pekalongan yang saat ini proses tahapannya masih terus berjalan.
4: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Rizky, Septa Al-Fajar, udah pada banyak meme pun mengenai Ronaldo dan Neymar, katanya Pak Rizky Septa. Nah, terus laporannya kawan kita Pak Minhu, alhamdulillah Amerika KO, katanya Pak Minhu.
1: Syukurlah.
0: Alhamdulillahnya kenceng banget loh gitu tulisannya, alhamdulillah.
1: Sementara KO Amerika.
0: Amerika KO guys. Dah berarti ini nggak masuk lagi tuh Amerika?
1: Nggak. Ini belum selesai pertandingan ya, masih sementara kok.
0: Oh berarti masih sementara.
1: Sementara KO. Tapi kalau lihat hasilnya nanti sampai akhir ya paling kalah.
0: Ya wes sih. Bahagia tuh Amerika kalah.
1: Jadi tuan rumah pada tersingkir ya.
0: Coba menurutmu saat ini Donald Trump lagi geger nggak? Telepon FIFA terus nggak?
1: Mungkin bingung sampai kemana ya? Tontonan gitu misalnya.
0: Pak Imam Secang, Masjid Majamal, harusnya truk pasir untuk sementara dilarang melintas di kerunan Gombel ya. Bikin tersendat dan bahaya kalau rem blong piyejal bayangke. Ini Pak Imam Secang menyoroti di kawasan Jalan Gombel, baru Kota Semarang ya. Di mana kendaraan-kendaraan muatannya disoroti pada melintas di sana. Antisipasi bahaya.
1: Karena katanya Pak Imam. Ini kan untuk Jalan Gombel baru kan turunan dan tanjakan digunakan bersama-sama.
0: Nah ini ada Bu Heni Novi nih. Nah.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Resika semuanya.
0: Pagi Bu.
5: Saat ini pukul 8.24, ini saya sudah sampai di kantor ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Dan lalu lintas yang saya lewati perjalanannya lancar semua, tidak ada hambatan. Dan untuk cuaca di pagi hari ini cerah semuanya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun Bu Heni Novi.
1: Sampai kantor.
0: Mantap sekali Pak Ari Purwanto. Selamat pagi Masjid Mas Jamal. Pagi. Cuaca saya ya masih dari Musirawas. Aku menyimak kalian.
1: Mana? Jambi ya.
0: Sumatera Selatan. Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Hari ini cuaca cerah di Musirawas. Semoga kawan Rasika juga semua dalam kondisi cerah ya. Baik hati dan uang sakunya.
1: Amin. Ini sudah menit ke 85. Amerika masih ketinggalan 1-3.
0: Ya harus kalah, kalah aja Amerika kalah.
1: Kalah.
0: Menit 83.
1: Menit ke 85.
0: Oh 85 berarti bentar lagi dong selesai.
1: 5 menit lagi.
0: Ya harus kalah paling. Pak Christian Raharjo.
6: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi, 8.28
6: dari Semarang menuju Kota Jepara via jalur konven. Tadi melintas di Kota Lama, lalu ke arah Pengapon. Sekarang sudah di kawasan Sayung. Kok ini aneh ya, pagi ini lengang. Jadi rasanya dik.
1: Lengang,
0: posisi
1: kaget,
0: ramai misal. Oke, okay. Terus Pak Krian Raharjo.
1: Kok kaget, ini kok lengang.
0: Kita ada Pak Rifki Saputra ki. Mas, kemarin kan ada kawan kita tuh, salah satu drivernya PT Formosa yang ada di Gubuk, yang memberikan itu informasi di dalam. Nah Pak Rifki Saputra, ya, ini saya videokan suasana PT Formosa Bag yang di Mayong.
1: Oke. Kayak apa nih, Pak?
7: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi,
7: ini
1: Pak.
7: Perjalanan hari ini, hari Selasa, 7 Juli 2026. Dari kawasan Simpang 5, Semarang menuju Mayong, Jepara, berjalan lancar. Alhamdulillah, ini sekarang jam 8.35 sudah sampai di tempat tujuan dengan selamat. Untuk cuaca juga dari Semarang sampai Mayong cerah lalin rame lancar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rifki sudah sampai Mayong.
1: Mayong ini masuk ke lokasi pabrik. Walah kok podo wae. Rame sekali nih.
0: Wah. Tapi kalau yang di Formosa Mayong tidak ada gedung parkir yang fenomenal ya.
1: Belum ada nih.
0: Durung.
1: Di pinggir jalan.
0: Tapi kan ini jalannya jalan masuk pabrik toh kan, bukan jalan umum toh ini.
1: Wah, pabriknya lebar dan panjang masuk ke dalam
8: ini
1: ya.
8: Belum lagi ya, Mbak?
0: Iya toh Pak Rifki, ini yang Anda videokan di depan ini jalan pabrik toh, bukan jalan umum?
1: Iyalah, ini kan sudah kelihatan tuh pabriknya.
0: Oh, ini kita by the way review perjalanannya ya.
1: Ini perjalanan sampai situ aja gua sel ini udah nih. Kenalin pabrik.
0: Ya. Dari tempat parkir motor sampai dengan gedung utama ki yo ado lho we.
1: 300 atau 400 meteran ya.
0: Heeh. Oh, ini dia. Ini by the way kita lagi nonton dalamnya Formosa Mayong ya. Ih, seneng banget gue dijak jalan-jalan kayak gini.
1: Kabupaten Jepara kalau yang ini nih. Nah.
0: Oh, modelnya kalau yang di Formosa Mayong lebih ini, lebih apa? Dalam lebih lahan terbukanya lebih banyak. Dan dibanding yang
1: lebih jauh ke dalam, wah ada lapangannya juga.
0: Lah ya, makanya.
1: Wah, gede nih, Bang.
0: Cakep ya. Kalau aku lihatnya bukan malah kayak pabrik deh.
1: Estetik ya pabriknya.
0: Rumah susun-rumah susun yang ada di, kalau aku pernah lihat tuh kayak di dekatnya Jakarta International Stadium gitu loh, Ngawara Sika di Jakarta.
1: Lihat ini satpamnya hormat nih.
0: Oh, lah ini baru stop, baru sampai sini ya. Nah, ke dalam udah enggak boleh ngerekam, Pak.
1: Lapangan lagi.
0: Wah. Ya aku mau dijak jalan-jalan toh Ngawara Sika di tempat Anda-anda semuanya, nek boleh. Seneng aku dijak melaku-melaku gini tuh. Ini di Formosa Bek Mayong. Merknya sama atau Pak, sama yang produksi di Gubuk?
1: Produk hasilnya sama.
0: Aku tuh kemarin beberapa waktu lalu kan kita dikabari toh kalau Formosa Bek itu produksi brand ini. Dan beberapa waktu lalu aku kan sempat ke mall kan, aku buka brandnya Made in mana?
1: Ternyata
0: udah. Iya bener. Ya nggak ketemu sih, bukan nggak ada yang tulisannya Made in Grobogan sih.
1: Atau Made in.
0: Kan aku, iya kan waktu itu sempat kita bahas tentang Formosa kan. Formosa tuh mereknya ini gitu ya. Beberapa hari, beberapa waktu yang lalu aku sempat ke mall kan. Kalau ke mall aku ketemu sama brand-brandnya, terus tak buka, ini gamen Formosa,
1: gamen Formosa. Itu bentuknya kaos.
0: Aku waktu
1: ya?
0: Itu nggak ada made innya sih, atau aku nggak berani ngutik-ngutik ya. Tapi di tag-nya itu aku buka-buka nggak ada tulisan gak made innya.
1: Kaos ya bentuknya ya.
0: Tas.
1: Oh tas.
0: Iya. Wah, matur suwun ya Pak Rifki Saputra, seneng banget gue.
7: Iya itu ngano mas, itu jalan masuk ke kawasan, jadi pabrik Formosanya ada di ujung, aja di ujung di atas, jadi ngelewati beberapa pabrik kanan kiri, jadi pabriknya di atas ujung sendiri, terus sebelah kiri jalan itu, sebelah kiri jalan itu mes untuk karyawan, sementara untuk pabriknya yang ada di depannya itu. Deretan pabrik-pabrik untuk produksi demikian.
0: Oh cakep, ada mesnya.
1: Kalau yang di sini tuh
0: apa?
1: Tempat parkirnya aja ya indah sekali ya, kayak rumah susun tempat parkir.
0: Oh cakep. Ini kalau ini uang bilang ini universitas, kan ini percaya iya, sih.
1: Kayak universitas atau perkantoran apa gitu.
0: Lah ya.
7: Tamu nggak boleh masuk ke dalam. Kamu nggak boleh masuk ke dalam, jadi mobil parkir di luar. Demikian.
0: Okay, ya. Ini ada des, tamunya di luar.
1: Karyawan
0: di
1: berarti des. Boleh masuk.
7: Ini Adidas tapi nggak tahu dengan pakaian nggak ya? Pakaian.
1: Pakaian.
7: Pakaian Adidas ya, seperti apa ya? Pakaian training ya, pakaian sport olahraga lah mas.
0: Oke.
7: Kaos itu mas.
0: Ih, mantap sama Pak Rifki Saputra.
1: Kalau Pak Rifki ini karyawan ya. Jadi boleh masuk ya Pak ya.
0: Iya, betul sekali. Enggak, yang tadi di video akhirnya tuh loh yang ada pemeriksaan security.
1: Iya, pas di situ.
0: Mantap sama Pak. Selamat bekerja, selamat beraktivitas hari ini. Sudah mengajak kita jalan-jalan ke dalam area Formosanya mumpung jalannya lancar.
1: Iya, yang lain perusahaan lain boleh kita dijak keliling via video bisa. Diperlihatkan boleh. Pak Dono, kalau-kalau tuh Pak Dono. Oh, udah enggak denger ini ya Pak Dono ya.
0: Pak Betri, saya mau ke Jogja.
8: Mas Yuda dan Bung Jamal, ini pukul 8.42 perjalanan ke Jogja. Mas Yuda sudah sampai di Ungaran. Untuk cuaca hari ini cerah banget Mas Yuda. Itu Mas Yuda.
0: Oke.
8: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Awitrius, full tol berarti enak ya, lancar perjalanannya.
1: Ngerti-ngerti tekan Klaten nunurawis.
0: Ini ya betul makanya. Kemudian aku bersama Pak Arifin.
9: Mas Yuda, Bang Jamal, jam 8.45 ini
2: sudah di Pasar Bintaro tuh Mbak, tadi OTW dari Gunung Pati entry tol Manyaran. Cuacanya cerah banget, lalu lintasnya lancar, Mas Yuda Bang Jamal. Oh, ini jam 7.30 tadi dari start dari Gunung Pati. Ini lagi telepon-teleponan sama wasitnya ini, Mas Yuda,
1: wasitnya
2: minta untuk
1: diulang
2: tambahan injury time 35 menit.
1: Hai.
2: Supaya minimal terus pertandingan terus final.
1: Injury time 35 menit.
2: Donald Trump kan banyak cara, kartu merah saja bisa dibatalkan.
1: Aduh.
2: Nah, ini nanti minta injury time 35 menit.
0: Gimana ini, udah selesai belum? Ya, udah 5 menit pun jolo nih.
1: Udah selesai.
0: Udah selesai. Udah enggak ada perpanjangan waktu lagi.
1: Hanya ini perpanjangan injury time kan paling paling lama 10 menit.
0: Oh, enggak 35 menit.
1: Jangan mau permainannya aja 45 menit itu injury time-nya lebih dari separuh. Nekat.
0: Pak Alek.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bu Jamal. Absen pagi ini melintas di Lingkar Kaliwungu arah barat Pekalongan Pemalang. Laporannya hari ini jalannya alhamdulillah lancar tadi keluar dari KIW sampai dengan Lingkar Kaliwungu lancar ya. Semoga sampai ke baratnya diberi kelancaran. Gitu aja Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Alex.
1: 4-1 nih akhirnya.
0: 4-1.
1: Kalah.
0: Kalah Amerika. Yeay.
1: Ini sudah berlangsung injury time-nya 3 menit ya nih.
0: Aku ngikut-ngikut netizen saja loh ya. Aku tidak ngerti sepak bola loh ya. Aku ngikut-ngikut warga net aja.
1: Kalah. Ikut senang kalau.
0: Ikut senang betul sekali. Pak Christian Raharjo.
10: 8.50. Dari Sayung sampai Linggar Demak lancar, cuman hati-hati setelah TL exit tol Semarang ini ada ketersendatan sedikit sebelum jembatan apa ya, jembatan Katilanggu. Hati-hati. Masih.
0: Oke, matur suwun Pak Chris Tian.
10: Tampaknya ada kendala di apa nih, truk atau pengaspalan ya. Nanti kita update lagi.
1: Oke, Pak.
0: Ini baru dari Pak Agus Raharjo nih.
1: Di daerah mana nih?
10: Baik, ini jadi ternyata ada penyempitan. Buat rekan-rekan yang melintas di Jembatan Katilanggu, Lingkar Demak, Lingkar arah Kota Demak atau Kota Kudus, dari arah Semarang, ambil lajur kanan karena di lajur kiri sedang ada pengaspalan.
0: Oh, oke. Okay.
10: Dan ada beberapa kendaraan berhenti, kemungkinan
1: bottleneck ya Pak.
10: Terkait
1: ya?
10: Perbaikan.
0: Oke, sip. Matur suwun. Ini informasi menjelang jam 9 ya guys.
10: Baik, sementara antrian hanya sekitar 5 menit. Tapi nggak tahu ya, nanti kalau ke belakang tambah panjang, tetap waspada. Mungkin bisa lewat Kota Demak dulu.
0: Oke, matur suwun Pak Christian Raharjo.
1: Oke lah, kalau begitu Anda yang ada di jalan tetap bijak dalam perjalanan, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas. Santai aja.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang berencana mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor penyelenggaraan parkir di toko modern dan retail. Langkah ini diambil karena pengelola retail yang memasang tulisan parkir gratis dinilai belum menjalankan kewajiban pajaknya secara regulasi. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan, meskipun tidak memungut biaya dari pengunjung, penyedia fasilitas retail swasta tetap menjadi penanggung jawab pajak parkir. Selama ini pengelola baru memberikan pembayaran bersifat partisipasi, bukan dihitung berdasarkan volume kendaraan yang singgah.
3: Mestinya ketika teman-teman punya data volume kendaraan singgah menempatkan kendaraannya parkir dan kemudian belanja di Indomaret atau Alfamart itu mestinya yaitu jumlah volumenya dikalikan tarif. Nah, hanya saja saya bayari anu sementara ini masih kayak partisipasi. Nah, ini akan kita optimalkan, nanti akan ada sosialisasi dengan teman-teman pengelola Indomaret Alfamart.
2: Untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah tersebut, BKUD akan segera melakukan sosialisasi intensif kepada para pengelola retail agar mekanisme perhitungan berdasarkan jumlah kendaraan dapat segera diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan sejumlah aset wisata potensial guna dijadikan penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi daerah pada tahun 2027 mendatang. Selain menyiapkan revitalisasi kawasan Jateng Valley di Kabupaten Semarang, Pemprov kini tengah melakukan asesmen terhadap Taman Hutan Raya Mangkunagoro dan kawasan Gunung Mongkrang di Karanganyar hingga Kebun Raya Baturaden Banyumas. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, proses asesmen ini sangat penting untuk menentukan arah pengembangan sebelum menentukan skema revitalisasi. Pemprov Jawa Tengah menegaskan, konsep pengembangan seluruh destinasi tersebut tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi wajib mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: semuanya, selamat pagi. Selamat datang di Kelana Kota. Kelana Kota yang lancar. Ngawaraskah at least sampai dengan jam 9 pagi ini ya Ngawaraskah. Aku tidak mau banyak kata-kata lagi. Ayo setoran lagu undang cepet. Langsung aja lah Ngawaraskah ya. Segera berikan aku lagu. Wes cepet Ngawaraskah ini sampai dengan jam 9 pagi ini kondisinya baik-baik saja, lancar-lancar saja. Tidak perlu enaknya, jalurnya enak semua. Kalau jalur Anda perjalanannya ono tole berarti lewat tol enak ya Ngawaraskah. Di atas jam 8 tadi kita dapat informasi pertama di Genuk ya. Halo semuanya sedang antre di Genuk, siapa? Angkat tangan. Yang sedang antre di Genuk saat ini merambat dari pertigaan Genuk ya sampai dengan kawasan Terboyo, itu karena penyempitan jalan. Yang masih ada pekerjaan IPAL yang Ngawaraskah di Pantura Genuk, puter balik di Gebang Anom dan Padiraya. Nah saat ini sudah merambat di Genuk. Ini sudah terjadi kurang lebih sekitar 3 minggu ini ya Ngawaraskah. Dari pertigaan Genuk sampai dengan Terboyo itu kurang lebih sudah 3 mingguan ini selalu di atas jam 8, 8.15, 8.30 itu sudah antre. Nah, jadi aku yakin sih Anda sudah hafal ya. Nah, kemudian tadi beberapa pertanyaan kawan-kawan yang dari Kudus Semarang, Demak Semarang, Sayung, nggak ada apa-apa guys. Yang ada apa-apa Genuknya aku mau. Genuk sampai dengan Terboyo merambat. Kalau aku lihat rata-rata dari laporannya kawan-kawan Rasika sih kurang lebih antara sekitar 5-10 menitan rata-rata 2 minggu ke belakang ini yang pada antre di Genuk sampai dengan Terboyo. Karena puter balik truk ya kan di kawasan industri Terboyo, Gebang Anom Padiraya itu sama masih ada pekerjaan saluran IPAL yang ada di sekitar tepi Jalan Pantura Genuk arah menuju ke Terboyo. Sama satu lagi tadi info di Jalan Lingkar Demak ya. Jalan Lingkar Demak sebelum jembatan Kadilanggu arah menuju ke Kudus itu ada ini. Ada apa? Ada pemeliharaan jalan. Makanya lalu lintasnya merambat. Nah ini langsung ada pertanyaan nih dari Kawarasika 7200. Keluar dari tol Demak kok merambat, ada apa ya? Pengaspalan jalan. Tadi informasi dari Pak Christian Raharjo tepat sebelum jam 9 lagi dilakukan pemeliharaan di lajur kiri arah menuju Demak. Udah itu aja kawan, selain itu lancar. Kalau Anda merasa Anda tidak lewat Genuk, Anda tidak lewat Jalan Lingkar Demak yang arah ke Kudus, ya lancar. Atau kamu Rasika yang saat ini sedang pada antre nih di Genuk kan. Duh aku gak mau antre, aku kesel, aku pengen kendaraanku melaku terus. Langsung belok kiri aja ke Walter Mongin CD kawan. Jalan Brigjen Sudiarto lancar kok. Ih kota Semarang bener-bener lancar banget. Literally dari hari pertama libur sekolah loh kawan. Orang-orang rame-rame nih blas. Orang-orang macet-macetnya blas. Di pusat kota Semarang sejak hari pertama libur anak sekolah sampai dengan sekarang. Ya tersendatnya di daerah border-border di perbatasan luar kota Semarang itu kayak Kaligawe lah ya, Kaligawe, KIB. Nungguin kawan Rasika, pusat kotanya so far baik dan lancar sekali. Berarti istilahnya yang bisa membuat 285 ribu mobil pribadi di kota Semarang pada keluar itu sekolah. Ya kan? Anda marah nggak kalau aku bilang seperti itu? Yang membuat jumlah mobil pribadinya kota Semarang pada mubal semua adalah berarti sekolah. Iya, betul. Yowes you guys, berikan aku lagu cepet aja ya kawan Rasika. Kok ini aku yakin, sudah banyak kok ini sudah ada 30 atensi. Kita pada minta lagu semua nih. Ya, nggak apa-apalah jalannya mumpung lancar. Kita rasakan kelancaran ini. Tapi kalau ada apa-apa di jalan tetap lapor ya kawan Rasika. Jalan rusak monggo. Ada makanan atau jajanan enak ya monggo. Anda mau lapor apalah pokoknya ketika laporan tersebut bisa kita sampaikan pasti akan muncul ya kawan Rasika. Perbaikan jalan, ada jajanan enak atau mungkin ada sorotan apalah gitu kawan Rasika. Di jalan raya bisa info-info ya kawan Rasika. Kayaknya aku 12 lagu bisa sini sampai nanti jam 12. Yes, yuk yang pertama by the way Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja yang asik-asik yang nyanyi-nyanyi kayak barusan nih lo kawan Rasika kayak Firsa Besari gitu-gitu. Yang Indonesiaan aja yang minimal 50 orang ya yang bisa nyanyi ya. Jangan Anda tok yang bisa nyanyi guys. Indonesia minimal 50 orang yang bisa nyanyi, kemudian jangan yang tua-tua. Ya minimal tahun 2005 lah ya. 2005 sampai sekarang. Oke? Okay? 3 itu aja syaratnya guys. Ya nek kuwi jenenge ora bebas ya. Oh ya enggak ding, bebas bersyarat ya. Nah, syaratnya itu Kawarasika ya. Siapa aja ya nih ya, kok ramai sekali sudah pada kontak. Pak Fahrul, selamat pagi, aku minta lagunya Seven and Coconutris ya, Welcome to My Paradise. Cakep. Minta lagunya Seven and Coconutris. Aku menumpang tanya dong ke BMKG nanti ya, ciri-ciri cuaca yang besok pagi cerah bersih, ciri-ciri sehari sebelumnya atau malam sebelumnya ada nggak ya kira-kira? Sip, nanti coba tak tanyakan ya Pak Fahrul. Pertanyaannya ki ya, kok ya kepikiran wae ki pertanyaan koyong ini Pak Fahrul ki, lagi bayang ke opo Pak Fahrul. Pak Eka Agus Purwadi.
1: Teknik 72 naif.
0: Oke.
1: Selamat siang Mas Yuda, kawan-kawan Rasika. Tadi saya melintas dari Ampel Boyolali menuju ke Semarang lewat jalur Konven Salatiga, terus masuk tol Bawen. Ini sudah sampai tol Gayamsari ini. Lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah, secerah hatimu.
0: Alhamdulillah, nek cerah hatinya juga.
1: Dengan Mukti Harjo lancar, saya putuskan mau lewat exit tol Mukti Harjo. Semoga nanti pas saya lewat itu benar-benar lancar dan masih lancar.

0: tahun 2005 ya, soalnya aku buka di bank musiknya Rasika kok Tito Sumarsono terbaru itu tahun 1997. Oh ini Pak Eka Agus malah lagi Andre. Oh di Kubro kok ya. Oh ya wis lagi merambat di kawasan Kubro. Tak kira tuto tadi ki Pak Eka ki turun ke arah rel. Ternyata bablas ke Kubro. Nggih pun kalau begitu. Selamat menikmati situasi di kawasan Kubro. Tapi masih oke kok ya kondisinya secara waktu dan jarak tadi kawan-kawan yang melintas di sana. Pak Apriliano minta lagunya. Masih di sini masih denganmu. Lagu dicopok ki. Masih di sini masih denganmu. Oh Goliat. Kemudian ada Mbak Dina minta lagunya Teh Hijau ya dari Tulus. Oke, menterusun Mbak Dina, Bulia, Febriani, Roni Parulian ya guys. Yang mengapa? Oke, tapi sebelum aku lanjutkan lagi, aku mau buka headline dulu di News Flash. Ada informasi apa nih yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
1: News Flash. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Singapura resmi menjajaki pengembangan daerah latihan militer di dua tempat di Sumatera dan Kalimantan. Proyek kerjasama ini untuk menyediakan fasilitas simulasi tempur modern dan mengasah ketangkasan prajurit kedua negara sekaligus mendongkrak interoperabilitas antar angkatan bersenjata dan memperkuat stabilitas geopolitik di Asia Tenggara. Demikian Newsflash.
0: Pak Wavinus, selamat pagi. Minta lagunya dari El Kasih ya, yang tiga kan cinta. Udah itu aja. Ini 50 orang bisa nyanyi Pak Wavinus lagune. Aku kayak di kepalaku asing. Oke, Pak Tursuwun. Kemudian ada Pak Yogatronik. Pak Yogatronik minta lagunya Luluh Saja dari Samson. Bu Atin Wahyuning Tias, selamat pagi. Kalau saya toh jujur saja setuju ya, sekolah itu menyumbang ketersendatan terbesar, apalagi sekarang perkuliahan juga sudah mulai libur, jadi banyak perantau yang pada mudik juga. Minta lagunya aku Samson juga ah mas, yang manut judulnya. Wah ya wis, ikut yang Luluh ya Bu Atin ya. Lagunya, oh kuliah sudah libur toh, oh jadi sudah Juli kok ya. Juli, Agustus, nanti September baru masuk lagi di tahun ajaran baru. Oke. Matursun. Nah, berarti minggu depan koinnya akan luar biasa ya kepadatan lalu lintasnya. Minggu depan kamar Rasika mulai tanggal 13 sih berarti. Guys, aku wanti-wanti dari sekarang ya. Dari tanggal 7 kamar Rasika untuk nanti tanggal 13 Juli 2026. Nah, iso waktunya ditambah lagi ya kan, karena istilahnya dalam tanda petik semua orang pada berangkat jam 6 kan. Semua orang pada berangkat jam 6, aku sebagai penyiar pagi. Memanti-manti Anda semuanya untuk waktunya ditambah biar tidak terlambat dan mungkin ikut kepadatan-kepadatan yang dimungkinkan. Ini dimungkinkan ya, dimungkinkan akan terjadi karena tanggal 13 Juli 2026 adalah hari pertama masuk sekolah. Untuk besok hari Senin ya, tanggal 13 Juli 2026 guys, tak wanti-wanti sekolah tanggal 7 loh. Awas kayak kapan ada kamar Raska sampai aku terlambat. Tak wanti-wanti ke tanggal 7 loh untuk Anda berangkat gasik ya. Besok di tanggal 13 Juli 2026. Aku tak ayo mangkat gasik deh kamar Rasika. Tapi tetap mulainya jam 6 ya. Pak Catur, Dadang, selamat pagi. Info dong. Jalur konvensional Salatiga, Bawen, Magelang. Minta lagunya Yofi Anuno Merindu Lagi. Sementara koridor Bawen Salatiganya dulu nggih Pak Catur, Dadang. Untuk Bawen Solo 3 tadi terakhir jam 9 informasinya masih lancar kedua arah. Kemudian juga sedikit di ruas Ambarawa Jambunya untuk wilayah Kabupaten Semarang, situasi Kamtipmasnya dari kawan-kawan di Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang, info lalu lintas Polres Semarang. Tidak ada notes dan juga report signifikan di wilayah Kabupaten Semarang termasuk di koridor Ambarawa Jambunya. Berarti paling tidak Solo Tigo Bawen lancar dua arah, lanjut di Ambarawa Jambunya, sementara juga lancar. Sementara sampai Jambu dulu ya Pak Catur informasinya. Nanti kita update lagi ketika sudah ada notes dari kawan-kawan Rasika lagi. Tadi kan koin ini sudah ada kawan yang menuju ke arah Wonosobo, terus satu lagi yang menuju arah ke Temanggung. Soalnya tadi terakhir kita dapat info sudah ada yang sampai Magelang sih, tapi jam 8. Dan lancar. Pak Aditya minta lagunya. Wah, iki lagunya kok angel banget ya ini ya. Coba nanti kita carikan.

Kan dulu di bank musiknya Rasika ya, kayaknya kok belum ketemu ini lagunya. Pak Hans, minta lagunya Sal Priadi ya. Kita usahakan rumah ini, lalu juga ada Pak Sejati. Perjalanan saya dari Bawen menuju Jatengland, Mas, via tol Bawen hanya 43 menit saking lancarnya. Berarti menurut Pak Sejati di kawasan Kubro dan Kaligawi situasinya juga masih kondusif, toh Pak Sejati? Ya mungkin melambat-melambat normal aja berarti di kawasan Kubro dan Kaligawenya. Mantap sekali. Wah, ini berarti sudah sampai pabrik ki Pak Sejati udah turun mobil. Ya wis lah kalau gitu. Mat kerja ya Pak Sejati. Salam untuk rekan-rekan dan teman kerjanya. Lengang pun oh masih bisa balas. Masih bisa balas oh lengang. Isip, mantap, matur suwun. Pak Heri juga melintasi Jalan Lingkar Solo 3 lancar. Ini saya dari Palur. Saya mau ke Palur, Ding. Saya mau ke Palur dari Semarang. Semarang sampai Jalan Lingkar Solo 3 lancar. Waduh, nyenengke banget iki dalane lancar kabeh. Ngawarasi, oh my god, nyenengke sekali. Pak Anto, Kudus Semarang gimana lewat Kaligawe mau ke Tembalang? Makasih. Ya itu genok aja Pak Anto yang sudah mulai padat. Genok sampai dengan Terboyo. Selain itu lancar aja Pak Anto. Kemudian ada Pak Timbul DJ minta lagunya Dia dari Semi Simorangkir. Ini udah berapa nih lagunya nih? Aku cuma punya 12 kuota tok ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, udah 10 ya, dua lagi. Pak Doni minta lagunya Bukan Cinta Biasa dari Afgan. Kemudian nanti lagu penutupnya adalah Budi Pati minta lagunya Reza Artamevia ya. Ya wis lah, ini mepet 2000, gak apa-apa. Dah ya guys, lagunya udah penuh ya. Sampai nanti jam 12 siang. Nanti lagunya kapan-kapan lagi yang aku munculkan. Ibu Edini, besok lagi ya Bu Edini ya. Pak Hok juga besok nih ya Pak Hok. Pak Afif juga, waduh Pak Afif besok nih ya lagunya Pak Afif ya. Kemudian aku bersama Pak Julian. Mbak Julian, lagunya besok nih ya, lagunya udah penuh pun. Pak Puji Harsono juga sama. Besok lagi ya, Pak Rehan juga minta lagunya. Lah, tadi Sheila on Safe-nya udah muncul jam 9, yang sederhana. Ini Pak Rehan, salam saja untuk semua kawan Rasika, semangat pagi. Untuk kawan Rasika yang berkegiatan di mana saja, terima kasih dan semangat selalu. Mantap sekali pembukaannya jam 9. Karena jalan yang lancar adalah paradise, bukan untuk Anda semuanya. Tadi pada ngacir bus-bus aja, toh nyenengke banget perjalanannya. Semoga bertahan paling tidak sampai nanti jam 12 ya.

0: Kelana Kota.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

0: Kamu habis donor darah?
1: Iya.
0: Nggak takut jarum?
1: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
2: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember berhasil menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang lebih dekat melalui program Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP EL di kecamatan. Sejak diluncurkannya pada Januari 2026, warga kini dapat mengurus dan mencetak EKTP langsung di seluruh kecamatan tanpa harus datang ke pusat kota. Hasilnya, antrean sekitar 66.000 permohonan yang sempat menumpuk berhasil dituntaskan. Kepala Dispenduk Capil Jember, Bambang Saputro bilang, ketersediaan blanko akan terus dijaga agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan gratis. Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawaid menegaskan, pelayanan publik harus menjangkau seluruh warga, termasuk yang tinggal di desa, pelosok, kawasan hutan, kebun, maupun pesisir, sehingga tidak ada lagi kesenjangan layanan administrasi kependudukan.
2: Selanjutnya saya Yola Octavia dari City Guide FM Malang membawa kabar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut bakal memerangi LGBT imbas meningkatnya kasus HIV di Kota Malang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Malang, sepanjang Januari hingga Mei 2026 terdapat 97 kasus HIV yang didominasi oleh kategori lelaki seks dengan lelaki atau LSL sebanyak 78%. Berbekal data itu, Wahyu menegaskan bakal menguatkan sosialisasi terkait pemahaman mengenai dampak LGBT melalui koordinasi dengan seluruh OPD serta lingkungan sekolah. Selain itu, Pemkot Malang juga bakal menyiapkan program khusus melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkab Madiun matangkan rencana relokasi 100 kakak terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Disperkim menyiapkan rencana relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Terdapat 100 kepala keluarga dari dua desa menjadi sasaran relokasi. Gunawi, Kepala Disperkim Kabupaten Madiun, bilang pelaksanaan fisiknya diperkirakan baru dapat dimulai pada 2027 karena masih menunggu proses perizinan penggunaan kawasan hutan. Relokasi akan dilakukan untuk 18 kakak di Desa Medak, Kecamatan Dagangan, yang terdampak tanah retak dan berpotensi longsor, dan 82 kakak di Dusun Kebon Duren, Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilang Kenceng, yang juga akan direlokasi akibat kawasan tempat tinggal mereka rawan banjir.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya.
5: Pemkot Surabaya akan evaluasi konser Pesta Rakyat pasca ricuh di Pesta Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEC di kawasan X High Tech Mall THR minggu kemarin. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyatakan akan telusuri penonton yang hadir kemarin apakah bukan warga Surabaya. Menurutnya, selama ini Pemkot juga sering menggelar acara secara gratis, tapi sebelumnya penonton mudah teridentifikasi karena diberi gelang. Eri memastikan korban luka diduga karena berdesak-desakan dengan penonton lain saat memaksa masuk dan menjebol pagar pintu masuk sudah ditangani di rumah sakit milik Pemkot.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: info cuaca.
1: Nah, saatnya kita buka dulu informasi perakiraan cuaca ya Kang Warasika. Hari ini di tanggal 7 Juli 2026 yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, ada Mbak Ferry Oktarisa. Silakan Mbak Ferry, laporannya hari ini.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang cerah, kemudian untuk sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan, tapi terdapat potensi hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah pegunungan tengah. Tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, Mbak Ferry, tadi itu ada pertanyaan dari Kamarasika, tanyanya gini, mungkin ada jawabannya atau tidak dari Mbak Ferry. Ciri-ciri cuaca yang besok pagi cerah bersih itu sebelumnya ada nggak ya? Atau malam sebelumnya? Meh lihat gunung-gunung soalnya besok, katanya Mbak Ferry ini Kamarasika bilangnya gitu.
2: Sebenarnya nggak ada ciri-cirinya sih Mas, cuma bisa selalu update dan pantau di web kami untuk mengetahui kira-kira potensi atau cuaca yang akan terjadi di wilayah tersebut bagaimana.
1: Tapi kalau lewat kayak websitenya BMKG, contoh kayak signature gitu, kalau visibilitas bisa dicek Mbak?
2: Kalau signature itu kita biasanya kalau visibility itu harusnya bisa Mas.
1: Di?
2: Atau lewat website. Kalau itu untuk pegunungan ya Mas. Kalau untuk pegunungan bisa sih.
1: Okay.
2: Rata-rata visibility-nya itu bisa dicek ya.
1: Oh, dicek di websitenya BMKG apa Mbak Ferry websitenya?
2: Iya. Di BMKG di cuaca.bmkg.co.id itu.
1: Oke, siap. Kalau gitu berarti ciri-cirinya nggak ada ya kalau mau besok cerah terang mau melihat pegunungan gitu ya Mbak Ferry.
2: Iya, tetap selalu pantau info BMKG Mas.
1: Oke, nah mungkin kalau masyarakat mau dapat informasi cuaca dari BMKG selain dari websitenya tadi, bisa kemana nih Mbak Ferry Oktarisa?
2: Bisa melalui Instagram, Facebook maupun Twitter kami di BMKG Ahmad Yani Semarang atau website yang kantor kami di stamet-ahmadyani.bmkg.co.id.
1: Oke, Mbak Ferry Oktarisa, thank you so much infonya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Tuh ya Pak Sopo mau Pak Fakrul ki ya, yang tanya kalau besok cuacanya cerah itu cerah bersih ada ciri-cirinya enggak? Enggak ada Pak Fakrul. Cuma itu pantauannya bisa dicek di websitenya BMKG. Nih aku tadi langsung buka kan dari websitenya apa? Website yang tadi disampaikan oleh Mbak Ferry Oktarisa dari BMKG. Nah itu bisa dicek toh di bmkg.go.id. Itu di halaman depan ya, halaman awal itu langsung bisa dicek cuaca. Nah selain bisa dicek cuaca, terus bisa diklik radar cuaca. Nah itu biasanya muncul tuh mana yang kabuten, mana yang awanen, mana yang berawan. Nah itu kelihatan di situ ya, nek semuanya besok meh gunung. Terjawab ya Pak Fakrul ya. Dan ini tuh Pak Fakrul juga langsung cerita ngene. Aku besok Senin nok kawarasika mau jaga sore saja. Aku request besok hari Senin tanggal 13 Juli mau jaga sore, soalnya kalau maksa budal isuk pasti ngeri kan jalan nyerayanya. Karena jalan lancar adalah surga kita. moga aku tidak mau meden-medeni ya kawarasika ya, tapi ya naik kota Semarang kok lengang sampai berminggu-minggu ngene ki, sekalinya akan ini loh kawarasika, mudeng gak sih ya? Anda pasti yang sudah tinggal dan juga sudah hidup di jalan lebih lama dari aku masih ya sudah mengerti lah ya, kota Semarang kok lengang sampai hampir 3 minggu kayak gini ki, aduh ki tinggal kapan ki kira-kira akan breaknya. Ya kalau perakiraan kita besok Senin ya, tanggal 13 Juli 2026. Pak Sejati, oh Pak Sejati juga mau request lagunya Steven tadi, tapi untungnya sudah dimunculkan sip. By the way lagunya sudah penuh ya guys. Pak Mujiono juga besok nih ya Pak Muji. Lagunya Pak Purwanto. Ini Pak Purwanto melaporkan dari Jalan Walter Mongin Sidi, arteri Soekarno-Hatta, Kota Semarang ada perbaikan jalan. Lalu lintasnya agak melambat tapi pendek saja masihan. Posisi di lajur kanan 100 meteran sebelum traffic light Jalan Soekarno-Hatta dan traffic light jalan persimpangan antara Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Walter Mongin Sidi. Bu Yayu, selamat siang. Raya Kaligawe, Kota Semarang lancar. Melambatnya normal saja ya, di titik tertentu kayak biasa. Masih cukup nyaman kok untuk dilewati. Demikian, matur suwun, selamat bertugas. Wah, mantap sekali. Bahkan sekelas Kaligawe Kubro pun kondisinya masih baik loh kawan. Nah, mengenai informasi di kawasan Jalan Pantura Lingkar Demak tadi kan, di Jalan Lingkar Demak kan ada pemeliharaan jalan. Nah, ini ada informasi dari Pak Muhammad Ashabul Yamin. Ini panggilannya Pak siapa ini? Pak Muhammad, Pak Ashabul, atau Pak Yamin? Ini Pak Muhammad Ashabul Yamin ngasih info kepadatan di Pantura Semarang menuju arah timur, pertama di eksit tol Jogoloyo Lingkar Demak sampai dengan jembatan Kadilangu, itu ada perawatan jembatan. Ini mulai dari pertigaan tol Demak ya, sampai dengan jembatan Kadilangu merambat karena ada pemeliharaan jalan. Kemudian di traffic light Trengguli kawan, di Trengguli ada kegiatan penebangan dan pembuatan garis atau marka jalan, tepatnya di sebelah timur Nasmoko Demak. Dari traffic light Trengguli sampai dengan U-turn Trengguli, katanya Pak Muhammad Ashabul Yamin informasinya. Matur suwun ya, Bu Yayu, Pak Muhammad Ashabul Yamin, Pak Purwanto, matur suwun informasinya. Sementara karena tidak disampaikan antrian atau mungkin kepadatannya ya, berarti masih mengalir aja deh kayaknya, atau enggak antriannya masih dalam waktu yang oke. Untuk ukuran Semarang Demak Kudus ini antre 10 menit tuh masih oke ya, kita mengkategorikannya ya. Di atas 30 menit tuh yang tidak enak. Selama Semarang Demak Kudus nih antrennya mungkin 10 menit, 15 menit, wah itu masih easy levelnya ya, belum ekstrim. Yes, matur suwun. Kita simak headline dulu di News Flash sebelum jam 10 pagi. Kawarasika, ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini? Kira-kira update-nya bagaimana? Tapi sebelumnya aku bersama kawan di 0269 dulu.
1: Selamat pagi Mas.
0: Oke. Okay.
1: Ada info setelah TL tol Makang, oh, tol Kaliwungu ke arah Kaliwungu ada perbaikan jalan di lajur kanan. Harap kawan Rasika hati-hati. Tapi enggak ganggu jalan Makang, banget sih, ya? Masih lancar aja. Minta lagunya Sheila on 7 ya mas, buat okay. Aku tersenyum.
0: Wah tadi Sheila on 7-nya sudah pun jam 9, tapi mas tersenyum informasinya ya. Pak Win ini yang ngasih info, di kawasan Jalan Pantura Mangkang, Kamarasi ke arah Semarangnya ada pemeliharaan jalan juga, tapi dampak lalu lintasnya masih lancar. Kok bisa ya ada perbaikan jalan tapi antrenya masih pendek-pendek mengalir gini ya. Feelingku tau justru malah mesti yang antre-antre-antre itu malah yang bukan ada pemeliharaan jalan deh, aku yakin. Soale yang di kawasan Lingkar Demak tadi yo antrenya kalau dari pertigaan Tol Demak sampai dengan Kadilangu kan yo pendek tau guys. Cuma sekitar 500-an meter aja. Iya 500, 400 meter bahkan, 400-500-an meter aja. Untuk ukuran Semarang Demak Kudus ya wah gampil itu. Kemudian juga tadi ada pekerjaan pembuatan marka jalan di Pantura Trengguli, itu juga masih lancar saja secara umum. Lalu Mangkang barusan ya, di pertigaan Tol Kaliwungu juga ada pemeliharaan tapi masih oke. Mana lagi nih berarti yang rame nih, Kawarasika kok benar-benar lancar semua Ki. News Flash.
2: Hamas mengumumkan secara resmi telah membubarkan badan pemerintahan sipilnya di Gaza guna membuka ruang bagi pembentukan komite transisi independen. Perubahan ini untuk memulihkan fungsi birokrasi, meredakan krisis kemanusiaan, dan mempermudah masuknya bantuan rekonstruksi internasional serta memicu pergeseran dalam peta negosiasi damai global di Timur Tengah. Demikian News Flash.
0: Pak Prasetyo Basinok, selamat siang.
3: Selamat pagi menjelang siang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Izin melaporkan perjalanan dari kawasan Buja sampai dengan kawasan PSB. Alhamdulillah lalu lintas masih terpantau ramlan, ramai dan lancar. Sedikit terjadian di depan kawasan Pasar Mijen ya, karena aktivitas keluar masuk pasarnya dan pertigaan di situ yang lumayan padat lalu lintas keluar masuknya karena aktivitas pasar. Sekalian mau tanya, apa benar itu yang kalau mau ngisi BBM Pertalite harus dengan apa pajaknya tidak ada yang nunggak, pajaknya harus hidup semua karena udah ramai di berbagai platform medsos, ramai diperbincangkan oleh para netizen. Begitu informasi yang saya dapat sampaikan Mas Yuda. Terima kasih.
0: Baik, matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Prasetyo, cuma memang di beberapa daerah itu sedang menggencarkan untuk istilahnya melakukan pengecekan kendaraan yang menunggak pajak. Oke, termasuk di Kota Semarang. Kota Semarang sekarang juga sedang ada program ini Kawarasika, pengecekan pajak kendaraan keliling. Jadi nanti secara berkala di beberapa lokasi ya dari Kota Semarang, Kawarasika, Samsat Kota Semarang itu berkeliling Kawarasika untuk melakukan pengecekan kendaraan gitu Kawarasika. Tapi tidak ada kaitannya dengan pengisian BBM ya. Sampai dengan saat ini belum ada rilis terkait hal tersebut. Kemudian aku bersama Ibu Hani Rosida. Oh oke, okay. Baik, matur suwun Bu Hani ya. Bu Hani Rosida nanti kita sampaikan ke kawan-kawan di Rasika. Matur suwun Bu Hani. Pak Iwan Damar.
4: Selamat pagi menjelang siang Rasika. Ini ada daftar sendatan di Lingkar Demak arah ke Kudus di jembatan tinggi itu setelah exit tol. Ada pengerukan aspal jalan. Ekornya sampai lampu merah. Exit tol Demak.
0: Exit tol Demak ya. Sip.
4: Roda 4. Sudah lewat kota ya. tidak lewat tol lagi jalur Semarang.
0: Baik, matur suwun Pak Iwan Damar. Nah, ini laporan mengenai pemeliharaan jalan di Lingkar Demak ya. Pekerjaannya sekali lagi yang arah menuju ke Kudus ya. Kalau yang menuju arah Semarang ini sementara masih mengalir. Ini laporannya Pak Iwan yang di kawasan Jalan Lingkar Demak, tepatnya di sekitar Jembatan Kadilangu itu titik pemeliharaan jalannya siang hari ini. Pak Afif Putra.
5: Aduh Bung, udah kenapa ya kalau minta lagu selalu telat? Terus pada langsung saya info tadi. Ya udahlah.
0: Iya, saya masih
5: lagu-lagu yang di-request dari teman-teman Rakisa.
0: Cakep-cakep kok.
5: Rasika. Terima kasih ya Bung.
0: Oke. Okay.
5: Selamat pagi menjelang siang.
0: Bagi matur suwun Pak Afif. Loh, lagi mana toh? Tadi aku baru woro-woro saat 2 menit kok ini, 2 apa 3 menit gitu, yang WA aja langsung 20 kok Pak Afif. Kalah war BTS sama war tiketnya Coldplay, kalah. Nah, aku sing siaran, aku minta lagu ini langsung do jebret ya, warasika kok ya do gercep banget. Isone tenang Pak Afif ya, Kelana Kota yang bersama aku masih banyak apa edisinya. Pak Eka Agus Purwadi.
6: Pukul 9.30 sudah sampai pertigaan Genduk. Ini mau belok kanan saya, nanti belok kanan menuju ke daerah Karangroto.
0: Kok belok kanan
6: sejauh ini
0: sih?
6: Lancar, cuman terpantau yang arah ke Semarang Kota. Semarang Kota terjadi kepadatan. Sekian informasi dari saya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Kok belok kanan sih Pak? Tak kira tuh Pak Eka Agus tuh di kawasan industri Terboyo tahu. Kok malah belok kanan? Ya wis matur suwun lah Pak Eka Agus, untungnya ya situasi masih baik. Dan ini pantauannya Pak Eka barusan adalah antrean yang di Genduk itu tadi ya. Antrean di Genduk tuh yang merambat yang arah Semarang, Kawarasika. Jadi dari pertigaan Genduk tuh rendet sampai dengan pertigaan Terboyo Kawarasika. Padat karena volume kendaraan ya kawan, dan aktivitas putar balik saja, tidak ada insiden dan juga kejadian di sana.
6: Loh, kalau dari jalan raya Kaligawe itu kan mau ke arah Karangroto kan belok kanan toh Mas Yud?
0: Iya, tak
6: lewat Walter dulu, terus nanti ada perempatan baru belok kiri.
0: Oh, enggak, tak kira Pak Agus Purwadi, Pak Eko Agus ki di kawasan industri Terboyo ki lo, melebu di Seringen apa melebu di Terboyo tak kira ya. Oh, ternyata di Karangroto. Ya wis kalau gitu kita ke kabar Jawa Tengah jam 10 dulu ya kawan. Tapi ini sebelumnya ada Pak Juli. Pak Juli Rahman ini perjalanan dari Mijen, Kota Semarang arah Boyolali. Sementara jam 9.57 sudah sampai Pasar Karangjati. Pasar Karangjati lancar ya. Ini siapa yang tanya Pasar Karangjati guys? Dibantu jawab sama Pak Juli Rahman. Thank you so much. Informasinya di jam 10 pagi. Mau Pak Sopo ya yang tanya Karangjati ya, dari Semarang menuju arah Bawen. Karangjati lancar nih kawan, ada Pak Juli Rohman nih ngasih informasi perjalanan dari Mijen Kota Semarang sudah sampai Pasar Karangjati lancar. Lalu lintas ke arah Boyolalinya bagaimana? Nah tadi jam 9.30 aku punya kawan Rasika yang mau perjalanan ke Palur. Pak Heri tadi 9.30 perjalanan mau ke Palur, 9.30 sudah sampai Jalan Lingkar Salatiga lancar. Pak Juli. Dan koyone sih sekarang belum ada notes kembali, ya lancar paling ki mesti. Tadi 9.30 aja sudah sampai Lingkar Solo 3 kok. Ini paling juga feelingku wis wah sudah jauh sana menuju arah Boyolalinya dan belum ada report sementara sampai dengan saat ini. Begitu Pak Jul. Dari Bawen Solo 3-nya juga sementara masih lancar. Nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 10 ya. Guys, by the way, mohon maaf lagunya sudah penuh. Lagunya sudah penuh, jadi selamat menikmati pilihannya kawan-kawan Rasika ya. Sembari kita update lalu lintas tetap ya di Rasika Kelana Kota siang sampai dengan nanti jam 12. Yang Anda bisa dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Sementara Pekalongan Batang Pemalang masih lancar ya kawan Rasika. Informasi laporan terkait hambatan dan juga sorotan lalu lintas yang signifikan juga masih nihil.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Semarang masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Badan Pusat Statistik BPS Kota Semarang mencatat salah satu hambatan utama adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat yang khawatir data mereka akan disalahgunakan untuk kepentingan perpajakan dan rawan bocor. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono menegaskan sensus ini murni untuk kepentingan statistik dan kerahasiaannya dijamin oleh undang-undang. Untuk itu pihaknya mengerahkan 1.400-an petugas di 16 kecamatan guna melakukan pendekatan persuasif bersama pengurus RT RW sebelum target pendaftaran berakhir pada 31 Agustus mendatang. Direktur PT PRPP Jawa Tengah Heri Kristanto membantah anggapan bahwa perusahaan daerah tersebut terancam tutup akibat terus merugi. Heri menegaskan kerugian yang tercatat bukan berasal dari operasional perusahaan, melainkan akibat beban penyusutan aset yang besar. Saat ini pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan investor untuk merevitalisasi wisata Grand Mairokocho dan fasilitas gedung pertemuan. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Jawa Tengah, Iwan Nudin Iskandar menyebut, PRPP menjadi satu-satunya BUMD pariwisata Pemprov yang masih merugi karena model bisnis yang kalah bersaing. Pemprov Jawa Tengah kini tengah menunggu hasil audit dan menyusun rekomendasi penyehatan perusahaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang menghantui kita.

Kompak tutup pas aku muter lagu-lagu FTV-FTV, lagu-lagu cinta sesaat habis ditubruk motor atau ditubruk mobil gitu, gak ada yang minta lagu ini sih. Kayaknya kan belum lama tau waktu itu, 3 minggu yang lalu po ya, 3 minggu yang lalu gitu kan lagu-lagu FTV toh koyone. Ternyata kayak gini toh Jakarta itu toh, wah bagus-bagus ya gedungnya. Delok-delok gitu, terus tiba-tiba ada mobil sibrak gitu. Alah mas, ya Allah, piye toh mas itu nyetirnya. Nah gitu. Piye toh mas itu nyetirnya toh. Ya lo sih gak pakai mata jalannya. Nah wal-walnya ngono-ngono-ngono-ngono ki, ketemunya syutingnya di Bundaran HI. Syutingnya di Bundaran HI. Ya delak-delak gedung, ya delak-delak gedung, terus tiba-tiba di senggol lah gitu sama motor atau sama mobil gitu, gak waras sih kayaknya. Langsung deh udur ya, yang si jinnya medok banget, yang satunya lo gue ini, terus deh, terus tiba-tiba nanti si ceweknya itu kerja di toko lah atau kerja di mana lah, terus si yang nabrak itu adalah pelanggannya, ya kan. Terus jadi deh. Sampai dengan jam 10 pagi Ngawarasika, situasi arus lalu lintas so far masih baik ya. Tadi sempat ada beberapa antrean memang, yang pertama adalah di Jalan Lingkar Demak. Jalan Lingkar Demak tuh merambat kawan, tapi dari beberapa kawan yang tadi lewat toh secara waktu oke-oke aja itu, maksudnya cuma sekitar ya 5 sampai 10 menitan saja. Cuma kalau Anda mau menghindari Jalan Lingkar Demak, terutama yang arah ke timur ya, arah ke Jepara, arah ke Kudus, arah ke Pati, mungkin bisa masuk ke dalam kota Demak saja ya kawan Rasika. Kalau tidak ingin ikut antre ya, antreannya sih masih pendek secara jarak sekitar 400-500an meter saja, mulai dari pertigaan Tol Demak sampai dengan Jembatan Kadilangu, karena ada pemeliharaan jalan. Lalu yang kedua di Genok tadi Pak Sopo ya yang antre di sana, kok koyone santui-santui aja itu. Ya mungkin secara waktu dan jarak masih oke ya. Maksudnya enggak yang sampai macet mandegrek gitu loh kawan Rasika, tapi bannya tetap muter. Merambiat sekali, tapi ban tetap berputar yang antre di Genok sampai dengan Terboyonya. Arah Terboyo ya, dari Genok Terboyo kalau yang menuju arah timurnya lancar yang di Genok. Itu dua lokasi itu aja sih yang jadi sorotan. Kemudian yang ketiga, ah ini dia satu lagi nih, dari kawan di 0722 ngasih informasi ini yang di kawasan Pantura Wali Songo. Katanya Pantura Wali Songo udah ada antrian. Wah tuh kan, Pantura Wali Songo ki berarti mesti simpulnya di KIW deh ki feelingku. Semoga sih bener ya, soalnya sampai dengan jam 10 ini kok tidak ada report mengenai kejadian ataupun insiden atau bahkan pemeliharaan jalan lain ya di kawasan Jalan Pantura, Wali Songo, Kota Semarang yang arah menuju ke Jerakah dari Mangkang. Tadi informasi terakhir sih yang kita dapat info di Mangkangnya ya, yang di Mangkangnya itu di pertigaan tol Kaliwungu itu merambat kawan Rasika karena ada pemeliharaan jalan, tapi lalu lintasnya masih lancar. Nah ini berarti koyone nek feelingku di jalan yang merambat di Randu Garut, merambat di mana? Sango ya, Kota Semarang menuju arah ke Jerakah Krapyak iki, berarti koyone ini kawan Rasika simpulnya di KIW. Ini berarti aktivitas di kawasan industri Wijaya Kusuma benar-benar enggak berhenti ya guys. Sekor Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu tuh wah, wantrene luar biasa kalau siang hari. Nah, ditambah hari ini Selasa kawan Rasika. Ini kalau katanya Pak Dayat, film Indonesia ki mudah ketebak ya alur ceritanya mas, beda sama film luar. Tapi kok yuk dulu kita nonton.

0: itu ora ono sing apa ora ono sing koyo ada sparkling-sparkling asmara koyo di FTV gitu. Ya tapi semoga enggak lah, semoga ojo lah, semoga ojo sampai ono kejadian di jalan raya, ah ngawarasi guys, semuanya aman-aman aja semoga di jalan. Tadi aku masih membuka informasi di bawah jam 10, yang pertama ada Pak Waluyo Jati.
1: Ya, selamat pagi, salam sehat selalu buat
0: pagi, Pak
1: Sika. Perjalanan hari ini menuju ke Pati. Ini di lingkar Kudus, macet lumayan panjang ini. Harap awas waspada dan tetap jaga kesehatan. Semoga selamat sampai tujuan.
0: Lingkar Kudus ya. Loh, sebentar Pak Waluyo. Lingkar Kudus aku mencaratnya yang tersendat yang arah Semarang ini, Pak. Ini kok arah menuju ke Patinya juga tersendat, ini yang di mana? Di Jepang bukan? Jepang Lingkar Kudus ya maksudnya. Pak Waluyo ini jenengan lagi antre di Lingkar Kudusnya yang sebelah mana ya Pak Waluyo ya? Aku kok mencaratnya yang tersendat yang arah Semarang. Bisa nanti kawan-kawan rasika yang lain mungkin ada info di kawasan Lingkar Kudus. Ini soalnya Pak Waluyo Jati bilangnya mau arah Pati. Mau arah Pati atau dari arah Pati?
1: Ya, selamat pagi. Salam sehat selalu buat kawan Rasika.
0: Yo, amin.
1: Perjalanan hari ini menuju ke Pati.
0: Oh, menuju ke Pati, yuk. Oke, ini di mana ya titiknya ya Pak Waluyo Jati? Ya, kawan ini di Lingkar Kudus kok informasinya ada yang merambat juga yang arah menuju ke Patinya. Soalnya aku mencaratnya masih yang arah Semarang, mohon reportnya ada apakah di situ. Atau ada perbaikan jalan Pak Waluyo Jati, sudah ketemu ujungnya belum? Ini tadi Pak Waluyo laporannya jam 10 kan? Wah, aku yakin jam segini sudah lepas kudu nih. Pak Wafinus?
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi ya, menjelang siang. Perjalanan dari KIC, Kota Semarang menuju Kota Salatiga, tadi lewat konvensional saja. Ya, Gunung Padi ya Mas. Terpantau lalinya ramai lancar Mas. Gak ada halangan suatu apapun ya. Untuk cuaca di Kota Salatiga juga cerah banget Mas, alias panas.
0: Mantap.
2: Rencananya nanti habis dari Salatiga langsung ke Sragen Mas, ada kiriman ke Sragen. Gitu saja infonya Mas, terima kasih Mas.
0: Oke, okay. Kita yang terima kasih pun sudah disampaikan infonya dari kawasan Industri Candi sampai Salatiga ya kawan. Lalu lintasnya lancar. Dan ini Pak Rukin nih, Pak Rukin nyuwun sewu Pak, kan ini rute jenengan tuh Pak, kok katanya di Jalan Lingkar Kudus arah ke Patinya juga merambati, ada apa ya? Apakah pemeliharaan jalan juga atau ada apa? Kalau di Jepang mungkin ada karena terdampak yang arah Semarang juga kali ya. Mungkin loh ya.
3: Pengecoran jalan Mas kayaknya yang di lingkar Jepang.
0: Oh, yang arah Pati juga berarti dua arah sekarang. Gitu. Soalnya kan tadi informasinya dua minggu yang lalu sudah mulai yang arah Semarang. Ini berarti sudah mulai juga yang arah ke Pati juga.
3: Yang arah ke Semarang.
0: Oh, yang arah Semarang. Nah, kan aku mencaratnya ya sama arah Semarang, cuma kok tadi laporannya kawan kita di kawasan Jalan Lingkar Kudusnya kok yang tersendat yang arah ke Pati, makanya aku tanya. Ya wis kalau gitu matur suwun deh informasinya sementara. Kemudian aku bersama Pak Sinyu Kurniawan.
4: Selamat pagi, selamat menjalankan tugas Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Atau ada kontraflow kali?
4: Menginfokan macet, ya macet panjang arah Kaligawe. Ekornya sampai di Genuk, depan Polsek ya, Polsek Genuk ya. Macetnya panjang sekali yang arah Semarang. Dari Genuk sampai Kaligawe. Terima kasih. Mas Yuda, Mas Jamal, minta lagunya dong. Jangan paksa untuk merindu.
0: Lah, minta lagu kok jadi 10.
4: Ya, terima kasih kalau okay. Masih ada slot lagunya.
0: Ah, mohon maaf apa aja Pak, udah enggak ada Pak. Mau terus semua informasinya lagi, pertanyaan ke Pak Sinyo sudah lepas ketersendatan belum tadi, berapa lama antrenya di Genuk? 10 menit, 15 menit ada enggak? Soalnya kalau aku mencarat di 2 minggu ini ya, yang merambatnya di Genuk sampai dengan Terboyo sekitar itu sih,

0: 10 menitan, 15 menitan antriannya di kawasan Genuk. Kalau Anda tidak mau antri, bisa masuk Walter Mongin CD ya, Kang Warasika. Pak Rukin?
1: Ini sementara saya lewat kota, Mas. Ini juga merayap efek Lingkar Kudus tadi macet, terus diarahkan ke arah kota semua, mobil-mobil kecil.
0: Oke lah kalau begitu. Gepon kalau gitu, matur suwun ya. Pak Rukin, informasinya. Intinya di Jalan Lingkar Kudus, Kawarasika saat ini yang merambat masih itu masih yang arah Semarang. Karena ada pekerjaan jalan. Kayaknya ada sesuatu hal, tapi apa? Coba sedang kita tanyakan ke kawan-kawan di sana. Soalnya kok yang arah ke Patinya juga merambat. Pak Muda Ristanto.
2: Setengah 10 mau.
3: Ya, selamat siang, Mas. Mohon infonya. Dari Semarang Manyaran arah ke Solo ya.
0: Lancar.
3: Jalan lihat
0: lancar.
3: Konten bagaimana.
0: Lancar. Nah itu tadi Pak Wafinus sudah sampai Solo 3 tuh. Lancar ya. Silahkan di copy untuk rute Semarang Solo 3 nya yang bisa kita update untuk jenengan. Kita buka headline dulu di News Flash.
4: News Flash.
5: Pemerintah mengalokasikan program berupa 14 juta hektar lahan karbon yang hak pengelolanya diserahkan langsung kepada komunitas masyarakat adat. Strategis ini dijalankan untuk memberikan payung hukum perlindungan hutan adat sekaligus membuka akses ekonomi baru melalui perdagangan karbon untuk mengoptimalkan potensi ekonomi sirkular hijau dan mendukung target pemulihan ekosistem nasional. Demikian Newsflash.
0: Pak Ino, selamat siang.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Ini trip dari Semarang ke Salatiga lewat masuk tol Jatingale, keluar Bawen. Ini udah sampai Tingkir. Aman jaya Mas, cuman tadi di sekitaran sebelum pom bensin lo pahit ya Mas, itu kayak ada laka tabrakan Mas, cuman entah motor entah mobil kok nggak kelihatan Mas, tapi ada pecahan kaca tadi ya, cuman merambat sebentar tok Mas, aman jaya. Nah untuk lagu-lagu FTV apa itu sinetron kayak gitu tuh biasanya Yovi and Nuno itu loh Mas. Wah itu pasti itu, tapi mudah-mudah ditebak sih emang untuk jalur-jalur ceritanya FTV itu gampang ditebak Mas.
0: Betul sekali.
6: Terima kasih.
0: Oke, thank you so much Pak Ino. Nah ini laporannya Pak Ino barusan menjawab pertanyaannya Pak siapa ya tadi barusan yang tanya ke Solo, kok aku lupa langsung nih. Yang ke Solo barusan ya, paling tidak koridor Semarang Bawen Solo tigonya sementara masih lancar ya kawan. Pak Fat, selamat siang. Tadi saya cerita ya, tadi itu jam 8-an pas saya berangkat kerja, saya nolong dua laka Mas. Yang pertama di sekitaran belakang Universitas Negeri Semarang, mas-mas motornya sampai terbalik. Orangnya ketindihan motornya masuk selokan. Aduh, terus orangnya gimana Pak Fat? Waktu jenengan tolong. Kok sampai ada orang mas-mas ya di sekitaran, di sekaran ya, di jalan sekaran Universitas Negeri Semarang itu tadi jam 8 pagi saya nolong orang mas-mas laka, ya kan, motornya itu masuk selokan, motornya balik, orangnya kemblekan. Atau orangnya ketiban Ngawarasika. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada mbak-mbak nabrak tiang listrik lokasi di jalur yang sama, di jalan sekaran Gunung Pati, Kota Semarang, sekitaran UNES. Keduanya, waktu tak tanya, indikasinya ngantuk. Waduh, ya Allah Gusti, ngantuk bisa sampai masuk selokan, terus motornya nimpani awake. Ini tadi ceritanya Pak Fat ya, waktu berangkat kerja jam 8 pagi. Nolongi dua insiden laka melibatkan motor di jalan sekaran Gunung Pati, Kota Semarang. Berarti untungnya orangnya nggak apa-apa semua, toh wong bisa langsung diajak ngobrol. Yang pertama, mas-mas motornya masuk selokan dan terbalik, nimpani awake. Kemudian yang kedua, mbak-mbak nabrak tiang listrik di jalur yang sama. Indikasinya sementara mengantuk, laporannya Pak Fat. Kawarasika, cuaca yang panas kayak gini, jangan lupa merawat tubuh ya, dengan sabun yang pastinya pas untuk tubuh Anda. Sabun yang pas ya, pastinya Give Hijab dong.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Nah itu ya Kawaraska, jangan lupa pakai Give Hijab. Walaupun namanya Give Hijab, tapi cowok-cowok juga bisa loh Kawaraska. Nih aku aja pakai Give Hijab kalau mandi, terbukti pasti kulitnya langsung semriwing ya. Gak kalah sama yang pakai hijab. Kita buka headline, headline sudah. Informasi selanjutnya ada Pak Aji ini. Pak Aji ngasih informasi ada kepadatan di Jalan Walter Mongin Sidi, Kota Semarang, tepatnya di depan Kampus Akademi Gizi. Ada pekerjaan jalan.
8: Informasi Mas Yuda, terjadi ketersendatan di Jalan Walter Mongin Sidi, tepatnya di
0: tentara ya Pak Aji,
8: sekitaran Akademi Gizi, karena ada jalan yang ambles.
0: Oh ini tadi yang dilaporkan. Sepertinya kita dapat info sudah diperbaiki,
8: menahan beban. Tepatnya persis di Kampus Akademi Gizi.
0: Oke.
8: Ini Mas Yuda, penambahannya.
0: Oh, masih dipasang tanda ya.
8: Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Aji ya. Ini dia nih laporannya. Oh, sudah pekerjaan. Oh, sip. Ini tadi kita dapat atensi jam 7.15 kawan. Jam 7.15 itu Pak Aziz tadi aku masih mencarat. Pak Aziz melaporkan di kawasan Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kota Semarang tuh di depan Akademi Gizi. Itu ada jalan yang kayak jeglong gitu Kang Waras. Dan informasinya siang hari ini sedang dilakukan penanganan. Nice, mantap. Langsung ada tindakan lah ya kalau begitu di sana. Pak Alex.
9: Selamat siang Mas Yuda. Ini menginfokan di siang. Jalan Tulis, tepatnya tikungan Pondok Modern. Antrian perbaikan jalan ini kayaknya ada
0: Tulis
9: orang. Tadi antri 10 menit. Agak lumayan ini, biasanya lancar-lancar saja. Kemungkinan karena volumenya
0: ramai,
9: nambah ini, jadi agak tersendat. Itu aja Mas Yuda, selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Nah, betul ya berarti ada pengecoran jalan di Tulis. Wah, Kamarasika, ini berarti kita dapat update di kawasan Pantura Tulis nih. Peningkatan mutu jalannya sudah geser yang arah menuju ke Batang ya. Soalnya kalau aku lihat dari videonya Pak Alex, yang arah Semarang sudah dua lajur, udah kokoh semua tuh, sudah cor semua Kamarasika. Nah, tinggal yang menuju arah ke Batangnya. Oke, sip, matur suwun. Pak Hadirat Moko, Mas, korban laka tadi di jalan sekarang ceritanya Kawarasika, apakah ngantuk setelah nonton FIFA World Cup? Lih, tapi yang satu cewek ya Pak Hari. Tadi ceritanya Pak Fat. Nah ini langsung dijawab nih sama Pak Fat nih. Pak Fat tadi ceritakan mengenai informasi pengalaman pagi hari tadi yang menolong dua korban laka sepeda motor. Yang pertama itu mbak-mbaknya yang nabrak tiang listrik itu karena habis ganti shift, ya ampun. Habis ganti shift itu kemudian ya istilahnya yang ngantuk karena habis ganti shift itu tadi, kemudian nabrak tiang listrik di Jalan Sekaran, Kota Semarang. Luka di bagian kepala karena pas lakanya itu helmnya lepas dan sudah dibawa ke RSUP Dr. Karyadi. Kemudian yang kedua, laki-laki selama bukan demam sih aman. Oh gitu ya. Ya wis kalau gitu berarti laki-lakinya walaupun satu masuk selokan, dua ketiban motornya sendiri, tapi nggak apa-apa berarti. Nah aku kok ya wis geru-geru nih aku.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.

0: Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Kawan Rasika, pasti Kawan Rasika juga pada kemakan isu kan mengenai informasi yang diunggah sama Lambe Turah kan, mesti Kawan Rasika mengenai headline-nya atau judulnya tertulis bayar pajak kendaraan, penunggak pajak kendaraan dilarang beli BBM subsidi. Jawabannya betul. Tapi aturan tersebut berlaku ke daerahan ya. Lambe Turah kan istilahnya mboh akun opo ya, tidak ada 5W1H-nya, tidak ada unsur-unsur jurnalismenya di sana. Dari judul tersebut yang kemudian memantik banyak banget orang, terutama di Jawa ini, Kawan Rasika, termasuk Jawa Tengah, yang kemudian memantik komentar lah gitu dari masyarakat. Apakah betul pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor itu dilarang beli BBM subsidi? Jawabannya betul, tapi itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kawan Rasika, melalui peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat, ya kan, disampaikan per 7 Juli 2026 ada aturan, Kawan Rasika, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi dieleng-eleng ya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena berdasarkan landasan aturan dari Pergub Nusa Tenggara Timur, Kawan Rasika, bahwa per 7 Juli 2026 itu akan ada istilahnya ya pengecekan lah gitu, pengecekan, dan juga akan ada pembentukan tim satuan tugas yang ditempatkan di beberapa SPBU di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kawan Rasika, untuk melakukan pengecekan pajak-pajak kendaraannya. Nah, nanti ketika pajak kendaraannya terlambat, terus gimana dong? Ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, guys. Sekali lagi, di Provinsi Nusa Tenggara Timur konteksnya. Nah, terus nanti kalau pajak kendaraannya terlambat, gimana? Nah, nanti di Provinsi Nusa Tenggara Timur sana ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tuh menyiapkan stiker. Ya, stiker tersebut akan ditempel di kendaraan, Kawan Rasika. Nah, selama stiker tersebut tertempel, berarti nggak boleh isi Pertalite dan harus isi BBM non-subsidi. Sekali lagi, itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kemudian ini langsung ada komentar lagi nih dari Kawan Rasika. Lah, bisa jadi nanti jadi inspirasi juga di provinsi lain. Ya, wait and see kalau itu ya. Cuma sementara kalau di Pemprov Jawa Tengah sendiri belum ada rengeng-rengeng seperti itu sih. Memang ada upaya untuk menggenjot lagi ya kan, pendapatan melalui pajak kendaraan, terutama Provinsi Jawa Tengah sendiri kan penunggak pajak kendaraannya juga rankingnya cukup tinggi ya. Terus ya kan dilakukan, Kawan Rasika, untuk itu tuh. Cuma untuk aturan sampai kayak pembatasan BBM subsidi untuk para penunggak pajak kendaraan sendiri sih belum ya. Belum ada rengeng-rengeng dan juga belum ada rencana arah ke sana untuk di Jawa Tengah. Ya, di Lambe Turah yang Anda dapatkan beritanya itu ya, itu benar, tapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Begitu. Lah, kok mereka bisa bikin aturan sendiri, pasti pada bertanya gitu enggak sih? Tanya enggak? Tanya Mbok An. Ya, karena ada undang-undang otonomi daerah, ya kan? Setiap daerah punya wewenang sendiri untuk mengatur tata laksana kebijakan yang ada di daerahnya, terutama di tingkat provinsi. Seperti itu, Kawan Rasika. Jadi, ya, untuk berbagai kebijakan yang ada di daerahnya, istilahnya mereka punya, bukan mereka ya, setiap daerah lah gitu punya wewenang dan juga aturan masing-masing untuk tata laksana dan juga tata kelola pemerintahannya, termasuk aturan-aturan yang ada di daerah. Begitu. Tapi di provinsi ya, Kawan Rasika ya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jawabannya benar. Penunggak pajak kendaraan nggak bisa ngisi BBM subsidi, benar. Tapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, ini catatan aja untuk Anda mungkin kalau mau tindakan ke Nusa Tenggara Timur, pajak kendaraannya yang tertib ya, aja sampai terlambat. Gitu ya, aku baru dapat nih kirimannya nih. Emang beritanya di mana sih? Aku tadi tanya gitu kan ke beberapa teman gue juga kan. Ternyata yang Lambe Turah. Lambe Turahnya juga rak ditulis meneh 5W1H ne ra ono ya kan. Ya gitulah, Kawan Rasika ya. Kita hidup di era homeless media. Jadi media-media tersebut ya cuma upload judul saja ya, tanpa ada penjelasan konkret, cuma untuk narik engagement aja. Nah, tugasnya kita-kita nih, media-media resmi, surat kabar, radio, kemudian juga media online yang terdaftar kayak Kompas, Antara, Tempo, ya tugas-tugasnya kita-kita semua ini adalah kerjanya kita bersatu untuk meluruskan info-info yang beredar di media sosial itu. Tugas kita para media-media resmi sekarang ini, kalau Anda ingin tahu. Ya wes, kita buka headline dulu di Newsflash. Ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika? Newsflash.
1: Operasi militer Israel di Tepi Barat berujung pada penyerbuan pemukiman sipil dan penumbangan puluhan pohon zaitun produktif milik petani setempat. Tindakan ini memicu kelumpuhan aktivitas pertanian serta memicu benturan dengan penduduk setempat, sekaligus memperparah kerusakan terhadap tatanan ekonomi sosial masyarakat di wilayah konflik. Demikian Newsflash.
0: Pak Parianto, selamat siang.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Ini melintas di Jalan Terboyo Timur. Antrian yang ke arah kota nih ya, Terboyo nih, sampai di jalur traffic light antriannya. Kalau yang ke timur lancar sekali.
0: Oke, matur suwun Pak Parianto. Informasinya ini dari Jalan Pantura Genuk ya, kawan Rasika. Sekali lagi yang tersendat yang arah Terboyo ya kawan, kalau Anda menuju arah ke Sayung, ke Demak Kudusnya masih lancar di kawasan Genuknya. Genuk Kaligawe, sekali lagi yang merambat yang arah SMG. Pak Eka Agus.
3: Happy-happy aja gitu ya. FTV ini biasanya jam 10 gini kan, FTV siang kan.
4: Ini Jalan Walter Mongin City Mas Yud.
0: Oke.
4: Ada agenda bersih-bersih jalan dari Pemkot.
0: Nah, bersih-bersih jalan. Hah, maksudnya Pak? Bersih-bersih jalan? Oh, habis ada tumpahan kali ya? Bukan. Ini pembersih yang bawahnya ada sapunya itu, Kawan Rasika. Ngeresiki Jalan Walter Mongin Sidi, pantauannya Pak Eka Agus.
5: Terus udur, terus jadi ya deh.
4: Dari Genuk Karangroto saya mau menuju ke Citra Grand untuk kerja, mau nguli dulu lewat Walter Mongin Sidi, Pedurungan, Fatmawati. Itu tadi di dekat pertigaan Telogo ya, okay. Ada agenda bersih-bersih jalan itu tadi, sehingga lalu lintas agak sedikit melambat, harap berhati-hati ya teman-teman yang melintas di Walter Mongin Sidi. Terima kasih.
0: Oke, baik, motor suan. Tapi izin ya Bapak Ibu Kota Semarang, masuk Jalan Walter Mongin Sidi diresiki apa Ramus Pro ya? Masuk Jalan Walter Mongin Sidi kok diresiki gila apa? Ya nyuin izin ya, atau mungkin kendaraannya cuma lewat saja itu di kawasan Jalan Walter Mongin Sidi. Cuma tadi aku lihat dari videonya sapunya obah kok Kawan Rasika di truknya. Ya matur suwun Pak Eka Agus ya, Pak Dwian.
6: Pagi Mas Yuda, informasi.
0: Yo,
6: monggo, itu silakan. Di Jalan Lingkar Demak, kalau kita keluar tol dari Semarang, belok kanan sedikit, itu nanti sudah macet sampai di jembatan itu pas naik itu. Nah, itu karena ada
0: pengaspalan,
6: pengerukan jalan dan perbaikan. Okay. Itu Mas Yuda. Terus kalian mohon info, ini saya mau ke Kudus, jalur Lingkar Kudus dari arah Semarang ke Pati, lancar atau tidak Mas?
0: Lancar Pak.
6: Matur nuwun.
0: Yang tersendat yang arah menuju Semarangnya Pak, di Jepang Lingkar Kudus. Kalau yang arah Patinya sementara lancar. Pak Kasan, selamat pagi. Jalan Lingkar Demak arah Kudus juga ada pengaspalan jalan di jembatan Jalan Lingkar Demak. Betul sekali Pak Kasan. Nah ini video short story setelah ini kan perbaikan jalannya di sana Pak Kasan. Matursun Pak Kasan sama Pak Dwian ya, mengenai kegiatan pekerjaan jalannya di kawasan Jalan Lingkar Demak yang arah ke Kudus ya, sekali lagi. Kemudian Pak Erick Gustia, selamat siang. Kewajiban pemilik kendaraan kan bayar pajak ya, bayar. Tapi pemerintah setempat juga harus memberikan hak pembayar pajak juga dong. Dengan satu, jalan yang layak untuk dilewati. Dua, fasilitas di jalan raya yang komplit. Gitu katanya Pak Erick. Gusti. Ya betul sekali. Nah itu ya yang membuat kenapa kita kok ngomyang wae ya Bapak Ibu pemerintahan, ya kan, baik itu di semua tingkat lah, mau dari daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, atau mungkin pemerintah pusat, ya kan, karena istilahnya apa yang kita bayar dengan kita hidup di negara ini kembalinya masih belum sesuai dengan apa yang kita bayar. Makanya kita berisik sekali Bapak Ibu yang mungkin sekarang duduk di jabatan-jabatan tertentu. Jangan anggap kita ini makar atau bagaimana ya. Tapi anggaplah kita ini sebagai orang yang cinta sama negara kita ya istilahnya. Kan semuanya agar lebih baik lagi kan perlu ada cross-check ya. Perlu ada check and balance istilahnya. Pemerintah sebagai pelaksana negara ini, masyarakat sebagai pelanggan seperti itu. Pak Andi juga matur suwun sekali. Pertalite kan harganya tidak subsidi 18.000, terus subsidi pemerintah 8.000 jadi 10.000. Ini harga Pertamax nggak subsidi kok 16.000 ya. Ada keterangan tuh di struknya katanya Pak Andi. Kemudian aku bersama Pak Zainal. Kok aku kesel ya Kang Warasika jujur?
7: Informasi masih
0: ada sampai jam 12.
7: Menginfokan. Dari BSB arah Mijen, tepatnya depan pasar Mijen, ada sedikit kemacetan. Ini kita sudah antri sekitar 15 menit. Belum tahu di depan ada apa ini. Setelah kita ketahui, titik simpulnya dikarenakan sedang ada perbaikan kabel PLN.
0: Ya, sip. Sudah terjawab ya.
7: Begitu informasinya Mas Yuda.
0: Oke.
7: Siang ini. Terima kasih.
0: Sip. Matur suwun Pak Zainal infonya. Ya wes sudah jam 11 kawan. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 11 dulu ya. Nanti kita update lagi, masih ada waktu di Klana Kota siang sampai jam 12 nanti. Laporan yang nomor 1 cukup banyak adalah yo Lingkar Demak Kimau ya. Jalan Lingkar Demak arah menuju ke Kudus itu merambat mulai dari pertigaan tol sampai dengan jembatan Kadilangu karena perbaikan ya. Kawan Rasika perbaikan. Halo. Yang ingin menghindari kepadatan di sana bisa masuk Kota Demak dulu. Lalu yang kedua di Lingkar Kudus. Lingkar Kudus arah menuju Semarang ya guys. Lingkar Kudus arah menuju Semarang katanya panjang banget. Aku buka dari beberapa grup lalu lintas katanya sudah sampai Pantura sana antriannya. Betul guys. Yang arah menuju ke Semarang karena pekerjaan jalan yang ada di kawasan mana? Kawasan traffic light Jepang. Katanya antriannya sampai Pantura keluar Lingkar Kudus Kawan Rasika. Infonya, ini aku dapat dari grup lalu lintas sih, tidak dari Kawan Rasika yang melintas. Coba nanti kita cek lagi lah, kita ke kabar Jawa Tengah dulu ya, tetap di Klana Kota.
8: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.
9: Jam 11 siang, waktu dirasika.
10: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
11: Imbas rusaknya karet penahan pada bendungan Welahan Bum atau Bongpes di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, ratusan hektar lahan padi kini terancam gagal panen akibat tercemar air asin. Kondisi ini membuat sumber irigasi warga bercampur dengan air laut sehingga batang padi meranggas dan menguning. Salah satu petani, Supadi, menyebut jika tidak segera ditangani, potensi hasil panen petani yang selamat diprediksi hanya tinggal 30%. Saat ini pihak BBWS Pemali Juwana bersama Pemkab Jepara telah bergerak cepat membuat tanggul darurat dari karung pasir untuk membendung intrusi air laut agar tidak kian meluas. Selain penanganan darurat, Pemkab Jepara juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong perbaikan permanen pada bendungan Bongpes. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan strategi besar untuk mengembangkan olahraga lari lintas alam atau trail run sebagai bagian dari penguatan sektor sport tourism. Melalui Asosiasi Lari Trail Indonesia atau ALTI Jawa Tengah, Pemprov menargetkan penyelenggaraan event trail run di hampir seluruh kabupaten kota pada tahun depan. Ketua ALTI yang juga Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan setiap daerah di Jawa Tengah memiliki karakteristik alam yang sangat unik dan berpotensi menjadi lintasan perlombaan. Selain mengembangkan jalur yang sudah ada seperti di Kebumen dan Muria, pihaknya kini tengah melakukan asesmen di lokasi baru seperti kawasan Pura Mangkunegaran dan Kebun Raya Batu Raden. Program ini diharapkan tidak hanya mendongkrak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi gerakan nyata dalam melestarikan lingkungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
10: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ternyata, tidak semua orang yang berbuat zalim terhadap kita akan membawa kerugian kepada kita atau menguntungkan si pelaku. Tetapi yang terjadi kadang-kadang malah sebaliknya. Profesor Dr. Hamka dapat menulis dan menyelesaikan karya-karya besarnya, yaitu Tafsir Al-Azhar sebanyak 30 jilid, justru ketika beliau dipenjara. Jawaharlal Nehru juga dapat menyusun buku tentang peradaban dunia ketika beliau dalam penjara. Demikian pula Nelson Mandela dapat menaiki tangga presiden justru setelah beliau mendekam di penjara selama 24 tahun. Karena itu, kitab Nahjul Balaghah menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan terlalu merisaukan kezaliman orang yang melakukannya terhadapmu, sebab ia telah mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri dan keuntungan bagimu. Maka tidak selayaknya engkau membalas orang yang menggembirakanmu dengan menyusahkannya."

Udah pada lapar belum sih Kak Waraska? Kalau aku jujur udah sih. Udah banget. Masih jam 11 tapi udah banget BGT. Cuma aku suara perutnya gak sampai mikrofon kayak waktu itu ya, kayak Bung Jamal ya Kak Waraska. Coba ya, kalau aku membayangkan apa? Membayangkan momen terlucuku siaran sama Jamal di tahun 2026 itu adalah yang pertama itu sih. Suara perutnya Jamal sampai keluar sampai mikrofon dan itu cetoh banget. Ini adalah momen terlucuku siaran Kelana Kota Pagi tahun 2026 bersama Jamal. Kadang kalau aku sebelum tidur toh ngebayang itu ngekek banget sih, ngekek dewe gitu loh kamar sih, kok iso suara weteng krok gitu. Sampai keluar di mikrofon. Kapan ya? Kayaknya bulan Juni deh. Juni tengah kalau enggak salah. Aku ingat banget antara jam 7.15 sampai dengan jam 7.30. Sumpah waktu itu sampai kedengeran suara ker-kernya, lapernya, perutnya Jamal. Itu adalah momen terlucuku siaran sama Jamal di tahun 2026 ini so far ya, sampai bulan Juli. Ini Juli sudah bulan ke-7 toh. tadi masih ada info di bawah jam 11 ya. Dan tuh kan bener, aku dapat informasi dari Pak DM ya Ki ya. Pak DM Ki ngasih info, betul guys. Di Jalan Lingkar Kudus toh, antreannya sudah sampai Pantura. Soalnya tadi saya jam 10 lewat di lokasi. Sudah sampai depan Polres Kudus. Hah, depan Polres Kudus? Di Jalan Lingkar Kudus. Polres Kudus berarti merambat dari depan Polres Kudus sampai... Sumpah Pak, sampai Polres Kudus. Polres Kudus ki aduh banget loh guys. Meh perbatasan antara Kudus Pati sana, betul. Oke, tapi ini tadi Pak DM jam 10 ya Kak Warasika. Cuma mengiyakan kalau di Jalan Lingkar ujung Jalan Lingkar Kudusnya tuh memang mengular sampai Pantura. Infonya. Nah, ini ada Wendy Yuwono nih. Kok Wendy, perjalanan dari Kaliori arah Juwana dari Rembang ada ketersendatan. Ya. Tadi saya langsung belok kiri ke Jalan Ngamarto, terus keluar setelah Bangjo, kembali jalur utama lancar. Aduh, Ngamarto tuh di Jalan Raya Rembang arah Juwana, sekitar Ngamarto. Ini berarti yang dihindari kok, Wendy, kok ini ngebruk ya? Betul nggak, kok, Wen? Ini aku kok baru dapat nama daerah ini baru dari kok, Wendy, saat ini.

0: kepada teman-teman kawan Pasika di jalan dan yang berlintas semuanya, mohon hati-hati, tetap bersabar. Dari ini wong tua ulan suruh ake memolo ake beboyo guys, kata kecelakaan kata kesendatan atau maksudnya menguji kesabaran kulon dengan banyak sedoyo sing gede ese sing cili emosi ini maksudnya.
1: Mantap. Terus suan Pak Santoso laporannya dari Jeporo pagi ini yang cuacanya cerah panas banget katanya Pak Santoso. Kemudian ada Pak Adip.
2: Selamat siang Mas Yud.
1: Yuk, selamat siang.
2: Lingkar Demak ada apa ya?
1: Pengaspalan jalan.
2: Macetnya lumayan lama dan lumayan panjang ini dari sebelum pintu masuk tol ini. Jalan ini sangat-sangat merambat.
1: Yes, ada pengaspalan, bukan pengaspalan, ding, ada pemeliharaan jalan di sekitar jembatan Kadilangu, Pak Adip. Udah ketemu kan pasti sekarang Pak Parianto.
3: Selamat siang Mas Yuda.
1: Selamat siang Pak.
3: Ini melintas ke di gerbang tol Banyumanik ya. Mau menuju ke arah Kragen. Pengiriman ke Jaten, Karanganyar. Ini antrian di tol Banyumanik gerbangnya cukup padat. Enggak padat banget sih. Paling 3 sampai 4 antrian. Bagaimana untuk salin Mas yang ke arah Sragen Karanganyar? Terima kasih.
1: Malah ini Pak Parianto masuk tol loh, masuk tol lancar banget Pak. Semarang Solo 3 aku masih mengkopi laporan kawan-kawan sampai jam 11 tadi. Apalagi lewat tol, ngacir, wus, nggak ada kendala. Sampai dengan saat ini juga jam 11.20, laporan di tol Semarang Solo masih nihil antrian signifikan kok Pak Parianto. Pak Alex.
4: Update lagi ya Mas Yuda.
1: Mau nggak Pak Alex?
4: Ini di sekitaran Wira Desa yang arah Semarang pengecorannya sudah selesai ini. Lancar banget. Biasanya sampai antrian panjang, ini sudah lancar yang arah Semarang. Ini tinggal nunggu yang arah ke barat, belum dilanjutkan ini.
1: Wira Desa ya?
4: Itu Mas Yuda, update dari Wira Desa. Selamat siang.
1: Siang Pak Alex, matur suwun sekali informasinya sudah sampai Wira Desa ini. Perjalannya Pak Alex toh kawan, aku rangkum dari kota Semarang tadi menuju arah ke barat, ada dua lokasi yang jadi notes. Yang pertama adalah di Pantura Tulis, Ngawarasika. Di Pantura Tulis arah menuju Batang itu pekerjaan jalannya sudah geser di jalur arah Batang, lalu yang kedua di Wira Desanya ini. Wira Desanya pun juga situasinya masih mengalir ya, Ngawarasika yang masih ada kegiatan pekerjaan jalan. Pak Akbarudin, Kafa.
5: Melaporkan di jembatan Brangsong yang ke arah Semarang ada truk patah as, truk muat galon ini ya, okay. Harap berhati-hati. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Akbarudin Kafa melengkapi update di kawasan Pantura Brangsong Kendal ya, Kawarasika. Yang menuju arah Semarangnya belum ada kemacetan sih, karena lalu lintasnya masih mengalir nih dari videonya Pak Akbarudin Kafa. Dari Kendal Semarang ada truk patah as di sekitar jembatan Brangsong Kendal. Pak Ardi, Nian.
6: Siang kawan Rasika, ada mobil mogok di depannya Alaminda, kemacetan dari jembatan flyover di kanan jalan ya, jalur sebelah kanan.
1: Oh ya, ada mobil mogok di kawasan. Wah, nek ana mobil mogok gombel iki aku langsung meluncur CCTV iki. Coba sembari menunggu loading aku buka headline dulu di News Flash.
7: News Flash. Sektor wisata religi Indonesia mencatatkan potensi yang luar biasa di mana nilai perputaran ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh diproyeksikan menembus angka 80 triliun rupiah per tahun. Dengan mengoptimalkan potensi tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh memperkuat ekosistem ekonomi haji agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui keterlibatan produk, jasa, dan pelaku usaha dalam negeri. Demikian News Flash.

0: Oh masih pendek. Oh masih pendek kok Kang Warasika. Ini tadi kita dapat info dari Pak Ardinian jam 11.05. Itu ada mobil mogok ya kawan di tanjakan Gombel. Tapi ini langsung ada informasi dari kawan 0722. Betul mas, ada mobil mogok tapi merambatnya mulai dari setelah underpass saja. Oke, berarti setelah belum mengular sampai Jalan Tengku Umar atau sampai Kaliwiru toh, atau sampai Kesatrian belum toh, berarti Pak 0722. Ya wes syukurlah kalau begitu. Di tanjakan Gombel ada mobil mogok nih Kang Warasika, depan restoran tuh katanya Pak Ardinian tadi di lajur sebelah kanan. Waduh. Oke, tapi sementara nih kawan di 0722 jam 11.20 mengatakan katanya ketersendatnya mulai dari tanjakan pertama selepas underpass itu, belum mengular sampai ke Satrian atau Jalan Tengku Umarnya. Ya wis matur suwun Pak Adinian sama kawan di 0722 ya. Untuk kelengkapan infonya Pak Adi Muh Adib
1: di Merangsang sedikit ada antrian ya Mas Yuda.
0: Yes.
1: Ini barusan ini tadi ke arah Kendal itu belum ada, ini malah mau arah Semarang malah ada sekarang antrian.
0: Wah, ini karena truk mogok ini. Sudah ketemu Pak Adi truk mogoknya?
1: Ini masih ada perbaikan di jembatan.
0: Oh, sambungannya.
1: Ke Merangsang ke Kaliwungu ya, Mas Yuda.
0: Oh, tak kira karena truknya yang tadi patah as di lajur sebelah kanan. Pak Adi Muhadib ketemu nggak Pak sama truknya tadi? Soalnya kok informasinya jam 11 juga sih tadi. Laporannya ada truk berhenti di lajur kanan di Jalan Pantura Brangsong Kendal. Ya wis, kalau gitu masih ada finishing ya di area peningkatan mutu Jalan Pantura Brangsong yang arah menuju Semarang, sama tadi tambahannya satu dari Pak Akbarudin Kafa kok. Bilangnya ada truk semende di lajur sebelah kanan. Karena patah as kan, makanya kayak ngeliur gitu. Pak Wafinus.
2: Selamat siang Mas Yuda. Selamat siang kawan Asika.
0: Siang.
2: Info lari Mas. Tadi setelah di Pasar Blahuren ya Salatiga menuju Kota Sragen via Karanggede, Lego, dan saat ini baru sampai Gemulung Mas. Nanti rencananya kirimannya ke kota pusat Kota Sragen ya, tepatnya di Jalan Sukowati, Kota Sragen. Terpantau lalinya ini lancar Mas, cenderung lengang ya. Cuaca sepanjang perjalanan juga cerah. Untuk audio report Rasika jelas Mas dan bersih di sepanjang perjalanan dari Karanggede
0: sangar menantenane Pak.
2: Ini bersih Mas,
0: jelas
2: sekali. Begitu saja infonya Mas,
0: okay.
2: Nanti info-info lagi.
0: Matur nuwun, matur nuwun kita yang matur suwun lho, sudah dipantau terus sampai dengan Karanga apa mau? Karang apa jenenge? Di kawasan Karanggede. Kawasan Karanggede menuju arah ke mana? Sragen, masih tetap bersama kita terus sih. Keren banget, mantap. Pak Redra.
3: Jembatan Gubuk ada kecelakaan.
0: Wih.
3: Truk dan mobil
0: posisi okay.
3: Di tengah ini kebetulan kedua arah macet tidak bisa lewat, mohon segera bantuannya, ini baru saja kejadiannya.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Wih, matur suwun Pak Redra, ini baru dapat info jam 11.20 kawan. 10 menit yang lalu Pak Rendra mengabarkan ada insiden antara truk dan juga mobil di jembatan Gubuk di Jalan Raya Gubuk, dan saat ini lalu lintas kedua arahnya terhambat. Pak Ali juga sama, lagi lewat di sana. Oh ini dia nih guys. Aduh banteng Kang Warasika. Ada truk berwarna kuning dan mobil warna putih Kang Warasika. Ada tabrakan adu banteng di kawasan persis di atas jembatan Kalituntang di Jalan Raya Gubuk, Kabupaten Grobogan. Makanya kedua arah untuk saat ini lalu lintasnya benar-benar lagi tersendat karena posisinya persis di atas jembatan. Ini Pak Ali mengabarkan, ternyata bukan cuma dua kendaraan kawan, ada tiga, satu truk dan dua mobil di Jalan Raya Gubuk, Semarang, tepatnya di jembatan setelah jembatan Timbang Gubuk itu. Saat ini dua arah sedang tersendat, 1 kilometer kurang lebih. Pak Ali memberikan info jam 11.25, 5 menit yang lalu. Matrosuan Pak Rendra sama Pak Ali, ini di Jalan Raya Gubuk kawan, terjadi kemacetan ini, dua arah di sana. karena ada insiden laka melibatkan 3 kendaraan, infonya. 3 kendaraan, 2 mobil, dan 1 truk. Makanya lalu lintasnya untuk saat ini sedang tersendat sekali, Kawarasika, kedua arahnya. Karena posisi truknya ya dalam tanda petik bukan truknya ya, ya truknya, ya mobilnya, karena posisinya berlawanan arah tabrakannya sehingga kedua jalurnya terhambat semua, Ki. Coba Ki Pak Rendra nih yang lagi di sana. Sudah bisa lepas Pak Rendra?
4: Izin Mas Yuda.
0: Monggo.
4: Akhirnya saya muter aja lewat pabrik semen Tangguharjo daripada menunggu macet. Terima kasih.
0: Oke. Matur suwun Pak Rendra untuk laporannya. Wah, mohon maaf ya Pak Rendra sama Pak Ali. Ini tadi Pak Ali numpak motor ya Kawarasika, makanya bisa sampai titik TKP-nya. Nah, kemudian Pak Rendra naik mobil, kemudian bisa langsung putar balik menghindari kawasan Gubuk dengan lewat Tanggung Harjo atau lewat Semen Grobok. Iya betul. Ya, bisa lewat kawasan Tanggung Harjo untuk menghindari kawasan Gubuk. Matrusun informasinya ya, Pak Rendra, Pak Ali. Nah itu kawan update-nya di jam 11.30. Ada insiden di kawasan Jalan Raya Gubuk, Kabupaten Grobogan. Ini informasinya siang hari ini, dan dua arah lalu lintasnya lagi macet-macetnya nih saat ini. Kawan di 3724, Jalan Lingkar Demak arah Kudus. Ya betul, ya langsung aku jawab aja ya. Lalu lintasnya merambat karena ada pengaspalan jalan di sana. Kemudian Pak Rizky Septa Al-Fajar.
5: Siang pun.
0: Yuh, selamat
5: 11.23 sudah sampai di Wirasari lagi ya pun. Pulang dari Blora langsung menuju ke arah Purwodadi, terus Karang Godong, lanjut Karang Gubuk ya pun ya.
0: Pak, ini Gubuk lagi ada sesuatu ki.
5: Untuk lalin Blora dari Blora sampai Purwosari, los. Tidak ada ketersendatan, ramai cenderung sepi. Dan cuacanya bentar sangat pun. Terima kasih.
0: Oke, Pak Rizky, kalau Anda masih mendengarkan ini situasinya masih kok rapat banget di kawasan Gubuk. Informasinya Kawarasika ada laka 1 truk dan juga 2 mobil di kawasan jembatan, oh bukan jembatan Kalituntang, mohon maaf guys, jembatan Timbang maksudnya. Mohon maaf tadi aku bilangnya jembatan Kalituntang. Jembatan Timbang Gubuk Kawarasika. Nah, jadi sekitaran itu posisinya jalur arah Semarang ya terhambat, jalur arah Purwodadinya ya terhambat karena lakanya adu banteng. Saat ini Kawarasika sedang menunggu luncuran dari petugas untuk evakuasi ketiga kendaraan tersebut karena posisinya menghambat kedua jalur di Jalan Raya Gubuk, Kabupaten Grobogan. Pak Pepeng.
6: Siang Mas Yuda, Mas Yuda mau tanya info dari Pecangan Jepara menuju kawasan industri Candi Mas Yuda, peripun alinya.
0: Okay. Genuk aja Pak Pepeng, genuk aja merambat 10-15 menitan ya, karena puter balik di Gebang Anom Padiraya dan juga jalur menyempit karena pekerjaan saluran limbah di tepi jalan Pantura Genuk. Udah itu aja, selain itu lancar. Tadi yang di jalan Lingkar Demak yang tersendat yang arah ke timur, kalau yang arah Semarangnya nggak ada kendala di Lingkar Demak. Karena perbaikan jalan ya Kawarasika, sejak tadi jam 9 loh Gwi, perbaikan jalannya. Jadi aku sudah punya caratannya, dan saat ini ketersendatannya di jalan Lingkar Demak yang menuju arah ke Kudus sudah mengular sampai dengan setelah, ini katanya, setelah Amantis. Ya Allah, suwi banget rakyat nyebut Amantis. Setelah Amantis maju sidik, nah itu sudah tersendat kawan sampai jembatan Kadilangu sana. Lalu-lalasnya tersendat, kawan karena pekerjaan jalan. Pak Heri Eko Putranto.
7: Siang Rasika, perjalanan menuju Ambarawa sudah sampai di sekitaran Ungaran. Lalin lumayan lancar ya dari kedua sisi untuk cuaca panas. Terima kasih.
0: Sip, thank you Pak Heri. Pak Heri, jadi Pak Heri ke Pak Heri.
8: Dan kawan Rasika semua menyukurkan perjalanan ke anak kota saya dari Pati pukul 09. Ini sudah sampai Sayung Mas Yuda. Untuk perjalanan Pati sampai Sayung, Kudus, Demak, Sayung, kedua arah terpantau lancar, sudah gak ada genangan atau rob. Ini mau lanjut ke Bandara Ahmad Yani. Itu Mas, info barusan yang saya lewati siang hari ini. Maaf,
0: terus suwun Pak Hari, laporannya dari Pati sampai Sayung.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Harga telur ayam di Pamekasan mulai mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Pamekasan di sejumlah pasar tradisional, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram. Analis perdagangan ahli pertama Disperindag Pamekasan Rifau Silviani mengatakan, penurunan harga tersebut dipengaruhi menurunnya permintaan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah masa libur sekolah serta program makan bergizi gratis atau MBG yang belum kembali berjalan. Menurut Rifaus, ketika permintaan turun, harga telur pun ikut mengalami penurunan.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Pemerintah Kabupaten Semarang berencana mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor penyelenggaraan parkir di toko modern dan retail. Langkah ini diambil karena pengelola retail yang memasang tulisan parkir gratis dinilai belum menjalankan kewajiban pajaknya secara regulasi. Kepala Badan Keuangan Daerah

0: Selanjutnya dari saya Jo Suara Bojonegoro Indah FM. Keterlambatan pencairan beasiswa mahasiswa dari Pemkab Bojonegoro yang ramai diperbincangkan di media sosial mendapat perhatian DPRD Bojonegoro. Komisi C menyebut proses penyaluran dana masih berada pada tahapan administrasi dan mendesak pemerintah daerah segera mempercepat pencairannya. Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Khairul Anam bilang secara teknis proses penyaluran beasiswa menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Tahun ini terdapat 2.670 mahasiswa yang dinyatakan lolos sebagai penerima 4 program beasiswa unggulan Pemkab Bojonegoro. Namun karena minim informasi dari pihak terkait menimbulkan kegaduhan di media sosial.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sebelum aku tutup di jam 12 siang, kawan Rasika, wah ini semakin ramai situasi di kawasan jalan Raya Gubuk ya kawan. Tapi informasi perkembangan terbaru, sudah ada petugas di sana. Sudah ada petugas kawan Rasika di jalan Raya Gubuk, ya tepatnya di sekitaran jembatan timbang sekitar Holi dan Formosa Gubuk itu kawan Rasika. Holi, Daplang dan sekitarnya kawan Rasika, tempat kerjanya kawan-kawan kita yang setiap pagi melaporkan di kawasan Gubuk. Nah itu saat ini lalu lintasnya tersendat ke dua arah dan informasi terbaru saat ini sudah dalam penanganan petugas sementara untuk evakuasi mobilnya terlebih dahulu. Untuk membuka jalan atau membuka jalur itu kawan Rasika, tepatnya di sekitar jalan Raya Gubuk, di sekitar jembatan timbang Gubuk ya, bukan jembatan Kali Tuntang, mohon maaf, di sekitar jembatan timbang Gubuk. Nah ini Pak Rizky Septani tadi yang akan menyusul menuju arah ke Semarang, Gubuk dan sekitarnya. Sementara sampai aku tutup jam 11.50 kok masih padat ya Pak, dua arah ya. Coba lagi pinjuan Pak Rizky Septa.
1: Siap pun, oh, yo, wes. Makasih siap. Infonya Pak Rendra dan Pak Ali. Saya di Purwodadi mungkin agak lama pun, mungkin nanti meluncuran dari Purwodadi sekitar jam 1 bisa lebih. Itu ya bun ya, masih agak lama, kirim-kirim gitu. Di Purwodadi dulu. Nanti juga lewatnya saya ke arah Penawangan belok kiri, tembus ke Karangrayung dulu, baru ke arah Gubuk. Gitu pun.
0: Oke, siplah kalau gitu. Matursun Pak Rizky Septa Al-Fajar, informasinya dari kawasan Blora Purwodadi, yang warasikan nih laporannya Pak Rizky barusan. Pak Wahyu.
2: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Wahyu.
2: Di Kota Kudus. Ini Kudus, di lampu merah Desa Jetak. Lalu lintasnya ramai lancar. Mas Yuda, mau berbagi cerita nih.
0: Mau, silakan.
2: Tentang sepeda motor. Sebenarnya tuh sepeda motor, para pengendara sepeda motor zaman sekarang tuh kenapa ya Mas Yuda? Kalau posisi kita lagi nyalip nih, kita bawa mobil, kita lagi nyalip kendaraan di depan. Nah, kalau dulu kan sepeda motor tahu ada kendaraan lawan arah itu pasti mengalah Mas Yuda. Apalagi yang di jam-jam krusial kan, jam berangkat kerja para pekerja pabrik, terus jam pulang juga. Itu baru tadi sore Mas Yuda, saya mengalami hal yang kurang mengenakkan di hati saya. Bukan karena apa atau apa, tapi kurang enaknya tuh gini Mas Yuda. Saya kan lagi nyalip kendaraan di depan saya. Nah, terus otomatis kan saya ambil memakai jalan yang dari lawan arah saya atau Mas Yuda. Itu ada sepeda motor Mas Yuda. Satu sepeda motor itu pekerja pabrik kalau nggak salah. Entah itu mau pulang atau mau berangkat, saya kurang paham. Nah, masa iya Mas Yuda, saya dicegat di depan. Jadi tuh begitu saya masuk, sudah sejajar sama kendaraan yang saya salib. Tiba-tiba tuh kendaraan sepeda motor yang dari lawan arah tuh langsung ke tengah Mas Yuda. Benar-benar ke tengah, sampai saya berhenti di depan sepeda motor itu.
0: Terus
2: setelah itu saya mau balik ke kiri agak susah, nunggu kendaraan yang di belakang mengasih jalan baru bisa balik ke jalur kiri. Kok bisa ya Mas Yuda, hal kayak gitu kok berani dilakukan oleh kendaraan sepeda motor? Ya walaupun dengan jalan markanya itu putus-putus. Kalau marka putus-putus kan kita boleh nyalip, tapi ya begitu deh Mas Yuda, agak heran sama pengendara motor zaman sekarang deh.

0: Ngadanginya ya, nantang enggak Pak Wahyu?
1: Dari saya Mas Yuda.
0: Okay.
1: Maaf kalau lama.
0: Eh enggak apa-apa, santai aja.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, matur suwun Pak Wahyu. Wis untungnya enggak terjadi udur atau terjadi sesuatu ya di sana. Nah, itu maksudnya dia menghalanginya nantang enggak Pak Wahyu? Wah, matur suwun ceritanya pagi siang hari ini ya. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Pengembangan kawasan ekonomi khusus telah menoreh hasil yang positif dengan membukukan total investasi sebesar 353 triliun rupiah. Dengan capaian ini dikelola melalui pemberian kemudahan perizinan dan intensif khusus pada klaster industri terintegrasi sekaligus bertindak sebagai pendorong bagi perluasan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi nasional. Demikian News Flash.
0: Nah ini ya, aku juga dapat keluhan lagi dari Pak Cipta Adi Kurniawan, melintas di kawasan Jalan Raya Sekaran Gunung Pati. Ketemu sama bis ya, yang lewat Jalan Raya Sekaran Gunung Pati. Informasinya dari Pak Cipta Adi Kurniawan siang hari ini. Nyamari Jan katanya Pak Cipta Adi. Bis ya. Tapi ini busok ya. Ini matur suwun informasinya Pak Cipta Adi Kurniawan. Pak Aziz Noverdi.
3: Selamat siang pun.
0: Yuk, selamat
3: ini
0: siang.
3: Ini melaporkan update lalin ya, tapi posisi saya sudah berada di jalur protokol Kota Semarang. Tepatnya ini saya nganter Bapak Manajer ke BCA Pemuda. Untuk aktivitas lalin meluncur dari Tambaji menyusuri jalur Pantula Sriwangi lewat Kali Banteng Indraprasta. Aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar. Sementara untuk cuaca memang kelihatan cetar ya. Ini di HP saya kok 35 derajat Celcius iki kok kayaknya rasanya kayak apa ya di kalau di luar ya ya pun kayaknya panas banget tuh. Jangan lupa ini sudah isoma. Nanti perutnya keroncongan lagi. Kalau udah keroncongan ya harus diisi dong.
0: Keroncongan aku
3: nanti kebu apa? Kalau kelamaan sakit Mas Yuda. Ayo makan, makan dulu, makan,
0: ayo,
3: makan.
0: Ayo, ayo.
3: Yang semangat nanti biar semangat. Gitu ya yang bisa diinformasikan. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi, lapor aja ya. Kota Semarang berarti clear ya. Cuma cuaca saja yang cerah, aku kok jadi kepo. Terusan kalau di handphoneku berapa ya? Di handphoneku saat ini itu suhunya kurang lebih, ya kok kurang lebih kan tercantum di handphone. Di handphoneku cuma 31. Cuma emang feels like-nya itu tinggi, feels like-nya 36, walaupun suhu utamanya 31. Wow. Di handphonenya Anda juga ada kan feels like-nya, jadi kayak suhu tercantum dari weather-nya, kemudian di bawahnya tuh ada keterangannya feels like, jadi yang dirasakan tubuh kita tuh kayak berapa gitu suhunya. Tuh, aku suhunya 31 di handphone, kemudian kalau di feels like-nya 36. Ya wis kamu harus kayak, guys mohon maaf ya, aku menghapus lagunya Reza Artamevia, durasinya tidak cukup pun. Besok lagi ya Kamarasika, aku masih menemani Anda terus Kamarasika di Kelana Kota Siang ya kan. Dalam satu minggu tuh aku siaran Kelana Kota Siang berapa hari sih sekarang? Selasa, Kamis, Jumat. Yes, nanti masih ada hari-hari ke depan lah, tenang aja Pak Gewer.
4: Gubuk macet panjang Mas.
5: Terima kasih.
0: Ya betul. Iya ya betul, sedang ada evakuasi laka tadi yang melibatkan 3 kendaraan ya, 2 mobil dan 1 truk, dan informasinya saat ini sedang ada penanganan situasi arus lalu lintas. Mengenai informasi laka yang melibatkan 2 mobil dan 1 truk di Jalan Raya Gubuk, Kabupaten Grobogan. Pak Khairuddin Fahri, makan siang dulu Bang. Soto kerbau, monggo Pak. monggo, wih enak banget. Aku kok malah naksir sama yang di sebelah sotone ya Pak. Ini makanan apa itu? Kok kayak lotek, kayak pecel, kayak something ada sambal kacangnya gitu yang di sebelah sotone. Iki bukan tapping kan? Iki live pun iki. Habis ini tapping. Pak Wahyu.
6: Untuk menghadangnya sih nggak nantang ya Mas.
0: Oh iya.
6: Cuma tuh kayak
1: seolah dia tuh nggak ngasih jalan gitu loh mas. Oh ya, catatan tadi saya ralat yang menghadang saya tuh ibu-ibu. Entah itu sudah menikah apa belum saya kurang lah. Yang jelas kan dia pakai helm terus maskeran, saya nggak begitu menamatkan wajahnya. Ya kayak dicegat terus dia berhenti di depan, saya tetap otomatis berhenti gitu mas, nggak bisa jalan lagi kan. Ya mau nggak mau saya harus mengalah dan kembali ke jalur yang benar. Sekian Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, di copy informasinya kawan-kawan. Aku meninggalkan informasi dari beberapa lokasi ya. Kepadatan siang hari ini, satu ada di Kabupaten Demak, itu ada di Jalan Lingkar Demak kawan, ada perbaikan jalan di Jembatan Kadilangu Demak arah menuju ke Kudus. Lalu lintasnya saat ini merambat kurang lebih 15-20 menit, mulai dari sebelum pertigaan Tol Demak. Lalu di Kabupaten Kudus, itu ada satu lokasi kawan, kepadatan dari Jalan Pantura sampai dengan Jalan Lingkar Kudus. Wah, panjang banget, arah menuju Semarang. Ketersendatannya, informasinya sudah sampai ini Kawarasika keluar Jalan Lingkar Kudus. Dari Jalan Pantura itu sudah rendet, terus sampai dengan masuk Jalan Lingkar Kudus hingga kawasan pertigaan Jepang imbas kegiatan peningkatan mutu jalan yang masih berlangsung arah Semarang. Silahkan Anda bisa lewat dalam kota Kudus dulu aja, kalau yang arah Pati lancar. Lalu yang ketiga di Kabupaten Grobogan, itu di Jalan Raya Gubeg kawan Rasika. Wah, dua arah saat ini masih macet sekali. Ada penanganan laka ya, yang melibatkan 3 kendaraan, 2 mobil, dan 1 truk. Makanya lalu lintasnya padat sekali situasinya di Gubeg untuk saat ini. Silahkan Anda bisa lewat, ini ya, bisa lewat Semen Grobogan, lewat daerah Tawang Harjo. Itu Tawang Harjo tau namanya? Ya, lewat Tawang Harjo, kawan Rasika bisa lewat situ. Kemudian di kota Semarang yang genuk aja, genuk tapi masih easy kok levelnya. Sementara di sisi kanan semua iki, baratnya masih lancar semua. Nanti pantau lagi di Kelana Kota selanjutnya ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Liburnya operasional dapur makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah diduga menjadi pemicu utama anjloknya harga telur di tingkat peternak. Kondisi ini dikeluhkan para peternak ayam telur di Kabupaten Jepara karena harga jual kini anjlok di bawah biaya produksi. Salah seorang peternak di Kecamatan Pakis Aji, Lili Setio, mengungkapkan harga telur dari kandang saat ini berada di kisaran Rp213.000 per peti atau 10 kg. Padahal dapur MBG beroperasi, harga bisa mencapai Rp220.000 hingga Rp250.000 per peti. Peternak berharap situasi ini segera membaik karena harga saat ini merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong dapur MBG untuk memprioritaskan penggunaan ayam dan telur dari peternak lokal. Langkah ini diambil guna menahan anjloknya harga kedua komoditas tersebut yang kini sudah berada jauh di bawah harga eceran tertinggi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfin menegaskan, Pemprov telah mengusulkan agar menu berbahan ayam dan telur lokal menjadi menu rutin setiap minggu. Kabupaten dan kota juga diminta segera mendata kebutuhan tiap dapur MBG. Untuk mempercepat implementasi, Pemprov Jawa Tengah memilih segera menerbitkan surat edaran agar penyerapan hasil ternak lebih optimal. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi para peternak di Semarang, Blora hingga Jepara yang sebelumnya mengeluhkan kerugian akibat merosotnya permintaan pasar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karangtengah, Demak, hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu, Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak, di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulusari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim, Mutih, Banjarejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo Werdoyo Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

lek ngerasa lek muga-muga bodoh. Lek kita ampun ta. Nen muga-muga elek tapi bodoh ne berangkat ngadari ngerasa bu do elek ngerasa lek muga-muga Allahumma ini apa dia apa sih ben ben nge ben diterus na nge ben diterus na kula tak ngomong uang kali uang-uangan siji timpuniku al-imam al-alimul allamah. Oh niki lho niki jagoan niki nggih tak tapi sempat dadi wong-wongan nggih Asy-Syaikh Ubadah Al-Maliki nggih Syekh Ubadah Al-Maliki niku sowan dhateng Sayyidunal Imam Al-Kutub Asy-Syaikh Abu Madyan. Syekh Abu Madyan niku marisi dateng wali kutubipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Alat tertib. Lajeng Syekh Abu Madyan napa? Kagungan murid nerusaken dateng ke kutubabipun sinten menika Imamus Sadatina Al-Alawiyin wa Syekhu Habaibina Al-Alawiyin sinten Sayyidunal Imam Al-Habib Al-Kutub Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam niki gurune niki guru ni pun napa? Syekh napa? Sayyidina al-Imam al-Habib Faqih Muqaddam. Ban. Ah, rada serak kula niku. Heh. Wektal niku Syekh Abu Madyan kempal kelayan para murid-muridipun ngaos. Tengah-tengahipun ngaos Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu an rawuh wekdal rawuh niku kale Syekh Abu Madyan falam yu'azzimhu walam yaltafit ilaih boten dimengo boten dinapa boten direken napa malih dimulyakno seakan-akan boten enten napa-napa boten terima dudukno sik dadi wong-wongan iki barang pun anu matur ya sayyidi kula tak matur ana apa ma mana'aka an tu'tiyani haqqi fil ikram napa sampeyan niku kok mboten kersa maringi hak-hak kula ing dalam bentuk mulia akan kula wong kula niku kiai gede kok wah nggih ta dhewe kok gede niku sak pinten niku nggih wetenge tapi niku nggih ta nek pun sumbar ngeten wetenge niku nggih ta wong kula niku kiai gede kiai sing mulya nggih ngalur ngalor ngidul ditutno wong ngeten ndak pedes nggih napa mboten. Hah? Nggih ta, dugi teng siji majelis sedaya tiyang sami miyak minggir ngurmat teng kula. Kuatir kesenggol wong barang najis. Nggih napa mboten? Wong kula niku lungguh teng siji majelis dikrobong kali wong tembelek nggih dikrobong laler. Nggih napa mboten? Kula niku kiai gede lho Syekh Abu Madyan kok tiba-tiba sampean niku napa malih mulyakno kula la wong noleh mawon mboten sampean berarti niki melanggar HAM
Oh, ala rek, rek.

nopo nopo ham haman ke nggih ta pun dijawab kali Syekh Abu Madyan kaifa wa anta musyrikun ola apa aku ngurmat kon wong kon iku syirik karo Gusti Allah kira-kira sama dengan tenang ngamuk nama betul kan kon gak urus aku ta sapa aku waduh ngene-ngene lha apa aku mulia kok mulia no awakmu wong kon syirik nang pangeran kira-kira sama carok nama betul kan ayo bang pada wong gede niki ilmiah matur kula syabun wa ma waju isyraki sampean saged nuduh kula kaya ngeten niku lho pundi sakniki dalan-dalan sampean sempat ngarani kula syirik niku lho teng pundi sampean jilok wah alim nggih ta nggih lajeng tas pundi sing dadekno kon niku tak jenengi syirik iku cuma siji dik halukal ladzi anta fihil an keadaanmu iku saiki lho kok niku tak anggap wong syirik merga apa kon njaluk tak hormat kon njaluk tak mulyakno kon njaluk tak gungno ing mongko hormat mulya keagungan iku wae Gusti Allah dudu waemu mek saiki kon iku njaluk lak padha wae sakjane kon iku njaluk wae Gusti Allah lak syirik kon ngene apa mboten sik kalah karo iblis co kenal apa mboten kali iblis sampean kenal apa dereng nun dereng semerap tapi kanca dhewe ngene apa mboten. Lah niki lho iblis niku kanca, tapi mboten usah weruh. Ngene wae, pokoke rentang-renteng lah. Kancane apa? Kanca rohani. Wong kanca rohani mboten weruh. Iblis niku lho, sak nakal-nakalo, sak tambeng-tambengo. Nggih, sak duraka-duraka. Sik iso matur karo Gusti Allah. Robbi anzirni, sik matur. Merga napa? Merga iblis niku ngeten-ngeten enggak ada kehebatan iblis niku. Teng Al-Qur'an dawuh Mbah Iblis. Mbah dhewe rek. Napa? Omongane iblis niku napa? Inni akhafu rabbal alamin. Si ana rasa wedi. Wedine iblis kali Gusti Allah niku napa? Boten pingin madani, boten pingin nyocoki njejeri karo sifate Gusti Allah. Gawane iblis niku cuma ngalang-alangi tok, cuma ngongkon wong ngetok. Ngongkon elek, ngongkon sesat, ngongkon ojo percaya karo pangeran, ngongkon ojo sampe ngene karo pangeran, mek iso kon ngrasa gumedhe karo pangeran, tapi awake dhewe niku boten sakjane niku. Cecep piyambakipun napa ngomong ini akhafu rabbal alamin sampean dila teng Al-Qur'an nggih kala mbek menungso menungso niku napa mawon masuk nggih napa mboten nggih niki lah niki barang pun didhawuhi kaya ngeten du apa sakjane niki dawuh Syekh Abu Madyan kedudukanmu iku kudu diino sakjane mek wis kaya ngene iki. Aja tersinggung kon. Lajeng Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu an mendel. Nangis piyambakipun. Nangis. Barang pun nangis lajeng dawuh napa sing didhawuhi niku? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tubtu ilallah wa hadha awanu dukhuli fil islam. Niki sing diomongno ngawiti maca syahadat malih tobat menyang Gusti Allah awake ngrasa manjing islam ma
Artine mboten kok murtad, mboten. Artine niku napa? Ngerasa islami durung sampur. Niki lah. Kula takon teng sampean sakniki. Sampean niku Islam napa mboten Islam? Sampean niku iman napa dereng beriman? Hah? Sampean niku wong mukmin napa sanes wong mukmin? Saestu? Ngen? Mek wong thariqah mboten ngeten jawabane. Nggih. Mek wong thariqah jawabane niku aku iku wong mukmin. Ya mungkin engkok mukmin. Lho ngeten lah. Mek saiki kontakon tentang aku duwe iman menyang Gusti Allah. Ya, pancen aku wong beriman. Beleanku wis halal. Awakku, harta bendaku kudu kon reksa, kudu kon lindungi. Mergaku wis maca syahadat. Ya. Hukum dunya. Tapi tentang engko akhirna uripku, apa aku ku dadi wong mukmin? Tak jawab, insyaallah aku mukmin. Pun nggih, dadi jawabane mukmin tapi mboten tentu besok mboten tentu, tapi mugi-mugi pinaringan husnul khatimah. Mugi-mugi pinaringan husnul khatimah. Husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pun nggih, dadi kula kali sampean niku mek ditakokno sakniki niku sakniki nggih, ojo besok. Wis Islam, wis mukmin. Iya, aku wis Islam. Tapi sik durung sampur. Sik durung sampur. Mergo durung sampurna, jawabane Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu an ngawiti maca syahadat, tobat menyang Gusti Allah, ngerasa kepingin awet mlebu. Napa mlebu teng agama Islam sing sampun enten setunggalipun Yai Sepuh. Piyambakipun niku Hafizul Quran. Ya Alimul Allamah. Ngalor ngidul niku ngewontenaken semaan Al-Qur'an. Niku panjenenganipun Sayyiduna Syekh Abdul Karim rahimahullah wa radhiya anhu. Lajeng setunggal tempo niku rawuh teng Medunten. Dateng murid-muridipun. Lajeng kelersan wonten mriku niku Hadratu Syekh Rama Dalem niku nuwontenaken mubayaah. Mirsani muridipun niku mubayaah. Piyambakipun niku dipun bikak manahipun dening Allah, nangisi dhateng kewontenanipun, ngraos isin dhateng Gusti Allah. Lajeng nderek biat. Sak badanipun nderek beat niku napa ngraos nek biyen-biyene niku sik durung tepak ibadah menyang Gusti Allah. Ngrasa sik durung mapan temen ana ngersanipun Allah, cuma cara zahir tok. Cara sare kepingin disampurnakno. Liwat napa piyambakipun nyampurnakaken niku? Sembayang-sembayange niku kabeh sing biyen sak durungi beat niku disauri kabeh. Niki lho. Niki makom kamal. Niki mek pun sampun dibuka dening Gusti Allah. Ngerasa mboten enak kabeh. Pun jadi cara ringkes kula kali sampean niku napa? Islam tapi sik durung sampur. Nah, kepingin sampurna napa mboten? Panjenenganipun Al-Imam Al-Kutubur Rabbani
Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an dawaken faqad shadaqa rahimahullah. Wis bener Syekh Ubadah Al-Maliki ku mek gelem mek sampe maca syahadat maneh. Nggih. Mergo pancen gak sampurna si Anan. Lah kok ngeten? Mergo nggih. Melok pandengan wong thariqah Islam niku napa sih sagete sampurna? Al-Islam ingkang nomor setunggal napa? Al-inqiyad. Kudu tunduk. Napa sampean pun ngrasa tunduk teng Gusti Allah? Sik dereng tunduk ngerasa dadi kaulanipun Allah. Sik durung niku ing mongko kula kali sampean niku sinten kaulanipun Allah. Alhamdulillah kira-kira sampean. Sampean gelem napa mboten tuku barang sing cacat? Purun. Nggih. Lek kula kali sampean niku alhamdulillah sik diterima karo Gusti Allah. Napa dhepen Gusti Allah Al-Qur'anul Karim? Ya annallaha ishtara minal mu'minina amwalahum kita. Lah niku coba. Allah taala niku nuku teng kula kali panjenengan niku pun ditumbas. Wong kula niku kathah kurangi kali sampean niku sik diterima ditumbas kali Gusti Allah. Mek pun ditumbas kula kali sampean niku wis dadi kaulanipun Allah. Mek wis dadi kaulanipun Allah niku pun ojo macem-macem. Ayo sing ikhlas sing istu krana Allah mboten macem-macem, gak kepingin swarga, gak kepingin iki, gak kepingin iku. Ngene apa mboten? Pokok wong kaulane Allah ya wis ngene iki. Dhuhur ya wis dhuhur, asar ya wis asar. Wis ojo direkayasa malih pun. Pun, jadi Islam niku napa? Kudu tunduk siji. Nomor kali watarkul munaza'ah lillah fi awsafihi wa ma yastahigguh. Ninggal nantang Gusti Allah ing dalem napa? Ing dalem sifat-sifat Allah, ing dalem napa-napa ingkang dados hakipun Gusti Allah. Ojo niru-niru nang sifat Allah. Nggih ta, kepingin mulya, kepingin agung, kepingin ngene, kepingin gak dilawan. Nggih napa mboten? Kepingin supaya ditunduki, kepingin kabeh iku kudu mulo aku, kepingin ojo sampe nglawan aku. Nggih ta? Kepingin pokoke aku ngene kon kudu manut, ojo apa-apa, mek kadung ngamuk, pokoke aku ngamuk kon ojo nglawan. Lho cek enake. Niku ta demokrasi. Nen niki mboten krasa niki wong-wong niku kadang-kadang niku awake niku napa pun mulai ngerampas sifat hak-e Gusti Allah. Niki dhisik. Nggih. Lah mek pun ngeten nomor 3 napa wong Islam niku wa mulazamatul a'malis shalihah, selalu netepi amal sing saleh. Cukup. Nen ibadah wis tunduk. Dan nomor loro napa pun mboten melok-melok napa karo napa sing dadi sifat hak Gusti Allah. Nomor 3 wis gelem nglakoni amal sing apik sing soleh. Cukup mboten cukup disampurnakno siji napa waru'yatu nafsi annahu ahqaru khalqillah. Ayo dilokan atimu, dilokan awakmu, ngerasa paling dadi ino-inoe makhluke Gusti Allah. Lah niki lho sing angel niku. Angel napa mboten? Angel niki siji tok niki sing angel niki. Nggih ta? Pun nggih. Jadi cara ringkes kula kali sampean sing kathah niku napa? Sik durung sampurna toreko dik napa malih hakikate. Nggih wong islami mawon sik durung sampurna. Kepingin sampurna napa mboten? Mek kepingin sampurna ayo netepi tata krama.
kuncine tata krama niku napa? Cuma siji tok. Napa? Ndilok wong liya luwih mulya tinimbang awake, ndilok awake luwih ina tinimbang wong liya. Sangune nganggo resep napa? Sangune nganggo tiket napa? Nganggo tiket awake ngrasa ina. Awake ngrasa fakir, awake ngrasa kepepet mepet teng Gusti Allah. Lho niku mawon wong tarekat niku. Dadi zikir kula kali sampeyan niku apa sih zikire wong tarekat tujuan niku apa sih? Apa krana ngene krana ngono apa pengin iki kepengin iku mboten. Zikire wong tarekat niku cuma siji tok tujuane li izalati hujubin nafsi kanggo ngilangno aling-alinge atine dhewe sing pinter ngrasa pinter sing ibadah ngrasa iso ibadah nggih ta sing berjuang ngrasa iso berjuang niku kabeh ndudukno dialing-alingi dening Gusti Allah. Dadi mboten kok salah bener zikire wong thariqah niku. Zikire wong thariqah niku kanggo ngobati lorone atine duwe rasa pengagungan niki lho. Nggih, aja diuruki salah bener wong thariqah niku insyaallah wis ngerti. Nggih ta? Bener wis, salahe niku sing sik durung dingerteni. Napa salahe? Mboten secara formal, mboten. Secara napa? Secara nok jerone. Napa jerone? Secara zahir bener, secara batin sik durung bener. Mergo ana penyakit ati ne duwe sifat-sifat sing kuwada dening Gusti Allah. Jadi tujuane wong tarekat niku zikire niku niki wal qasdu min hadzal tariqil adabu fi kulli halin min hadzal madzhabu. Dadi madzhabe wong tarekat niku napa? Netepi tata krama sapa wae aja maneh salah masih yo bener mek gak netepi tata krama iku padha wae kalau wong gak duwe tarekat gampang mawon kok. Ya, ayo ngaku-ngaku om es kayak gini. Aku loh, aku. Wah, aku pinangan di. Nggak tak? Niki sing kadang aku kiki turunan niki. Wah, aku gini. Apa pinangan di? Podo wae kuburan yo sak meter. Gini apa mboten? Bon gak? Jadi cara ringkes. Kula kali sampean niku napa? Mboten repot-repot napa? Ayo nyadari teng awake dhewe. Lah sadar teng awake dhewe niku mboten bakal sadar mek gak didodohno kekurangane eleke awake dhewe. Mangkane niki pengajian-pengajian elek. Pontah. Ya nggih, dadi pengajian buka eleke awake dhewe supaya dadi eling iso berangkat teng Gusti Allah. Pun dadi mungkin insyaallah napa dipun terasaken napa pengajian apa? Pengajian elek-elek, elek-elekan kanggo ngelek no awake dhewe. Perlu napa mboten niki? Perlu. Nggih tak muga-muga elek. Dadi eling awake mek elek. Nggih ta? Nek eling insyaallah jelas dadi sae. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودخلنا الجنة مع الأبرار. وأمدنا النضر
لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karang Tengah, Demak, hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu, Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak, di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulusari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang berencana mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor penyelenggaraan parkir di toko modern dan retail. Langkah ini diambil karena pengelola retail yang memasang tulisan parkir gratis dinilai belum menjalankan kewajiban pajaknya secara regulasi. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan, meskipun tidak memungut biaya dari pengunjung, penyedia fasilitas retail swasta tetap menjadi penanggung jawab pajak parkir. Selama ini pengelola baru memberikan pembayaran bersifat partisipasi, bukan dihitung berdasarkan volume kendaraan yang singgah.
3: Mestinya ketika teman-teman punya data volume kendaraan singgah, menempatkan kendaraannya parkir dan kemudian belanja di Indomaret atau Alfamart itu, mestinya yaitu jumlah volumenya dikalikan tarif. Nah, hanya saja saya bayari sementara ini masih kayak partisipasi. Nah, ini akan kita optimalkan, nanti akan ada sosialisasi dengan teman-teman pengelola Indomaret Alfamart.
2: Untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah tersebut, BKUD akan segera melakukan sosialisasi intensif kepada para pengelola retail agar mekanisme perhitungan berdasarkan jumlah kendaraan dapat segera diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan sejumlah aset wisata potensial guna dijadikan penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi daerah pada tahun 2027 mendatang. Selain menyiapkan revitalisasi kawasan Jateng Valley di Kabupaten Semarang, Pemprov kini tengah melakukan asesmen terhadap Taman Hutan Raya Mangkunagoro dan kawasan Gunung Mongkrang di Karanganyar hingga Kebun Raya Baturaden Banyumas. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, proses asesmen ini sangat penting untuk menentukan arah pengembangan sebelum menentukan skema revitalisasi. Pemprov Jawa Tengah menegaskan, konsep pengembangan seluruh destinasi tersebut tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi wajib mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglaras, sari sampun tabur setunggal nggih. Panggian kalian Krita Putri Malih siang menika wonten ati corong larasari. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lakon campur sari siang menika saged pinarak di 081 3258585500. Siang menika hawanipun cuacanipun nggih bentar sangat wonten jawi. Wow, mataharinya panas. Tapi kalau untuk ukuran Indonesia sih udah panas menikongnya, sampun panas untuk suhunya ini. Di kalau di Indonesia itu suhunya sekitar 31, itu sudah panas. Tapi kalau di sana, di Arab sana sampai 45 derajat, wow, panasnya seperti apa ya? Wah, saya tidak bisa membayangkan karena saya memang tidak kesana ngaten nggih, tapi pasti mesti ini pun bentar sangat nggih para pamidanget. Lan siang menika pepanggian kalian Krita Putri, monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258585500. Wonten sekitaran Kadilangu nggih, ini ada pekerjaan jalan dan jalur yang menuju ke arah Kudus ini sedikit melambat ngaten. Di Sayung, untuk Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258585500. Ingkang sampun pinarak wonten Pak Riyadi Wilujeng siang menika absen mawon, lan salam katur burus minah Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim di Metese, dan segenap penggemar Rasika. Matur nuwun Pak Riyadi. Pak Dev, sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Kri. Mbak Kri ini dari arah Gondong mau ke Meranggen itu lalu lintasnya pripun nggih? Atur suwun.
0: Dari Gondong menuju ke arah Meranggen nggih. Dari Gondong menuju ke arah Meranggen, siang menika jaluripun Gondong menuju ke arah Mintreng lancar, Mintreng Gubuk, Gubuk Meranggen lancar. Mboten wonten ketersendatan Pak Dev. Aman untuk jalurnya ngaten Pak Dev, untuk jalur dari Gondong menuju ke arah Meranggen. Lan para pamidanget monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258585500. Sampun wonten Krita Putri siang menika wonten adicara nglaras sari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tase wonten ati corong larasari kawula pikawi amalih nggih siang menika ingkang sampun pinarak. Siang menika wonten kawan di 6900. Waalaikumsalam sugeng siang menika badhe nyuwun lagu saking guyon waton ngaten. Menika Pak Botak nomoripun gantos ngaten. Oh nggih, matur nuwun sampun pinarak nggih. Diantrikan lagunya Pak Botak, matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten Pak Wafinu sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang sedaya kawan rasika. Mbak Greta, siang menika kula ajeng nyuwun tembang mawon nggih. Tembange Rondo Teles Mbak Greta. Untuk cuaca ten Kota Sragen panas nggih Mbak. Niki rencanane ajeng balik kanan perjalanan pulang nggih ke KIC Kota Semarang. Niki nembe istirahat ten pom mawon. Tase bentar panas leren clear Mbak. Terus saja Mbak, nanti di info-info Mbak. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.

0: Audio repot, Radio Rasika di Kota Sragen gak jernih mbak, bersih ya, terang banget, tidak ada gangguan ya, alias resik mbak, suaranya mantap.
1: Matur nuwun Pak Wafinus, sampun pinarak. Salajengipun wonten Bumai sugeng siang menika badhe nyuwun sekar saking Gilga kemawon. Oh siap, sampun wonten menika. Kok yo pas ngaten nggih. Ini saya pas narik kok Bumai kok ngersake lagu menika ngaten ginari sing Gusti ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan. Pak Soleh.
2: Sugeng siang Mbak Krita. Bagi nderek tanglet jalur biasa mbak dari Jips Jateng Len Industrial Sayung Pak mau ke arah Rumah Sakit Telogorejo mbak, jalur saya pripun nggih suwun.
1: Matur nuwun sampun pinarak. Dari Jateng Len menuju ke arah Telogorejo lancar, mboten wonten ketersendatan, aman jalurnya Pak Soleh. Mbak Dina, lagunya ini bahasa Indonesia nggih? Kalau bahasa Indonesia enggak bisa, ini kan campur sari. Nganten nggih, matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget menika sampun kathah nggih ingkang resake lelagon campur sari. Kawulo putar malih lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Tasih wonten ati coro nglarasari kagem Bu Santiworo nembe kemawon denok sampun kawula puteraken nganten nggih Mbak Dina. Oh siap, lagunya diganti saja, siap. Pak Wahid sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Greta.
0: Sugeng siang.
1: Perjalanan dari Taman Kasmaran menuju ke Solo Mbak Greta via tol. Ini sudah sampai 424, aman terkendali Mbak Greta jalannya. Minta lagunya Mbak Greta, Tembang Ini Ken Salitri, Kangen Kota Batu Mbak Greta.
0: Matur suhu. Matur nuwun sampun pinara. Lagunya diantrikan mawon nggih Pak Wahid. Kawan di 3041 kalian Bu Yuni. Sugeng siang, mohon info mengapa Lingkar Demak kok macet ya? Ada apa? Yang arah ke Pati setelah keluar tol karena ada pekerjaan jalan. Menika yang menyebabkan ketersendatan Ibu Yuni. Di sekitaran Kadilangu menika nggih wonten pekerjaan jalan. Ngaten infonipun Pak Ngatemo sugeng siang menika salam kagem sedaya pamidanget Rasika. Dan badhe nyuwun tembang kemawon saking Dikem. Oh siap. Matur nuwun sampun pinara. Diantrikan lagunya nggih kawan di 2549. Tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Eh Beb, kamu gak ngantuk kan?
6: Enggak kok.
5: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
6: Iya deh.
3: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: keluar eksit tol Demak di Lingkar Demak macet yang ke arah Kudus. Ini karena ada pekerjaan jalan ya Pak Nyeh di sekitaran Kadilangu itu. Simpulnya nanti di jembatan Taman Polaris. Dan ini akhirnya ambil jalur kiri lewat dalam kota. Ngaten matur nuwun Pak Wahtim. Mbak Dina, nggih matur nuwun, lagunya sudah saya play. Pak Robi sugeng siang. Badhe nyuwun lagu kemawon saking Darboy Gang. Ngaten nggih, siap. Kaula wastani ninggal cerita. Menawi ninggal cerita kan wonten Purwokerto. Matur nuwun Pak Robi nggih, ninggal cerita wonten Purwokerto lho nggih, kalau kayak Jogja istimewa yo. Yo kayak Jogja istimewa ngaten. Nggih, matur nuwun. Siap ya, pakai bahasa Indonesia saja Pak Robi, tenang. Ngaten nggih. Pak Afif sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta Putri. Tadi di Jalan Kudus, Lingkar Kudus tepatnya, macet Mbak Gre. Poana seme cetar. Nyuwun lagu ini pun Tinggal Mas Ninggal Janji. Kula tenggung nggih, matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Afif, diantrikan mawon lagunya nggih. Kawan di 6370, waalaikumsalam sugeng siang, derek nepangaken menika Pak Agus di Bonang ngaten nggih, badhe nyuwun lagu kemawon, siap diantrikan lagunya nggih. Amargi tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campursari, kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang kembali menggelar tradisi tahunan Labuh Agung Sedekah Rawapening pada bulan Muharram. Tradisi ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus doa keselamatan bagi warga yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari kekayaan alam Rawapening. Kepala Desa Rowoboni, Agus Salim, menjelaskan rangkaian acara diawali dengan kirab budaya dan penyalaan obor, kemudian dilanjutkan dengan prosesi larung sesaji berisi hasil bumi dan perikanan ke perairan lepas.
3: Labuh Agung Sedekah, ini tadi proses berjalannya mulai kirab budaya, setelah itu proses penyalaan obor, nah setelah itu kita proses larungan ini, dan di sana masih ada beberapa kegiatan termasuk pentas seni dari Rewaluyo. Rewaluyo itu kesenian yang juga turun-temurun dari nenek moyang kita. Harapan kita ini dengan Labuh Agung Karoba ini yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dalam mencari nafkah di Rawapening itu yang sudah berjalan, ini senantiasa diberikan keselamatan, kelancaran, diberikan rezeki yang berlimpah.
2: Mengingat sekitar 60% warga Desa Rowoboni sehari-hari bekerja sebagai nelayan, melalui pelestarian budaya ini, pemerintah desa berkomitmen menjaga warisan leluhur agar tetap eksis, sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya di kawasan Kabupaten Semarang. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 dipastikan akan digelar di kawasan Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Ajang 4 tahunan ini akan memperlombakan 59 cabang olahraga dengan 830 nomor pertandingan serta melibatkan lebih dari 10.000 atlet dan pelatih. Kepala Dispora Jawa Tengah, Arya Chandra Destianto, menyatakan proses persiapan terus dimatangkan di 6 wilayah penyelenggara termasuk Kota Semarang, Kabupaten Semarang, hingga Salatiga. Guna mengoptimalkan pelaksanaan di tengah efisiensi anggaran, Pemprov bersama KONI Jawa Tengah turut membuka peluang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi. Hal ini diharapkan mampu mensukseskan ajang pembinaan atlet muda, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten adicara nglaras sari sak menika sampun tabuh kalih langkung 11 menit nggih tasih wonten Krita Putri siang menika lan para pamidanget siang menika yang di Lingkar Demak nggih untuk Lingkar Demak ini karena ada pekerjaan jalan dados jalurnya melambat menika di Lingkar Demak yang arah ke Kudus tapi untuk arah sebaliknya lancar tidak ada ketersendatan. Ngaten infonipun untuk sekitaran Kali Gawe menika ugi wonten antrian nggih antriannya mulai dari depan RSI itu sampai di sekitaran Trimulyo yang arah ke Demak, arah sebaliknya mulai dari sekitaran Trimulyo sampai di pertigaan Padiraya. Kalau info dari Pak Maulidi menika wonten laka di depan pintu keluar kawasan industri Terboyo nganten nggih matur nuwun infonya melambat nggih para pamidanget untuk sekitaran Kali Gawe wonten sekitaran Terboyo siang menika untuk kawasan Cipta ini lancar di sekitaran Sultan Agung Jalan Sultan Agung menika wonten antrean Sultan Agung yang ke arah Taman Diponegoro nggih wonten menapa nggih menika di sekitaran Jalan Sultan Agung amargi antreanipun panjang menika antrean wiwit saking TL TL Don Bosco ngantos dumugi sekitaran tikungan yang mau ke arah Papandayan menika wonten menapa nggih apakah ada pekerjaan jalan atau ada info lain mbok bilih wonten ingkang melintas saged maring info nggih Pak Robi ini Jogja Semarang via tol Prambanan lancar lah kula wastani kok wonten Purwokerto oh ternyata habis dari Jogja oh iya ini kan Noni mau masuk sekolah nggih. Jadi liburannya selesai ngaten nggih Pak Robi nggih. Tapi ning Jogjane muacet nih leres amargi masih dalam suasana libur ngaten. Nah, Noni kan juga mau sekolah. Tanggal 13 sudah masuk sekolah. Berarti ini pulang dari Jogja habis liburan ngaten nggih Pak Robi nggih. Pak Bernard Mulyanto.
1: Siang Mbak Greta itu di Sultan Agung itu ada perbaikan tuh loh Mbak, urin-urin itu loh Mbak, tepatnya pekerjaannya di depan dealer platinum itu loh Mbak.
0: Siap, matur nuwun Pak Bernard. Nah, ada pekerjaan jalan ternyata pas yang di tikungan menika nggih, yang di dealer apa sih pokoknya mobil situ dah. Nggih, matur nuwun Pak Bernard, infonya Pak Chandra Sandro.
2: Siang Mbak Greta, niku saderenge belokan Papandayan arah turun itu wonten perbaikan pembatas Mbak Greta
0: niku
2: barier-barier ditata kalih diparingi tambang-tambang kalih petugas dados enten mobil petugas berhenti di lajur kanan mengakibatkan penyempitan lajur ngoten Mbak Greta
0: ada penyempitan matur nuwun Pak Chandra Sandro Pak Birna juga matur nuwun infonya ini sami maringi info soal antrean yang di Sultan Agung karena ada perbaikan jalan Pak Robi masuk sekolahnya Senin ngarep lah nggih to tasih seminggu malih nggih mboten sak menika sampun dinten Selasa kok tanggal 13 to nggih mlebet nggih wis pokoke jonggo basa Jawa ta saya ndak denger ya sudah tapi kan Pak Robi bisa maksudnya mengerti ngaten nggih sedikit-sedikit kan mengerti ngaten Pak Robi nggih Jogja istimewa sampun nggih matur nuwun sampun pinarak menika tasih kathah para pamindhangan ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: pengaspalan. Nah, sampun dipun pasang rambu pembatas posisi pengaspalan lajur kiri nggih. Matur nuwun infonya. Pak Purwanto cobi mangke lagunya nggih amargi menika kok wekdalipun mepet ngaten. Pak Abbas sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Gre.
0: Inggih, sugeng siang.
1: Nyuwun informasi.
0: Monggo.
1: Menapa datang sayung wonten rob? Matur nuwun.
0: Wonten sekitaran sayung menika kadosipun boten wonten rob, wonten nanging pendek kemawon pendek. Tipis ngaten nggih, tapi untuk saat ini sayung lancar Pak Abbas, mboten wonten ketersendatan. Kalau dari arah Demak ini nanti melambat di Bates, untuk melambatnya itu mulai dari Eterkon sampai di Bates. Sejauh ini lancar ngaten Pak Abbas. Pak Slamet Li menika maringi info exit tol Demak arah ke Kudus ini ora obablas leres karena ada pekerjaan jalan ya, ada pengaspalan menika di sekitaran Kadilangu nih, terus ini yang menyebabkan antrean. Ngaten matur nuwun Pak Slamet Li. Lan lagunya cobi mangke nggih mugi-mugi wekdalipun cekap. Tasih kathah para pamidhanget ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara nglaras sari.

0: dalam jaring radio sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Sebuah rumah sekaligus warung milik warga di Dusun Muncar, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, dilalap si jago merah pada Selasa 7 Juli 2026. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian materi ditaksir mencapai sekitar 175 juta rupiah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah yang berada di sebelah timur BCA Muncar. Berdasarkan hasil asesmen awal petugas, kebakaran diduga bermula saat pemilik rumah, Sayati 60 tahun, sedang memasak di warung menggunakan kompor berbahan bakar tabung gas. Saat proses memasak berlangsung, api mendadak membesar dan tidak dapat dikendalikan.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Masyarakat harus bersabar lebih lama karena rencana pembukaan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau tol Prosiwangi yang semula diperkirakan berlangsung pada Juli 2026 dipastikan mengalami penundaan. Jadwal operasional tersebut kini bergeser ke Agustus 2026. Penundaan ini terjadi karena masih adanya sejumlah pekerjaan konstruksi yang memerlukan penyempurnaan di beberapa titik serta tahapan pengujian yang belum rampung di lapangan. Kepastian mundurnya jadwal ini diperoleh setelah adanya koordinasi terbaru antara aparat kepolisian dengan pihak terkait. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang bahwa proses pengujian untuk penerbitan sertifikat laik operasi SLO baru akan dilakukan pada Agustus 2026.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Pariwisata Kota Batu memaparkan desain pembangunan Art Center kepada Wali Kota Batu. Proyek strategis tersebut ditargetkan mulai dibangun pada 2027 setelah desain dan lokasi mendapat persetujuan final. Art Center direncanakan tetap berlokasi di belakang Sindratari Kota Batu sebagai pusat aktivitas seni dan budaya. Saat ini, desain yang disusun pada 2022 masih dievaluasi agar selaras dengan visi-misi kepala daerah. Skema pendanaannya juga masih dikaji baik melalui APBD maupun kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Disparta menargetkan pembangunan fisik dimulai tahun depan apabila seluruh tahapan, mulai dari finalisasi desain, penetapan lokasi, hingga kesiapan anggaran dapat diselesaikan pada tahun ini.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo mulai memperkuat kemampuan bahasa asing ASN sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Tak hanya bahasa Inggris, Pemkot juga membuka pelatihan bahasa Mandarin yang rencananya akan digelar secara rutin. Pelatihan ini merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi ASN. Antusiasme ASN mengikuti pelatihan cukup tinggi karena tidak lepas dari pentingnya pengembangan kompetensi sebagai salah satu indikator penilaian kinerja ASN.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Sampun badhe tabuh tiga nggih lan Kreta Putri kedah pamit rumiyin saking ati corong Larasari. Menika Ibu Iin ngersake jalur kalau Rasika itu kalau dari Pasar Bandarjo ke arah mana ya? Dari Pasar Bandarjo belakangnya. Nanti tanya saja pasti banyak orang yang tahu ngaten. Pak Hati Steven, sugeng siang. Tadi di kawasan Tuntang sebelah mana ya jalannya yang akan ada pengaspalan ngaten? Nah, menika Pak Purwanto, pengaspalan itu yang di sekitaran Banaran. Nah, di sekitaran Banaran yang mau ke arah Tuntang Y, ini akan ada pengaspalan, tapi belum, sepertinya belum, dan jalurnya tasih lancar, Pak Hati Steven. Ngaten, info ini pun di Bergas arah Kebawen juga melambat setelah pertigaan Pringapus meniko di sekitaran Bergas. Matur nuwun Pak Hati Steven. Ibu Yuni Astuti, sugeng siang, absen kemawon. Pokoknya saya selalu mendengarkan Rasika dari pagi, ngaten siap. Matur nuwun. Pak Sutarman, ini laka yang mau masuk kawasan industri Terboyong ye, di sekitar kawasan industri Terboyong. Untuk saat ini juga jalurnya masih tersendat. Ini di kawasan industri Terboyong dan korban MD sudah ada. Belum ada petugasnya. Ini antriannya cukup panjang karena antrian mulai dari sekitaran SMP Islam Sultan Agung yang menuju ke arah Demak. Ini ada laka antara roda 2 dan truk korban MD nggih. Matur nuwun infonya Pak Soleh.
1: Mbak Grita, sebelum pamit ini saya dari Terboyo arah Jatelen lagi Mbak, kok macet ya Mbak, ada apa ya?
0: Ada laka Pak Soleh di masuk kawasan industri Terboyo. Nah, ini mau masuk kawasan industri Terboyo itu ada laka korban MD motor dengan trailernya. Nah, itu infonya ngaten Pak Soleh infonya. Kreta Putri pamit rumiyin saking ati corong Larasari amargi sampun purno nggih ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota lepas kerja. Kawula pamit rumiyin saking ati corong Larasari. Sugeng siang. Bareng.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kerusakan jalan di kawasan Tanjakan Kalipancur Manyaran menjadi perhatian serius pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyoroti tingginya aktivitas angkutan tambang dan kendaraan bermuatan besar yang diduga menjadi penyebab utama kerusakan jalur penghubung Semarang Bawah dan Gunung Pati tersebut. Agustina menegaskan penanganan jalan ini tidak boleh bersifat sementara. Selain meminta DPU Kota Semarang menyiapkan percepatan perbaikan fisik, Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Langkah ini diambil guna memperketat pengawasan batas muatan kendaraan, sekaligus menertibkan aktivitas pertambangan di wilayah hulu agar infrastruktur dapat tetap terjaga. Bupati Jepara Witiarso Utomo memastikan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara mulai berjalan pada tahun ini. Sebanyak 52 ruas jalan rusak telah masuk dalam program perbaikan dengan total anggaran mencapai Rp210 miliar yang bersumber dari APBD. Saat meninjau progres di lapangan, Bupati menjelaskan seluruh proyek tersebut kini sudah berkontrak termasuk jalur penghubung Jepara dan Kudus. Melalui perbaikan massal ini, Pemkab Jepara menargetkan tingkat kemantapan jalan daerah meningkat dari 72% menjadi 78% lebih pada akhir tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan revitalisasi sekitar 72 ribu hektar tambak di kawasan Pantura. Langkah ini diambil untuk memperkuat sentra pembibitan ikan dan udang guna meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus mendukung swasembada pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat meninjau panen raya udang Faname di Kota Semarang menegaskan, Pemprov telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membackup penuh dan mengaktifkan kembali tambak yang tidak produktif. Mengingat Jawa Tengah memiliki garis pantai yang luas di 17 kabupaten dan kota, dinas terkait diminta mengoptimalkan balai pembenihan, serta lebih aktif mendampingi masyarakat mulai dari penyediaan benih hingga pemasaran hasil panen. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, kawan Rasika. Mataharinya masih cetar ya di sore hari ini. Kayaknya di luar cerah banget gitu ya. Dan kawan Rasika, hati-hati yang melintas di jalan raya. Soalnya di sekitar Terboyo, di kawasan mau masuk kawasan industri Terboyo, ini tadi ada laka korban MD ya, kawan Rasika. Dan untuk antrean sore hari ini di sekitar Terboyo, Kaligawe Terboyo yang arah ke Demak, ini antreannya mulai dari SMP Islam Sultan Agung, jadi cukup panjang untuk antreannya. Mudah-mudahan ini petugas kepolisian sudah ada di lokasi dan korban juga sudah dievakuasi ya. Jadi hati-hati kawan Rasika yang melintas di jalan raya, meskipun kita sudah hati-hati, kalau yang lain gak hati-hati ya ini ya jadi bumerang juga ya. Pokoknya kawan Rasika tetap waspada, tetap hati-hati dengan kondisi lalu lintas dan cuaca itu panas banget, kadang juga bisa membuat seseorang itu kayak apa sih namanya haus gitu, haus terus tiba-tiba langsung blank gitu, bisa juga gitu kawan Rasika. Untuk sekitaran Tambak Lorok ini juga antrean mulai dari sekitaran Masjid Jami ya, mulai dari sekitaran Masjid Jami di Tambak Lorok sampai di rumah pompa Kali Tenggang. Kalau untuk Sayung, saat ini di Sayung lancar, tidak ada ketersendatan, untuk jalurnya aman. Untuk KIW saat ini juga antrean pendek saja, hanya mulai dari SMA Negeri 8 ya. Terus untuk entry exit tol Kaliwungu juga padat untuk saat ini. Pak Finokian sudah di manakah, Pak Finokian?
1: Selamat sore Mbak Gita Putri.
0: Iya, selamat sore Pak Finokian.
1: Dan teman Rasika semuanya. Ini Mbak tadi pesan dari Madura. Ini sudah nyampe ke arah Wirosari, pesannya lancar Mbak. Okay. Oh ya, untuk lalinya Mbak, dari Wirosari menuju Semarang Mbak, untuk lalinya lancarkah itu Mbak?
0: Wirosari ya?
1: Oh iya, tadi waduh ini lumayan kena apes Mbak.
0: Kenapa,
1: tadi
0: Pak?
1: Di lampu TL Blora itu adalah Rembang tadi, saya ditabrak Mbak dari belakang, waduh lumayan ini sisi kirinya, tahu-tahu mabruk.
0: Wah. Tuh kan.
1: Isinya cuma gimana ya Mbak, nabrak. Lalu jatuh tersungkur, saya berhenti Mbak. Tak samperin orangnya itu ya, cuma piabi tok gitu. Mau tak mintai ganti rugi ya gimana. Itu baru itu mas-mas beli sayur itu loh, belanja dari pasar.
0: Habis
1: akhirnya
0: pasar.
1: Lah.
0: Okay.
1: Saya tinggal lah, orangnya minta maaf ya terus. Ini PR ini mengenai mobil nih.
0: Wah, terus ke bengkel
1: itu,
0: ya.
1: Hati-hati teman-teman semua di perjalanan.
0: Nah ini barusan saya bilang hati-hati kawan Rasika yang lagi OTW ya. Soalnya biasanya kalau cuaca panas gak juga sih, gak hanya cuaca panas ya. Banyak mungkin yang kita sudah hati-hati, yang lain tidak hati-hati. Dan barusan saya selesai baru berhenti ngomong, Pak Finokian kena ini ya, kena musibah gitu, ditabrak dari belakang. Oke siap, terima kasih Pak Finokian. Mudah-mudahan ya perbaikannya gak banyak ya Pak Finokian ya. Jalur dari Wirosari ke arah Semarang, Wirosari ke arah Purwodadi lancar, Purwodadi ke arah Godong, Godong Mintreng, Mintreng Gubuk ini lancar. Kalau lewat jalur Timur Tengah untuk Karangawen Meranggen juga lancar. Kalau mau lewat jalur Dempet Demak terus ke arah Sayung, untuk saat ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Finokian. Pak Eko.
2: Mbak Greta.
0: Iya.
2: Terboyo ada laka lagi Mbak Gri.
0: Iya betul.
2: Astaga.
0: Padahal kemarin juga baru ada laka ya Pak Eko ya. Kemarin laka korban MD, hari ini juga laka lagi korban juga MD gitu. Oke, terima kasih Pak Eko. Hati-hati ya kawan Rasika yang melintas di manapun lah. Dimanapun kawan Rasika ini melintas, tetap hati-hati. Kadang kita sudah hati-hati, yang lain gak hati-hati juga ya dibilang kena apes gitu ya. Seperti Pak Finokian tadi, ya kena apes kena musibah gitu ya, ditabrak dari belakang gitu. Untuk saat ini sekitaran Terboyo juga antriannya cukup panjang ya. Untuk antriannya sekarang sudah sampai di sekitaran bawah jembatan tol Kaligawe. Simpulnya di Trimulyo untuk yang ke arah Demak. Arah sebaliknya antriannya mulai dari SPBU Syariah itu sampai di Padiraya ya, sampai pertigaan Padiraya, tapi lepas itu lancar. Pak Eko?
2: Masalahnya itu kita sudah hati-hati pun tidak ada jaminan, Mbak. Repotnya gitu, Mbak Grey.
0: Betul.
2: Ya, anulah apa ya? Ya, hangel ngomongnya, Mbak.
0: Betul.
2: Hati-hati salah, nggak hati-hati salah ini, Mbak Grey.
0: Ya, pokoknya ya, pokoknya hati-hati untuk diri sendiri, udah gitu aja Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Eko. Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur, ini sudah lama nggak update ini, tidak memberikan update untuk jalur Guntur ya, Pak Sukarjo. Soalnya Sayung juga beberapa waktu ini lancar terus gitu ya, Pak Sukarjo ya.
3: Selamat sore Mbak Rita.
0: Iya, sore Pak Sukarjo.
3: Jalur antara Guntur, Buyaran, kemudian sampai Betorejo, Wonosalam, yang saat ini saya menuju ke Wonosalam, kondisinya dari Guntur, Buyaran, lancar.
0: Okay.
3: Kemudian Buyaran, jalur lingkar, itu ada ketersendatan ke arah Kudus yang berada di dekat jembatan Betorejo. Itu diakibatkan karena ada penambalan pada jalan yang ke arah Kudus, sehingga terjadi ketersendatan sedikit, tapi tidak terlalu panjang, sampai hanya sekitar sebelum traffic light itu 100 meter. Untuk dari jembatan Betorejo menuju ke Pilangrejo, Wonosalam, Depet, sore ini pada pukul 15.16 kondisinya cukup ramai namun tetap lancar. Itu yang bisa kami sampaikan Mbak Rita. Terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur yang selalu memberikan update-nya ya. Terima kasih untuk infonya Pak Sukarjo. Lanjut lagi Pak Habibi, waalaikumsalam. Selamat sore. Menanyakan kalau Semarang ke Karangjati bagaimana untuk jalurnya, dan salam buat Bang Kumis sama Mas Ucup. Wah, semangat kerjanya gitu. Bang Kumis, saya jadi ingat deh bakso Pak Kumis. Oke, Pak Habibi dari Semarang menuju ke arah Karangjati ya. Untuk sore ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Di sekitaran tanjakan Gombel juga lancar, Pak Habibi. Pak Soleh, ini laka yang di Terboyo itu ya, kawasan industri Terboyo ya Pak ya.
4: Mbak, lolos ketersendatan, sudah dievakuasi korbannya Mbak ini.
0: Korban sudah dievakuasi ya.
4: 20 menit Mbak, saya Mbak, 20 menit. Korban sudah nggak ada Mbak.
0: Oke, korbannya sudah tidak ada. Jadi ini tinggal menunggu apa pencairan lalin ya. Supaya tidak tersendat lagi. Laka yang di sekitar kawasan industri Terboyo ini sudah tertangani. Korban sudah tidak ada di lokasi dan tadi petugas kepolisian juga sudah mulai mengatur lalu lintasnya. Semoga habis ini jalur Terboyo yang ke arah Demaknya lancar. Terima kasih Pak Soleh. Pak Soleh tadi antre butuh waktu sekitar 20 menit ya. Kawan di 5557, ini Pati arah ke Kudus, masih ada imbas antrian yang di lingkar Kudus nggak? Dari Pati menuju ke arah Kudus, untuk saat ini yang di TL Jepang ya, untuk sekitaran TL Jepang ini masih ada antrean. Kalau kemarin infonya pekerjaan jalannya sudah pengecorannya udah selesai gitu infonya ya, tapi belum sih, pekerjaan jalan belum selesai, tapi TL Jepangnya itu sudah diaktifkan kembali, lampu TL-nya sudah diaktifkan kembali, dan saat ini antrian mulai dari Puskesmas Ngembal Kulon, jadi masih cukup panjang untuk antriannya. Pak Soleh,
5: Mbak Grita, imbas banyak mobil yang tertahan di Terboyo untuk jalur ke arah timur Demak, los.
0: Oke, terima kasih infonya, betul sekali. Ini banyak kendaraan yang tertahan di Terboyo imbas laka tadi ya. Tapi lepas Terboyo menuju ke arah timurnya, ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terima kasih Pak Soleh untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang, perkuliahan.

0: Dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Pemerintah akui praktek anak palsukan usia saat membuat akun media sosial. Makin menjadi-jadi tren anak-anak bikin konten skincare. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kabar pertama, pemerintah mengakui praktek anak memalsukan usia saat membuat akun media sosial masih menjadi tantangan besar dalam penerapan PP Tunas. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria bilang 3 dari 5 anak mengubah tanggal lahir agar tetap bisa mengakses media sosial. Menanggapi itu, para ahli menilai verifikasi usia yang hanya mengandalkan data yang diisi oleh pengguna sudah tidak lagi memadai. Mereka mengusulkan agar platform digital menerapkan sistem yang lebih kuat, seperti verifikasi biometrik menggunakan sidik jari atau pemindaian wajah yang dipadukan dengan NIK. Di Pekalongan, seorang bocah berusia 5 tahun, Muhammad Hairul Anam, meninggal dunia setelah dipatok ular weling saat sedang tidur di rumahnya di Desa Mesoyi, Kecamatan Talun, baru-baru ini. Korban sempat dilarikan ke RSUD Kajen dan mendapat penanganan medis termasuk antibisa. Namun, kondisinya sudah menurun saat tiba di rumah sakit hingga akhirnya dinyatakan meninggal. Ular weling dikenal sebagai salah satu ular paling berbisa di Indonesia. Bisanya menyerang sistem saraf sehingga bisa menyebabkan kelumpuhan hingga gagal nafas. Yang membuat berbahaya, gigitan ular weling seringkali tidak menimbulkan bengkak atau nyeri hebat, sehingga korban kerap terlambat menyadari kondisinya. Tren anak-anak bikin konten skincare di media sosial kini ramai diperbincangkan. Hasil investigasi The Guardian baru-baru ini mengungkap ratusan video TikTok yang menampilkan anak-anak hingga balita melakukan rutinitas skincare layaknya orang dewasa. Dari 7.000-an video skincare yang diteliti, 400 konten diantaranya dibuat oleh anak di bawah 13 tahun. Bahkan ada puluhan video yang menampilkan bayi. Dalam konten itu, anak-anak terlihat memakai toner, serum, hingga produk anti-aging yang biasanya digunakan orang dewasa. Fenomena ini disebut berkaitan dengan comestic corexia, yaitu obsesi mengejar kulit sempurna akibat pengaruh media sosial dan industri kecantikan. Para ahli mengingatkan kulit anak masih sensitif, sehingga bahan aktif seperti retinol dan eksfoliator bisa memicu iritasi. Selain resiko kesehatan, tren ini juga dikhawatirkan akan membuat anak tertekan dengan standar kecantikan sejak dini.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini ada laporan dari Damkar. Kalau tadi jam 15.23 ada kebakaran alang-alang di daerah Ngalian, Gang Melati Wonosari Ngalian, dan ini sudah ada 2 mobil damkar yang meluncur ke lokasi ya. Ada pemadaman kebakaran alang-alang. Terus di daerah Banyumanik, di daerah Ngesrep, di Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, ini ada pemadaman kebakaran kabel listrik ya. Jadi ada 2 apa namanya pemadaman. Yang pertama alang-alang yang terbakar, yang kedua adalah kabel listrik yang terbakar di daerah Ngesrep ya, Kawan Rasika. Itu info dari damkar yang sudah disampaikan oleh damkar. Begitu infonya. Lanjut lagi, yang sudah gabung ada Pak Sinyo.
1: Selamat sore Mbak Gre, mohon infonya lalu lintas dari Demak sampai Semarang. Gimana ya Mbak Gre?
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Demak menuju ke arah Semarang. Ini tadi dari kawasan dari Jepara ya. Dari Jepara menuju ke kawasan Industri Candi. Oke, sudah sampai di Demak. Dari Demaknya menuju ke arah Semarang lancar, hanya melambat sedikit nanti di sekitaran batas itu. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk tol Muktiharjo nanti keluar Krapyak juga lancar, tidak ada ketersendatan menuju kawasan Industri Candi. Begitu infonya. Ibu Nini, selamat sore juga. Ini masih ada di Surabaya, belum sampai di Semarang dan lagi mau goes ini, mau manasin Brompton. Lama gak dipakai soalnya di dalam mobil terus gitu ya. Oke, siap di bagasi mobil. Oke, sambil goes lagunya ditunggu ya Ibu Nini ya. Oke, biar semangat pokoknya lagunya Rollerblade gitu. Pak Habibim, ini tambah salam lagi ya Mbak, soalnya ada yang merry gitu buat Mas Ibnu. Oke, Mas Ibnu ada salam dari Pak Habibi. Oke, Pak Pepeng.
2: Selamat sore Mbak Gri. Mbak Gri, iya, mulai mengudara terus sih Mbak Gri. Mbak, perjalananku dari kawasan Industri Candi menuju ke Pecangan Jepara Pripon nggih, Mbak.
0: Oke, dari kawasan Industri Candi nanti kalau keluar Muktiharjo ya, masuk tol keluar Muktiharjo nanti antrean di Yuten Kubro sama di Kaligawe karena imbas laka tadi. Tapi untuk saat ini sudah tidak sepadat tadi. Sudah selesai evakuasinya dan melambat ya Pak Pepeng, ini mulai dari bawah jembatan tol Kaligawe itu sampai di Trimulyo, lepas itu lancar, terus melambat sedikit di batas menuju ke arah Jeparanya lancar Pak Pepeng, tidak ada ketersendatan. Sehat terus ya Pak Pepeng, biar terus beraktivitas gitu. Pak Yunis, ini menginfokan ada laka di Serondol. Kawan Rasika yang melintas, hati-hati motor dengan motor ini ya. Oke, di daerah Serondol ini ada laka motor dengan motor, tapi sudah ada yang apa namanya yang membantu, ada yang menolong gitu ya di sekitaran Serondol dan jalurnya juga masih lancar. Terima kasih infonya, hati-hati ya Kawan Rasika yang melintas. Selama sudah dari jam 1 tadi saya on air, ada sudah 2 kecelakaan ya, yang tadi di Terboyo, yang di apa kawasan Industri Terboyo, ini yang di Serondol. Mudah-mudahan tidak ada info laka lagi dah. Sudah cukup gitu ya Kawan Rasika, yang melintas pokoknya di jalan raya tetap hati-hati gitu ya, dan selalu berdoa jangan lupa gitu. Oke, terima kasih Pak Yunis untuk infonya. Untuk Kawan Rasika, untuk yang di sekitar Sayung saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Arterio Sudarso sore hari ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Abdul Muiz, selamat sore.
3: Kri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat sore.
3: Selamat sore dengan Mas Abdul Muiz ya Mbak.
0: Okay.
3: Udah lama vakum, hampir 1 tahun ini tidak menyapa di Rasika karena beda kawasan, beda jalur.
0: Oh, beda jalur.
3: Tidak kemana? Terjangkau sama Rasika kemarin di Jawa Tengah bagian selatan dan barat.
0: Oh,
3: banget. baratnya barat selatan ya Mbak.
0: Barat selatan.
3: Mbak ya, menginformasikan mm-hmm. saja ini saya tadi mulai perjalanan dari Godong mau pulang ke arah Meranggen.
0: Oke.
3: Okay. Tapi saya lewat jalur Godong Dempet. Lancar ya Mbak. Cuaca panas, saya menghadap ke barat jadi okay. silau. Semoga sehat selalu Mbak Gre.
0: Amin.
3: Dan okay. besok saya tak menginfo ke Mas Yuda dan Bung Jamal okay, kalau perjalanan siap. Pagi. Iya, terima okay, kasih. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih infonya Pak Abdul Muiz. Ini menuju ke arah Meranggen ya dari Godong ya. Jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Abdul Muiz. Pak Dodo minta info untuk Yor Sudarso, kawasan Cipta apakah aman yang arah ke pelabuhan? Aman, tidak ada ketersendatan, lancar Pak Dodo di sekitaran kawasan Cipta ya. Sore hari ini aman lancar, tidak ada ketersendatan.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Minggu depan aku mau tes IVA nih.
1: Kenapa? Ada keluhan?
0: Nggak ada.
1: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
2: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Beb, kamu gak ngantuk kan?

0: Untuk saat ini di sekitaran Mijennya ya, untuk sekitaran Mijen ini lancar, ke arah Cangkiran juga lancar, tidak ada keterlambatan, aman untuk jalurnya kawan di 0540. Pak Bambang, coba nanti ya ditunggu lagunya, dan kita menuju kabar Jawa Tengah dulu ya kawan Rasika. Untuk kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.
1: Jam 4 sore, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Semarang masih menjadi perhatian serius. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB mencatat, hingga pertengahan tahun ini sedikitnya terdapat 35 kasus kekerasan seksual yang telah ditangani. Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang Dewanto Leksono mengungkapkan, tren kasus ini terus meningkat sejak tahun 2023, di mana sebagian besar pelaku justru merupakan orang terdekat korban.
4: Jadi biasanya pelaku ini kan mungkin karena kedekatan, dia mungkin merasa bahwa dia merasa mungkin korban tidak akan berani untuk melapor, atau mungkin wah kalau nanti menjadi kasus mungkin bisa dirembak menjadi sisi kekeluargaan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi aturan-aturan yang ada, undang-undang yang ada, baik itu kerabat ataupun tidak, maka dia juga akan terkena sanksi hukum secara tegas. Sehingga peran dari masyarakat, kemudian juga peran dari keluarga, harapan kami juga ikut andil bagian. Jadi tidak kemudian karena kerabat, kemudian tidak berani melapor dan sebagainya, tetapi ikut andil bagian untuk speak up, berani melapor segala tindak kekerasan yang terjadi. 2023, 24, 25 ini trennya terus naik.
3: Mengingat banyaknya pelaku yang memanfaatkan kedekatan agar kasus tidak dilaporkan, pihaknya meminta keluarga dan masyarakat untuk tidak menutupi kasus itu. Dewanto menegaskan agar korban berani bicara dan melapor melalui layanan Gemati atau gerakan melayani dengan hati dan terintegrasi guna memutus mata rantai kekerasan sekaligus memastikan pelaku tetap dijerat hukum. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kini menjadi atensi serius Polda Jawa Tengah. Direktur Reserse PPA dan PPU Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Nunu Setiawati menyatakan, situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan, di mana sepanjang Januari hingga Juni ini, tercatat ada 6 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Nunu mengungkapkan para oknum pelaku umumnya menggunakan modus doktrin kepatuhan dan relasi kuasa, sehingga membuat korban takut untuk melapor. Guna meminimalisasi kasus tersebut, pihaknya kini gencar melakukan sosialisasi langsung, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama dan dinas terkait untuk menjamin perlindungan penuh bagi para korban. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: kredit untuk sekitaran apa namanya daerah patung Pangeran Diponegoro, terutama yang dari arah Gombel, antriannya lumayan ini. Oke, terima kasih infonya Pak Firmansyah. Pak Bowo Artanto, hey, sudah mendengar saya. Pokoknya kalau Pak Bowo Artanto bilang cemlorot gitu. Pak Chandra Sandro, melintas di mana ini? Oh, ini di ini TL Patung Pangeran Diponegoro ngesrep ya.
1: Selamat sore Mbak Rita, menginfokan TL di Patung Diponegoro. Saat ini padam Mbak Gri, jadi agak gruntel di pertigaan. Gitu Mbak Rita.
0: Terima kasih Pak Chandra Sandro untuk infonya. Pak Maisa Chandra.
2: Selamat sore Mbak Grita Putri.
0: Iya sore Pak Maisa Chandra.
2: Selamat sore kawan Rasika semuanya. Mbak Gri, perjalanan saya dari Pati tadi lewat di Ayen, Cengkal Sewu dan tembus di TL Jepang. Lalinya aman Mbak Gri. TL Jepang belok kiri juga aman. Tapi sampai di dealer Buling ada ketersendatan Mbak Gri. Sudah berhenti di situ. Di depan ada apakah? Masih belum tahu.
0: Siap.
2: Terima kasih. Lanjut lalin saya sampai Purian Jasmoro. Gimana Mbak Gri keadaannya?
3: Untuk jalur lainnya,
2: apakah juga aman atau ada ketersendatan? Minta infonya Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Maisa Chandra. Yang di TL Tanjung ya, ini masih ada antrean dan cukup panjang sih antreannya yang di TL Tanjung. Tapi lepas itu menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang juga lancar, tidak ada ketersendatan, hanya nanti melambat di sekitaran batas itu untuk antrean mulai dari Etercon ya. Ya pokoknya mulai dari sekitaran hit itu sampai di batas, lepas itu lancar, terus kali gawenya antre sedikit mulai dari SPBU Syariah sampai di TL Terboyo, terus kalau mau bablas lewat rel kereta ini melambat mulai dari bawah jembatan tol sampai rel kereta. Kalau mau lewat arteri Yosudarso melambat di U-turn Kubro, tapi lepas itu menuju ke arah Puri lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Andri.
4: Sore Mbak Gri. 16.09 masuk mobil kok tiba-tiba dengar ada evakuasi. Emang kecelakaan lagi Mbak di Kali Gawe?
0: Iya tadi
4: kok kayak dejavu ya kemarin. Apa Mbak? Apalan apa? Macet ya?
0: Oke
4: deh, kasih Mbak.
0: Iya tadi pagi tadi itu ada laka memang di kawasan industri Terboyo, mau masuk kawasan industri Terboyo tapi sudah selesai evakuasinya, ini hanya volume kendaraan saja melambat itu mulai dari SMP Islam Sultan Agung ya, sekitaran SMP Islam Sultan Agung sampai di batas. Kalau ini karena volume kendaraan dan aktivitas putar balik di batas gitu Pak Andri. Pak Didi Sigi Setiawan.
5: Mbak Greta, memang patungnya padam Mbak Gre. Lapa wingi murup Mbak Gre, patungnya Mbak Gre.
0: TL Patung Pangeran Diponegoro gitu Pak Didi Sigi Setiawan.
5: Sampai dengan Palir lancar Mbak Greta.
0: Oke, sudah sampai Palir, jalurnya lancar. Pak Pepeng.
6: Mbak Gre melaporkan di depan X Terminal Terboyo, Bang Suni rawat muntel Mbak Gre wis mbuh.
0: Agar malu Mbak Gre. Oke, sabar ya Pak Pepeng ya, ini memang padat banget nih di sekitaran Kali Gawe. Simpulnya nanti di batas, mungkin di batas itu karena buat putar balik juga Pak Pepeng. Pak Iwan.
7: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Gri.
0: Iya,
7: ini
0: selamat sore.
7: Ini dari Karang Tengah ini. Ada kemacetan yang lumayan panjang, efek dari truk tronton Kok Wi. Yang menyinggol atau mungkin kena itu kena cagak kabel wifi itu di depan Puri Nusa.
0: Daerah Puri Nusa. Oke.
7: Ekor nyampe dengan jembatan Monokerto.

0: dari arah Kudus.
1: Dari arah Kudus ya. Oke.
0: Okay. Lewat tol saja.
1: Siap-siap Pak Damar.
0: Selamat sore dan okay. Selalu hati-hati di jalan.
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan untuk infonya. Ini kawan Rasika yang di sekitar Puri Nusa ya, di daerah Wonokerto. Ini ada insiden di sekitaran Puri Nusa, di sekitaran Karang Tengah. Itu ada macet dan antriannya mulai dari jembatan Wonokerto karena ada truk tronton yang mogok. Pokoknya ada insiden gitulah di sekitaran apa namanya Indokarya itu ya, di sekitaran Indokarya Beton gitu infonya. Dan ini melambat, ada kayak menyenggol apa sih kayak tiang gitulah. Ini melambat mulai dari jembatan Wonokerto sampai sampai dengan simpulnya di Indokarya Beton. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, mudah-mudahan tidak bertambah panjang ini antriannya. Terima kasih Pak Iwan. Pak Putut.
2: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
2: Nyuwun informasi ini jalur Lingkar Kudus yang mau ke arah Semarang lalinya pripun nggih, Mbak?
1: Oke.
2: Okay. Ada ketersendatan apa mboten? Nggih, matur suwun.
1: Iya, yang menuju ke arah Semarang ya di Lingkar Kudus itu di sekitaran Mejobo. Untuk sekitaran Mejobo. TL Jepang, untuk sekitaran TL Jepang lancar, tapi di TL Tanjungnya ini antriannya cukup panjang karena antriannya mulai dari Adam Hotel itu sampai di TL Tanjung. Lepas itu menuju ke arah Semarang lancar, cuman nanti di sekitaran Wonokerto atau Karang Tengah ya, ini juga melambat sedikit mulai dari jembatan Wonokerto sampai di sekitaran Indokarya Beton itu karena ada truk yang mengalami insiden tadi. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Sayung ini melambat sedikit saja di batas, lepas Sayung lancar. Untuk Terboyo ini antrian mulai dari SPBU Syariah sampai di TL Terboyo, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Didi Sigistiawan.
3: Mbak Greta, di iya. Mangkang panasnya masih ngentak-ngentak ya Mbak Greta.
1: Oke.
3: Okay. Oh iya Mbak Greta, aku mau tanya Mbak Greta.
1: Apa?
3: Kalau kita bangun terlalu siang kui, jenengnya tidak benar kesayangan Mbak Greta.
1: Hah? Bangun terlalu siang, kok bisa kesayangan? Kesiangan, kok kesayangan? Enggak ding, bangsawan, ya bangsa tangi awan gitu. Kok kesayangan? Ah, Pak Didi maunya dipanggil sayang gitu Pak Didi. Pak Harisa Dovi, ini ketemu dengan kawan Rasika di Jalan Siliwangi. Pak Harisa Dovi di TL Exit Tol ya, ada stiker Rasikanya dan nyetirnya zigzag ini. Oke, dengan siapa ya kawan di yang ketemu dengan Pak Harisa Dovi? Pak Harisa Dovi di belakang Anda di sekitar Siliwangi. Oke, selalu mematuhi rambu lalu lintas ya kawan Rasika, dan hormati pengguna jalan yang lain, itu penting banget. Terima kasih Pak Harisa Dovi. Pak Pepeng.
4: Bagri, loh, ini Mbak, gara-garanya ini loh Mbak.
1: Ini
4: parkir Mbak.
1: Ada berapa ini Mbak?
4: Bikin tambah ketersendatan Mbak Gri.
1: Oke. Terima kasih Pak Pepeng untuk infonya.
5: Mbak Gre, dam truk jumbo di kiri jalan itu parkir ada 15 lebih itu Mbak Gre. Kayak mau masuk ke terminal Terboyo itu.
1: Oh.
5: Bikin tambah ketersendatan Mbak Gre.
1: Oke, ternyata banyak truk parkir ya yang di TL Terboyo itu ya. Pantesan kok ada antrean mulai dari SPBU Syariah. Terima kasih Pak Pepeng. Pak Danang Arif.
6: Sore Mbak.
1: Iya.
6: Mohon info arus balin dari kawasan Industri Wijaya Kusuma ke Terminal Tingkir. Terima kasih.
1: Oke, dari KIC menuju Terminal Tingkir ini mau masuk mana nih? Masuk tol? Kalau dari KIC saran saya sih masuk tol saja, lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti keluar langsung Tingkir boleh, mau keluar Bawen juga boleh, jalurnya masih lancar. Kalau lewat jalur konven dari KIC ini nanti di Tanjakan Gombel ada antrean, di TL Patung Pangeran di Ponegoro itu juga patungnya TL-nya padam, jadi ada antrian juga. Tapi lepas ngesrep, TL Patung Pangeran Diponegoro ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sampai Ungaran, bergasnya melambat sedikit aja di putar balik yang di apa namanya di Giri Sonta itu ya. Lepas Giri Sonta menuju ke arah Bawen, Bawen ke arah Tingkir, oh via tol, oke siap, lancar. Ya sudah gak apa-apa. Saya pikir lewat jalur konven. Pak Arifin.
6: Mbak Greta, perjalanan dari Bang Sri ini Mbak Greta, jam 15.30.
1: Oke.
6: Arah Semarang, pulang Gunung Pati, Mbak Greta. Perjalanan lancar, lalu lintasnya cuaca cerah ini. Jam 16.15 sampai di Pasar Pecangaan, Mbak Greta. Udah sedikit melambat, lalu lintas padat karena kebetulan pas barengan dengan barang pabrik, Mbak Greta.
1: Oke.
6: Untuk lalin arah Semarang berpun, Mbak Greta, Terengguli Kaligawi Sayung, Mbak Greta, aman kah? Mantenun.
1: Oke, menuju ke arah Semarang ya, Pak Arifin ya. Untuk saat ini menuju ke arah Semarang, untuk Terengguli lancar. Terus masuk Lingkar Demak juga lancar. Nanti melambat di sekitaran Karang Tengah ya, Pak Arifin ya. Di Karang Tengah itu melambat mulai dari jembatan Wonokerto itu. Mulai dari jembatan Wonokerto sampai di sekitaran Indokarya. Lepas itu lancar. Terus untuk Sayung ini aman, tapi melambat mulai dari Pokpan sampai di batas saja. Mulai dari Pokpan sampai batas. Terus nanti lepas batas lancar, mau masuk tol ke arah Gunung Pati, berarti keluar Serondol lewat Jalan Pramuka. Kalau lewat Jalan Pramuka lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Masuk tol keluar Serondol ini aman lancar menuju ke arah Gunung Pati. Pak Pepeng,
7: kawasan Terboyo Mbak Gre, lalat.
1: Oke, di kawasan Terboyo ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Hendrik. Sore ini di eksit tol Sayung ke arah Pati macet, kenapa ya? Di eksit tol Sayung yang arah ke Pati ya. Oh, yang di Kadilangu itu. Itu ada pekerjaan jalan, Pak, yang di sekitaran Kadilangu. Begitu keluar tol itu nanti melambat. Antrenya sampai di jembatan Lingkar Demak itu, tapi lepas itu lancar karena masih ada pekerjaan jalan. Begitu infonya Pak Hendrik untuk situasi lalu lintas yang di sekitaran Kadilangu. Pak Wafinus.
8: Selamat sore Mbak Berita, selamat sore kawan Transika semua.
1: Iya,
8: update sore Mbak, perjalanan tadi dari Kota Sragen ya, menuju KIC Kota Semarang tadi via Gemulung, terus Klego, Karanggede, Suruh, terus JLS masuk tol Bawen, dan saat ini baru sampai KM 428. Terpantau lalinya ramai lancar Mbak, cenderung lengang ya. Untuk cuaca sepanjang perjalanan dari Sragen sampai KM 428 cerah Mbak, alias panas. Begitu saja infonya Mbak, terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Wafinus. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Perusahaan Umum Daerah Perkebunan atau PDP Kahyangan Jember berencana mengembangkan kawasan Gunung Pasang, Kecamatan Panti, menjadi destinasi edukasi terpadu. Direktur Produksi, Pemasaran, dan Pengembangan PDP Kahyangan Jember, Nyoman Aribowo bilang, wisatawan nantinya tidak hanya menikmati panorama pegunungan, tetapi juga bisa merasakan pengalaman memetik kopi saat musim panen, menyadap pohon karet, hingga melihat proses pengolahan hasil perkebunan. Pengembangan juga mencakup sejumlah objek wisata alam, seperti Sungai Boma, Rimba Kem, dan Air Terjun Tancak yang akan dihubungkan dalam satu kawasan wisata. PDP Kahyangan berharap konsep eduwisata ini menjadi destinasi unggulan baru di Jember, sekaligus mendorong kunjungan wisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Muflik Adi menyampaikan, ada beberapa SD negeri di Kota Malang yang kekurangan murid. Total ada lebih dari 10 sekolah dasar negeri di Kota Malang yang kekurangan peserta didik dalam SPMB 2026-2027. Kekurangan murid seperti sekarang ini bukan hanya dialami Kota Malang, tapi juga beberapa daerah lainnya. Kalau normalnya, pagu siswa diisi 28 siswa di beberapa sekolah di Kota Malang hanya memperoleh 5 sampai dengan 6 siswa dalam satu rombongan belajar.
3: Selamat sore, kabar selanjutnya dari GFM Madiun, saya Diah Ayu. Kawan, 2104 KPM di Kota Madiun menerima bantuan BLTD tahap 2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kota Madiun Heri Suwartono bilang, bantuan langsung tunai daerah BLTD tahap 2 tahun 2026 untuk 2104 keluarga penerima manfaat di wilayah setempat. Penyaluran kali ini untuk triwulan kedua tahun 2026 yang berlangsung di 3 kecamatan. Penyaluran BLTD triwulan kedua tahun 2026 untuk alokasi April, Mei, dan Juni dengan besaran Rp200.000 per bulan sehingga KPM menerima Rp600.000. Bantuan itu murni bersumber dari APBD tahun 2026. Total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
4: Berikutnya dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Tahun ini, pemerintah Kota Surabaya menargetkan menangani 120 titik genangan dengan membangun drainase dan normalisasi saluran. Sejak tahun 2020, ada 1015 titik genangan, 440 titik diantaranya berhasil ditangani sampai tahun 2025. Hidayat Syekh, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM Kota Surabaya mengatakan, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota, butuh dukungan pemerintah pusat seperti normalisasi Sungai Surabaya Kalimas dan Kali Jagir yang mengalami sedimentasi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota di sore hari ini. Oh iya, sebelum kita lanjut ya untuk berkelana kota, ini saya kutip dari laman CNN. Ada berita yang diupdate, apakah 13 Juli bakal jadi hari libur nasional? Nah, karena dari berita yang saya baca tadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon ini telah menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fadli mengatakan penetapan ini sebagai tanggung jawab dari amanat undang-undang dan konstitusi. Lantas, apakah 13 Juli akan menjadi hari libur nasional? Menurut Fadli, usai ditetapkan menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah belum memutuskan apakah 13 Juli akan dijadikan hari libur nasional. Gitu. Meskipun kalau misalnya ditawarkan ya, pasti banyak yang mau gitu. Tapi liburnya mungkin nanti kalau ada diperjuangkan itu bisa saja fakultatif gitu, kata Fadlison ya, kawan Rasika. Dan dari Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan menambahkan, penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sudah melalui proses panjang. Dia menyebut MLKI sudah mengajukan sejak 2005. Dan apa namanya, Pak Menteri ini juga sudah dilaporkan dan akhirnya diketok palu ya, sudah ditetapkan bahwa tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tinggal kita menunggu saja apakah menjadi hari libur nasional atau tidak. Gitu kawan Rasika. Kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung ada Pak Frans. Pak Frans ini menanyakan untuk daerah Gombel. Daerah Gombel bagaimana? Sekitaran Gombel antriannya cukup panjang ya. Imbas mungkin TL ngeserp itu padam. Jadi di Gombel ini antriannya mulai dari sekitaran jembatan itu sampai di TL Patung Pangeran Diponegoro. Cukup panjang untuk antriannya. Kawan Rasika bisa menghindari Gombel, bisa masuk tol Jatingaleh, keluar Serondol untuk jalurnya lancar. Pak Chandra Sandro.
1: Mbak Greta, lagu Kahitna sekarang ada back soundnya ya.
0: Betul. Ya kan dipanggil cantik gitu kan, saya bilang iya gitu Pak Chandra Sandro. Pak Des Setiawan.
2: Oh, audio report Kak Grey ini di antara lagu kok ada kata-kata iya gitu. Wah, ini di luar ekspektasi ini Kak Grey. Terima kasih.
0: Iya kan Kahitna ngomong cantik gitu, saya bilang iya gitu. Oke, terima kasih Pak Dasyawan. Ibu Lili Herlina, halo juga. Oh, ini yang di akun TikTok ya, dengan akun Emily Cat gitu, minta info Jatibarang ke arah Mijen BSB. Macet nggak ya? Dari Jatibarang menuju ke arah Mijen BSB untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, Ibu Lili. Pak Christian Raharjo.
3: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. Saat ini meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk perjalanan dari Jepara, Pecangan sampai Gotri aman, ramai, lancar.
0: Oke.
3: Mohon infonya untuk ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur nuwun.
0: Oke, untuk saat ini ya menuju ke arah Semarang dari Pecangan Jepara. Di sekitaran Wonokerto ini ada antrian Pak Christian Raharjo. Untuk sekitaran Wonokerto mulai dari jembatan Wonokerto sampai di sekitaran Indokarya Beton. Tapi lepas itu lancar, terus nanti tersendat sedikit lagi di pertigaan Onggorawe. Belum ada info kalau yang di pertigaan Onggorawe, kalau yang di Wonokerto itu imbas ada truk yang mengalami insiden ya, menabrak apa gitu, menabrak tiang atau gimana, mundur apa gimana gitu tadi infonya. Tapi lepas Onggorawe ini lancar, tidak ada ketersendatan Pak Christian Raharjo. Terus dari Jeparanya sampai Demak, di lingkar Demak itu juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau Pak Christian Raharjo mau masuk tol Semarak, tol Semarak lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Christian Raharjo. Pak Yulianto Prasetyo, setelah tadi siang keliling daerah Solo, baru Sukoharjo, ini 14.35 sampai 16.21 dari kawasan Kecamatan Pedan menuju Prawiro Taman Jogja via tol Polan Harjo, exit tol Prambanan ya. Ada beberapa kepadatan itu di TL Bandara Jogja Lama, TL Maguwo Harjo, TL Janti, Wonocatur, Ketandan, Tungkak. Nah ini biasa nih, TL-TL itu ya pasti padat ya. Apalagi ini masih musim libur gitu. Masih libur sekolah dan di perjalanan melihat toko-toko buku ramai persiapan sekolah ajaran baru. Semangat buat para orang tua, kerjoni sing mempeng. Oke. Pak Yulianto juga kerjanya mempeng ini. Ini besok mau ke arah Bantul, sorenya langsung Kudus. Oke, terima kasih. Pak Sinyo.
4: Truk parkir, Mbak Gre, banyak sekali, Mbak Gre.
0: Iya, benar.
4: Mari macet, Mbak Gre, yang arah
0: Demak. Banyak banget itu.
4: Posisi di Tuhan Yang Maha Esa. Tadi mengatakan sebelum SPBU Syariah.
0: Macet. SPBU Syariah. Oke.
4: Yang arah Terboyo masih merayap. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Sinyo, ini yang di sekitar Terboyo ya. Ini masih ada banyak truk yang parkir ini menyebabkan tersendat ini. Pak Lazarus. Nah, ini yang di TL Patung Pangeran Diponegoro ya, TL Ngesrep ya. Padam ini.
5: TL Patung Kuda itu, Prodit Mbak Gre. Itu yang dari gang, itu juga keluar. Tutup, nah ini gerak enggak jalan dari Banyumanik Sukun itu juga. Ini belakang saya pasti sudah sampai Gombel, Pak.
0: Iya, sudah sampai memang Gombel. Sampai di jembatan itu.
5: Nah, tanjakan Gombel udah pasti. Saya
0: betul sekali.
5: 15 menit lebih ini belum lolos nih, udah di TL-nya tapi belum lolos. Kredit semakin sore semakin kredit. Kalau mau ke Banyumanik mending lewat tol.
0: Masuk tol dari ya. Oke.
5: Hindari dulu TL Patung Kuda. Begitu Mbak Gri, Kamatra Sika. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Lazarus. Betul sekali, hindari TL Patung Pangeran Diponegoro ya, Kawarasika, hindari pokoknya daerah Gombel karena antriannya cukup panjang, imbas TL-nya padam dan antrian sudah sampai di jembatan jembatan tol itu ya, di flyover Jatingaleh. Pak Maisa Chandra.
6: Untuk lolos ketersendatan di TL Tanjung Bagri membutuhkan waktu kurang lebihnya 40 menitan.
0: Weh,
6: mulai dari dealer guling tadi saya.
0: Oke.
6: Hanya volume kendaraan dan antri lampu TL ya, Mbak.
0: Oke, siap.
6: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Mahesa Chandra. Kawan Rasika yang melintas di sekitar TL Tanjung ya, ini butuh waktu sekitar 40 menit untuk antrinya. Jadi, kawan Rasika bisa hindari dulu TL Tanjung yang mengarah ke Semarang ya, karena volume kendaraan. Terima kasih Pak Mahesa Chandra. Pak Wendy.
7: Selamat sore Mbak Greta, pukul 16.40
0: iya,
7: di Linggarpati masih terpantau lancar ya, cuaca juga panas ya. Di Linggarpati itu wet-wetnya sudah ditegori apa Mbak? Malah jadi peneduh kok malah ditegori ya. Apa mereka berbuat kesalahan sehingga ditegur? Ya udah kita nantikan lagi. Oke, OTW ke TikTok untuk follow Emily Cat ya Mbak.
0: Oke.
7: Terima kasih. Oh iya, jalanku sampai Kudus ya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, jalur sampai Kudus ya. Untuk saat ini kalau mau sampai Kudusnya nanti di Lingkar Tanjung itu, di TL Tanjung itu antrenya cukup panjang. Ini tadi Pak Maisa Chandra lolos butuh waktu sekitar 40 menit Pak Wendy. Kalau mau cari jalur alternatif aman lewat apa namanya dalam kota itu ya, untuk menghindari antrean di Lingkar Tanjung, Pak. Di TL Tanjung, Pak Wendy. Pak Warsito.
8: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya.
0: Iya, selamat sore.
8: Mbak Gre, bagaimana lalu lintas arah ke Tembalang lewat konvensional? Ini saya dari Ungaran sudah sampai Banyumanik, Mbak. Saya dengar TL di Ngeser padam ya, Mbak.
0: Iya, padam, betul.
8: Bagaimana kondisi lalu lintasnya Mbak sekarang. Oke, matur nuwun.
0: Oke, Pak Warsito, kalau untuk ke Tembalangnya ini nanti ada kepadatan di Terminal Sukun itu ya, yang di TL Sukun Bayangan itu, Terminal Sukun atau di TL Sukun itu sedikit saja, terus di TL Ngesrep juga ada kepadatan ini di sekitar TL Patung Pangeran Diponegoro karena TL-nya padam. Antrean kalau yang dari arah Srondol ini mulai dari sekitaran toko mainan itu, yang ruko-ruko itu. Nah, mulai dari toko mainan sampai di TL-nya, lepas itu masuk ke Tembalang lancar, Pak Warsito. Cuman krodit ini jalurnya. Pak Imam Sofi'i.
9: Selamat pagi Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
9: Hari ini perjalanan saya dari Solo, Jogja, Magelang, dan mau ke Semarang. Mohon infonya, ini saya sudah sampai Ambarawa.
0: Oh, sudah
9: dari
0: sampai Ambarawa.
9: Magelang lancar. Ini saya mau lewat tol Bawen, mau menuju Pemuda. Apakah ada info menuju Jalan Pemuda?
0: Oke.
9: Mbak Greta, mohon infonya.
0: Oke, Pak Imam Sofi'i sudah sampai Bawen ya, masuk tol Bawen ke menuju ke arah Jalan Pemuda. Nanti kalau mau keluar Jatingaleh boleh, jalurnya masih aman. Mau keluar Gayam Sari juga boleh, jalurnya lancar. Atau mau keluar Mukti Harjo, ini juga boleh, cuma nanti melambat di rel kereta Kaligawe. Tapi lepas itu menuju ke arah Jalan Pemudanya lancar, Pak Imam, tidak ada ketersendatan. Pak Purwono.
10: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
10: OTW dari Pati pukul 16.40 sampai di terban ya Mbak Greta Putri. Ini jalurnya dari timur padat sekali Mbak Greta. Ramai tapi ya lancar tapi padat Mbak Greta.
0: Oke.
10: Info di depan ya Mbak Greta sampai dengan Ungaran. Gimana Mbak Greta? Di info. Terima kasih.
0: Oke, dari Pati menuju ke arah Kudusnya, nanti di Lingkar Kudus biasa di TL Jepang dan di TL Tanjung. Ini ada antrean karena volume kendaraan. Lepas TL Tanjung ke arah Demak lancar, Demak ke arah Sayung, melambat nanti di Jembatan Wonokerto sampai di Indukarya itu. Lepas itu lancar, terus nanti tersendat lagi di Delta Dunia Sandang sampai di Pertigaan Onggorawe. Lepas Pertigaan Onggorawe lancar, masuk Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk Tol Mukti Harjo, keluar Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Purwono, Pak Bowartanto.
11: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
11: Hari ini pukul 16.45 menit saya antri di TL Tanjung. Tapi karena tadi di info kawan Maisa Chandra kalau Lingkar Kudus yang di TL Tanjung antriannya cukup panjang, saya lewat dalam ya, lewat jalan ini Loramitan, daerah Loramitan, tembus jalan Sentot Prawiro Dirjo sampai di TL Tanjung, tapi dari arah yang dari Martirahayu Mbak. Lancar ya, lewat dalam-dalam. Untuk cuaca masih cerah, mataharinya cemlorot. Nyun info sampai Semarang Sambiroto ya Mbak Greta ya. Matur nuwun.
0: Oke, masih ada antrian nanti di sekitaran Karang Tengah ya, mulai dari Jembatan Wonokerto itu sampai di Indukarya, lepas itu lancar, terus di Delta Dunia ini juga tersendat sampai di Pertigaan Onggorawe. Lepas Pertigaan Onggorawe lancar, masuk Walter Mongin Sidi ke arah Sambiroto lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Imam?
12: Pak, polisinya gimana Mbak Gre? Macetnya panjang kok nggak ada yang ngatur nih. Sampai flyover jatuh. Tinggal arah Tembalang.
0: Oke, kok tanya saya Pak, Pak polisinya bagaimana? Saya kan siaran Pak Imam, itu karena TL Patung Pangeran Diponegoro padam ya, jadi itu ada antrean. Pak Yusuf?
13: 16.45 sampai di TL Tugu Muda ya Mbak.
0: Oke.
13: Perjalanan dari Gayam Sari tadi lancar semua, TL Milo, TL Ahmad Yani, Simpang 5 juga lancar, TL Pandanaran juga lancar, ini sampai di TL Tugu Muda, ramai lancar Mbak, matahari masih bersinar dengan terangnya ya.
0: Oke.
13: Gitu Mbak, terima kasih Mbak Greta Kahitna, selamat sore.
0: Terima kasih juga Pak Yusuf.
13: 16.49 masuk ke Jalan Madukoro Raya Mbak ya. Pak Imam Sofi'i sudah. Jadi di Sugio Pranoto dan TL Madukoro ramai lancar. Ini ke arah Semarang Indah juga masih ramai lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Wendy.
14: Mbak Gre.
0: Ya.
14: 1652 sampai di imigrasi Mbak. Masih okay. Terpantau lancar ya Mbak. Cuaca juga cerah Mbak Gre. Pak Kumburi Dewi iki piye? Pak Maisa, Pak Bowo, Pak Pur terus Mburi Dewi aku. Ya wis lah, dinikmati wae.
15: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 1653 Gotri. Mm-hmm. Belahan sampai Mijen aman ramai lancar.
0: Oke. Pak Yusuf Sebastian sudah sampai di Madukoro ya. Pak Imam.
12: Ya, maksud saya itu dijaga Mbak Gre, kan padam. Kalau ada yang ngatur kan mending, nggak ada ketersendatan. Begitu Mbak Gre.
0: Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. Rasika USA.
16: Rasika USA. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
17: Hai.
16: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
18: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
17: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
18: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
16: Oh ya? Terus-terus?
17: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
18: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
16: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
18: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
16: Gampang
18: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
16: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
18: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
17: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
19: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 8.523 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Jawa Tengah kini telah resmi berbadan hukum dan siap menjadi pemain baru di sektor retail. Koperasi ini dikembangkan sebagai pusat layanan ekonomi desa yang mengandalkan harga kebutuhan pokok lebih murah serta berbasis kepemilikan bersama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desi Ariani, menjelaskan KDKMP bisa memiliki 7 unit usaha, mulai dari gerai sembako, apotik, hingga cold storage. Harga yang ditawarkan juga lebih murah karena pasokan diambil langsung dari produsen seperti Bulog dan Pertamina. Hingga saat ini, KDKMP telah menghimpun 136 ribu anggota aktif dengan perputaran modal mencapai 25 miliar rupiah. Pemprov Jawa Tengah berharap gerakan ini mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus menjadi alternatif belanja yang mensejahterakan masyarakat. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah menanggapi viralnya sejumlah lokasi gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang dinilai tidak lazim dan kurang strategis. Media sosial sempat dihebohkan oleh video gerai KDKMP yang berdiri di lereng gunung daerah Kendal, memakan badan jalan di Temanggung hingga berada di dekat area pemakaman umum. Menyikapi fenomena itu, pelaksana tugas Kepala Dinkop UKM Jawa Tengah, Desi Arinyani, meminta para pengelola tidak berkecil hati. Lokasi yang kurang ideal justru harus menjadi tantangan untuk menghadirkan inovasi usaha. Desi menambahkan keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam menggali potensi ekonomi lokal. Selain itu, dukungan dan peran aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan guna menggerakkan warga agar mau berbelanja sekaligus menjadi anggota aktif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dan masih ada Greta Putri menemani Kawan Rasika di sore hari ini ya, Kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-58500. Dan kembali ke jalan raya, ini yang sudah gabung ada Pak Niko Sanjaya. Pak Niko Sanjaya, apa ini update-nya?
1: Izin melaporkan posisi di Karangjati, tepatnya di depan gereja Kristosa.
0: Oke.
1: Kemacetan seperti biasa, putar balik dari balik di depan gereja Kristosa. Dan laporan, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Niko untuk update-nya di sekitaran Gereja Grisonta karena itu dibuat putar balik ya. Dan ini waktunya pulang kerja juga, jadi ada volume kendaraan, kepadatan volume kendaraan. Terima kasih infonya Pak Niko Sanjaya. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
2: Baik, 1655 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Posisi TL Trengguli aman, ramai lancar. Tapi ini memutuskan lewat tol saja karena kebetulan pengen lebih cepat.
0: Oke. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Oh iya, ini ada video tadi. Sebentar Pak Christian Raharjo. Nah, sampai lupa.
2: Tampaknya ada kendala di apa nih? Truk atau pengaspalan ya?
0: Oh, yang di itu. Kadilangu itu ya. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo.
2: Baik. Ini jadi ternyata ada penyempitan. Mm-hmm. Buat rekan-rekan yang melintas di jembatan Kadilangu, Lingkar
0: ya.
2: Demak,
0: arah
2: kota
0: jalan, ya.
2: Demak atau kota Kudus, dari arah Semarang, ambil lajur kanan karena di lajur kiri sedang ada pengaspalan. Dan ada beberapa kendaraan berhenti, kemungkinan terkait perbaikan.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya.
2: Menginformasikan untuk rekan-rekan yang mengarah ke Kota Demak atau Kudus, lebih baik masuk kota saja, Kota Demak, karena di Lingkar Demak masih ada pengaspalan dan antriannya cukup panjang. Antrian persis sebelum jembatan Kadilangu arah ke Kota Kudus. Antrian ini sudah terjadi sejak tadi pagi ya. Videonya ada di atas Mbak Greta. Jadi itu pada pengaspalan di lajur kiri. Buat rekan-rekan bisa ambil lajur kanan saja. Matur.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Christian Raharjo. Oh, yang atas tadi pagi ini yang

0: Seperti tadi ya, yang play. Oke, maaf Pak Christian Raharjo, ini kok nggak saya play tadi. Terima kasih infonya Pak Christian Raharjo untuk sekitaran Lingkar Demak ya. Ini masih ada pengaspalan di untuk yang ke arah Kudusnya, antriannya lumayan panjang. Pak Warsito.
1: Mbak Gri, terima kasih atas informasinya. Jadi ini saya tadi sampai di Ada itu langsung mepet kanan, Mbak. Saya masuk ke Jalan Durian, jadi masuk tol sedikit, langsung belok kanan Jalan Durian. Ini terus ngambil Jalan Durian Utara 2, Mbak. Belok masuk gang Durian Utara 2 itu langsung saja, nanti terus kanan Jalan Klenteng Sari itu lurus saja, nanti tembus terowongan tol langsung sampai di Al-Azhar maju langsung tembus di Geraha Estetika Jalan Tirta Agung, jadi lancar Mbak, tidak ada ketersendatan lewat gang-gang alternatif tadi. Kalau saya tadi Durian lurus itu di Taman Sos juga mapnya itu merahnya panjang Mbak, yang dari Jalan Durian. Ngoten Mbak Kri, matur nuwun informasinya. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Siap, terima kasih Pak Warsito untuk info-infonya. Pak Wendy.
2: Mbak, pukul piro Mbak? 17.05 ya, melintas di TL Jekulo, terpantau padat ya Mbak.
0: Oke.
2: Tapi di map masih kuning aja sih. Pokoknya kiri pol, yo ngono kuwi lancar Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Wendy. Apa ini Pak Wendy?
3: Mbak Gre.
0: Iya.
3: Saya masuk Kota Kudus ya Mbak.
0: Oke, masuk Kota Kudus.
3: Dari kedatangan di Lingkar. Di sampai di Kota Kudusnya Mbak. Enggak tahu jalan apa namanya ya. Namanya juga bukan asli sini saya. Mohon dimaafkan ya Mbak Kri.
0: Oke, siap, pokoknya dalam Kota Kudus udah gitu aja. Terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
4: Kawan Wendy, yo dinikmati wae to. Kan dirimu sudah jarang ke jalur timur to, durung tentu seminggu pisan to. Yo dinikmati alon-alon wae, diapalke dalane, perbaikan jalan yang di. Begitu to kawan Wendy, mumpung ke arah timur lo kawan Wendy. Maturun.
0: Oke. Okay.
4: Mbak Greta, pukul 17 lebih 7 menit saya melintas di checkpoint TL Trengguli. Posisi kawan Christian Raharjo, kawan Maisa Chandra, posisi sampai di mana?
0: Oke, terima kasih infonya Pak Bowo Artanto.
4: 17.20 antri di sekitar Kadilangu, saya tak masuk tol saja Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih. Ya, ini masuk tol. Kalau yang di Wonokerto ini masih ada antrian ya, yang di Jembatan Wonokerto dan yang di Delta Dunia Sandang itu juga masih ada antrian. Kalau yang di Delta Dunia Sandang ini bertambah panjang antriannya. Jadi masuk tol saja, masuk tol Semarak lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Pak Bowo Artanto, Pak Kasan, Boja ke arah Demak enaknya lewat mana? Dari Boja menuju ke arah Demak ya. Untuk saat ini Boja menuju ke arah Ngalian ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Dari Ngalian ke arah Demak masuk tol saja, masuk tol nanti keluar Gayam Sari boleh, terus nanti ambil jalur Walter Mongin Sidi boleh, itu nanti ada sedikit kepadatan saja, tapi nggak panjang kepadatannya. Atau mau keluar Mukti Harjo juga nggak apa-apa, untuk jalurnya masih aman, hanya melambat sedikit nanti di sekitar Unisula sampai di pertigaan Padiraya. Untuk jalurnya menuju ke arah Demak lancar, masuk tol saja Pak Kasan. Pak Wija.
5: Sore Mbak Gri.
0: Iya sore Pak Wija.
5: Wonokerto Karangtengah Mbak Gri, tadi antrian sebelum Jembatan Wonokerto untuk tukang waktu 10 menit Mbak Gri. Jadi sebenarnya truknya itu di mau keluar dari pabrik ya. Jadi kepalanya itu nabrak tiang kabel telepon tidak salah.
0: Iya menabrak ya. Itu, betul sekali.
5: Lagi ada evakuasi ininya, apa tiangnya Mbak Gri.
0: Oh tiangnya yang dievakuasi.
5: 10 menit monggo kawan-kawan yang mau melintas di jalur konven Demak Semarang Selamat sore, makasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wijaya untuk infonya. Dan memang di Jembatan Wonokerto masih ada antrean ya. Dan ini kawan Rasika, di sekitar turunan Sigar Bencah ya, ini ada info dari damkar kalau ada tumpahan oli, saat ini sedang ada pembersihan. Jadi kawan Rasika yang melintas di sekitaran Sigar Bencah ini harap hati-hati. Pak Sentot, selamat sore.
6: Daerah Bulusan. Jadi
0: nah, ini
6: arah
0: dia.
6: Meteseh. Sampai mau keluar Sirojudin kayaknya tadi. Itu okay. Macet parah.
0: Iya, ada
6: ini
0: tumpahan oli.
6: Jadi Sigar Bencahnya teman belum kelihatan ada apa. Untuk sementara ini masih macet banget. Ya. Yeah.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Sentot Banyu Aji. Ini tadi putra Pak Sentot Banyu Aji melaporkan dari sekitar Tembalang ya. Antriannya cukup panjang karena di sekitaran Sigar Bencah itu ada tumpahan oli. Ini sudah ada info juga dari damkar. Sudah satu armada yang meluncur ke lokasi ya. Terima kasih Pak Sentot Banyu Aji untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Budi SW.
7: Selamat sore Mbak Grita, Mbak
0: iya,
7: di Cepiring, depan pabrik gula ada truk tronton yang mogok ya Mbak di kanan jalan.
0: Oh,
7: yang menyebabkan antrian yang panjang dari arah timur ke arah barat.
0: Ke arah barat ya.
7: Tepatnya di depan pabrik gula Cepiring yang ke arah barat ya Mbak Grita.
0: Oke siap.
7: Demikian infonya.
0: Oke, di depan pabrik gula ya. Oke. Terima kasih infonya Pak Budi SW. Di sekitaran pabrik gula Cepiring ada truk tronton yang trouble ya, yang arah barat, dan antriannya cukup panjang. Antriannya itu mulai dari sekitaran lingkar Cepiring itu ya, yang di lingkar Cepiring. Terima kasih Pak Budi SW. Pak Agus ini menginfokan Sigar Bencah macet. Ini ambil kanan ya, sudah 20 menit. Ya, karena ada tumpahan oli tadi Pak Agus Purwanto, itu infonya. Pak Bagiono dari Serondol ke Elizabeth lancar. TL ngesrep tadi rame lancar ya. Oke, sudah nyalakah TL yang di Patung Pangeran di Ponegoro? Sepertinya sudah nyala ini. Terima kasih Pak Bagiono. Pak Edi Harjono.
8: Selamat sore Mbak Grita. Izin bertanya, kalau mau ke ini, saya dari Gajah Mada mau ke bandara, kalau lewat Yosudarso apakah lancar, aman? Matur suwun Mbak Grita.
0: Aman, lewat Yosudarso aman menuju ke arah bandara, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Mahesa Chandra.
9: Mbak Gri, ya. TL aman sih, ke panjang ya ketersendatannya.
0: Oke, okay. Iya betul.
9: Arah ke Semarang.
0: Iya, TL Amantis.
9: Terima kasih.
0: Betul, antriannya juga cukup panjang. Terima kasih Pak Mahesa Chandra. Pak Joko Kawianto.
10: Selamat sore Mbak Grita.
0: Melintas di tol ini ya.
10: Tol Krapyak arah Jatinggalek di 425-600.
0: Oke.
10: Okay. Sedikit tersendat saja Mbak Grita. Ambil kanan paling nyaman.
0: Oke, siap, karena ada pekerjaan di lajur kiri ya, di ya lajur kiri. Oke, terima kasih Pak Joko Kawianto, melintas di tol Krapyak arah Jatinggalek ya. Ini ada pekerjaan jalan. Terima kasih infonya. Pak Tommy Wasiso.
11: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Ini di Sigar Bencah ada kemacetan arah turun ya, nggak tahu ada apa Mbak Greta.
0: Iya, ada tumpahan oli. Ada tumpahan oli Pak Tommy di sekitar Sigar Bencah.
12: Ini Mbak Greta, sampai ada yang putar balik Mbak. Nggak tahu di depan ada apa, kalau ada yang sudah di depan mohon infonya ya. Apakah saya perlu putar balik atau bagaimana nggak, ini macetnya soalnya nggak gerak ini Mbak Greta.
0: Pak Tommy Wasiso, kalau mau putar balik nggak apa-apa, soalnya ini sedang ada pembersihan tumpahan solar Pak Tommy Wasiso di sekitar Sigar Bencah ya. Antriannya memang cukup panjang ini di sekitaran Sigar Bencah. Begitu, putar balik nggak apa-apa Pak Tommy Wasiso. Lanjut lagi Pak Ernawasindu. Pak Ernawasindu sudah di manakah?
13: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, cakep banget.
13: Sudah di Kalimalang tadi dari Mertoyu dan Magelang, perjalanannya lancar, cuma agak kusut aja tadi sampai TKPI karena banyak terpasir begitu, dan kayaknya masih musim liburan nih, orang tuanya masih pada nganterin anaknya, jadi agak rame. untuk perjalanan lanjut ya sampai Ungaran, request lagu sekalian Bagri.
0: Oke.
13: Okay. Chandelier dari Sia. Terima kasih.
0: Oke, okay, ditunggu lagunya. Pak Ernawasindo ini melintas di Kalimalang ya. View-nya juga cakep ini. Oke, okay, ditunggu lagunya Pak Ernawasindo. Lanjut lagi dengan Pak Purwono.
14: Mbak Greta, pukul 17 lebih 22 menit perjalanan sampai di TL Tanjung ya. Tadi aku okay, masuk di dalam-dalam ya Mbak Greta. Tak mudeng cerita lewat negeri itu setelah tadi, tapi yang pasti aku tidak masuk lingkar.
0: Sudah
14: putus dari mana dari ya.
0: Terima kasih
14: Kembal.
0: Pak Sentot ya. Banyu Aji Cotolik untuk infonya di... lanjut lagi dengan TL Tanjung. Pak Budi SW,
14: terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Purwono ini menghindari TL Tanjung ya, jadi masuk dalam-dalam gitu. Pak Pepeng.
15: Mbak Gri, tadi aku memutuskan keluar dari Tol Semarang menuju ke arah Kota Demak, Mbak Gri.
0: Okay.
15: Di Kota Demak juga podoe muntel, Mbak Gri, tapi nggak apa-apa, lebih mending daripada lewat Lingkar Demak.
0: Ya,
15: begitu,
0: betul.
15: Mbak Gri, ini okay, sudah mulai lancar, aman bus, Mbak Gri. Sempat diinfo Pak Kris juga, jangan lewat Lingkar Demak, Pak Pepeng. Wah, Pak Kris sepanjang jos, Mbak Gri, Mbak Gri.
0: Oke. Okay.
15: Terima kasih Pak Christian atas informasinya.
0: Oke, terima kasih Pak Pepeng. Pak Antobona.
16: Selamat sore. Semarang dari bawah ramai lancar.
0: Oke.
16: Sampai di tanjakan Jating Aleh ke arah Gombel atas agak tersendut. Nah, tapi ya dinikmati. Wong niat lewat sini lah piye. Kalau enggak niat lewat sini kan lewat tol, iya toh? Dinikmati. Begitu jalurku ke selatan amankah? Mbak Gri, terima
0: Oke,
16: kasih.
0: Antobona, untuk jalur ke selatan ya. Sedikit melambat nanti di sekitaran Girisonta, tapi pendek saja. Sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan, terus di Tuntang itu juga aman, tidak ada ketersendatan. Begitu, Pak Antobona. Lanjut lagi.
16: TL ngeserep, lampunya sudah menyala.
0: Oh, sudah menyala. Pantesan ini sudah lancar karena TL ngeserep lampu sudah menyala ya. Pak Edi Harjono.
17: Mbak Greta, sugeng sonten.
0: Iya.
17: Matur suwun, saya sudah dipandu sama Rasikat dan kawan-kawan setia saya. Matur suwun ya Mbak Gre sama kawan-kawan
0: Rasikat. Oke, terima kasih juga Pak Edi Harjono. Pak Diki Harmanto.
18: Halo, selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore Pak Diki.
18: Mau info dong, perjalanan dari Gayam Sari menuju Kudus via konven, apakah ada hambatan? Rob
0: ada.
18: Misalkan? Mohon infonya. Terima kasih.
0: Dari Gayam Sari menuju ke arah Kudus, nanti kalau keluar Mukti Harjo, ini melambat sedikit di sekitaran Terboyo ya. Mulai dari Unisula itu sampai di pertigaan Padiraya, lepas itu lancar, terus melambat sedikit juga di sekitaran Batas, tapi sejauh ini masih aman. Melambat lagi di Jatenglen. Nah, kalau Jatenglen ini belum ada update ini, melambatnya karena apa di Jatenglen? Lepas Jatenglen lancar, kalau masuk Lingkar Kudus ini hindari dulu Pak Diki Harmanto, soalnya antrean cukup panjang, jadi masuk dalam kota. Nah, kalau masuk dalam kota ini nanti di dalam kotanya juga padat, terutama di sekitaran Pasar Bintoro ya, dan antreannya itu mulai dari alun-alun Demak. Lepas Demak menuju ke arah Kudus lancar Pak Diki Harmanto, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto.
19: Pukul 17 lebih 24 menit tadi saya sudah masuk ke Jalan Songola Sewu ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
19: Okay. Tadi antriannya kurang lebih 5 menit Mbak Greta, mulai
0: okay,
19: dari
0: siap
19: turun flyover Kadilangu sampai bisa masuk ke entry Jalan Songola Sewu butuh waktu sekitar 5 menit ya. Padet Mbak. Yang setelah TL Kadilangu tak lihat juga ke arah Amatis juga padet juga. Ini soalnya di map 25 menit lebih cepat kalau lewat
0: okay
19: Jalan Songola Sewu, jadi ya cukup worth it lah. Maturun.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Sentot Banyu Aji, Nah, ini padat banget ya, di malah stuck ini di daerah Sigar Bencah. Terima kasih Pak Sentot. Pak Wendy.
2: Mbak Greta, 1727 sampai di alun-alun Simpang 7 Kudus ya, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima
2: Mbak
0: kasih.
2: Mbak Greta.
0: Ya. Yeah.
2: Pak Kristian Rajo memang rak jos nano.
0: Lah kenapa?
2: Masa aku rak diinfo. Wah, rak jos nano. Rak jos nano gue, Pak Kristian Rajo. Terima kasih.
0: Oke, okay. Jangan emosi lah. Pak Tommy Masiso, ini.
20: Pembersihan masih berlangsung sepertinya, Mbak. Ada petugas juga ya memperlakukan ya. Buka tutup.
0: Oke, okay, nah ini.
20: Sama sepertinya ada mobil bak putih ini yang mogok, Mbak, yang naik ke atas.
0: Okay.
20: Jadi menambah keruwetan yang sudah ruwet, Mbak. Matur suwun.
0: Oke, okay, terima
20: mobil
0: kasih.
20: Boknya, Mbak.
0: Oh iya, iya.
20: Kelihatan nggak, Mbak?
0: Belum kelihatan. Oke, terima kasih Pak Tommy Wasiso. Ini oh ini mobil bok putih ini ya, mogok ya. Jadi ada dua pemicu kemacetan ya di Sigar Bencah. Yang pertama ada tumpahan oli sedang disemprot oleh petugas damkar, sudah ada petugas kepolisian juga. Jalurnya dibuat buka tutup. Terima kasih Pak Tommy Wasiso. Pak Joko Kawianto.
21: Terima kasih Mbak Greta, info di Sigar Bencah. Ini langsung exit tol KM Sari, lancar.
0: Oke,
21: okay.
0: Siap, terima kasih juga Pak Joko Kawianto. Pak Iwan, jalurku Mbak keluar Krapyak sampai Cepiring. Keluar Krapyak, untuk saat ini keluar Krapyak sampai di Cepiringnya, alun-alun Kendal lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Cepiringnya, ini ada antrian mulai dari kafe itu ya, yang di tikungan itu, kafe 16 ya, mulai dari 16 itu sampai di pabrik gula karena ada truk trouble tadi infonya Pak Iwan. Lagunya coba nanti saya carikan dulu ya Pak Iwan ya. Pak Antobona,
22: TL ada kena lampu merah 2 kali.
0: Oke. Pak Pepeng.
23: Mbak Kri, Pak Kris itu suruh info sama Kak Wendy biar tambah jos gitu loh Mbak Kri.
0: Oke, siap. Pak Wija.
24: Update lagi Mbak Kri yang
0: boleh monggo.
24: Itu ada truk tanah yang mogok ya. Jadi lagi ada perbaikan dari teknisi. Butuh waktu 20 menit dari Indomaret Lumba-Lumba. Wah, Pak Bowo sama Pak Kris aman nih lewat tol. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wija untuk infonya menghindari ini kalau Pak Kristian, Pak Bo Artoto menghindari Onggorawe itu masuk tol. Nah, ini ternyata ada truk mogok ya di sekitaran Onggorawe itu. Antrian sekarang mulai dari PT Rakit, jadi cukup panjang untuk antriannya. Pak Bo Artanto?
25: Oh iya Mbak Greta, tadi saya juga diinfo kawan Kristian Raharjo untuk lewat jalan tol ya Mbak Greta ya, karena padat di lingkar itu Mbak. Kawan Kristian Raharjo memang jos tenan Mbak Greta, memang jos tenan kawan Kristian okay. Raharjo. Terima kasih kawan Kristian Raharjo. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Bo Artanto.
25: Pak Wija, tadi lihat mapnya kok selisihnya jauh, jadi saya milih lewat tol.
0: Oke, okay. Pak Tommy Wasiso.
26: 30 menit lebih Mbak untuk lepas Sigar Bencah. Kalau ada alternatif lain, mending lewat alternatif lain
0: ya?
26: Lawan Mbak.
0: Okay, siap.
26: Matur suwun, soalnya mobil mogoknya itu jejeran sama oli yang tumpah, jadi jalannya itu jadi sempit banget Mbak.
0: Oke, okay, siap-siap. Mungkin lo ya, ini tadi berhenti mendadak gitu, jadi mogok gitu ya. Oke, okay, terima kasih Pak Tommy Wasiso. Ibu Widi.
27: Sore Mbak Grey.
0: Iya.
27: Saya perjalanan dari Cepu udah sampai Wirasari Mbak Grey. Lancar. Request lagu Terpukau ya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya Ibu Widi. Pak Antobona.
22: Sake Pak Wendy dijurake karo Pak Kristian nih ora dikabari.
0: Oke. Pak Wendy.
2: Wah, joslan iki kawan Kristian. So, kenapa kamu melupakanku? Kawan Pepe dan kawan Bowo, kamu kandani. Sedangkan aku tidak kamu kandani. Oke, okay, fine. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Pak Chandra.
28: Sore Mbak Greta, sore iya, Rasika.
0: Sore juga Pak Chandra.
28: Saya cuman nyimak aja.
0: Oke.
28: Saya di belakang Pak Christian dan Pak Bowo. Ini posisi masih di lingkar Lemak, antri jam 5 atau jam 17 lebih 35 menit.
0: Siap, terima kasih Pak Chandra. Pak Purwono,
28: 17.35 perjalanan sampai di Gajah Mbak Greta Putri.
0: Oke.
28: Sampai sini lancar, ini lebih longgar jalannya daripada tadi yang di Jalan Pati Kudus. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Purwono. Pak Christian Raharjo.
1: Apa ini? Aku ketinggalan. Apa ya, aku enggak ngabarin Pak Wendy apa ini. Ah, tak pikir ning Semarang kok. Apa ya, Pak?
0: Iya, berarti
1: wah,
0: bukan salah Pak Christian
1: aku Raharjo.
0: Oke. Okay. Tenang Pak, bukan kesalahan Pak Christian Raharjo. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Kita break dulu, kita menuju kumandang azan maghrib untuk wilayah Ungaran, Semarang dan sekitarnya.
3: Rasika USA untuk Semarang Raya.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah sampai di mana nih kawan Rasika? Dan yang melintas di sekitaran Sigar Bencah ya, ini harap sabar saja karena masih ada kepadatan di Sigar Bencah. Antriannya cukup panjang imbas ada tumpahan oli, juga ada mobil mogok dan sudah ada petugas kepolisian yang berjaga di sana. Bisa ambil jalur tol saja atau ambil jalur lain untuk menghindari Sigar Bencah. Yang sudah gabung lagi ada Pak Christian Raharjo.
1: Baik, 1736 keluar dari exit tol Sayung bisa langsung bablas 7/7, bablas sampai Kota Semarang.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Kalau kata Mas Yuli, bablas. Lancar, car.
0: Betul sekali. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Wasimin.
2: Selamat sore, Mbak Tri.
0: Iya, Pak Wasimin.
2: Aku kuyo jalur berar manto, jalur kuyo lancar-lancar, baik. Tapi terhibur dengan kawan Rasika yang jalur Pantura Timur. Iso guyu-guyu dewe. Yes. Sehat-sehat semuanya.
3: Nanti kita lanjut lagi ya.
2: Matur suwun.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wasimin.
2: Pungaran Gunung Pati, Cepoko sampai di kawasan KIC sore ini aman lancar, matur suwun.
0: Terima kasih Pak Wasimin, terima kasih juga sudah mampir di Rasika ya. Dan untuk jalurnya juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya menuju ke arah KIC. Lanjut lagi Pak Edi Harjono.
4: Mbak Grita Yosudarso yang mau menuju ke kawasan industri Cipta ataupun setelah ataupun yang menuju ke Kalibanteng, lancar ya Mbak, detailnya tidak ada apa-apa, lancar pokok men, justis, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Tatang, selamat sore. Ini Pak Tatang menanyakan Sigar Bencah ada apa ya? Soalnya macetnya panjang, mulai dari Bulusan, ada tumpahan oli dan ada mobil mogok Pak Tatang. Sudah ada petugas kepolisian, jalurnya dibuat buka tutup, itu yang menyebabkan antrean. Pak Novan.
5: Selamat sore, info Rasika. Di dekat interchange Kaliwungu, exit tol Kaliwungu dari arah Jakarta, dirajurkan ada kayak mobil apa ya, mobil penumpang banyak pecah terus menghantam tembok pembatas jalan di sebelah kanan. Tapi sudah ada petugas dari tol, sudah dipasang traffic cone juga. Hati-hati yang dari arah barat menuju ke arah Semarang di sebelum keluar. Simpang keluar exit tol Kaliwungu, demikian.
0: Oke, siap, di simpang susun itu ya. Ada kendaraan yang mengalami insiden ini ya. Sedikit melambat tapi sudah ada petugas tol. Terima kasih Pak Novan. Pak Antobona.
6: Mbak Gre dari Banyumanik, Kuda Payung sampai masuk TL Asalamah. Rame lancar. Saya belok kiri mau lewat tol saja.
0: Oke.
6: Karena gigi saya kambuh yang pojok kiri. Karena tadi kemasukan donat coklat.
0: Aduh.
6: Ketoke makane wis ditoto tapi kok yo tetap kesasar ke situ. Jadi linu sekali di dalam perjalanan ini.
0: Oke,
6: begitu Mbak Gre,
0: ya.
6: Aku tak lewat tol Ungaran Bawen aja. Matur nuwun.
0: Iya, hati-hati Pak Antobona nyetirnya. Jangan apa ya, sambil merasakan sakit soalnya ya. Oke, Pak Bowo Artanto.
7: Mbak Greta, pukul 17.43 menit sudah sampai di jembatan Kali Babon.
0: Oke.
7: Untuk setelah keluar dari tol Semarak sampai dengan jembatan Kali Babon, los di sekitar U-turn Kino maupun U-turn Polsek Sayung, U-turn Batas, semuanya lancar, tidak ada antrian. Arah sebaliknya yang cukup padat Mbak, ini dari mulai jembatan Kali Babon sampai dengan U-turn Batas, kemudian dari jembatan Sayung sampai dengan U-turn Kino padat ya, jalurnya Pak Diki Hermanto ya. Untuk yang jalur ke Semarang, yang di belakang saya, Pak Chandra, Pak Purwono, kawan Wendy, setelah atau di sekitar Sayung sampai dengan TL Genuk, jalurnya los. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Wendy.
3: Selamat sore Mbak Greta, 1746 ya, lintas di melanjutkan perjalanan ding dari dealer di mana kan Mbak bekerja di Kudus ya Mbak, menuju ke Udinus. Minta tolong info jalurnya dong Mbak, adakah kecandatan jalurnya?
0: Ada.
3: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
3: Bika kong men cek men mau ya Mbak? Oh, nguyang guyu dewe. Oh, pedih nih kong.
0: Enggak lah.
3: Hari kita kau neng gondol amin ya kong. Resepnya jangan orang. Resepnya obatnya wes. Nda dro. Kabari ya kong. Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. 17.51 Mbak, sudah sampai di Cingkrang ya, masih terpantau lancar ya Mbak.
0: Cangkring. Oke. Okay. Sudah sampai di Cangkring, nanti di sekitaran Jatenglen ya, itu ada truk trouble soalnya di sekitaran pertigaan Onggorawe itu, dan antriannya sekarang bertambah panjang mulai dari Kacun masih mundur lagi, jadi cukup panjang untuk antriannya Pak Wendy. Pak Asis Noverdi.
8: Selamat sore Mbak Greta dan kawan-kawan
0: iya,
8: semua.
0: Sore.
8: Ayo Mbak Greta, ini lewat mana Mbak Greta? Jalannya kok sempit, tapi ini lewat yang tembusnya alun-alun Galiwungu Mbak Greta.
0: Srogo.
8: Tadi dari kawasan industri Tambak Eji ke Brangsong, aktivitas lalin jalur Pantura Semarang Kendal masih terpantau ramai lancar. Ini saya lewat jalur alternatif Srogo lalu tembus ini di alun-alun Galiwungu Mbak Greta.
0: Oke.
8: Okay. Aktivitas lalin ini masih terpantau ramai lancar. Ini di area dekat alun-alun didominasi oleh sepeda motor Mbak Greta. Nah ini masjidnya kelihatan loh, masjid alun-alun Kaliwungu Kendal Mbak Greta. Begitu Mbak Greta yang bisa diinformasikan ya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi ya. Ini lewat Srogo, saya apal nih Srogo. Soalnya jalannya memang sempit gitu. Terima kasih Pak Asis Noverdi. Pak Diki Hermanto.
9: Wah, benar sekali Pak Bowo Artanto. Pukul 17.50 saya juga posisi antri di Jembatan Kalibabon.
0: Oke, terima kasih Pak Diki Hermanto. Pak Wendy.
3: Kalau Lingkar Demak gimana Mbak? Lingkar Demak, minta tolong info jalurnya dong yang di Lingkar Demak. Terima kasih.
0: Oke, Lingkar Demak ini ada antrian cukup panjang juga. Mulai dari jembatan itu ya. Mulai dari jembatan Lingkar Demak itu sampai di TLK di Langu. Lepas itu lancar tapi tersendat lagi sampai di TL Amantis. Mendingan masuk dalam kota saja Pak Wendy. Masuk dalam kota Demak saja. Masuk dalam kota Demak menuju ke arah Semarang lancar, terus nanti sedikit tersendat di Glory karena Glory mungkin bubaran pabrik ya. Jadi ada beberapa titik antrian, Pak Wendy. Pak, Ibu hari ini?
10: Sore Mbak Greta,
0: iya,
10: aku tadi
0: sorry,
10: muter
0: Ibu.
10: Balik sampai di mana tuh kecamatan Tembalang ya?
0: Tembalang ya.
10: Muter balik, mau pulang ke Sendang Mulyo, putar balik lewat tol ini keluar ke Hemsari, ini sudah sampai di Pizza Hut Peduruan.
0: Oke, terima kasih Ibu hari ini. Ini putar balik Ibu hari ini untuk menghindari Sigar Bencah ya, karena sampai dengan jam 17.54 antrian di Sigar Bencah cukup panjang di kedua arahnya, baik yang dari arah Tembalang maupun yang dari arah Meteseh. Kalau yang dari arah Tembalang itu mulai dari pertigaan apa sih namanya Banjarsari itu ya. Nah, mulai dari pertigaan Banjarsari sekitaran Jatimulyo itu simpulnya pas di makam. Jadi pas tikungan itu, kalau yang dari Meteseh ini antriannya mulai dari sekitaran apa setelah perumahan Pandanaran itu. Jadi cukup panjang untuk antriannya. Terima kasih Ibu hari ini untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi. Kita break dulu dan kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Peternak ayam petelur di Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kendal, mengeluhkan anjloknya harga telur yang tak kunjung membaik. Kondisi ini membuat peternak merugi karena harga jual di tingkat peternak anjlok hingga Rp18.000 per kilogram, sehingga tidak sebanding dengan mahalnya biaya pakan. Salah seorang peternak, Suwardi, mengungkapkan penurunan harga ini dipicu oleh sepinya hajatan pada bulan Suro. Selain itu, minimnya permintaan juga disebabkan oleh masa libur sekolah yang membuat operasional dapur MBG berhenti sementara. Untuk menekan kerugian, peternak kini menyiasatinya dengan meracik pakan sendiri menggunakan jagung SPHP, serta mengurangi populasi ayam yang sudah tidak produktif. Guna menekan angka pengangguran sekaligus mencetak tenaga kerja unggul, pemerintah Kota Salatiga membuka pelatihan vokasi MUA atau Makeup Artist dan Barista di UPTD Balai Latihan Kerja. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas SDM yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan peluang usaha mandiri. Wali Kota Salatiga, Romi Hernawan, mendorong para peserta untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja. Pihaknya berharap melalui keterampilan yang relevan dengan tren industri saat ini, para peserta mampu menjadi pelaku usaha baru yang justru bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui bekal kompetensi tersebut, Disperinaker Kota Salatiga menargetkan para pencari kerja dapat segera terserap di sektor formal maupun merintis usaha mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang, kita lanjut lagi Kawarasika untuk berkelana kota. Sudah sampai di mana Kawarasika? Dan untuk saat ini ya, yang di sekitaran Onggorawe, ini antreannya masih cukup panjang. Terus yang di Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Yang di Sigar Bencah, ini juga masih ada antrean panjang ya. Pak Heri tadi menanyakan Sigar Bencah ada apa, itu ada tumpahan oli tadi, dan ada mobil mogok, itu yang menyebabkan antrean. Begitu, Pak Wendy?
1: Mbak Ki, ada yang jauh tenan mbak. Pak Kisah, ada yang jauh tenan. Pak Mahesa Chandra, jauh tenan mbak. Andene aku aja lewat kono, Pak. Lewat kene jarene. Ya wis, tak lewat kene, Pak. Mas Chandra. Oke. Mantus tenan, Pak Mas Chandra aku yo. Ora koyo Pak Kristian Harjo. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Heeh. 18.10 sampai lingkar Demak ya, Mbak?
0: Ah, sudah sampai lingkar Demak.
1: Masih terpantau lancar ya.
0: Oke.
1: Okay. Sudah gelap iki. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Pak Wasimin.
2: Yo jo toko mosok seneng nek aku ke mlebu gone Amino godho apa kuwi ngono ki lho wis diinfoke dikandani nang gone lingkar Demak ki tersendat malah cek ngeyel ae to yo yo ada suan tapi
0: sami-sami
2: langsung masuk
0: garasi,
2: garasi
0: ya? Okay.
2: Puter balik pulang.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wasimin. Ibu Lisetyo.
3: Assalamualaikum Mbak Gri.
0: Waalaikumsalam.
3: Mohon info dong perjalanan dari Uin Wali Songo ke Demak.

0: Jembatan Wonokerto. Belum ada info juga apakah karena volume kendaraan saja atau karena bubaran kerja, ini belum ada update lagi, Bu Lis. Nah, kalau keluar Lingkar Demak, nanti keluar Lingkar Demak di sekitaran Kadilangu, setelah Kadilangu itu masih ada pekerjaan juga, masih ada pekerjaan jalan, jadi melambat untuk jalurnya. Pak Chandra?
1: Selamat malam Mbak Vita.
0: Iya, malam.
1: Info jam 18 lebih 6 menit. Mm-hmm. Sudah sampai di Kampung Semarang.
0: Sudah sampai Kampung Semarang.
1: Sudah lagi sampai rumah.
0: Oke.
1: Terima kasih infonya. Dan ngasih info untuk Pak Wendy yang di belakang saya, itu macetnya cuma di Lingkar Demak. Setelah itu harus masuk tol. Mm-hmm. Pengen lancar sampai di Barito, lancar, los, tidak ada hambatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Chandra untuk infonya. Pak Asis Noverdi.
2: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di TL Mangkang ya Mbak Gre.
0: Okay.
2: Untuk aktivitas masih terpantau ramai lancar. Ada catatan yang dari Semarang mau masuk ke Jalur Lingkar Kaliwungu Mbak Gre, itu ada pengerjaan pengerukan jalan itu di sebelah kanan. Kalau dari Semarang yang mau mengarah ke Kaliwungu itu agak melambat posisinya. Gitu ya Mbak Greta, tapi so far masih berjalan, masih mengalir untuk aktivitas lalinnya. Sementara ini yang mengarah ke Kota Semarang juga didominasi banyak truk. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya.
3: Mbak Greta, untuk perjalanan sudah sampai di pintu barat KIW Mbak Gre. Untuk aktivitas lalin yang menuju ke Kota Semarang dari Kendal masih terpantau ramai lancar. Sementara yang ke kota yang dari Semarang menuju ke Kendal juga masih terpantau ramai lancar. Tidak ada notet Mbak Gre, masih kondusif. Begitu yang bisa diinformasikan ya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Maisa Chandra.
4: Mbak Gre, karena saya masih ada satu kiriman lagi di daerah Warukudu. Untuk menghindari ketersendatan di Onggorawe, saya belok kiri masuk di Buyaran Guntur. Sekarang sudah sampai di Bulusari Mbak Gre. Untuk lalinya los Mbak Gre. Masih aman.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Maisa Chandra.
4: Untuk Genduk Kali Gawe sampai Pukulian Jesmoro, gimana Mbak keadaannya? Apakah masih aman atau ada kesendatan? Minta infonya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, Kali Gawe sampai Puri Anjasmoro ya, nanti keluar Genuk Kali Gawe sampai Puri Anjasmoro lewat Arterio Sudarso lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Boartanto.
5: Mbak Greta, pukul 18 lebih 9 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya.
0: Oke.
5: Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah. Matur nuwun Mbak Greta sudah menemani perjalanan sore petang hari ini dari Kudus sampai Semarang. Selamat melanjutkan tugas siaran ya Mbak Greta.
0: Siap.
5: Masih sampai jam 19 toh.
0: Mm-mm.
5: Untuk kawan Rastika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Untuk kawan Wendy, semangat.
0: Oke, terima kasih Pak Bawa Artanto. Ibu Widi, ini perjalanan sudah sampai Godong, lalinya lancar, cuaca juga cerah ya. Pak Antobona.
6: Selamat petang, pukul 18 lebih 12 sudah sampai sekitaran Lopait.
0: Oke.
6: Masih rame lancar.
0: Terima kasih.
6: Sudah masuk Salatiga lancar.
0: Siap.
6: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi besok.
0: Terima
6: selamat
0: kasih
6: petang.
0: Pak Antobona untuk update-nya. Pak Kasan.
7: Yang panjangnya. Pak Yoni tadi menanyakan si Gerbenca ada apa? Itu ada tempat.
0: Oh, ada rob ini yang di Sayu.
7: Itu yang melibatkan antrean. Gitu. Pak Wendy.
0: Hmm. ternyata ada yang di Sayung itu ada Rob Ibu Lisetio, ini sudah ada update dari Pak Kasan. Jadi ada genangan ini ya. Terima kasih Pak Kasan.

0: cuman tidak tinggi ya genangannya ya, Pak Agus Jaya.
1: Selamat malam Mbak Krita, selamat malam kawan Rasika. Minta info lalin Mbak Krita dari KIK menuju ke Semarang. Terima kasih.
0: KIK menuju Semarang ke arah Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan Pak Agus. Pak Joni Wirawan, ini perjalanan POJ ke Ungaran. Oke. Putarkan cinta yang tulus di dalam hatiku, cinta yang tulus di dalam hatiku, gitu ya. Oke, coba nanti ya saya carikan dulu ya Pak Joni Wirawan. Untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan dari POJ menuju ke arah Semarang, mau masuk tol maupun jalur konven lancar. Kawan di 8345 Semarang ke arah Gubuk, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, dan salamnya buat Pak Komex, dan salam juga buat kawan Rasika. Oke, Semarang Gubuk aman ya. Pak Andika menginfokan di Jembatan Kadilangu ada pekerjaan jalan dan ada truk yang mogok. Oke, siap, di sekitar Kadilangu selain pekerjaan jalan juga ada truk mogok. Ini yang menyebabkan antrean bertambah dan posisi truknya di lajur kanan. Terima kasih Pak Andika, ini yang arah ke Kudus ya. Pak Wendy?
2: Mbak Gre, 1814 ya Mbak, masuk continue for 19 kilometers. Tol Semarang Mbak, dari Kadilangu masuk tol Semarang masih terpantau lancar Mbak. Yang keluar tol Semarang yang tersendat karena di Kadilangu arah ke Kudus kan ada perbaikan jalan ya Mbak, masih ada perbaikan jalan ya Mbak.
0: Oke.
2: Itu sampai nyumpel di Bangjonya Mbak, jadi mungkin menghalangi juga yang arah ke Demak atau arah ke Semarang.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Wendy. Ibu Heni Novi.
3: Selamat petang Mbak Gre dan kawan Rasika semuanya. Mbak Gre, terima kasih ya sudah menemani sepanjang perjalanan saya dan lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya Mbak. Dan saat ini pukul 18.16 ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah. Buat Mbak Gre, semangat bertugas, dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, tetap fokus dan hati-hati. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Ibu Heni Novi, selamat beristirahat. Pak Edi Brown Sugar.
4: Selamat malam Mbak Gre, gimana kabarnya Mbak Gre?
0: Baik Pak Edi.
4: Sehat selalu Mbak Gre ya, stay tune, iya. Stay tune ini Mbak Gre.
0: Siap
4: Pak OTW Edi. Jepara Kota saja. Itu okay. Mbak Gre, wah kemarin gak ketemu Mbak Greta iki yo.
0: Iya,
4: salam
0: Pak
4: kenal
0: Edi.
4: Ya Mbak Gre ya.
0: Iya, terima kasih juga Pak Edi untuk oleh-olehnya ya. Tapi saya dapat oleh-olehnya gitu Pak Edi. Terima kasih ya sudah ngicipi opak. Opaknya pedes manis enak. Pedes manis enak. Pak Sigit.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
5: perjalanan dari Semarang menuju Pati tadi di Sayung agak merambat karena ada
0: rob ya,
5: rob sedikit di sebelah kiri, jadi banyak mobil melambat ambil kanan. Sebenarnya robnya kecil aja, tipis-tipis aja, tipis tapi aja basah begitu Mbak Gre. Terus keluar tol Semarang lingkar Demak sampai jembatan Kadilangu itu sekitar 10 menit lah kalau dari keluar tol itu kereta. Kalau dari jalan lingkar yang Demak itu ya lama, memang panjang kemacetannya. Tapi kalau dari tol itu paling sekitar 10 menit tadi saya antrinya. Begitu Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke.
5: Itu Mbak Greta itu di jembatan Kadilangu itu memang merambat karena ada truk
0: mogok,
5: trailer itu mogok di kanan jalan, jadi ikut memperlambat itu di pas di sebelum perbaikan pengaspalan itu, jadi agak menggok, terus menggok meneh, menggok kiri terus menggok kanan. Nah gue, itu yang bikin truk-truk itu jadi melambat. Begitu Mbak Greta.
0: Oke.
5: 18.15 keluar dari lingkar Demak ini Mbak Greta. Lancar siap. Mbak Greta.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sigit untuk infonya. Pak Diki Harmanto.
6: Mbak Gri, Mbak Gri. Ini ya, saya baru habis antri di depan HIT. Dan habis ternyata nggak ada apa-apa Mbak Gri.
0: Karena roknya.
6: Ya cuma tadi ada ya sebelah kiri itu ada luapan dari sungai sedikit aja kok. Itu Mbak Gri. Heran aku mau antri dari apa TL Genuk sampai jembatan Kali Babon sampai apa depan PT HIT jebule ora ono apa-apa. Heran.
0: Okay.
6: Luapannya cuma di depan HIT aja dikit di selap flyover kering. Terus di Lo Ireng juga kering.
0: Siap. Terima kasih Pak Diki Harmanto untuk infonya. Pak Asis Noverdi.
7: Mbak Gri, ini untuk perjalanan saya sudah sampai kantor ya Mbak Gri.
0: Oke.
7: Untuk aktivitas lalin di jalur Pantura. Semarang Kendal masih terpantau ramai lancar. Ini apa? Saya sampai di kantor. Mohon pamit aja Mbak Greta.
0: Siap.
7: Setelah ini mau apa itu?
8: Remob
7: dulu.
8: Ada Rob Ibu Lisetyo ini sudah.
7: Cuci mobil maksudnya, resmobbing. Cuci mobil setelah ini.
0: Ya. Oke. Okay,
7: soalnya besok juga lembur ya Mbak Greta mau luar kota.
0: Ya, oh, mau luar.
7: Buat ya. Mbak Greta terima kasih.
0: Okay.
7: Selamat bertugas sampai akhir Mbak Gri. Buat kewarasika yang masih di jalan, ekstra waspada hati-hati. Sementara yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, okay, terima kasih juga Pak Sisno Ferdi, Pak Pepeng.
9: Mbak Gri, aku sudah sampai Kali Pucang. Minta lagu Mbak Gri, perjalanan miniknya Frankie Sahila Tua itu loh Mbak Gri. Sun.
0: Oke, coba nanti saya carikan dulu ya Pak Pepeng ya. Soalnya itu kan lagunya lagu lama banget. Pak Wendy.
2: Mbak Gri, pukul pirogi Mbak Gri 18.20 ya, melintas di ruas tol Demak Semarang, kilometer 458. Masih terpantau lancar Mbak Gri, OTW kerasikan untuk ngicipi opaknya Pak Edi ya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Pak Ahmad Mujib minta info Mangkang Kepedurungan mau lewat konven karena mau mampir dalam kota dulu. Untuk saat ini dari Mangkang menuju ke arah Pedurungan via jalur konven masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan meskipun ramai, tapi aman Pak Ahmad. Pak Edi Brown Sugar.
10: Iya Mbak Grey. Kapan ya nanti bisa kopdar sama Mbak Kri juga ya?
0: Boleh.
10: Rasika FM, semoga selalu jaya di udara.
0: Amin.
10: Menjadikan teman-teman kita semua, para pengendara, sama baiknya. Gitu Mbak Kri ya Mbak Kri.
0: Oke.
10: Oke Mbak Kri, ditunggu lagi nanti acara selanjutnya saya bisa mampir ke Rasika. Gitu Mbak Kri.
0: Terima kasih Pak Edi Brown Sugar. Kalau saya datangnya siang soalnya gitu Pak Edi. Nanti kita lanjut lagi ya ke Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Winda.
2: Iya, malam Mbak.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Winda?
2: Alhamdulillah Mbak, baik Mbak.
1: Selalu sehat ya Mbak Winda ya. Sehat. Oke, bagaimana untuk perakiraan cuaca malam ini hingga esok pagi? Silahkan Mbak Winda untuk perakiraannya.
2: Oke, baik, terima kasih. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, angin dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca juga diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Winda untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi kaurasika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Amat Yanismara.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pamekasan mencatat sebanyak 11 dari 13 kecamatan telah mengirimkan data awal wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Ahmad Dovi Rosidi, PLT Kalaksa BPBD Pamekasan, memperkirakan jumlah desa terdampak masih berpotensi bertambah setelah proses verifikasi lapangan selesai dilakukan. Ia mengatakan hingga saat ini masih ada satu kecamatan yang belum menyerahkan data, yakni Kecamatan Padumawu, karena masih melakukan koordinasi di lapangan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menanggapi viralnya lokasi gerai Koperasi Merah Putih yang dinilai kurang strategis. Media sosial sempat dihebohkan oleh video gerai KDKMP yang berdiri di lereng gunung memakan badan jalan hingga di dekat area pemakaman. Menyikapi hal tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinkop UKM Jateng, Desi Ariani, meminta pengelola tidak berkecil hati dan jadikan hal ini tantangan inovasi. Menurutnya, kunci keberhasilan koperasi berada pada kemampuan pengurus menggali potensi lokal, serta dukungan pemerintah desa untuk menggerakkan warga agar mau berbelanja sekaligus menjadi anggota aktif.
3: Selamat petang, informasi berikutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Ketua Asosiasi KDKMP Bojonegoro Sugianto akhirnya angkat bicara tentang aksi mogok para karyawan Koperasi Merah Putih. Berdasarkan informasi yang dikantongi, sekitar 80% dari 85 gerai KDKMP sempat tutup. Hal itu dipicu karena gaji tidak sesuai. Namun masalah tersebut kini telah diselesaikan antara PT Agrinas Pangan Nusantara dengan karyawan gerai KDKMP, khususnya perihal gaji. Intinya besaran gaji semua karyawan sama, yakni 1,9 juta, tidak ada pembedaan gaji karena status dan posisi di gerai. Sedangkan kabar yang beredar sebelumnya menyebutkan gaji karyawan KDKMP 1,4 juta rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk Berkelana Kota. Sudah sampai di mana ini Kawan Rasika? Dan sudah meluncur ke menit 42 menuju ke jam 7 malam ya. Yang sudah gabung ada Pak Ibu Puji. Ibu Puji, sekilas info untuk Lingkar Demak arah Kudus macet mulai sebelum pintu tol. Dan ini sudah mulai terurai ya karena ada pekerjaan jalan. Terima kasih Ibu Puji. Pak Wendy?
1: Mbak Kri, 1829 perjalanan sampai di Kino ya Mbak.
0: Oke.
1: Nanti lewat tol sampai sini lancar ya. Cuaca juga belum hujan Mbak Kri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Pak Diki Harmanto?
2: Update Mbak Kri, sebelum Mbak Kri pamit. Ini pukul 18.38, saya sudah sampai SPBU Katon Sari. Saya melipir dulu karena mau isomil.
0: Okay.
2: Istirahat surat ngemil. Nanti kalau Mbak Gre belum pamit ya nanti kita update lagi.
0: Okay, siap.
2: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Harmanto untuk infonya. Pak Edi Brown Sugar.
3: Mbak Gre bisa minta tolong diputerin lagunya Sesi Potret. Makasih. Okay.
0: Siap, ditunggu ya lagunya ya Pak Wendy.
1: 1843 Mbak Gre. Apa masuk tol Mukti aja ya, agak tersendat setelah pom bensin Gasindo. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Boleh deh saya play dulu lagu Sesi Potret ya sebelum jam 7 ini. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk Berkelana Kota.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
1: Iya, untuk menghalau debu kan?
0: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
1: Penyakit apa?
0: Hantavirus.
2: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
0: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Beb, kamu gak ngantuk kan?
4: Enggak kok.
3: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
4: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika sebelum saya pamit ya. Sudah hampir jam 7 malam. Dan yang sudah gabung ada Pak Purwono. Selamat malam Pak Purwono.
1: Mbak Greta 1845 sampai di depan Jateng Land ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini masih tersendat saya jalur konven Mbak. Tidak masuk tol sama tidak lewat alternatif. Dinikmati dulu Mbak Greta kemacetannya. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Purwono. Pak Eddie Brown Sugar, ya sami-sami lagunya sudah saya play tadi ya. Pak Wendy?
2: Mbak Grace, belum mau bensin kali gawe ya. Mata truk mogok ruas kanan arah ke Semarang. Ini loh, belum mau bensin kali gawe. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih infonya.
2: Mas Pura dan Patah ya.
0: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Wendy. Ini Pak Wendy mengupdatekan ada truk mogok itu ya. Lanjut lagi ada Pak Toyib.
3: Selamat malam kawan Rasika, selamat malam Mbak Greta. Izin Mbak. Perjalanan saya dari kawasan Candi ke Pekalongan. Ada kemacetan di mana aja Mbak? Infonya, terima kasih.
0: Oke. Okay.
3: Lewat konven Mbak.
0: Via konven ya. Ini Pak Toyib menanyakan jalur via konven untuk perjalanan dari sebentar. Ini Pak Taufik perjalanan dari kawasan Candi menuju ke arah Pekalongan via jalur konven. Nah, dari kawasan Candi menuju ke arah Pekalongan via konven sejauh ini aman lancar, tidak ada ketersendatan. Dari apa namanya? Kawasan Candi menuju ke arah Kaliwungu, Kaliwungu Kendal, Kendal Cepiring, Cepiring Weleri, ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Weleri ke arah Batang, Batang Pekalongan aman lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Toyib infonya. Dan kawan Rasika, sudah hampir jam 7 malam. Greta Putri juga mesti pamit ya dari Kelana Kota untuk malam hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Yang masih berada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Semarang masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Badan Pusat Statistik BPS Kota Semarang mencatat salah satu hambatan utama adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat yang khawatir data mereka akan disalahgunakan untuk kepentingan perpajakan dan rawan bocor. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono menegaskan sensus ini murni untuk kepentingan statistik dan kerahasiaannya dijamin oleh undang-undang. Untuk itu pihaknya mengerahkan 1.400-an petugas di 16 kecamatan guna melakukan pendekatan persuasif bersama pengurus RT RW sebelum target pendaftaran berakhir pada 31 Agustus mendatang. Direktur PT PRPP Jawa Tengah Heri Kristanto membantah anggapan bahwa perusahaan daerah tersebut terancam tutup akibat terus merugi. Heri menegaskan kerugian yang tercatat bukan berasal dari operasional perusahaan, melainkan akibat beban penyusutan aset yang besar. Saat ini pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan investor untuk merevitalisasi wisata Grand Mairokoco dan fasilitas gedung pertemuan. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Jawa Tengah, Iwan Nudin Iskandar menyebut, PRPP menjadi satu-satunya BUMD pariwisata Pemprov yang masih merugi karena model bisnis yang kalah bersaing. Pemprov Jawa Tengah kini tengah menunggu hasil audit dan menyusun rekomendasi penyehatan perusahaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Halo, selamat malam kawan. Assalamualaikum. Bu Greta sudah bergeser, bukan bergeser ya, sudah meninggalkan studio menuju ke rumah yang damai. Dan saya malam ini bersama Anda kawan, saya Hari Swidi. Perkenalkan, untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggalnya sudah 7 Juli. Tanggal 7, bulan 7, tahun 2020. Artinya tanggal 7, bulan 7. Sebuah angka yang bagus bagi Ronaldo. Karena nomor 7 itu dipakai Ronaldo dan menjadi icon gitu ya bagi Ronaldo. Pokoknya kalau ada angka 7, bayangan kita biasanya Ronaldo gitu ya. Gitu. Dan yang menjadi, tapi tidak selamanya tanggal angka 7 itu keberuntungan Ronaldo, karena tanggal 7 bulan 7 adalah hari kekalahan yang ia derita ketika tim dari Ronaldo yaitu Portugal harus mengakui kekalahan terhadap Spanyol 1-0. Saya lihat rekaman rekaman pertandingannya cukup seru juga, walaupun tidak menyaksikan secara langsung karena rasa kantuk. Tapi kalau kita lihat rekam jejak dari Ronaldo itu memang sejak tahun 2006 di Piala Dunia itu tidak pernah masuk ke final ya. Tahun 2006 itu tersingkir di semifinal melawan Perancis. Tahun 2010 tersingkir di 16 besar. Kayak seperti sekarang ini di versus Spanyol waktu itu, tahun 2010. Kalah 1 gol juga. Tahun 2014 Portugal juga tersingkir di babak grup. Selisih 1 gol. Kemudian tahun 2018 juga tersingkir di babak 16 besar. Waktu itu melawan Uruguay. Waktu itu selisihnya 4 gol. Kemudian tahun 2022 tersingkir di perempat final melawan Maroko 1 gol. Tahun 2026 sekarang ini tersingkir di 16 besar versus Spanyol, mengulang tahun 2010. Ya. Baik, apa enggak menyakitkan ya untuk kesekian kalinya Ronaldo harus menangis di lapangan. Karena apa ya? Karena harus harus pulang lebih awal. Begitu kawan, kira-kira informasinya. Pantau-pantau arus lalu lintas, barangkali ada hal-hal yang mungkin tadi sempat padat, saat ini sudah lancar, ataupun tadi sempat lancar, saat ini sudah padat gitu. Di jalur manakah? Anda bisa update kembali di Rasika.

0: sebuah komposisi dari Destiny's Child dengan Stand Up For Love di Rasika malam hari ini, kawan saya Haris. Jadi kawan Anda, saya malam ini akan menunggu pertandingan Argentina melawan nanti malam itu, sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Mesir. Karena jam 11 malam, kira-kira berapa gol yang akan dicetak oleh Lionel Messi, dan kalau kita lihat Messi ini berpeluang menambah pundi-pundinya malam ini, sebab perjalanan Argentina masih berlanjut di gegap gempitanya sepak bola. Siapa julukannya itu La Pulga ya, juga terbilang besar gitu ya, karena pemilik 8 trofi Ballon d'Or itu selalu mencetak gol pada setiap laga Argentina di Piala Dunia dari babak penyisian sampai dengan fase knockout ya, dan selalu menciptakan gol, dan sudah 7 gol yang diciptakan oleh Messi, dan angka itu sekaligus menjadikannya salah satu top skor di Piala Dunia, bersaing dengan Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Tapi untuk Mbappe sekarang sudah nyalip menjadi posisi pertama. Ya. Dan tetapi kalau kita lihat kawan, kan di sana itu dihitung gitu. Berapa kali dia akan menembak menuju ke arah gawang, kemudian kapan memberikan umpan dan sebagainya, itu dihitung. Walaupun dia sudah hampir kepala 40 gitu, tapi bukan kepala 40, mau usia 40 gitu, tetapi kalau kita lihat kawan masih menunjukkan magisnya gitu. Dan memang saat ini masih kalah dengan Mbappe ya, karena Messi mencatat 3,72 sedangkan Mbappe 3,86, tetapi dia masih bisa akan melampaui dari Mbappe, karena menit bermainnya itu lebih sedikit mengingat Argentina baru berlaga nanti malam gitu ya. Jadi dari 300 sekian menit bermain, Messi menorehkan 23 kali tendangan, sebanyak 13 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya 6 melenceng keluar tiang gitu. Dan hal semacam ini dihitung. Oke, kita lihat berapa kali atau berapa gol yang akan dicetak oleh Messi malam ini. Saya sudah siapkan kopi, tapi akan saya minum nanti karena biasanya akan berefek, efeknya itu beberapa waktu setelahnya. Biasanya mulai terasa itu antara 30 sampai 45 menit setelah minum, dengan puncak efek sekitar ya mungkin 1 jam ya. Untuk tidak ngantuk, bertahan itu tergantung pada beberapa faktor, tetapi secara umum kalau minum kopi itu efeknya antara 2 sampai 4 jam itu yang paling kuat. Sementara efek setelah 4 jam atau setelah 5 jam itu efek akan berkurang, tetapi masih dapat membuat sebagian orang tetap terjaga gitu. Walaupun angop-angop gitu ya. Tetapi pada orang yang sensitif kafein, efeknya masih bisa terasa sehingga kadang sulit tidur. Seperti saya, terlalu ini ya, peka terhadap kafein, sehingga bisa berlangsung lama gitu. Makanya ngopinya sedikit aja. Pak Diki, selamat malam. Halo.
1: Halo, Bung Haris. Halo, Pak. Update aja, Bung Haris. Tadi Mbak Kri udah keburu pamit.
0: Yes.
1: Pukul 17 lebih 15 sudah sampai Trengguli. Tadi karena sudah mengalami beberapa kali ketersendatan, terutama di mulai TL sampai dengan PT Hit.
0: Yeah.
1: Terus di saya lewat kota, di Pasar Bintoro juga ada ketersendatan. Ya udah, karena males antri lagi, saya ambil kanan lewat belakang pasar. Lancar, jadi enggak mandek-mandek, grip gas gitu.
0: Ya.
1: Mungkin gitu dulu update-nya, Bu Haris.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Okay. Akan lebih boros ya kalau gas rem, gas rem, gas rem. Yang di Batu itu tersendat ada apa ya kawan? Nah, ini ada yang nanya. Kemudian Pak Wianto, selamat malam. Mas, tadi Mbak Greta menginformasikan di Sigar Benca ada ketersendatan, sekarang udah lancar. Oke, jam 7 lebih 2 menit. Siap, matur nuwun. Kemudian Bu Ar, selamat malam. Bung Aris nyun sewu, mau tanya, sekarang jenengan siaran kok gak ada FB saya? Iya nih, apa namanya, masih dalam maintenance, perbaikan. Pak Danang, selamat malam.
2: Malam Bung Aris,
0: ya, update Pak Danang
2: juga ini. Tadi seko KIW ke Terminal Tingkir.
0: Siap.
2: Terminal Tingkir ke Rumah Sakit Karanggede.
0: Mm-hmm.
2: Sekarang dari Rumah Sakit Karanggede kembali
0: balik
2: ke
0: lagi
2: BSB. Ini baru sampai Krapyak.
0: Yeah.
2: Untuk secara keseluruhan trafiknya lancar.
0: Lancar ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Dani. Overall untuk kedua arah lancar. Oke, okay, kalau salah tiga. Salah tiga Surok, apa namanya? Ya, ke arah timur ya, ke arah selatan. Baik, jih, matur nuwun Pak Danang. Pak Purwono, ada catatan informasi apakah?
3: Selamat malam Bung Aris.
0: Siap.
3: Pukul 19.25 perjalanan sampai di Tol Tembalang ya.
0: Ya.
3: Jadi itu di Karang Tengah tersendat panjang itu sebetulnya cuman gara-gara mobil truk mogok yuk lebung. Sebetulnya sudah di kiri jalan, tapi ya, karena ya, di setelah cerita dunia sandang itu loh berhentinya. Nah, pas di situ tuh pas putar balikan, jadi ya memang jadi tersendat panjang karena itu tidak bisa pada lewat karena Pak Oga di apa?
0: Yeah.
3: Dikasih jalan untuk nyebrang ke itu. Nah, kalau itu ditutup ya sebetulnya sih lebih lancar.
0: Mm-hmm.
3: Karena cuma mogok cetek satu kok jadi
0: panjang ya.
3: Macetnya kok sampai 2-3 kilo.
0: Yeah, yeah, yeah.
3: Sungguh terlalu itu memang pantura ini. Ada mobil-mobil satu aja tersendat panjang. Terima kasih.
0: Baik, oke, terima kasih informasinya. Oh, jadi pas di bukaan median jalan itu ya, di U-turn itu ya. Oke, oke, nggih, matur nuwun informasinya. Jadi ini ya terkena imbas semuanya. Antriannya lumayan panjang tadi kata apa namanya Pak Purwono. Lumayan panjang itu sampai mana tadi ya? Setelah Pasar Bintoro apa ya? Bukan Pasar Karang Tengah. Pasar Wonokerto Karang Tengah. Oke, lumayan panjang juga itu. Antriannya di Batu Karang Tengah kawan, daerah Batu. Kalau Anda mau ke apa namanya? Mau ke Demak lewat tol aja. Cuma memang akses ke apa ya? Ini di lingkar Demak tadi informasi terakhir dari Amantis itu tersendat menuju ke arah Kudus lewat lingkar. Lewat dalam kota juga tersendat, tetapi tidak sepanjang jalur lingkar ya. Oke, baik. Baik. Di update lagi ya kawan. Tadi Bu Greta tidak meninggalkan catatan biasanya. Kemudian Pak Diki, tambahan.
4: Bung Aris ngomongin kopi ya, ya mungkin ada beberapa kawan yang sensitif terhadap kafein ya. Jadi kalau ngopi ya itu langsung biar melek itu dan susah tidur. Tapi kalau saya selama ini gimana ya, kalau ngopi terus melek ya melek, tapi kalau ngopi habis ngopi terus tidur ya tidur aja, itu nggak ada efek apa-apa ya. Memang kalau memang pas ngopi pengen melek ya bisa sampai melek sampai pagi gitu. Walaupun sebenarnya itu tidak disarankan ya, tidak baik buat kesehatan gitu ya. Itu saja. Terima kasih.
0: Iya. Saya kalau ngopi itu tidurnya tidak begitu nyenyak kayak kayak berayang-berayang gitu. Tidak sek gitu loh kawan. Ya mungkin berbeda ya. pengennya sih minum kopi. Orang kalau nonton bola sambil ngopi di seruput itu kan ada kenikmatan tersendiri. Apalagi ada keletihan, apalagi ada, wah keren. Yang pasti nonton bola itu lebih seru kalau nggak sendiri. Oke. Cuma ya jamnya jam segitu dengan siapa ya? Paling warga sambil ini ya, di pos ronda gitu. Asik juga kawan. Oke, jam 11 nanti malam ya. Kita sama-sama. Baik, itu informasinya untuk sementara ini. Ada tambahan lagi Pak Toyib, malam. Di manakah ini?
5: Ada di overall untuk kedua arah.
0: Ini lagi ketersendatan di mana jalannya kok merambat.
5: Salah tiga.
0: Oh, ada rame-rame juga. Oke. Okay. Ini ada rame-rame, ada ambulans. Bentar, ini mungkin ada laka kayaknya nih. Baik. Saya buka catatan voice note-nya ya Pak Toyib.
6: Selamat malam Mas Haris. Lingkar Kaliwungu setelah TL KIK terjadi laka lantas untuk kronologi kurang tahu Mas dari Semarang ke Kendal atau dari timur ke barat. Itu aja Mas.
0: Okay.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Ini kayaknya budalan pabrik Mas dari KIK. Untuk kawan Rasika tetap berhati-hati, tetap waspada di jalan. Terima kasih.
0: Oke, hati-hati kawan, jaga kecepatan juga apa namanya? Ya hati-hati aja lah ya, karena hari sial itu nggak ada dalam kalender. Saya dengar kata-kata itu tuh banyak orang mengucapkan ini ya, hati-hati saja, waspada karena hari sial tidak ada dalam apa kalender gitu. Itu tuh mungkin. Dalam satu bulan ini aku mendengar ada 7 kali ya, karena ada forum-forum resmi yang saya hadiri itu mengatakan begitu gitu. Ada yang mengatakan begitu, jadi hati-hati atau apa gitu pesan-pesannya, karena hari sial tidak ada dalam kalender.

lagu ini pernah ngetop banget tahun berapa ya? 2000 sekian lah ya. 2000 sekian. Tapi sebetulnya lagu ini dulu dinyanyikan oleh The Skyliners. Lagu lama, zaman-zaman The Platter, zaman-zaman tahun 70-an ya. Lagunya kayak gini dalam dulu tuh.

nuansa-nuansa tahun 70-an ya, kayak The Platter, kayak Pat Boone, kayak ya zaman-zaman itulah. Kemudian didaur ulang oleh Guns N' Roses, jadinya dahsyat banget ya. Oke, Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: Judul lagu ini adalah Tiba-tiba Jumat Lagi gitu, dari Nadif Basalamah. Berarti kita juga merasakan itu ya kawan. Tidak hanya Nadif Basalamah saja, tetapi kita juga sama-sama perasaan kemarin habis Jumat, habis lembur sampai malam gitu, yang kerjanya di bank. Sekarang udah mau Jumat lagi gitu. Ini kan besok hari Rabu, Kamis sudah Jumat gitu. Banyak orang merasa bahwa kayaknya minggu ini baru saja dimulai, kok udah mau Jumat lagi gitu. Padahal waktu sebenarnya berjalan dengan kecepatan yang sama ya, kita tahulah itu. Yang berubah itu adalah cara otak kita memproses pengalaman. Ada beberapa hal, saya pernah baca buku apa gitu, saya lupa. Kenapa waktu terasa berjalan cepat gitu ya? Karena rutinitas membuat hari-hari itu menyatu. Kalau kita sibuk aktivitas yang sama setiap hari, bangun, bekerja, pulang, tidur, otak itu tidak menyimpan banyak penanda baru gitu. Nah, ketika kita melihat ke belakang, seminggu terasa singkat karena tidak banyak momen yang berbeda untuk diingat. Apalagi semakin bertambah usia gitu ya, waktu itu terasa semakin cepat kalau menurut saya. 1 tahun bagi anak berusia 10 tahun itu adalah 10%-nya dari hidupnya itu dia hidup gitu ya. Tapi bagi orang berusia 40 tahun, 1 tahun itu hanya sekitar 2,5% dari hidupnya. Jadi secara psikologis, periode waktu yang sama itu terasa lebih singkat. Dan kesibukan itu membuat kita tidak memperhatikan berlalunya waktu. Sibuk sana kesini, mondar mandir dengan rutinitas kerja. Ketika fokus pada pekerjaan, banyak urusan, perhatian tercurah pada aktivitas, bukan pada perjalanan waktu. Tiba-tiba aja kalender udah berganti hari gitu. Dan apalagi otak kita ini kan mudah mengingat pengalaman baru daripada pengalaman yang berulang. Jadi minggu yang penuh rutinitas itu terasa kayak ya sama aja gitu ya. Sedangkan liburan yang penuh pengalaman baru sering terasa lebih panjang saat dikenang. Jadi ketika dalam minggu ini tidak ada hal-hal yang berbeda dari rutinitas, ya biasa aja. Tetapi ketika anak-anak liburan, kita ikut liburan, meluangkan waktu untuk liburan, itu terasa berbeda gitu ya. Nah, ketika kita sedang menunggu sesuatu yang membosankan, nah baru itu terasa lambat ya. Tapi ketika kita melihat ke belakang setelah seminggu atau sebulan yang penuh rutinitas, waktu justru terasa sangat cepat gitu ya. Begitulah kawan, mudah-mudahan waktu itu kita isi dengan berbagai hal yang menarik gitu ya. Mumpung karena hidup itu kan sekali. Ibu Miarti, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin aku ke Sport Station Salatiga, niatnya mau cari jersey gitu ya. Mau nonton Argentina, enggak ada. Tapi kalau di Jakarta banyak. Iya. Kalau di Sport Station itu kan tidak ada kaos klub ya, adanya untuk lari gitu, running ataupun bola, tapi tanpa negara biasanya. Kemarin saya habis dapat kaos Duraking untuk lari karena ikut Borobudur Playon di Borobudur yang diselenggarakan Bank Indonesia. Itu kan ada boot-boot yang ada hadiahnya banyak sekali. Jadi saya bisa mengumpulkan voucher itu sampai 300.000. Menjawab pertanyaan ini, pindah lagi ke sini. Saya belikan kaos. Dapat 2. Mereknya Duraking. Asik. Oke. Pak Diki Darmanto, selamat malam. Diki Hermanto.
1: Update Bung Haris. Yuk. Pukul 19:35 sudah sampai tanggul lagi. Berarti sebentar lagi sampai rumah. Terima kasih telah menemani perjalanan. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, ada di jalan, semoga sampai di rumah dengan selamat, bertemu kembali dengan keluarga. Jangan lupa hormati para pengguna jalan. Untuk Bung Haris, setelah siaran pulangnya ada di jalan juga. Terima kasih.
0: Terima kasih ya Pak Diki, selamat beristirahat, besok ketemu lagi. Besok itu dropnya lumayan. Ada siklus robnya jam 11 sampai dengan jam 4 sore. Mohon perhatian bagi warga, maaf Thomas, wilayah pesisir yang biasa terjadi.

0: Yes, Paul Young dengan Every Time You Go Away. Ronaldo memang sangat sedih sekali karena tidak bisa membawa negaranya untuk maju lebih dekat ke paling tidak final ya. Dan apalagi juara ya. Tapi untuk membombongkan dirinya, Ronaldo bilang bahwa apa, dia bilang saya sudah juara Euro, itu sama seperti Piala Dunia gitu. Bagaimana menurut Anda? Tapi pasti komentarnya banyak ya, macam-macam. Karena memang ya meskipun keduanya merupakan turnamen sepak bola antar negara dan sama-sama bergengsi, ya mungkin tidak sama, karena kalau Euro itu kan hanya tim nasional dari Eropa gitu. Sementara FIFA World Cup itu tim nasional dari seluruh dunia gitu. Sama-sama 4 tahun sekali, dan kalau di Eropa itu kan mungkin sekitar 24 tim ya. Tapi kalau di Piala Dunia itu kan ada 48 tim. Tapi kita lihat nanti apa mereka yang masuk 8 besar itu negara-negara mana? Apakah di Eropa ataukah di luar Eropa juga ada? Oke, tetapi kalau kita lihat memang dari negara-negara Eropa itu tingkat persaingannya sangat tinggi karena mayoritas negara kuat berasal dari Eropa gitu. Dan kalau FIFA Piala Dunia itu kan paling bergengsi karena mempertemukan juara dari semua benua. Oke, tidak apa-apa Mas Dodo. Ada mungkin kalah dan tidak bisa bertemu dan bisa masyarakat berharap Anda bertemu dengan Messi gitu ya. Argentina bertemu dengan Portugal, tetapi ternyata Anda harus hengkang dari 16 besar. Oke, kemudian Pak Toyib, malam.
1: Perjalanan saya sudah sampai Cepiring, Mas Haris.
0: Oh.
1: Untuk lalu lintas ramai lancar. Untuk di Cepiring, tepatnya di depan pabrik gula, ada truk trouble sebelah kanan. Uh-huh. Arah ke barat ya Mas Haris.
0: Yeah.
1: Untuk tadi kayaknya di Pateban Mas ada laka lagi Mas. Oh. Pas bertepatan di sebelah saya mobil truk pepet-pepetan ya Mas. Itu sama ada sepeda motornya satu. Arah ke timur. Yeah. Gitu aja Mas. Terima okay. kasih.
0: Oke, jadi hati-hati kawan yang melintas di situ. Sementara Bu Yuni, selamat malam. Bung, saya lewat Lingkar Demak tersendat, ada apa? Ada pekerjaan jalan, Bu. Ada pekerjaan jalan. Ini sudah sampai Hotel Amantis. Jadi ekornya cukup panjang ya, yang di Lingkar Demak. Kalau Anda dari Semarang mau ke Kudus lewat Lingkar Demak, itu antriannya hampir 2 kilo, kawan. Yang mau menuju ke arah Kudus. Jadi kendaraan banyak yang lewat kota. Nah, apakah kota lancar? Tidak. Di Pasar Bintoro itu ada ketersendatan juga gitu. Jadi kalau lewat kota mungkin antrian 500 meteran, setengah kilo. Ada juga kawan Rasika yang tidak lewat dalam kota tetapi lewat ke kiri lewat rumah sakit lewat Lingkar lah ya. Nanti lewat Jalan Pemuda, nanti tembusnya di Bintoro, Pasar Bintoro gitu. Artinya lumayan. Walaupun di situ tersenjatnya di situ, tetapi kalau lewat Jalan Lingkar kemudian menuju ke arah Jalan Pemuda itu sudah memotong antrian karena antriannya mulai dari alun-alun sampai ujungnya di Pasar Bintoro. Kalau Anda mau lewat sana, tapi kalau misalnya lewat jalan kota, ya monggo, nanti akan terpantau padat. Tapi memang di sekitar Lingkar Demak itu antriannya memang cukup panjang kawan, mulai dari Amantis hampir 2 kilo ya kawan, yang menuju ke arah Kudus. Arah sebaliknya juga gak terkena imbas karena efek dari exit tol, kemudian mau menuju ke arah Kudus itu juga tersumbat. Jadi agak terganggu lah yang melintas dari Lingkar Demak menuju ke arah Semarang. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda mau menuju ke arah Semarang dari Demak, siap-siap tersendat di Karanganyar ya, di daerah Batu. Itu karena ada truk mogok dan juga pas di situ ada U-turn. Antreannya lumayan panjang. Di tadi ekornya tuh sampai setelah pasar ya, berarti kira-kira 3 km lah yang melintas di jalur itu. Jadi kalau Anda mungkin melintas dari Kudus masuk tol saja untuk menghindari kemacetan yang ada di Batu gitu. Kemudian catatan lainnya lagi udah oke, Bumi Arti Samson ya. Oke, ditunggu. Ini lagu dari Dewa, tapi Dewa yang nyanyinya Firza namanya. Aku milikmu. Di Rasika 105,6 FM.

masih di Rasika 105,6 FM, Rasika USA. Saya Haris, kawan, menjadi kawan Anda malam ini. Oke, Pak Dadang tadi melintas di Gombel Lama untuk arus lalu lintas yang naik cukup padat ya. Iya sih, cukup padat, terutama di ini, di tadi sore kalau pas saya melintas di situ tuh sebetulnya di apa ya, persis di Taman Tabanas aja. Selepas itu kok lancar gitu loh. Entah kenapa kok tiba-tiba loh, tiba-tiba lancar. Tadi padat banget dari bawah gitu. Oke, baik. Sebetulnya enggak ada apa-apa, cuma kadang-kadang pas perlintasan gitu loh, kawan. Di apa sih? Di Gombel Indah ya. Di ada perumahan apa gitu di Jalan Gombel Indah. Kemudian di Alam Indahnya gitu juga keluar masuknya cukup ramai, sehingga bukan cukup ramai ya, tapi entah kenapa malam ini, oh ya cukup ramai juga tadi yang melintas di sekitar Taman Tabanas. Oke, jadi cukup padat melambat di situ. Hati-hati senggolan, hati-hati juga nyerempet apa barier gitu. Baik, kemudian yang turun sih relatif cukup lancar ya, karena yang cukup padat itu yang naik. Kemudian jalur lainnya yang terpantau padat berdasarkan informasi dari kawan Rasika. Beberapa kawan ini menginformasikan dari Kendal ke Semarang lancar dua arah, Bung. Brangsong aman, lancar. Iya. Oke, kemudian Weleri, Subah juga lancar. Yang padat itu yang Semarang Demak ya, kawan. Dari apa namanya, kalau dari Semarang ke Demak sih lancar, cuma di dalam kota Demaknya yang cukup padat, terutama kalau Anda melintas di lingkar Demak, siap-siap ya, antreannya makin lama makin padat, kawan. Jadi kalau Anda masuk ke lingkar Demak, itu antreannya, kalau tadi kan hampir 2 kilo ya, jadi waktu 15 menit itu udah tambah setengah kilo, kawan, jadi hampir 2,5 kilo, jadi padat melambat, karena efek dari pekerjaan jalan. Oke, di lingkar Demak ya. Jadi kalau Anda mungkin melintas dari Semarang menuju ke arah Kudus, siap-siap di lingkar Demak. Ya. Kalau Anda lewat jalan tol, mungkin bisa memotong ini, memotong antrian yang mau menuju ke arah Kudus. Oke, jadi mohon bersabar saja, kawan, karena keluar tolnya juga terpantau padat. Baik, kemudian jalur lainnya di Demak Kota, mending lewat kota gitu ya, lewat kota aja tuh. Walaupun di Bintoro tersendat, ya paling tidak pendek lah ya antriannya dibandingkan di lingkar Demak yang antriannya apa namanya semakin lama makin bertambah gitu, ekornya sebelum hotel. Jadi mungkin 2,5 kilo ada, sebentar lagi akan menyentuh jalan raya sebelum udah akan masuk ke SPBU Wonosalam sebentar lagi.

0: Bungawan. Dari Kudus masuk lingkar Demak, kemudian menuju ke jalan tol, keluar Sayung, lancar sampai dengan Semarang. Oke. Arah sebaliknya juga lancar. Dari Semarang menuju ke arah Demak, lancar ya. Cuma itu tadi, kalau mau ke Kudus, ya hindari lingkar Demak. Oke. Kemudian jalur lainnya dari Kewan Rasika, Pak Memet, Kudus Pati lancar dua arah. Siap. Tadi lewat lingkar Kudus ke arah Patinya lancar, arah sebaliknya sedikit padat. Oke. Purwodadi Semarang lancar dua arah ya, Pak. Ya. Kemudian Pak Arsindo, selamat malam. Semarang Bawen Salatiga lancar dua arah. Oke, baik. Kemudian turunan Gombel cukup padat. Oke. Cukup padat ya turunan Gombel. Turunan Gombel cukup ramai, lancar. Cuma yang naik cukup padat gitu. Lepas itu menuju ke arah Pamularse lewat Konven lancar. Oke. Mau Kendal untuk saat ini lancar saja. Lewat tol itu tadi sempat ada ketersendatan. Coba saya buka lagi CCTV-nya ya. Kemudian Ibu Umi, selamat malam. Menginformasikan jalan kota Demak ke Onggorawe, jalan padat merayap. Oke. Ini dari Demak ke Onggorawe. Oh iya. Dari Demak ke Onggorawe. Baik. Gengge, matur nuwun. Selamat jalan. Memang ini cukup padat ya, karena ada truk mogok itu. Jadi merambat ya, bukan macet sebetulnya. Cuma ya karena jalurnya kan menyempit tuh. Siap. Gimana tuh informasinya? Jadi sebelum pertigaan Onggorawe, itu kan ada bukaan median jalan atau U-turn. Nah disitulah letak, letak ketersendatannya. Ada truk mogok di situ. Antriannya lumayan, hampir 3 kilo. Oke. Tapi jalannya melambat ya. Roda masih berputar pelan-pelan. Pak Rahman, malam.
1: Assalamualaikum, Mas Hari. Semuanya ini saya mau ke Haji Ismul 4 yang di lingkar Demak itu.
0: Ya.
1: Nah, ini saya sudah kena ketersendatan di depan Hotel Amantis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ini saya mau ngarah ke Kadilangu, terus tembusnya nanti kan lampu merah lingkar juga itu. Nah, di situ juga ketersendatan nggak, Mas Haris? Mohon informasinya, terima kasih.
0: Iya, justru ketersendatannya itu sebelum TL Kadilangu, Pak. Ya, yang sebelum persimpangan itu, di situ letak pekerjaannya. Jadi ketersendatannya itu di situ. Kalau Anda mungkin baru nyampe Hotel Amantis, ya monggo silakan diantisipasi. Lewat mana? Lewat dalam kota? Masih bisa nggak? Oke. Tapi ya itu tadi kawan, antreannya lumayan panjang. Kalau dari hotel itu ya mungkin sekitar masih 2 kilo ke depan. Gitu Pak Roman, selamat jalan ya. Nanti dihitung berapa lama perjalanan. Kemudian Pak Noviar Jamal, selamat malam. Bung Aris, ada truk kontainer mogok di depan pabrik Pokpan, seberang Polsek Sayung, arah ke Semarang. Setelah puteran, agak tersendat sedikit aja sih ke arah Semarangnya. Oh, oke. Tidak, ini ya, tersendat panjang ya. Karena secara teori memang sudah tersendat dulu di batu, jadi praktis kesininya ngacir satu-satu, jadi relatif lebih lancar ya. Walaupun di depan pabrik Pokpan yang seberangnya itu arah ke Semarang ada kontainer mogok, biasanya akan berdampak biasanya, tapi karena sudah tersendat dulu sebelumnya, jadi tidak berdampak. Lalu lintasnya lancar. Thank you ya Pak Noviar. Kemudian Pak Kagendra, selamat malam. Macet di Amantis sampai jembatan yang ke arah Purwodadi. Pekerjaan jalan ada pengaspalan di atas jembatan, Mas. Lewat dalam kota aja untuk kendaraan kecil, kata Kak Gendra. Yes. Oke, kawan-kawan tadi juga lewat dalam kota ya. Lewat dalam kota. Memang di Pasar Bintoronya tersendat memang. Tapi ya pendek aja lah. Tidak begitu panjang. Tadi ada yang lewat lingkar juga di Rumah Sakit Hajah Fatimah. Itu kan lewat lingkar ya ke kiri. Kemudian

0: Jalan Pemuda udah masuk, udah pertigaan apa Pasar Bintoro. Tapi ketersendatannya sebetulnya di pertigaan Kadilangu sebetulnya, yang di dalam kota ya. Tapi itu merambat sih. Kadang-kadang berhenti, kadang maju terus. Ini saya lihat di CCTV. Oke, kemudian catatan lainnya lagi Pak Rohman, ada tambahan?
1: Siap Mas Haris. Ini saya lewat ini loh Mas Haris, Tembiring. Nah, jadi tadi Hotel Amantis itu maju dikit kan lampu merah. Aku ngiri. Ngiri terus ini saya lewat Tembiring. Ini kan nontok nanti kali Kerajaan itu toh. Lah kalau nganan kan itu nanti Kadilangu. Lah saya lewat situ. Ini lancar jalannya di sini, masih lancar Mas Haris.
0: Oh. Jadi belum, sebelum Tembiring itu ada pertigaan, ada persimpangan ke kiri ya. Nanti tembusnya bisa lewat Tembiring. Oke. Okay. Terus ke Kadilangu, belok ke kanan, terus masuk ke Lingkar lagi karena tujuannya Haji Ismun. Kira-kira gitu. Pak Agendra, macet di sebelum Chips yang arah Semarang, ada apa ya? JIPS apa ya? JIPS. Saya agak Cooper nih. Oh, Jateng Land. Oke, okay. Jateng Land tersendat, ada apa? Karena ada truk mogok. Jalannya pelan-pelan. Ya, pas persis di apa U-turn sebelum pertigaan Onggorawe. Itu kan ada bukaan median jalan. Nah, di situ ketersendatan. Sudah berlangsung sejak tadi sebelum pukul 7 udah tersendat ya, kawan. Di situ antreannya lumayan panjang. Lajur kanan apa kiri? Tadi informasinya lajur kanan. Gitu. Coba dicek lagi ya, kawan Rasika. Baik. Nanti siap-siap. Ini Pak Kagendra mau pasang strategi, saya lewat kiri atau kanan gitu. Kadang-kadang kalau kita dalam antrian itu ya, kadang nyesel, waduh, tahu gitu tadi lewat kiri, lebih cepat gitu, karena ada patokannya. Oke, okay, baik, kemudian udah semuanya, nanti kita lanjut lagi.

Ya Pak Kagendra tadi kan mau ke Semarang nih, tersendat di apa namanya di Batu, mau menuju lewat tak lewat tol aja. Nah menuju ke tolnya itu juga lebih parah, mending tetap apa namanya lewat konven aja Pak. Kalau di Batu tuh relatif lebih apa berjalan ya dibandingkan di jalan lingkar. Gitu. Kalau saya lihat video dari kawan-kawan Rasika ya. Ya. Oke, baik. Memang padat sih, sama-sama padat ya. 3 kilo. Sementara di apa namanya? Dari kota menuju jalan tol 2 kilo. Tapi relatif apa? Lebih ini, lebih berjalan yang di jalur konven. Oke, baik. Kemudian Pak Soleh, Jateng Land itu Jeeps itu Jateng Land Industrial Park Sayung. Oh iya tuh. Kudet bener ini. Jarang siaran. Baik. Terima kasih. Selamat jalan. Nanti kita foto-foto lagi ya. Silakan tanyakan ke Rasika kalau ada apa-apa di jalan, ada ketersendatan apa, nanti kita sampaikan.

0: Bu Vivin, selamat malam. Di tol Jatinggalnya ada apa, Bung? Arah ke Krapia? Oh, ada scraping, Bu. Scraping itu apa ya? Ya, scraping aspal gitu ya. Nanti akan diperbaiki jalannya. Dan masih tersisa dua lajur. Artinya lajur kanan yang masih tersisa. Makanya agak melambat di situ. Pekerjaan jalan, informasi yang kita terima dari Senkom Jasa Marga Tol ABC, itu sampai dengan pukul 6 pagi nanti. Pak Rohman, selamat malam. Di manakah ini? Oh, di ini ya, menghindari Lingkar Demak ya, lewat mana nih, Pak?
1: Mas Haris, ya. Ini lancar sekali jalannya, Mas Haris. Jadi saya tadi itu lewat Hotel Amantis, lurus lampu merah, belok kiri. Itu nanti tembusannya depan Rumah Sakit NU masih lurus. Pertigaan Tembiring tuh nganan lah, lewat Tembiring tuh lurus sampai ke makam Sunan Kalijaga itu lurus kan nanti lampu merah. Nah, lewat situ sepi sekali, ini jalannya sepi. Lancar sekali, Mas Haris. Untuk menghindarinya bisa lewat situ.
0: Ya, ya, ya. Saya coba lihat videonya, Pak Rohman.
1: Nah, seperti ini. Ini hampir tidak ada saingan ini saya jalan. Karena kendaraan-kendaraan yang macet, yang berhenti itu di belakang saya. Jadi saya aman. Tidak ada hambatan apapun. Terima kasih.
0: Baik, itu kawan ya, menghindari Lingkar Demak. Terutama di pertigaan yang ke arah Purwodadi, ke arah ke kiri ke Kadilangu itu, karena ada pekerjaan jalan, jalurnya menyempit, ekornya sebelum Hotel Amantis. Jadi untuk yang mau menghindari lewat Hotel Amantis, perempatan belok ke kiri, terus nanti menuju ke arah Tembiring. Oke, kembali ke jalan Kadilangu, kemudian masuk ke arah, mau ke kota boleh, mau ke apa, Lingkar juga boleh. Bung Haris, saya lewat dalam kota Demak ini sekarang sudah relatif lebih lancar. Kalau tadi memang sempat tersendat. Saya standby di sini. Baik. Terima kasih banyak informasinya. Mending lewat kota aja ya, kawan. Karena lewat Lingkarnya ini sekarang udah relatif cukup ramai banget. Untuk kawan-kawan Rasika, mungkin mantor Rasika juga, jadi banyak kawan Rasika yang lewat Lingkar, kemudian menuju ke arah Bintoro. Nah, saya arahkan sekarang, kalau mau menuju ke arah Kudus, lewat dalam kota, lewat Alun-Alun, kemudian Bintoro, dan seterusnya, relatif cukup lancar. Gitu kawan, formasinya untuk yang ingin menghindari kawasan itu. Kalau mau lewat ke Kudus, lewat dalam kota saja. Sementara arah sebaliknya cukup padat. Di jalan tol, lancar semuanya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: iya?
1: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan?
0: Ini?
3: Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Yes. Di apa namanya, di bukan lingkar ya, tapi di jalur Demak ke arah Semarang tersendat ada apa? Ada truk mogok. Truk mogok itu satu di sebelah kiri, kemudian di kanan pas puteran gitu. Sebelum lingkar Onggorawe, itu kata Ibu Umi ya. Jadi ada truk macet, satu di sebelah kiri, kemudian di kanannya itu pas di puteran. Dan itu yang membuat ketersendatan. Oke, selamat jalan. Untuk yang berdua, tentu nggak sendiri. Tapi yang sendirian, tenang. Ada lagu dari Krisye yang berbicara tentang sendirian.

0: English dengan When I See Yours. When I See Your Smile. When I See You Smile. Ya. Oke. Saya baca berita itu agak tertarik nih kawan. Judul beritanya gini, 61 penumpang menghilang setelah check-in penerbangan ke Malaysia. Loh kok bisa? Jadi sebanyak 61 calon penumpang penerbangan dari Bangladesh menuju Malaysia dilaporkan meninggalkan bandara tanpa menaiki pesawat setelah otoritas memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan. Jadi insiden itu terjadi pada Jumat malam kemarin di Bandara Internasional Dhaka. Ya. Nah, pemeriksaan yang lebih ketat dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah visa palsu maupun visa yang diduga telah dimanipulasi. Jadi penerbangan Bangladesh Airlines awalnya dijadwalkan mengangkut 288 penumpang menuju Malaysia. Tapi pesawat akhirnya lepas landas hanya dengan membawa 212 penumpang. Terus yang lain di mana gitu ya. Ternyata petugas imigrasi bersama dengan pihak maskapai menghentikan 15 calon penumpang karena diduga menggunakan visa palsu atau dokumen perjalanan yang telah diubah. Dari jumlah itu 10 orang telah berada di dalam pesawat sebelum akhirnya diminta turun, sementara 5 lainnya dicegah melanjutkan proses keberangkatan saat berada di area gerbang keberangkatan. Dan tidak lama setelah penindakan itu, petugas menyadari ternyata ada 61 penumpang lain yang sudah melakukan check-in, tetapi kok tidak pernah naik pesawat gitu. Nah, berdasarkan berbagai sumber di sana, sebagian besar dari mereka diduga sengaja meninggalkan area bandara setelah mengetahui petugas di sana itu sedang memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan karena ditemukan kasus visa yang dipalsukan atau dimanipulasi. Entah lewat mana gitu ya. Tapi emang bisa ya? Oh iya bisa, kalau keluar, keluar aja ya. Oke, baik. Selamat malam. Yang udah masuk ke Rasika, selamat malam. Umi Arti, thank you udah diputer. Kalau pulang hati-hati, siap. Oke. Baik, selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya. Untuk malam ini, saya sedang menantikan pertandingan Argentina melawan Mesir. Tidak apa-apa, Argentina tidak bertemu Portugal yang saya inginkan, tapi karena memang nasib berkata lain ya. Tapi yang pasti kawan, ngomongin soal Ronaldo, itu kan media-media Portugal saat ini memberikan ulasan yang sangat keras terhadap terhadap Ronaldo. Setelah tersingkir dari Piala Dunia Ronaldo mengatakan Piala Dunia tahun ini akan menjadi edisi terakhirnya. Dari berbagai media, Ronaldo mendapatkan beragam kritik dari media-media besar Portugal. Media-media meminta Ronaldo pensiun dari tim nasional. Dan beberapa media bilang Ronaldo ini sudah terlalu lama dalam tubuh timnas dengan saat ini usia 41 dan tidak dalam performa terbaik lagi. Dan Ronaldo diminta untuk sadar diri. Kemudian ada yang bilang juga, kami tidak ingin membunuhmu, tetapi it's enough, sudah cukup gitu ya. Makna membunuh di sini adalah mengakhiri karirnya gitu ya. Oke, kemudian sudah saatnya Cristiano Ronaldo minggir karena seperti yang sudah kita sadari, egonya tidak mengizinkannya digantikan oleh pemain yang saat ini memberikan performa yang tak tertandingi. Kira-kira itu ya, karena dari 5 pertandingan Portugal dalam Piala Dunia itu, Ronaldo starter dalam 5 laga tersebut dan dia hanya digantikan sekali saja, yaitu saat melawan Kroasia pada babak 32 besar. Kira-kira itu kawan, mungkin media-media di sana ya yang menggitik sudah saatnya masuk lagi dalam ini, sudah selesai lah gitu. Itu sangat menyakitkan banget ya kawan, sudah kalah dibeginikan gitu. Pak Bagus Aditya, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Haris, minta infonya OTW ke BSP dari Paragon City ya, terutama jalur Krab ya, Jeraka, Ngalian, Silayur, nanti landingnya di Bukit Semarang Baru. Minta infonya Mas Haris untuk malam ini kondisi arus lalu lintasnya seperti apa? Matur sewu. Matur suwun.
0: Tidak pernah selancar malam ini ya kawan, entah kenapa. Tapi arus lalu lintas masih ramai seperti biasa. Oke, selamat malam. Kita kenang masa-masa yang indah. Enggak, maksudnya ini lagu-lagu dari Naf gitu. Kemarin saya habis nonton Naf hari Minggu kemarin, kawan. Kayaknya saya pengen dengar lagu ini, tapi tidak dinyanyikan waktu itu.

suara yang lembut khusus malam, cocok banget ya lagunya Bobby Caldwell dengan Heart of Mine, The Real Thing ya. Di Rasika 105,6 FM yang sedang berada di jalan raya, selamat malam. Kota Semarang landai ya, lancar, hanya di tol Jatinggalai saja mungkin melambat sedikit karena ada pekerjaan jalan, scraping di lajur kiri, masih tersisa lajur kanan, jalurnya menyempit, tapi antrian tidak panjang kok ya. Jalur masih mengalir, hanya menyempit saja. Ambil lajur kanan saja, mungkin sekitar 600 meteran terpantau cukup padat, mulai dari apa simpang exit tol Jatinggalai sampai ujungnya di apa entry gerbang ya, gerbang entry Jatinggalai yang ke arah Krapyak. Gitu kira-kira informasinya, ada scraping atau pekerjaan jalan ya, sampai berlangsung sampai dengan pukul 6 pagi nanti. Kemudian ketersendatan yang nomor 1 saat ini di jalur Batu Karanganyar Demak arah ke Onggorawi ya, arah ke Semarang. Antreannya sejak tadi memang cukup padat, sekitar 3 km karena ada 2 truk tadi informasi terakhir di lajur kiri dan lajur kanan di sekitar U-turn. U-turn itu sebelum pertigaan Onggorawi itu ada bukaan median jalan. Nah, ada mogok di situ, kawan. Jadi antreannya lumayan panjang karena jalurnya menyempit. Yang kedua adalah di pekerjaan jalan di pertigaan Kadilangu di lingkar apa namanya, di lingkar Demak arah ke Kudus. Itu ada pekerjaan jalan juga. Kalau ke kiri ke Kadilangu, ke kanan ke Prodadi. Nah, di situ kawan, di lingkar Demaknya. Antrian sebelum Hotel Amantis sudah terpantau padat. Mungkin di sekitar 2,5 kilo. Padat melambat. Lewat kota lancar untuk malam ini. Arah sebaliknya dari Kudus ke Semarang lewat lingkar, kemudian masuk ke tol, lancar. Anda bisa lewat jalan tol untuk menghindari ketersendatan yang ada di Batu yang 3 km. Gitu kawan. Jalur lainnya sih lancar ya, Semarang Bawen Salatiga Solo, dari Magelang Secang menuju ke arah Ambarawa, kemudian segitiga USA Ungaran, Semarang Gombel lancar, kemudian mau ke Kendal juga lancar, Weleri Patebon dan seterusnya lancar dua arah untuk malam hari ini.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasikas USA.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Hakikat Manusia. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi fataha abwaab khazaini fadlihi wa khairihi lilqasidina ilayhi wa madda mawaid ma'rufihi wa birrihi للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب ما بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم والمتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد وانتن إن pengawasan ingkang sampun kelampah
2: pun niki kula tak cerita masalah uang ambek uang-uangan. Jam pinten niki? Pun cekap nggih. Ya para niki pembukaan minangka napa? Ngaji babakan elek. Tur ngelekno awake dhewe lak ngeten ta. Engke niki ben weruh me awake niku elek ben iso ngelekno awake dhewe dadi temen teng pangeran. Lak ngeten ta. Muga-muga elek. Sadar me awake elek. Ngene apa mboten? Karuan nggih ta, wong sadar awake elek tapi ndadekno awake niku eling sae. Mek cara dawuh-dawuh wong tasawuf apa? Kullu isaati adabin yusmiru adaban falaisa bi isaati adabin. Elek oya apa wae mek elek rusak mau ndadekno mbuahno awakne eling menyang pangeran duwe tata krama nang pangeran. Elek mau gak elek sakjane iku cuma minangka jembatan. Hei sampean milih pundi? Elek nyadari elek pinter ngerasa pinter. Ayo milih pundi? Nen bodoh ngerasa bodoh, pinter ngerasa pinter, nggih ta, elek ngerasa elek, genah ngerasa genah, milih pundi? Milih bodoh ngerasa bodoh, milih elek ngerasa elek, muga-muga bodoh. Lah kita ampun ta. Nen muga-muga elek tapi bodoh ne berangkat nyadari ngerasa bodoh, elek ngerasa elek. Lek muga-muga Allahumma amin. Ya wedi apa sih? Nen. Ben nggih, ben diterusna nggih. Ben diterusna. Kula tak ngomong uang kali uang-uangan. Siji timpo niku al-Imam al-Alimul Allamah. Oh, niki lho. Niki jagoan niki. Nggih tak, tapi sempat dadi uang-uangan. Asy-Syekh Ubadah Al-Maliki. Syekh Ubadah Al-Maliki niku sowan dhateng Sayyidun Al-Imam Al-Kutub Asy-Syekh Abu Madyan. Syekh Abu Madyan niku marisi dateng wali kutubipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Ala tertib. Lajeng Syekh Abu Madyan napa? Kagungan murid nerusaken dateng ke kutubipun. Sinten menika? Imamus Sadatin Al-Alawiyyin wa Syekhu Habaibin Al-Alawiyyin sinten? Sayyidunal Imam Al-Habib Al-Kutub Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Niki gurune niki. Gurunipun napa? Syekh napa? Sayyidunal Imam Al-Habib Faqih Muqaddam. Ban. Ah, padha serak kula niku. Heh. Wekdal niku Syekh Abu Madyan kempal kelayan para murid-muridipun ngaos. Tengah-tengahipun ngaos Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu an rawuh. Wekdal rawuh niku kalih Syekh Abu Madyan falam yu'azzimhu walam yaltafit ilaih. Mboten dimengo, mboten dinapa, mboten direken napa malih dimulyakno. Seakan-akan mboten enten napa-napa. Mboten trimo. Dudukno sik dadi wong-wongan iki. Barang pun anu matur, ya sayyidi. Kula tak matur. Ana apa? Ma mana'aka an tu'tiyani haqqi fil ikram. Napa sampean niku kok mboten kersa maringi hak-hak kula ing dalem bentuk mulyakaken kula. Wong kula niku kiai gedhe kok. Wah, nggih ta. Duh kok gedhe niku sak pinten niku. Nggih, wetenge tapi niku nggih ta. Nek pun sumbar ngeten wetenge niku. Nggih ta. Wong kula niku kiai gedhe. Kiai sing mulya. Nggih, ngalur ngalor ngidul ditutno wong. Nek ndak pedes. Nggih, napa mboten? Hah? Nggih ta, dugi teng siji majelis sedaya tiang sami miyak minggir ngurmat teng kula. Kuatir kesenggol wong barang najis.

Dijawab kali Syekh Abu Madyan, kaifa wa anta musyrikun, ola apa aku ngurmat kon, wong kon iku syirik karo Gusti Allah. Kira-kira sama dengan tenang ngamuk nak membantu. Nen, kon gak urus aku ta, sapa aku? Waduh, ngene-ngene, lah apa aku mulia kok mulia no awakmu, wong kon syirik nang pangeran. Kira-kira sama carok nak membantu. Nen, ayo bang pada wong gede neniki ilmiah, matur kula syabunan. Wa ma waju isyraki, sampean saged nuduh kula kaya ngeten niku lho, pundi sakniki dalan-dalan sampean sempat ngarani kula syirik niku lho, teng pundi sampean jilok? Wah, alim kita nggih. Lajeng das pundi sing dadekno kon niku tak jenengi syirik? Iku cuma siji dik, halukan ladzi anta fihil an, keadaanmu iku saiki lho kok niku tak anggap wong syirik. Merga apa? Kon njaluk tak hormat, kon njaluk tak mulyakno, kon njaluk tak gungno. Ing mongko hormat mulya keagungan iku wae Gusti Allah, dudu waemu. Mek saiki kon iku njaluk lak padha wae sakjane kon iku njaluk wae Gusti Allah, lak syirik kon. Ngene apa mboten? Sik kalah karo iblis co. Kenal napa mboten kali iblis sampean? Kenal napa dereng? Nun? Dereng semerap tapi kanca dhewe. Ngene apa mboten? Lah niki lho iblis niku kanca, tapi mboten usah weruh. Ngene apa? Pokoke rentang-renteng lah. Kanca napa? Kanca rohani. Wong kanca rohani mboten weruh. Iblis niku lho, sak nakal-nakal, sak tambeng-tambeng. Nggih, sak duraka-duraka. Sik iso matur karo Gusti Allah. Robbi anzirni, sik matur. Merga napa? Merga iblis niku ngeten-ngeten. Gak ada kehebatan iblis niku. Teng Al-Quran dawuh mbah iblis, mbah dhewe rek. Napa? Omongane iblis niku napa? Inni akhafu rabbal alamin, sik ana rasa wedi. Wedine iblis kali Gusti Allah niku napa? Mboten pingin madani, mboten pingin nyocoki jejeri karo sifate Gusti Allah. Allah, gawane iblis niku cuma ngalang-alangi tok, cuma ngongkon wong tok. Ngongkon elek, ngongkon sesat, ngongkon ojo percaya karo pangeran, ngongkon ojo sampe ngene karo pangeran, mek iso kon ngrasa gumedhe karo pangeran, tapi awake dhewe niku mboten sakjane niku. Cecep piyambakipun napa ngomong ini akhafu rabbal alamin. Saman dila teng Al-Qur'an. Kalah mbek menungso, menungso niku napa mawon masuk. Nggih napa mboten? Lah niki lah. Niki. Barang pun didawi kaya ngeten du apa sakjane niki dawuh Syekh Abu Madyan, kedudukanmu iku kudu diino sakjane mek wis kaya ngene iki. Aja tersinggung kon. Lajeng Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu an mendel. Nangis piyambakipun. Nangis. Barang pun nangis lajeng dawuh napa sing didawi niku? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tubtu ila Allah wa hadha awan dukhuli fil Islam. Niki sing diomongno. Ngawiti maca syahadat malih, tobat menyang Gusti Allah, awake ngrasa manjing Islam ma. Artine mboten kok murtad mboten. Artine niku napa? Ngrasa islami durung sampur. Niki lho.

aku lho takon teng sampean sakniki. Sampean niku Islam napa mboten Islam? Sampean niku iman napa dereng beriman? Hah? Sampean niku wong mukmin napa sanes wong mukmin? Saestu? Ngen? Mek wong tarikah mboten ngeten jawabane. Nggih. Mek wong tarikah jawabane niku aku iku wong mukmin. Ya mungkin engkok mukmin, lho ngeten lah. Mek saiki kontakon tentang aku duwe iman menyang Gusti Allah. Ya, pancen aku wong beriman. Beleanku wis halal. Awakku, harta bendaku kudukon reksa, kudukon lindungi. Mergakus moto syahadat. Ya. Hukum dunia. Tapi tentang engko akhir no uripku, apa aku kudadi wong mukmin? Tak jawab, insya Allah aku mukmin. Bang, jadi jawabane mukmin, tapi mboten tentu besok mboten tentu, tapi mugi-mugi pinaringan husnul khatimah. Mugi-mugi pinaringan husnul khatimah. Husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bon nggih. Dadi kula kali sampean niku mek ditakokno sakniki niku sakniki nggih, aja besok. Wis Islam, wis mukmin? Iya, aku wis Islam. Tapi sik durung sampur, sik durung sampur, mergo durung sampurna jawabane Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu an ngawiti maca syahadat, tobat menyang Gusti Allah, ngerasa kepingin awet mlebu napa mlebu teng agama Islam sing sampur, sing sampun enten setunggalipun Yai Sepuh. Piyambakipun niku Hafizul Quran, ya alimul allamah. Ngalor ngidul niku ngewontenaken semaan Al-Qur'an. Niku panjenenganipun Sayyiduna Syekh Abdul Karim rahimahullah wa radhiya anhu. Lajeng setunggal tempo niku rawuh teng Medunten dateng murid-muridipun. Lajeng kelersan wonten mriku niku Hadratu Syekh Rama Dalem niku nuwontenaken mubayaah. Mirsani muridipun niku mubayaah. Piyambakipun niku dipun bikak manahipun dening Allah, nangisi dateng kewontenanipun, ngraos izin dateng Gusti Allah. Lajeng nderek biat. Sakbadanipun nderek biat niku napa? Ngraos nek biyen-biyene niku sik durung kepak ibadah menyang Gusti Allah. Ngerasa sik durung mapan temen ana ngersanipun Allah, cuma cara zahir tok. Cara sare kepingin disampurnakno. Liwat napa piyambakipun nyampurnakaken niku? Sembayang-sembayange niku. Kabeh sing biyen sadurunge beat niku disauri kabeh. Niki lho. Niki makom kamal, niki mek pun sampun dibuka dening Gusti Allah. Ngerasa mboten enak kabeh. Pun jadi cara ringkes kula kali sampean niku napa? Islam tapi sik durung sampur. Nah, kepingin sampurna napa mboten? Panjenenganipun Al-Imam Al-Kutubur Rabbani Sayyiduna Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an dawakan faqad sadaqa rahimahullah.
Wis bener Syekh Ubadah Al-Maliki ku mek gelem mek sampe maca syahadat maneh. Nggih. Mergo pancen gak sampurna Si Anan. Lah kok ngeten? Mergo nggih. Melok pandengan wong thariqah Islam niku napa sih sagete sampurna? Al-Islam ingkang nomor setunggal napa? Al-Inqiyad. Kudu tunduk. Napa sampean pun ngrasa tunduk teng Gusti Allah? Sik dereng tunduk ngrasa dadi kawulanipun Allah. Sik durung niku ing mongko kula kali sampean niku sinten kawulanipun alhamdulillah kira-kira sampean sampean gelem napa mboten tuku barang sing cacat purun nggih lek kula kali sampean niku alhamdulillah sik diterima karo Gusti Allah napa dhepen Gusti Allah Al-Qur'anul Karim ya annallaha ashtara minal mu'minina amwalahum kita lha niku coba Allah taala niku nuku teng kula kale panjenengan niku pun ditumbas wong kula niku kathah kurangi kale sampean niku sik ditrima ditumbas kali Gusti Allah mek pun ditumbas kula kale sampean niku wis dadi kaulanipun Allah mek wis dadi kaulanipun Allah niku pun ojo macem-macem ayo sing ikhlas sing istu krana Allah karena Allah mboten macam-macam gak kepingin swarga, gak kepingin iki, gak kepingin iku. Ngene apa mboten pokok wong kaulane Allah ya wis ngene iki. Dhuhur ya wis dhuhur, asar ya wis asar. Wis aja direkayasa malih mpun. Pun, jadi Islam niku napa? Kudu tunduk siji. Nggih. Nomor kalih watarkul munaza'ah lillah. Fi awsafihi wa ma yastahiguh ninggal nantang Gusti Allah ing dalem napa ing dalem sifat-sifate Allah ing dalem napa-napa ingkang dados hakipun Gusti Allah aja niru-niru nang sifate Allah. Nggih ta, kepingin mulya, kepingin agung, kepingin ngene, kepingin gak dilawan. Nggih napa mboten? Kepingin supaya ditunduki, kepingin kabeh iku kudu mulo aku, kepingin ojo sampe nglawan aku. Nggih ta? Kepingin pokoke aku ngene kon kudu manut, ojo apa-apa, mek kadung ngamuk, pokoke aku ngamuk kon ojo nglawan. Lho cek enake. Niku ta demokrasi. Nen niki mboten krasa niki wong-wong niku kadang-kadang niku awake niku napa pun mulai ngerampas sifat hake Gusti Allah. Niki dhisik. Nggih. Lah mek pun ngeten nomor 3 napa wong Islam niku wa mulazamatul a'malis shalihah selalu netepi amal sing saleh. Cukup. Nen ibadah wis tunduk. Dan nomor loro. Napa? Pun mboten melok-melok. Napa? Karo napa sing dadi sifat hak Gusti Allah. Nomor 3. Wis gelem nglakoni amal sing apik, sing soleh. Cukup mboten cukup disampurnakno siji napa? Waru'yatu nafsi annahu ahqaru khalqillah. Ayo dilokan atimu, dilokan awakmu ngerasa paling dadi ino-inoe makhluke Gusti Allah. Lah niki lho sing angel niku. Angel napa mboten? Angel niki siji tok niki sing angel niki. Nggih ta? Pun nggih, dadi cara ringkes kula kali sampean sing kathah niku napa? Sik durung sampurna toreko dik napa malih hakekote. Nggih, wong islami mawon sik durung sampurna. No, kepingin sampurna napa mboten? Mek kepingin sampurna ayo netepi tata krama. Kuncine tata krama niku napa? Cuma siji tok.
Napa dilok wong liya luwih mulya tinimbang awake, dilok awake luwih ina tinimbang wong liya. Sangune nganggo resep napa? Sangune nganggo tiket napa? Nganggo tiket awake ngrasa ina, awake ngrasa fakir, awake ngrasa kepepet mepet teng Gusti Allah. Lho niku mawon wong tarekat niku. Dadi zikir kula kali sampean niku, apa sih zikire wong tarekat tujuane niku apa sih? Apa krana ngene krana ngono, apa pengin iki kepengin iku? Mboten. Zikire wong tarekat niku cuma siji tok tujuane, li izalati hujubin nafsi, kanggo ngilangno aling-alinge atine de. Dewe sing pinter ngrasa pinter, sing ibadah ngrasa iso ibadah, nggih ta? Sing berjuang ngrasa iso berjuang, niku kabeh ndudukno dialing-alingi dening Gusti Allah. Dadi mboten kok salah bener zikire wong thariqah niku. Zikire wong thariqah niku kanggo ngobati lorone atine duwe rasa pengakunga niki lho. Ya, aja diurui salah bener wong thariqah niku, insyaallah wis ngerti. Nggih ta? Bener e wis, salahe niku sing sik durung dingerteni. Napa salahe? Mboten secara formal, mboten. Secara napa? Secara nok jerone. Napa jerone? Secara zahir bener, secara batin sik durung bener. Mergo ana penyakit ati ne duwe sifat-sifat sing kuwada dening Gusti Allah. Jadi tujuane wong tarekat niku zikire niku niki wal qasdu min hadzal tariqil adabu fi kulli halin min hadzal madzhabu. Dadi madzhabe wong tarekat niku napa? Netepi tata krama sapa wae, aja maneh salah, masih yo bener. Mek gak netepi tata krama iku padha wae kalau wong gak duwe tarekat. Gampang mawon kok. Ya, ayo ngaku-ngaku wis koyo ngene. Aku lho, aku. Wah, kabeh pinangan ndi? Nggih tak niki sing kadang aku iki turunan iki, aku ngene, ape nang ngendi? Padha wae kuburan ya sak meter. Nggih napa mboten? Pun nggih. Jadi cara ringkes kula kali sampean niku napa? Mboten repot-repot napa? Ayo nyadari teng awake dhewe. Lah sadar teng awake dhewe niku mboten bakal sadar mek gak didodohno kekurangane eleke awake dhewe. Mangkane niki pengajian-pengajian elek. Pontah. Ya nggih, dadi pengajian buka eleke awake dhewe supaya dadi eling iso berangkat teng Gusti Allah. Pun dadi mungkin insyaallah napa? Dipun terasaken napa? Pengajian napa? Pengajian elek-elek, elek-elekan kanggo ngelek no awake dhewe. Perlu napa mboten niki? Perlu. Nggih tak muga-muga elek. Dadi eling awake mek elek. Nggih ta? Nek eling insyaallah jelas dadi sae. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا
وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Al-Hakim istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karangtengah, Demak, hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu, Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak, di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulusari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
2: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
3: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

SE Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan mendudukan ilmu dan amal. Selamat mengikuti.

menempal wonten ing menika majelis, inggih menika majelis namung zikir dhateng ngersanipun Allah. Sak perlu ngudi pamrih dhateng pikantuk ridhonipun Allah kelayan bekto husnul khotimah.

di perjuangane, tapi sing dijilok niku nopo siri nure oleh iso balik nong lunggu no dateng ngersani pun Gusti Allah. Kita lajeng wonten ing ayat malih Gusti Allah paring dawuh wa fil ardi ayatun lil mukinin, ana ing sak jeroning bumi iku ya ana pirang-pirang ayat, pirang-pirang tondo sing dudukna tauhide agungipun Gusti Allah. Ojo mana nak dukuring bumi sakliane awakmu sampai nak awakmu dewe wafi anfusikum afala tubsirun. Dileken awakmu dewe. Kita bangsa niki niku kakean pakar, kakean pemikir, kakean pengkaji. Tapi sing dipakari, sing dipikiri, sing dikaji niku sak jabane awake dhewe. Salah ta yai? Mboten salah.

duwe iman, mek uang duwe iman durung tentu yakin, mboten kurangan kok. Gitu, imane wonten, elmune wonten, tapi umek mawon nggih mboten kurangan kok. Niki lho enten napa niki? Gitu, mergo mboten yakin. Kita milih pundi kula kalih jenengan niku sak mangke niku. Mboten patik pinter. Kita mantep. Kepinteran umek. Milih pundi kira-kira niku? Nen? Nen? Loh niki dijawab niki kalih bapak. Kula anu yai milih pinter mantep. Nah, kenapa mboten? Leres, leres. Gita, tapi mboten tentu pas. Mergo sing jawab kaya ngeten niku sing kathah niku mboten weruh penyakiti pinter niku. Tapi nek dipun pasno sisan, gak patek pinter mboten penyakiten, pinter penyakiten mele pundi. Nen? Iki gita. Gitu, mek ngeten mboten pinter to yai, yo aja ngono, yo pinter tapi sing genah ngeten lho. Gitu. Niki mergo teng mriku niku sampun dipun aturaken wa fil ardi ayatun lil mukinin kanggo wong sing pancen duwe keyakinan. Mek mboten yakin, mboten enten apa-apane insyaallah. Gitu, tambah weruh. Gita, insya Allah tambah pinter, tapi piwerwe pinter ini ku jadi ilmu, nopo malin jadi.

Manakibis istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karangtengah, Demak, hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu, Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak, di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulu Sari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu, Sayung, Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah, Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim, Mutih, Banjarejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang kembali menggelar tradisi tahunan Labuh Agung Sedekah Rawapening pada bulan Muharram. Tradisi ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus doa keselamatan bagi warga yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari kekayaan alam Rawapening. Kepala Desa Rowoboni, Agus Salim, menjelaskan rangkaian acara diawali dengan kirab budaya dan penyalaan obor. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi larung sesaji berisi hasil bumi dan perikanan ke perairan lepas.
3: Labuh Agung Sedekah Rawa ini tadi proses berjalannya mulai kirab budaya. Setelah itu proses penyalaan obor. Nah, setelah itu kita proses larungan ini dan di sana masih ada beberapa kegiatan termasuk pentas seni dari Sriwalyo. Sriwalyo itu senyal yang juga turun temurun dari nenek moyang kita. Harapan kita ini dengan Labuh Agung Sedekah Rawa ini yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dalam mencari nafkah di Rawapening itu yang sudah berjalan ini senantiasa diberikan keselamatan, kelancaran, diberikan rezeki yang berlimpah.
2: Mengingat sekitar 60% warga Desa Rowoboni sehari-hari bekerja sebagai nelayan, melalui pelestarian budaya ini, pemerintah desa berkomitmen menjaga warisan leluhur agar tetap eksis, sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya di kawasan Kabupaten Semarang. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 dipastikan akan digelar di kawasan Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Ajang 4 tahunan ini akan memperlombakan 59 cabang olahraga dengan 830 nomor pertandingan serta melibatkan lebih dari 10.000 atlet dan pelatih. Kepala Dispora Jawa Tengah, Arya Chandra Destianto, menyatakan proses persiapan terus dimatangkan di 6 wilayah penyelenggara termasuk Kota Semarang, Kabupaten Semarang, hingga Salatiga. Guna mengoptimalkan pelaksanaan di tengah efisiensi anggaran, Pemprov bersama KONI Jawa Tengah turut membuka peluang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi. Hal ini diharapkan mampu mensukseskan ajang pembinaan atlet muda, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasika USA, juga Citra FM Pendal dan Rasika Pekalongan. Bung Yuda mana nih ya? Bung Yuda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini bagi hari ini saya yang hadir, Bung Aris.
0: Oh.
1: Tidak ada juga karena ada acara di Kota Jepara.
0: Oh, berangkat pagi ya.
1: Jadi barusan berangkat untuk memulai sebuah aktivitas di sana, ketemu dengan Kak Rasika yang ada di Kota Jepara.
0: Oh. Apa? Pantesan saya cari kok nggak ada, pagi-pagi udah berangkat ya.
1: Iya nggak sih, karena kan Jepara siapa tahu nanti di jalan ada sedikit tersendat atau ada apa di pabrikan, makanya berangkat gasik sesuai dengan arahan dari Pak Menteri Lahana Kota.
0: Oke.
1: Gasik.
0: Jadi itu maksudnya
1: sudah berangkat.
0: Dirimu WA aku besok pagi-pagi ke Rasika ya.
1: Nah iya, lah kan saya sendirian enggak bisa ngobrol-ngobrol tuh ya.
0: Iya.
1: Makanya harus sama manusia-manusia yang bisa diajak ngobrol.
0: Biasanya kalau sama Bung Yuda itu ngobrol apa sih?
1: Ya macam-macam tentang jalan. Kalau sebelum bukaan-bukaan ini ngomong sinterewe macam-macam lah.
0: Oh, gitu.
1: Yang terjadi misalnya tentang sepak bola, tentang klub apa yang kamu dukung di Piala Dunia. Pagi hari ini kan akan terlihat ya. Gimana ini jagoanmu menang apa kalah nih pagi hari ini?
0: Jagoan gua apa?
1: Nah ya makanya ini kamu
0: habis ini kita ngobrol-ngobrol soal bola ya.
1: Ya.
0: Ini kan lagi happening banget, apalagi tadi malam itu pertandingan seru kayaknya. Si siapa?
1: Prancis melawan
0: bukan dong, kalau Prancis kan udah kemarin. Argentina sama
1: Argentina lawan
0: Mesir
1: ya.
0: Mesir itu
1: salah lawan Messi.
0: Iya, udah kemasukan dulu tuh sampai dengan babak.
1: Aku tertidur Bung Aris waktu pertandingannya jam 12 jam 1 aku.
0: Ngerang jam 11 juga merem, udah main kok.
1: Melek merem jam 12 sudah.
0: Jam 11 sudah main, Bu.
1: Nah iya 23.00 itu, tapi aku udah maliut gitu. Enggak kuat
0: Bung Aris. Oke, kita buka-buka dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang hal tersebut yang udah masuk lagi ke Rasika, silakan saya buka telepon di 024-692-3380 atau WA di 081-325-8585.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Hari Rabu ini kawan, bukan hari Selasa ya. Wah ini Paul Aro salah nih lagunya nih. Judulnya adalah Selasa.
2: Rabu ya.
1: Iya.
2: Rabu apa Rabu?
1: Tanggal 8 Juli 2026 di Kelana Kota Rasika edisi hari ini.

0: Sebuah lagu dari Paul Aro, enggak bikin sama sekali ya, Bu. Lagu
1: itu. Enggak lemes ya.
0: Enggak lemes banget. Oke, selamat pagi untuk kawan Rasika. Inilah Kelana Kota memantau situasi lalu lintas sambil menemani perjalanan Anda menuju ke tempat kerja Anda setiap pagi.

0: Tapi untuk negaranya dia main tidak susah sampai final atau sampai juara Piala Dunia.
1: Makanya dia bilang di Eropa dia juara gitu. Dan Piala Eropa sama dengan Piala Dunia gitu.
0: Setara lah
1: Setara gitu.
0: Tapi ketika Piala Dunia betulan, dia tidak sukses paling sampai 16 besar.
1: Dan yang lebih menyakitkan lagi, dia kan nomornya 7. Tanggal 7 bulan 7.
0: Iya pas ya. Dan dia juga kemarin sama pemain dari mana itu yang terakhir mengalahkannya berbisik-bisik bahwa ini Piala Dunia terakhirnya karena usianya sudah 42 tahun.
1: Oh, 42 tahun. Si siapa? Ronaldo. Si
0: iya kelahiran tahun 87-an.
1: Oh,
0: 87,
1: ya berarti sama
0: kayak aku
1: ya.
0: Adik kelasmu sedikit. Dia mengatakan ini Piala Dunia terakhirku bro dan ini perpisahan terakhir untuk ikut Piala Dunia. Gak mungkin kan umur
1: termasuk 50. Messi juga kali ya.
0: Messi ya, Messi 39 tahun.
1: Neymar juga ya.
0: Neymar 34, mungkin 38 dia masih bisa main tapi kayaknya ngasih kesempatan yang muda-muda ya Neymar.
1: Gitu. Baik. Sementara itu dulu kawan catatan kita untuk pagi ini, kami pastikan jalur Anda lancar di berbagai ruas jalan Semarang Solo. Kemudian Semarang Kendal lancar dua arah, tidak ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Anda pagi ini. Kendal Weleri, Weleri Subah, Batang, Pekalongan untuk pagi ini lancar. Walaupun beberapa titik ada pekerjaan jalan, tapi arus lalu lintas jalan tol dari Pekalongan menuju ke arah Semarang lewat tol maupun lewat non-tol lancar. Pantura Timur berdasarkan data dari kawan Rasika yang melintas pagi ini juga dilaporkan lancar untuk kedua arahnya.
2: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

0: Dari 105,6 FM Rasika USA, kemudian Rasika Pekalongan, setelah Cita FM Kendal. Saya Haris Widi dan Bung Jamal Boy, kawan.
1: Ya, masih biasanya bersama menemani Anda pagi hari ini karena Bang Yuda lagi ada acara.
0: Ya, biasanya sama Bung Yuda ya, kawan. Mohon maaf untuk pagi hari ini apabila kurang, apa namanya, kurang cheers ya. You know, cheers.
1: Kurang ke Gen Z ya.
0: Karena kita ini apa gen kita itu apa termasuk malunya milenial ya Bung.
1: Ya milenial jelas agak muda ya. Milenial
0: atau ini
1: 2000-an.
0: Apa namanya?
1: Ya kita ini orang-orang milenial aja.
0: Gitu ya. Ngomongin soal bola lagi deh ya. Barangkali mungkin ada yang menarik ya. Mungkin di Piala Dunia kali ini aja kali ya ada turun minum atau hydration.
1: Oh, ada break. Pengaris.
0: Hydration break.
1: Jadi itu apa namanya kegiatan di mana boleh berhenti minum di saat-saat bukan jam puasa. Setengah main.
0: Enggak puasa.
1: Bukan setengah main ataupun jam half time. Karena apa? Di sana dilihat dari suhu udara. Ketika suhu itu di atas 30, maka FIFA menetapkan diperbolehkan untuk cooling break atau minum
0: hydration.
1: Jadi untuk menghindari pemain itu dehidrasi dan mengalami kekurangan cairan diperbolehkan untuk sebentar selama 2 menit atau 3 menit.
0: 10 menit, 20 menit.
1: Wah, 2-3 menit atau maksimal 5 menit untuk minum. Jadi itu termasuk wasitnya juga Bung Haris, karena wasit juga salah satu pemain yang bukan pemain, salah satu apa namanya, orang yang ikut dalam sebuah permainan. Jadi dia juga lari perlu gitu untuk ya, minum, untuk lari ke sana ke sini. Jadi diperbolehkan itu di beberapa kali, satu atau dua kali dalam setengah permainan itu.
0: Okay.
1: Karena suhu udara kan di sana nanti di apa tentukan oleh FIFA, pengawas pertandingan.
0: Oh, jadi boleh itu ya, kelelahan akibat panas itu agar tubuh tetap fit itu ya. Zaman dulu kan mungkin setengah nyolong-nyolong ya, Bung.
1: Kalau ya zaman dulu kalau pas sakit ada yang ngeluh terus.
0: Bukan, maksudnya ketika ada break orang yang mungkin berhenti sebentar itu baru
1: pelanggaran gitu.
0: Pelanggaran apa, nyolong minum sebentar ya, bukan nyolong minum ya. Tapi sekarang di
1: resmi
0: diberhentikan sejenak ya. Dan apa namanya, pemain minum air atau minuman apa gitu ya.
1: Yang penting minum.
0: Iya, ngopi-ngopi.
1: Jangan makan. Malah do mecal barang. Hanya minum aja nanti.
0: Tapi ini bukan time out kan ya? Bukan time out ya, atau tidak dihitung ini, berjalan waktu ya?
1: Bukan, ini kedua tim boleh melakukan dan bersama-sama minum, nanti main lagi.
0: Oh, ini biasanya di negara-negara dengan suhu tinggi misalnya pada saat pertandingan siang hari ataupun di kawasan tropis atau musim panas gitu ya?
1: Iya betul, termasuk di Indonesia atau di Asia, kemudian di Amerika yang suhunya itu di saat bermain itu bisa di atas 30 mungkin itu bisa. Baik. Ada aturannya sendiri dari FIFA yang menetapkan nanti.
0: Itu namanya hydration break. Turun minum mungkin lah ya.
1: Hydration break ya, untuk menghindari dehidrasi.
0: Minum sebentar. Pak Agus Triyoko, selamat pagi.
1: Pagi Pak Agus. Nah ini sudut gambarnya bagus banget ini.
0: Di mana nih?
1: Krapyak ya Pak Agus ya.
0: Oh, Jerakah kali.
1: Jerakah apa Krapyak? Jerakah ya. Ada portal.
0: Iya. Jerakah untuk pagi ini terpantau lancar aja kayaknya nih sih. Dari apa namanya, informasi yang disampaikan Pak Bujianto. Halo, selamat pagi Bung Haris, Bung Jamal. Resume perjalanan dari Salatiga ke Demak cukup lancar walaupun dibilang
1: HTN
0: hari ini, hari trek nasional. Dan menikmati sunrise tidak perlu jauh-jauh di pantai, cukup di Pantura aja. Seperti inilah pemandangannya.
1: Widih, mantap. Ke arah timur.
0: Kalau pagi itu memang begini ya pemandangannya.
1: Dan jalannya
0: sampai
1: pas
0: jam 6 lah ya, Bung. Sampai jam 6 lah.
1: 6:30 masih bisa. Selepas itu cemlorot, Bung.
0: 6:30 udah kuning. Kalau pagi itu udah
1: ini jam 6 ini kayaknya.
0: Omega 3.
1: Omega 3 ya.
0: Masih
1: mang telur. Oh,
0: masih berwarna omega gitu.
1: Jadi ini jalannya pas agak basah, jadi ada sinar matahari yang terpantul melalui jalan, bagus banget.
0: Basah di mana?
1: Tadi yang pertama tadi.
0: Oh. Di Loireng ya.
1: Ini kayaknya di sekitar setelah
0: tadi
1: Sayung.
0: Oke, kebetulan apa namanya, robnya hari ini jam 11 sampai jam 4 sore. Oke. Baik, mungkin itu dulu kawannya catatan kita untuk pagi hari ini dari kawan Rasika yang mungkin saat ini sedang melintas, Pak. Siapa lagi nih dari kawan-kawan? Udah semuanya ya. Baik, mungkin itu dulu kawan catatan kita untuk pagi ini. Semua arus lalu lintas untuk pagi ini terpantau
1: masih lancar. Ya.
0: Tidak ada kendala apapun untuk saat ini dari Semarang arah Kendal maupun sebaliknya. Mungkin beberapa titik terpantau padat di kawasan KIW, Bung.
1: Iya, kawasan tadi. Industri Wijaya Kusuma.
0: Kalau ya. Tiap pagi gini ya?
1: Tiap pagi karena lampu merahnya juga sudah berfungsi normal, cukup tertib, tapi memang cukup pelan untuk masuk ke arah KIW.
0: Begitu. Itu kawan catatan kita untuk pagi ini. Anda masih mendengarkan Kelana Kota Rasika. Rasika.

0: juga disiarkan di serat 88,9 FM dan Citra FM.
1: 9,7 FM. Citra FM Kendal.
0: Yang udah masuk lagi Pak Aditya, selamat pagi Pak Rusman, selamat pagi. Melintas di beberapa ruas jalan dilaporkan lancar-lancar saja untuk saat ini. Di Demak apakah masih ada ketersendatan, Bung? Oh, masih lancar ya untuk pagi ini.
1: Belum ada informasi ketersendatan yang berarti.
0: Maksudnya ya, di lingkar Demak itu pekerjaan jalan.
1: Oh, untuk jalan yang ada di daerah lingkar Demak ya.
0: Yes. Jembatan. Kemudian di sekitar kawasan Kubro pagi ini juga relatif cukup lancar untuk kedua arahnya. Memang kalau pagi-pagi jam segini masih lancar ya, Bung, di daerah Kubro ya?
1: Masih lancar. Lihat biasanya setelah jam 8, setengah 9 gitu, Bung Aris. Karena volume kendaraan yang mulai meningkat dan putar balik yang terjadi di Genuk ya. Wow. Kemudian juga adanya pembangunan untuk limbah, saluran limbah yang ada di Kaligawe, dan itu sedikit menyebabkan bottleneck.
0: Oke, baik, mungkin itu dulu kawan ya, catatan kita untuk pagi hari ini. Pak Adit, selamat pagi. Oke, terima kasih sudah berbagi catatan informasi lalu lintas. Semuanya lancar pagi ini. Hal yang menyenangkan pagi ini, memang biasanya kalau hari Rabu itu kayak gini ya lancar.
1: Nah, hari Rabu biasanya ramai, Bung Aris. Ada hari truk nasional. Cuman saat-saat ini ketika anak sekolah libur itu mengurangi volume kendaraan yang ada di jalan.
0: Libur sampai kapan, Bu?
1: Sampai dengan tanggal 13, sampai dengan Senin depan. Terutama kita akan merasakan lebih berkurangnya kendaraan dan volume kendaraan yang ada di ruas jalan, terutama di dalam kota Semarang dan di tempat-tempat pendidikan yang kebanyakan menggunakan mobil dan motor.
0: Gak biasanya loh, Semarang ke Magelang itu sampai 3 jam lebih loh, Bing. Kalau akhir pekan loh.
1: Wah iya
0: itu. Magelang itu biasanya kan 1,5 jam.
1: Dengan? Ya kalau hari-hari kayak gini bisa 1,5, tapi kalau akhir pekan berbeda lagi.
0: Enggak, gara-gara orang ada liburan apa? Ini.
1: Oh, liburan yang di Sabtu Minggu cuma Sabtu Minggu.
0: Hari biasa mungkin 1,5 jam, tapi tidak hari biasa mungkin bisa lebih. Kemudian apalagi weekend gitu ya, semua orang kayaknya ke Jogja.
1: Oh iya, kemarin libur ke Jogja, se-Indonesia bahkan ke Jogja.
0: Kemudian tempat-tempat wisata kayak Telomoyo, Gunung Batok, kemudian Gunung Andong, kemudian Dieng, kemudian apa, itu kok sampai macet banget ya. Kayaknya 5 tahun yang lalu nggak gini teh.
1: Ya karena sosial media, karena ya, keinginan-keinginan untuk bereksplorasi alam, Bung Anies.
0: Zaman dulu tuh kayaknya anak-anak anak-anak yang dulu kecil-kecil sekarang udah pada dewasa.
1: Mengingat masa lalu ya.
0: Mereka pada dolan gitu loh.
1: Kebon pin. Dulu paling kebon pin.
0: Telomoyo itu dulu setiap hari Minggu sebelum libur sekolah gitu ya. Sekarang, itu ya lancar-lancar aja tuh, Pan. Walaupun ramai tapi biasa gitu.
1: Sekarang biasa.
0: Macet
1: gitu.
0: Sekarang macet. Untuk jalan ke sana itu aduh ampun. Apalagi
1: termasuk
0: di Dieng
1: gitu. Bandungan, terus Sumowono dan Candi Gedong Sumo juga rame banget kemarin, Bung. Ada Lampion, betul. Ada.
0: Kalau itu kan karena ada event.
1: Ada event.
0: Iya, tapi kalau di daerah-daerah Bandungan itu agak lancar sekarang. Zaman dulu macet. Zaman dulu macet kalau
1: masih
0: hari
1: belum
0: itu
1: dibentuk jalan. Sekarang
0: mungkin
1: lancar.
0: Ada pergeseran destinasi ya. Mungkin ke tempat-tempat yang memang dulu jarang dilalui. Orang-orang remaja, anak-anak zaman dulu sekarang udah muncak, ya gak sih?
1: Sekarang ini alam yang menjadi alam, explore, betul, untuk dikunjungi. Wisata alam. Di atas awan lah, yang ada negeri di awan lah.
0: Iya. Kalau Bung Jalman gimana? Ada perbedaan apa? Dulu kan mungkin alam ya? Sekarang mungkin?
1: Iya. Dulu alam berjalan, sekarang yang dekat. Disesuaikan dengan kekuatan dana dan kekuatan fisik. Alam gak mungkin lagi dong. Aduh, kesel.
0: Pak Muhammad, apa nih? Pak Ahmad Fakih. Ya. Selamat Muhammad pagi, Fakih. Dampak lancar ya untuk pagi hari ini. Pak Bibit Satsu, selamat pagi.
1: Dari mana nih Pak Bibit ini?
0: Oh iya, perjalanan
1: Magelang ke Semarang
0: sini,
1: ya.
0: Memantau lewat aplikasi TikTok Krasika.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Eh Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

0: Sebuah lagu yang difavoritkan oleh Bung Jamal pagi hari ini.
1: Hai. Nah.
0: Mengawali perjalanan untuk pagi ini sampai dengan pukul 6:48, so far sejauh ini tidak ada masih kendala lancar, apapun ya.
1: Termasuk di Kaligawe Kubro ya, dari lancar tadi kita lihat gambarnya lancar. Mesti kemarin-kemarin malam tagline-nya adalah Hari Truk Nasional.
0: Pak Steve melintas di arteri pelabuhan menuju arah Kaligawe lancar banget. Di kawasan Cipta untuk pagi ini juga aman lancar. Pekalongan Kota pagi ini juga lancar kawan. Harus lalu lintas ke Wirakota maupun
1: Wiradesa.
0: Wiradesa maupun ke arah Batang, Pekalongan, Pemalang lancar
1: dan juga daerah-daerah di barat sana, terutama di Batang yang pagi hari ini mungkin lagi menyemarasikan banyak kawan-kawan kita. Bagaimana kabarnya? Masih ada sedikit perbaikan di mana daerah Tulis, Bung Aris? Yang ditulis tulis. Bagaimana juga termasuk yang ada di Cipiring sudah jadi semua. Perjalanan lancarkah pagi hari ini untuk kawan-kawan dari Cipiring yang mau ke arah timur, ke arah Kendal Kota dan juga ke arah Semarang?
0: Mungkin yang di Tirto kali ya?
1: Tirto di juga
0: itu masih ada pekerjaan kan?
1: Sedikit ada kayaknya kemarin ada dua, cuman yang ada tapi sudah memasuki Kabupaten Batang dan Pekalongan, sedikit-sedikit aja.
0: Sedikit ya, tidak.
1: Cuman volumenya tidak banyak dan ketertiban pengguna jalan di sana menyebabkan lebih mudah dan lebih tertata untuk perjalanannya.
0: Wah, luar biasa. Oke, kemudian Kendal juga sudah sudah sampai pada tahap kemerdekaan.
1: Lumayan.
0: Di Brangsong kan nggak ada, sudah selesai kan ya?
1: Sudah selesai dan sudah bisa digunakan untuk jalan rayanya, cornya sudah cukup umur, sudah dilewati.
0: Cipiring
1: kemarin sudah ada info sudah untuk dilewati.
0: Oke.
1: Yang mau pembangunan dan sedang di tahap awal adalah yang arah ke Darupono yang longsor itu, Bung Arisman, sudah dilaporkan.
0: Di mana itu?
1: Iya, di atas di Kaliwungu Selatan ada longsor dan sudah bulan kedua ini sedang dalam kajian-kajian terus.
0: Oh, kajian. Oke, baik. Ya, yang udah masuk lagi ke Rasika untuk pagi ini saya buka Pak Danang. Ini coba saya lihat videonya seperti apa. Halo Pak Danang.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi. Ya.
2: Bung Haris, Bung Jana melaporkan perjalanan dari Kudus ke Semarang ke arah di Mangun Sarkoro. Lintas dari Kudus
1: lancar, ya.
2: Semarang lancar. Catatan Sayung
1: kering ya.
2: Arah Demak ada drop sedikit saja, jalanan agak basah tapi lalu lintas tetap lancar di jam 6:42.
1: Oke, terima kasih Pak.
0: Baik, dan memang untuk jadwal rob, bukan jadwal rob ya, peringatan banjir.
1: Ketinggian gelombang.
0: Ketinggian rob ya. Rob untuk saat ini jam 11 sampai dengan jam 4 sore. Ini menjadi perhatian bagi wilayah pesisir yang biasanya terdampak banjir rob untuk dapat diantisipasi.
1: Termasuk wilayah Sayung dan Lau Ireng sekarang ini.
0: Oke. Kemudian Pak Bau Artanto sampai di manakah perjalanan?
3: Pukul 6:47 saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus ya.
0: Okay.
3: Cuacanya di Kudus sangat cerah ya. Sepanjang perjalanan tadi juga mataharinya sangat membuat belereng. Untuk lalu lintas los lancar Semarang Kudus, demikian juga sebaliknya. Turun.
1: Oke.
0: Menjawab juga pertanyaan di kawan Rasika yang saat ini sedang menyaksikan live TikTok, yaitu kawan tadi menanyakan jalur Kudus ke Semarang lancar banget pagi ini, lancar ya, tidak ada ketersendatan. Mungkin di Batu tadi ada kepadatan di Jatengland tuh, di Glory tuh, ini ya aktivitas pabrik putar balik.
1: Aktivitas pabrikan ya? Untuk masuk ke dalam lokasi pabrik dan juga mungkin yang jadwal pulang juga pas keluar gitu. Kalau yang dua sip.
0: Ya, biasanya dulu kalau waktu dirimu kerja di pabrik habis pulang tuh tidur atau?
1: Tidur Bang Aris.
0: Tidur ya?
1: Enggak pernah, aku enggak pernah kerja malam, sip malam. Sudah sih aku sipnya siang terus sampai sore. Tapi kalau pabrik rata-rata pulang nyuci tidur. Kan ngantuk, besoknya kerja lagi.
0: Tapi kalau yang istri kan biasanya harus ngurus rumah tangga dulu.
1: Oh iya, kalau yang ibu-ibu anak-anaknya iya sekolah kan?
0: Itu beratnya wanita yang bekerja, apalagi kerja malam di pabrik itu. Pulang-pulang masih harus ngurus anak, suami dan sebagainya.
1: Masak dan lain sebagainya baru bisa tidur ya.
0: Berat kalau banget. Suami biasanya langsung tidur.
1: Layah-layah di kursi aja langsung merem.
0: Pak Joko Gawianto, selamat pagi.
1: Pagi Pak Joko.
4: Pagi Bung Haris, Bung Jamal, pagi ya. Ini Sambiroto Raya, Kedung Mundur Raya masih lancar, cenderung sepi. Mau masuk Sendang Gua Raya, cuaca juga masih sangat cerah, Maturun.
0: Oke, terima kasih perjalanannya untuk pagi ini. Lancar pun ada semua informasi yang sangat penting. Pak Parjo, halo.
5: Selamat pagi Bung Haris, Bung Camel.
1: Selamat pagi Pak Parjo. Saya
5: menginformasikan perjalanan dari Semarang ke Kudus.
0: Yes.
5: Perjalanan dari Semarang ke Kudus untuk dua arah lancar.
0: Lancar ya.
5: Kemudian tadi untuk yang di daerah Sayung itu yang ke arah Demak ada genangan air namun tidak begitu tinggi. Dan untuk genangan air tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas. Dan perjalanan saya saat ini sudah sampai di Kudus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kemudian, oh iya, untuk cuaca mas, alhamdulillah dari cerah, Semarang sampai dengan Kudus itu cuacanya cerah sekali. Semoga semua Sobat Rasika, Bung Camar, Bung Haris, semua cerah dan bahagia pula. Begitu pula rezekinya lancar. Amin.
0: Seneng ya siaran Gelana Kota itu doakan. Mendapatkan doa-doa gitu tuh.
1: Dari kawan-kawan. Menyenangkan
0: ya. Okay. Yang tidak mendapatkan doa itu ini Bung. Apa? Tidak ada, gak ada atensi sama sekali pas siaran wayang Bung.
1: Wayang ya iyalah Bung.
0: Gak ada laporan lalu lintas gitu. Hanya muter kaset aja. Zaman dulu kan gitu ya. Muter kaset
1: habis bola itu. Bola male kalau kok, habis.
0: Wayangnya kayak apa radionya berhenti gitu. Dan ini penyiarnya tidur.
1: Tahun-tahun 80-an. Kemudian ditelepon
0: sama pendengar. Kring mas, gitu.
1: Wayang telas. Tahun 90-an.
0: Tahun 80-an, 90-an gitu.
1: Kamu udah jadi penyiar ya?
0: Aku sih enggak. Kebetulan kayak ini deket rumahku tuh kan deket ini studio radio gitu, jadi kayak pernah tahu gitu. Pak Dono, selamat pagi.
6: Halo Bung Haris dan Bang Jamal, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
6: Kembali
1: pagi.
6: Menginfokan perjalanan dari kawasan BSB menuju Teguanu Gubuk saat ini jam 6 lebih 44 menit. Saya merayap di depan Formosa. Untuk perjalanan dari kawasan BSB sampai Formosa lancar, aman, tidak ada kendala sama sekali dari kedua arah, dan matahari sudah bersinar terik menyilaukan, Bang Jamal.
1: Oke.
6: Saat ini di depan Formosa padat banget, sangat padat ini. Stuck sudah sekitar 5 menit. Jadi bagi rekan-rekan yang melintas harus punya spare waktu untuk melintasi di depan Formosa. Dan ini memang sudah biasa, jadi yang terbiasa melewati depan Formosa pasti sudah antisipasi. Demikian informasinya, Bung Haris dan Bang Jamal. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Apa yang salah ya dengan tim Mesir? Kok bisa kebobolan 3 padahal sebelumnya sudah 2 ini?
0: Iya.
6: Kalau baca-baca di medsos kok ada faktor politik gitu. Tapi belum tentu kebenarannya ya. Bang Jamal ya, yang jelas memang ada yang salah di Mesir itu, ada yang salah sehingga memang harus kalah. Kalau Argentina kan nggak ada salah,
0: Bang Jamal. Ada yang salah.
6: Sehingga harus menang gitu aja. Lihat bola itu, dinikmati aja, nggak usah terusik dengan isu-isu politik dan sebagainya. Itu sebetulnya sih sayang banget beberapa tim unggulan saya udah tumbang ya, Bung Haris, Bang Jamal. Kayak Mas Toto juga sudah pulang. Aduh.
1: Mas Toto, Ronaldo.
6: Kalau kita ngeliat Portugal itu timnya kelihatan banget ya, dari gestur pemain-pemainnya itu, Toto dan juga tim yang lainnya itu, pemain lainnya kayaknya nggak padu deh. Nggak tahu ada apa di balik layar itu ya. Sepertinya nggak support banget sih. Toto kayaknya memang benar sih pengamat asing itu. Toto itu berjuang sendiri untuk ngegol ke gawang lawan gitu. Yeah. Bahkan di media itu ada yang mengatakan bahwa tim Portugal itu sebetulnya menggali lubang sendiri untuk kegagalan. Karena punya misil, punya rudal yang bagus nggak dimanfaatin. Malah mereka itu berlomba, berebut untuk mencari kemenangan sendiri-sendiri gitu. Tapi sekali lagi nggak usah mikirnya itulah. Kita nikmatin aja ke 8 besar ini. Semakin gajang ini Bung Haris, Bang Jamal. Kayaknya ini berani untuk nonton ini, berani untuk lelekan kalau yang ini, karena memang hiburan sih, 4 tahun sekali gitu loh. Matur suwun.
1: Matur suwun.
0: Baik, tadi malam itu sebetulnya memang pertahanan Mesir itu luar biasa, Mang.
1: Kuat banget
0: susah,
1: ya.
0: Susah banget ya. Dan memang permainannya bagus lah, lebih bagus dari Indonesia.
1: Oh, Japon. Hah? Lebih bagus lah dari Indonesia. Indonesia
0: jauh ya? Lolos. Okay. Ya, sebetulnya. Karena memang ada beberapa isu-isu politik misalnya terkait dengan
1: Presiden Amerika yang itu telpon Gianni itu Infantini untuk membatalkan kartu merah. Bukan. Itu ada pengakuannya dari
0: gitu
1: Trump.
0: Ya,
1: ada
0: ya.
1: Di sosmed ada sendiri itu.
0: Okay.
1: Nanti 8 besarnya udah tahu belum, Bang Aris?
0: Apa?
1: Perancis akan ketemu Maroko. Itu tanggal 10. Kemudian Spanyol akan ketemu Belgium.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian Norway ketemu Inggris. Dan Argentina ketemu Swiss.
0: Oke, okay, oke. Okay. Menurut pengamatan Anda, Bung Pak Max Sopakua.
1: Bung Sabsul.
0: Pak Max Sopakua itu dulu apa?
1: Pembaca berita.
0: Oh, pembaca berita. Itu tuh siapa akan bertemu siapa nanti?
1: Jadi untuk babak delapan besar ya sudah jelas ya. Inggris ketemu daripada Maroko, Spanyol, Belgium, Norway, Inggris, dan Argentina akan ketemu Swiss. Jadi kalau menurut saya nanti Prancis akan melawan Maroko ini cukup berat karena Maroko sendiri pemainnya adalah pemain-pemain diaspora yang berasal dari Belanda, Prancis, kemudian Spanyol dan lain sebagainya, seperti Indonesia itu, Maroko itu. Pemainnya pemain Maroko tapi kelahiran luar negeri dan dengan teknik-teknik permainan Eropa.
0: Okay.
1: Sedangkan Spanyol melawan Belgia akan berimbang, Bung Aris. Tapi Spanyol ingat punya Lamine Yamal. Ya, kunci truf di lini depan dan lini tengah dari Spanyol.
0: Oke. Okay. Suaramu itu kan Samsul ini toh.
1: Iya.
0: itu kan pengamat tinju.
1: Lah wis piye? Pengamat bola sapa rone pangemanan enggak bisa.
0: Enggak bisa zaman itu ya.
1: Samsulan berharap.
0: Pak Bibit Satsu selamat pagi.
1: Halo Pak Bibit.
0: Arah kudus dari Sayung mataharinya. Oh, luar biasa. Benar, Mr. Ya. Chandra selamat pagi.
7: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi
7: Mas Haris. Bung Jamal.
1: Iya.
7: Perjalanan dari Semarang ke Kudus ini sampai di jembatan Sri Mulyani adalah sepeda motor jatuh, tapi orangnya sudah dipinggirkan sama pengendara yang lain. Begitu infonya.
0: Ya, baik.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih. Hati-hati ya, kawan. Itu juga ada senggolan, kawan, jam 7 kurang seperempat tadi ada senggolan motor sama mobil di flyover Jatingaleh arah turun ya, arah ke Semarang, Bu Jamal.
1: Flyover Jatingaleh arah turun ya.
0: Jadi hati-hati yang melintas, semuanya pada kesusu sama apa namanya cepat dan lain sebagainya. Kita yang harus apa ya?
1: Ya anu sendiri-sendiri mengawasi diri sendiri dan hati-hati
0: dan jangan lupa defensive driving ya, kawan.
1: Nah, itu
0: kita terapkan agar kita selamat bagi kita sendiri maupun orang lain.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 7 pagi, waktu dirasikan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kerusakan jalan di kawasan tanjakan Kalipancur Manyaran menjadi perhatian serius pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyoroti tingginya aktivitas angkutan tambang dan kendaraan bermuatan besar yang diduga menjadi penyebab utama kerusakan jalur penghubung Semarang Bawah dan Gunung Pati tersebut. Agustina menegaskan penanganan jalan ini tidak boleh bersifat sementara. Selain meminta DPU Kota Semarang menyiapkan percepatan perbaikan fisik, Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Langkah ini diambil guna memperketat pengawasan batas muatan kendaraan, sekaligus menertibkan aktivitas pertambangan di wilayah hulu agar infrastruktur dapat tetap terjaga. Bupati Jepara Witiarso Utomo memastikan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara mulai berjalan pada tahun ini. Sebanyak 52 ruas jalan rusak telah masuk dalam program perbaikan dengan total anggaran mencapai Rp210 miliar yang bersumber dari APBD. Saat meninjau progres di lapangan, Bupati menjelaskan seluruh proyek tersebut kini sudah berkontrak termasuk jalur penghubung Jepara dan Kudus. Melalui perbaikan massal ini, Pemkab Jepara menargetkan tingkat kemantapan jalan daerah meningkat dari 72% menjadi 78% lebih pada akhir tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan revitalisasi sekitar 72 ribu hektar tambak di kawasan Pantura. Langkah ini diambil untuk memperkuat sentra pembibitan ikan dan udang guna meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus mendukung swasembada pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi